0: tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Malas memang menyenangkan. Malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi SAW beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore, wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan? Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh, dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhuni." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas. Sampai oleh Nabi SAW disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika goda hamba untuk malas dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin." Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. "Yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawil." Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, "Malam masih panjang, silahkan kamu tidur." Farqud. Malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innila abghadur rajul an arahu farighan aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amali akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek silakan istirahat, tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat, tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500. Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
3: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
2: pukul 1 siang.
4: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
2: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
3: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
2: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.
5: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
6: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
7: Itulah orang yang menghardik anak yatim
8: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
9: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sesaat lagi. Anda akan mengikuti info kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan, ya di kesempatan pagi hari ini. Kami doakan semoga Anda biasa dalam keadaan sehat walafiat ya, pendengar Radio Kita FM, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang kali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini ya, di hari Ahad ya, pendengar Radio Kita FM di weekend kali ini. Ya, di 7 Zulhijjah ya, 1447 Hijriah atau tepatan pada tanggal 24 Mei 2026. Kembali mana-mana di program info kita pagi ya, pendengar Radio Kita FM, yang insyaallah kita hadirkan informasi-informasi dan berita baik ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Informasi pertama pendengar Radio Kita FM kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar Radio Kita FM. Perakiran cuaca di kota Cirebon ya dan sekitarnya kita hadirkan sebagaimana dilansir dari BMKG, pendengar Radio Kita FM, bahwa memperkirakan wilayah Cirebon akan diguyur hujan sedang pada Ahad 24 Mei 2026. Kondisi ini pendengar Radio Kita FM atau kondisi cuaca tersebut diprediksi terjadi baik di kota maupun kabupaten dengan suhu udara yang relatif hangat. Di kota Cirebon pendengar Radio Kita FM hujan sedang ya diperkirakan turun dengan suhu udara berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius, tingkat kelembapan udara yang berada di rentang 66 hingga 95%. Sementara itu pendengar Radio Kita FM di Kabupaten Cirebon ya juga diperkirakan dengan hal yang sama, perkiraan cuaca Cirebon dengan suhu 24 sampai 30 dan 66 kelembapan udaranya hingga 95%. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi cuaca basah yang dapat mempengaruhi aktivitas harian Anda. Warga yang beraktivitas ya pendengar Radio Kita FM di luar ruangan disarankan membawa payung atau jas hujan ya pendengar Radio Kita FM sebagai langkah antisipasi. Pengendara juga diminta lebih berhati-hati nih ya pendengar Radio Kita FM saat melintas di jalan raya karena hujan dapat menyebabkan jalannya lebih licin ya pendengar dan mengurangi jarak pandang. Selain itu masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan juga di tengah cuaca yang lembab dan berubah-ubah ini ya pendengar. Baik pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, demikian prakira cuaca kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Kita akan simak di informasi lainnya pendengar Radio Kita FM. Ya, pendengar di manapun Anda berada, insya Allah kita hadirkan di informasi lainnya, tetap bersama kami ya di Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri ketika suami datang seperti Khadijah. Ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Wasallam. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja?
5: Kata dia.
4: Ada apa? Coba cerita sama aku.
5: Gak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana?
6: Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.

0: Ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Ilmu yang merupakan fardu untuk masing-masing kita, dan ilmu yang fardu itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan perkara-perkara yang bila kita tidak bisa melakukannya diancam dengan azab. Pertama, ilmu tentang akidah, tentang rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya harus tahu. Karena kalau tidak tahu akan keliru, dan ini tidak aneh bagi kita sekalian. Kita mendengar ada orang mengingkari azab kubur, ada orang mengingkari syafaat di akhirat, maka ini penyimpangan dalam masalah akidah karena tidak memiliki ilmu dari sumbernya, maka diancam azab. Yang kedua, berilmu tentang bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Berapa banyak dari kita ibadah yang kita lakukan sampai hari ini, sampai saat ini, ilmu yang kita dapat hanya ilmu yang dulu kita belajar waktu kecil, betul tidak? Waktu kecil kita belajar madrasah, kalau salah disabet oleh ustaz kita, ya kan? Lalu setelah itu bagaimana? Tidak belajar lagi. Apakah itu mendapatkan jaminan bagi kita ilmunya sudah lurus? Belum. Maka belajar ulang.
2: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
3: Hukum mengomentari makanan. Salah satu di antara cara Allah untuk meyakinkan umat manusia tentang kebenaran para nabi yang Dia utus, Allah berikan bekal kepada mereka berupa mukjizat. Sebelum Allah memerintahkan Musa untuk menghadapi Fir'aun, Allah bekali beliau dengan mukjizat. Ketika Allah berbicara dengan Musa di Bukit Tur Sina, Allah menunjukkan kepada Musa berbagai mukjizat yang Dia miliki. Mulai dari tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bisa mengeluarkan cahaya putih, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dua mukjizat ini termasuk 9 mukjizat yang akan ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Quran Surat An-Naml ayat 12. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, Allah memberi bekal kepada beliau berbagai macam mukjizat untuk membuktikan kebenaran beliau. Di antaranya, Al-Quran yang bisa meluluhkan hati orang musyrik yang mendengarnya, peristiwa Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jari beliau, terdengarnya suara tasbih dari makanan, batu memberi salam kepada beliau, terdengarnya suara rintihan batang kurma yang merindukan beliau, termasuk kebenaran berita masa depan yang beliau sampaikan. Para ulama membukukannya dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Salah satu di antara mukjizat beliau adalah keindahan akhlak beliau. Ketinggian budi pekerti dan akhlak beliau yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan manusia biasa. selain orang yang derajat takwanya sangat tinggi. Seperti di antaranya, tidak mencela dan mengomentari makanan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau selera, maka beliau memakannya, dan jika tidak selera, maka beliau tinggalkan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Jangan Anda berpikir, mencela makanan hanya terkait penilaian enak, tidak enak, menjijikkan, atau komentar miring lainnya. Ternyata lebih dari itu. Sebatas menyebut asin, kurang asin, kemanisan, kecut, yang itu umum dilakukan di masyarakat kita, ternyata masuk dalam cakupan hadis di atas. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini, hal ini, yaitu tidak mencela makanan, termasuk adab makan yang ditekankan. Dan mencela makanan, yaitu seperti ia berkata, ini keasinan, kurang asin, kecut, terlalu lembut, masih kasar, belum masak, dan yang semisalnya. Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Yang lebih mengherankan, sampai pun dalam kondisi yang secara normal umumnya manusia mengomentari makanan, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqomah tidak mengomentarinya. Kita bisa lihat untuk kejadian beliau disuguhi gingdob. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapat informasi dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bahwa Khalid pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Maimunah istri Nabi. Dan Maimunah adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu Abbas. Ketika itu, di rumah Maimunah ada daging dob atau kadal gurun yang dipanggang. Lalu dob itu pun dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyentuh dob. Khalid bertanya, apakah dob itu haram ya Rasulullah? Kita simak jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, namun dob ini tidak ada di kampungku, sehingga aku kurang berselera. Kata Khalid, aku pun mengambilnya lalu menyantapnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memandangku. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin bagi orang biasa, dia bisa menjawab dengan sedikit komentar miring, saya jijik, saya enek, dan seterusnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Untuk bisa sama seperti beliau memang tidak mungkin. Namun setidaknya kita bisa jadikan beliau sebagai standar akhlak yang terpuji. Yang untuk bisa sampai pada tingkatan itu, kita butuh belajar. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa lebih mudah mengikuti semua sunnah beliau. Demikian, Allahu A'lam.
4: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa. Melalui berbagai program akademik dan non-akademik, siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qurani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita, jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan membaca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh? Hah? Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru diri Al-Fatihah. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir sholat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita, jamaah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari sholat. Tetapi kalau dia mengambil sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan sholat, melakukan sholat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala sholat yang dia lakukan karena dia tahu sholat tersebut dari kita.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah
1: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim.
2: Dan
1: tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
2: salat,
1: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami di Info Kita Pagi. Baik, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kembali kita hadirkan ya di informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon, pendengar Radio Kita FM, terus mendorong pengembangan wisata berbasis potensi lokal. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah ya, atau PD di kawasan Situ Pajaten, Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut mendengar Radio Kita FM melibatkan Dinas Komunikasi dan Informasi ya, atau Diskominfo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disbubdar, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan atau DKPP Kabupaten Cirebon. Fokus utama kegiatan ini adalah memperkenalkan potensi wisata Situ Pajaten sekaligus mengoptimalkan sektor ekonomi masyarakat desa. Dalam kegiatan tersebut pendengar, DKPP Kabupaten Cirebon melakukan pelepasan bibit ikan di area Situ Pajaten. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat daya tarik wisata, tetapi juga mendukung ketahanan pangan masyarakat dan menjaga kelestarian ekosistem perairan. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudayanto ya, mengatakan kolaborasi antar instansi menjadi kunci penting ya, pendengar Radio Kita FM, dalam memperkenalkan potensi desa agar lebih dikenal masyarakat secara luas. Dan menurutnya pendengar Radio Kita FM, Kabupaten Cirebon memiliki banyak potensi wisata desa yang perlu dikembangkan ya, pendengar, secara bersama-sama agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, demikian ya informasi yang telah kami hadirkan. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita kembali hadirkan di informasi lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Info Kita Pagi.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
2: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup, masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
2: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup, masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat.
1: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
2: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
1: Nah gitu dong. Good job. Barakalofikum.
3: Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasul bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah. Ya Nabi, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai. Rasul bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar, seorang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali. Ya. Artinya dia meninggal, hartanya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Ya. Dalam riwayat yang lain, harta yuhra kedua damuhum, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung. Ya. Ini ibadahnya agung. Ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini. Tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah, siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita. Sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dengan seluruh ibadah.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami di Info Kita Pagi. Dan kembali kita ajarkan informasi selanjutnya pendengar Radio Kita FM ya, untuk fase kedatangan berakhir ya pendengar Radio Kita FM. Jemaah Haji Indonesia bersiap menuju puncak haji. Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian operasional kedatangan Jemaah Haji Reguler Indonesia gelombang 2 di Arab Saudi resmi berakhir. Kloter terakhir dipastikan telah mendarat dengan aman di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Jumat kemarin, 22 Mei 2026. Seperti dilaporkan jurnalis Republika Fernan Rahadi dari Jeddah, berdasarkan data manifest penerbangan pada hari ke-16 ya operasional haji ini, total terdapat 2.288 jemaah dari 6 kelompok terbang atau kloter asal Embarkasi Surabaya dan Batam yang mendarat secara bertahap sejak dini hari. Rombongan tersebut diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines. Kloter 116 dari Surabaya, pendengar Radio FM, menjadi rombongan pamungkas yang menapaki kaki di tanah suci. Setelah melewati proses imigrasi dan pemeriksaan dokumen yang ketat namun cepat, seluruh jemaah langsung diberangkatkan menuju hotel penempatan di Mekah menggunakan bus. Kepala Daerah Kerja atau Dakar Bandara, Abdul Basir, mengatakan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh proses kedatangan jemaah haji Indonesia pada tahun ini. Ia menegaskan fase penutupan ini berjalan tanpa kendala berarti. Selama proses kedatangan di hari terakhir ini, pendengar, petugas haji di lapangan juga memberikan perhatian ekstra dan pengawalan ramah lansia bagi ratusan jemaah lanjut usia serta disabilitas yang membutuhkan bantuan khusus. Seluruh jamaah yang mendarat hari ini, pendengar Radio Kita FM, langsung didorong ke sejumlah pondokan di Mekah. Selesainya fase kedatangan ini menandakan seluruh jamaah haji reguler Indonesia kini telah berkumpul di tanah suci dan siap bersiap menghadapi fase puncak, yakni ya wukuf di Arafah. Ya, demikian para pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi-informasi yang telah kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya, semoga kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan pada akhirnya saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti Info Kita.
2: Info Kita
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Makan sesudah wudu. Apakah makan bisa membatalkan wudu? Ada beberapa rincian tentang hukum ini. Pertama, makan daging unta. Ada hadis yang menegaskan bahwa orang yang makan daging unta disyariatkan untuk berwudu. Di antaranya hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kamu mau boleh wudu, boleh juga tidak wudu." Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah saya harus berwudu karena makan daging unta?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, berwudulah karena makan daging unta." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Apakah membatalkan wudu? Ulama berbeda pendapat tentang hukum makan daging unta. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? An-Nawawi menyebutkan, ulama berbeda pendapat tentang status makan daging unta. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Mayoritas ulama berpendapat, makan daging unta tidak membatalkan wudu. Sementara ulama yang berpendapat makan daging unta membatalkan wudu, di antaranya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Yahya bin Yahya, Ibnu al-Mundhir, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hafidh Al-Baihaqi Al-Syafi'i. Syarah Sahih Muslim. An-Nawawi juga menyebutkan sejumlah sahabat yang berpendapat bahwa makan daging unta bisa membatalkan wudu. InsyaAllah, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat kedua, bahwa makan daging unta bisa membatalkan wudu, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Jabir bin Samurah di atas. Kedua, makan makanan yang dimasak. Ada beberapa hadis yang memberikan kesimpulan hukum berbeda terkait makan makanan yang dimasak. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Kita akan simak hadisnya masing-masing. 1. Hadis yang mewajibkan wudu karena makan makanan yang dimasak. Hadis dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya harus wudu karena makan makanan yang tersentuh api. Hadis riwayat Muslim. Keterangan. Yang dimaksud makanan tersentuh api adalah makanan yang dimasak dengan cara apapun. Mur'atul Mafatih. Kemudian hadis dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarid bahwa beliau pernah melewati Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang berwudu. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Tahukah kamu kenapa saya berwudu? Karena saya baru saja makan keju. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," yang artinya, "Berwudulah karena makan makanan yang tersentuh api." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita sebutkan hadis yang kedua yang tidak menganjurkan wudu setelah makan. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Saya pernah menghidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sepotong roti dan daging, lalu beliau memakannya. Kemudian beliau minta dibawakan air, lalu beliau wudu dan salat duhur. Kemudian beliau meminta dibawakan sisa makanannya tadi, lalu beliau memakannya. Kemudian beliau salat sunnah tanpa berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Kemudian hadis dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong daging kambing dengan pisau untuk dimakan. Kemudian datang waktu salat, lalu beliau letakkan pisau itu, kemudian salat tanpa berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Aturan terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu karena makan makanan yang dimasak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Apakah membatalkan wudu? Ulama berbeda pendapat dalam memahami dua hadis di atas. Sebagian mengompromikan kedua hadis itu. Dan mereka berpendapat bahwa hadis yang memerintahkan untuk berwudu karena makan makanan yang dimasak dipahami sebagai perintah anjuran. Sehingga makan makanan yang dimasak tidak membatalkan wudu, namun dianjurkan untuk wudu. Fikih sunnah. Ada juga yang memahami bahwa hadis Jabir menjadi nasikh atau menghapus hukum hadis yang memerintahkan wudu karena makan makanan yang dimasak. At-Tirmidzi dalam sunannya, setelah menyebutkan hadis Jabir, beliau mengatakan, inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan generasi setelahnya. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat tidak perlu wudu karena makan makanan yang dimasak. Itulah hukum terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah ini adalah hadis yang menghapus hukum untuk hadis pertama, yaitu hadis perintah wudu karena makan makanan yang dimasak. Jami' At-Tirmidzi. Insyaallah pendapat kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran. Ketiga, selain jenis makanan di atas. Selain unta dan makan makanan yang dimasak, seperti buah-buahan atau makanan yang dimakan tanpa dimasak, tidak ada kewajiban berwudu. Karena hukum asal bukan pembatal wudu, kecuali ada dalil bahwa itu membatalkan wudu. Demikian, Allahu A'lam.
2: Sesaat lagi, kita akan mengikuti semangat pagi anak-anak. Adik-adik bisa turut berinteraktif bersama teman-teman yang lain. Untuk bersapa salam melalui telepon dan SMS. Dicatat nomor teleponnya ya, 0231-488-281. SMS atau WhatsApp 085-210-943-943.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia. Di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma.
5: Hari ini kita akan belajar tentang hikmah dari keluarga yang sangat spesial, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini keluarga yang istimewa karena keluarga yang satu ini selalu kita sebut di dalam solawat di saat kita mengerjakan ibadah solat. Adik-adik, kalau kita solat, ketika kita baca doa saat tasyahud awal atau tasyahud akhir, ya kita biasanya akan sebut keluarga Nabi Ibrahim, betul? Di kalimat ini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid, ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ternyata adik-adik, kita sering sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya di dalam doa-doa kita di saat kita bersolawat, ya. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga Nabi Ibrahim ini keluarga yang spesial yang kita disuruh untuk mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itulah sebabnya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladina ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Ada yang dirahmati oleh Allah, berarti ada teladan, ada hikmah yang sangat berharga, ada banyak pelajaran-pelajaran yang bermakna dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, maka yuk kita belajar hikmah-hikmah, faidah-faidah penting dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sudah siap adik-adik?
6: Siap!
5: Baik adik-adik. Hikmah pertama yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah mereka itu adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Apa kaitan?
5: Sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Apa kaitan?
5: Sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Apa kaitan?
5: Nabi Ibrahim dan keluarganya itu sangat cinta kepada Allah. Adik-adik, dari mana kita bisa bilang demikian? Karena Nabi Ibrahim itu sangat besar pengorbanannya dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cairan udah pernah jelasin ya sejarah ibadah kurban di kajian sebelumnya, adik-adik ingat ya? Ingat ya? Allah berfirman di surat As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuk fanzur madza tara." Ketika Nabi Ismail sudah sampai di usia yang matang, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku bermimpi disuruh untuk menyembelihmu. Coba terangkan apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail menjawab, "Ya abatif alma tu'mar, satajriduni insya'allahu minasabiri." "Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar." Ini kisah tentang sejarah ibadah menyembelih hewan kurban adik-adik, di mana saat itu Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Dan ini perintah dari Allah. Maka Nabi Ibrahim taat dan patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Dan ini tanda cinta adik-adik ya. Ini tanda cinta. Wah, ini tanda cinta adik-adik sekalian. Kalau kita cinta, kita akan taat dan patuh kepada sosok yang dicinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang cinta akan taat kepada sosok yang dicinta. Nabi Ibrahim cinta sama Allah, makanya dia taat sama Allah. Nabi Ismail cinta kepada ayahnya, dia pun taat kepada ayahnya. Tuh adik-adik, jadi kalau kalian cinta sama ayah bunda, harus taat dengan apa yang diperintahkan oleh ayah bunda. Kalau kalian cinta sama Allah, harus taat kepada perintah-perintah Allah. Kalau kalian cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus taat, harus patuh dengan apa yang Nabi perintahkan. Berkorban, taat dan tunduk, ya, ini adalah tanda cinta. Baik, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nih hikmah pertama yang mau Kak Erlan sampaikan kepada kalian, ya. Nah, maka adik-adik, kita harus semangat mencontoh Nabi Ibrahim yang rela untuk mengorbankan anaknya sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah atau kepada anaknya? Adik-adik kalian tahu ya, Nabi Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ismail itu lahir ketika usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat merindukan kehadiran putranya. Dia menunggu sudah lama dan Allah berikan hadiah anak keturunan putra yaitu Nabi Ismail alaihissalam di usia Nabi Ibrahim yang tidak lagi muda, 86 tahun adik-adik, ini menurut Ibnu Katsir. Dan ketika sudah lahir, kemudian Ismail sudah tumbuh besar, Allah malah berikan ujian. Allah suruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya.
6: Ini suruh sembelih kala?
5: Iya adik-adik. Tapi Allah itu gak akan mungkin jahat sama hamba-hambanya. Allah cuma memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim sudah lolos ujian, Allah katakan, wa nadaina ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau sudah benarkan mimpimu. Maka kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, fadzabainahu bidzabhin 'azim. Ya, maka kemudian Allah gantikan adik-adik, ya, Nabi Ismail yang tadinya mau disembelih itu digantikan dengan hewan sembelihan yang besar. Nah, adik-adik semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adik-adik, ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita semua tentang pentingnya tunduk kepada perintah Allah. Ya, adik-adik, ya, kita harus lebih mendahulukan Allah daripada siapapun juga. Itu yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, adik-adik, kita juga belajar jadi anak harus taat sama orang tuanya. Seperti Nabi Ismail yang taat kepada ayahnya. Kalian kalau misalnya ngebayangin gak, misalnya kita berada di posisinya Nabi Ismail, kita disuruh disembelih, paling kita langsung pipis di celana, ya adik-adik, ya. Langsung lompat, mau disembelih, paling langsung basah celananya, ya adik-adik, ya, gara-gara ketakutan ini mau disembelih di mana ini. Tapi Nabi Ismail malah bilang, ya abatif alma tu'mar, wahai adikku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kelak engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Masya Allah, adik-adik, ini hebat banget nih Nabi Ismail, ya, taat dan patuh sama orang tuanya. Masya Allah, masya Allah. Jadi kita juga harus teladan ini Nabi Ismail yang taat dan patuh kepada ayahandanya tercinta. Maka begitu pula kita harus taat dan patuh kalau disuruh sama ayah bunda kita. Ayo ngaku, siapa yang kalau disuruh sama orang tua masih suka malas-malesan? Ayo. Boleh gak malas-malesan kayak gitu? Disuruh mandi? Tuh. Disuruh mandi malas-malesan. Disuruh makan? Tuh, boleh gak kayak gitu? Nah, boleh. Kalau disuruh harus semangat. Disuruh murojaah malah nangis. Mau main. Disuruh orang tua kok malah males-malesan, malah menolak. Ini gak boleh, adik-adik. Kita contoh Nabi Ismail yang taat kepada orang tuanya. Nih, nah, kedua, ya. Terus kemudian adik-adik, hikmah ketiga yang Kak Erlan menceritakan kepada kalian semua adalah kompaknya keluarga Nabi Ibrahim untuk bersama-sama mengerjakan amal ketaatan, adik-adik. Mereka bersama-sama mengerjakan amal ketaatan, yaitu mereka bersama-sama mengerjakan amal ketaatan, yaitu meninggikan Ka'bah, membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka berdoa, rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami semua. Adik-adik, dalam ayat ini diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, ini sepasang ayah dan anak, mereka sama-sama berbuat kebaikan, melakukan amal taat, yaitu membangun Ka'bah.
6: Wah, berarti Ka'bah yang bangun Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, kan?
5: Iya. Di antara yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi sebenarnya adik-adik, Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sudah ada Ka'bah itu adik-adik, ya. Hanya saja ketika zaman Nabi Nuh kan terjadi banjir besar, ya. Banjir bandang, banjir besar, ya, sehingga menewaskan banyak orang di muka bumi ini adik-adik. Banjir besar itu membuat bangunan Ka'bah jadi hancur dan rusak. Nah, makanya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali Ka'bah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ceritanya adik-adik, ya. Dan Masya Allah adik-adik, Ka'bah akhirnya dibangun lagi, ditinggikan lagi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lihat tuh, backgroundnya Dek Sarah Aisyah tuh, lagi di depan Ka'bah, ya adik-adik, ya. Coba Kak Erlan spotlight dulu deh. Nih adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini dia penampakan Ka'bahnya. Geser dikit di Asara Aisyah biar teman-temannya lihat Ka'bah. Ya. Nah, ini namanya Ka'bah adik-adik, ya. Dan kalian tahu enggak? Zamannya Nabi Ibrahim dulu, bangunan Ka'bah tidak seperti ini, ya. Bangunan Ka'bah itu bukan bentuknya kotak, tapi bentuknya balok, persegi panjang begitu, ya. Nah, kenapa kok bangunannya sekarang berubah? Jadi ceritanya di masa musyrikin Quraisy, ya, kurang lebih sekitar 5 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu, artinya sekitar usia Nabi 35 tahun, Ka'bah itu dirobohkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tahu kenapa? Karena sudah banyak kerusakan. Nah, maka mereka pengen memperbaiki Ka'bah kembali. Nah, ini kalau dalam istilah kerennya disebut dengan renovasi.
6: Apa kairan? Reformasi?
5: Bukan, renovasi. Nah, coba diulang.
6: Renosapi.
5: Kok sapi? Renovasi ya adik-adik, renovasi. Nah, renovasi. Renovasi itu apa? Memperbaiki bangunan. Itu namanya renovasi ya adik-adik, ya. Nah, jadi Ka'bah direnovasi tuh sama orang-orang Quraisy, ya. Dan mereka bilang, kita harus memperbaiki Ka'bah. Ayo kita kumpulkan harta-harta yang halal, uang-uang dari hasil yang baik, kita kumpulkan untuk dijadikan perbaikan Ka'bah ini. Wah, uang dari hasil riba, dari hasil zina, dari hasil mencuri, dan lain hal sebagainya jangan dipakai. Karena Ka'bah ini adalah bangunan yang mulia. Jadi jangan pakai harta-harta yang tidak halal, yang tidak baik. Gitu adik-adik. Nah, jadi mereka meskipun nyembah berhala ya adik-adik, ya, meskipun orang-orang Quraisy itu mereka berbuat syirik, ternyata mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Gitu adik-adik. Mereka sangat menjadikan Ka'bah itu sebagai bangunan yang sakral, bangunan yang mulia. Makanya mereka pun bertekad untuk memperbaiki Ka'bah pakai harta yang baik, harta yang halal, bukan dari hasil sesuatu yang membuat harta itu jadi haram, semisal mencuri, berzina, ya, dan lain hal sebagainya. Gitu adik-adik. Nah, qadarullah, ternyata harta yang mereka kumpulkan tidak cukup untuk memperbaiki seluruh bangunan. Gitu ceritanya adik-adik. Maka itulah sebabnya kemudian mereka tutup bangunan Ka'bah semampu mereka. Ya, yang tadi ya bangunannya berbentuk balok persegi panjang, akhirnya kemudian adik-adik mereka cuma mampu tidak sampai selesai memperbaikinya. Maka ada sisa bangunan Ka'bah yang tidak mereka bangun dan lanjutkan karena terbatasnya dana dan uang. Akhirnya mereka tumpuk-tumpuk batu yang berbentuk setengah lingkaran, yaitu yang kita sebut dengan bangunan hijr, adik-adik ya. Bangunan apa? Bangunan hijr. Nah, jadi bangunan hijr itu adalah bagian dari Ka'bah yang tidak selesai direnovasi oleh orang-orang Quraisy. Nah, jadilah kemudian Ka'bah itu yang tadinya bentuknya balok persegi panjang, kemudian bentuknya jadi kotak, adik-adik sekalian, bentuknya seperti kubus ya, segi empat. Baik, adik-adik bisa difahami sampai sini ya? Oke, paham? Paham ya? Oke, adik-adik semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam ya, tapi kemudian adik-adik di masa ini ya adik-adik ya, di masa Nabi Nuh terjadi banjir besar, lalu kemudian ditinggikan kembali bangunannya oleh Nabi Ibrahim ya, dan dulu bentuknya balok persegi panjang, lalu kemudian di masa musyrikin Quraisy mereka merenovasi. Tapi karena tidak tersedia dana, akhirnya mereka tutup jadi bentuknya segi empat, kubus seperti ini. Lalu bagian Ka'bah lainnya yang tersisa, mereka buat bangun batu-batu bertumpuk yang membentuk setengah lingkaran. Ya, sehingga inilah yang disebut dengan hijr. Ya. Ada yang bilang hijr Ismail, tapi sebenarnya yang lebih tepat namanya hijr saja ya adik-adik ya. Lalu kemudian jadilah bangunan Ka'bah seperti sekarang ini. Itu adik-adik ya. Thayyib. Nah, jadi ternyata di antara yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, adik-adik sekalian ya. Dan Masya Allah ini amal yang sangat istimewa. Siapa yang membangun? Siapa yang meninggikan? Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya. Maka ini jadi penyemangat kita adik-adik semua. Kalau ayah kita rajin sholat, kita juga harus ikut rajin sholat. Kalau ayah kita semangat ngaji Quran, kita juga harus semangat ngaji Quran bersamai orang tua kita dalam ketaatan. Ini hikmah yang kedua dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Jadi hikmah pertama tadi apa? Tanda cinta adalah kita taat dan patuh, kita berkorban untuk Allah. Kemudian hikmah yang kedua dari keluarga Ibrahim adalah pentingnya kita sebagai anak taat dan patuh juga sama orang tua, ya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bersamai orang tua kita dalam ketaatan, ya adik-adik ya, dalam melakukan amal-amal soleh. Oke, itu hikmah ketiga. Dan hikmah terakhir nih adik-adik, Kak Erlan mau ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya mengajarkan keluarganya juga untuk memiliki adab yang sangat luar biasa terhadap tamu adik-adik semua. Nah, jadi kita belajar hikmah tentang adab ya, memuliakan dan menjamu tamu dari keluarganya Nabi Ibrahim nih adik-adik. Kalian bisa baca kisahnya di surat Adz-Dzariyah mulai dari ayat 24 sampai ayat 28. Surat apa? Adz-Dzariyat ayat berapa? 24 sampai 28 adik-adik sekalian. Nah, disitulah adik-adik dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya menjamu tamu adik-adik ya. Menjamu apa adik-adik? Menjamu tamu, Masya Allah adik-adik. Padahal tamu yang datang itu tidak mereka kenal, tapi mereka tetap jamu, mereka tetap muliakan tamu yang datang adik-adik sekalian. Ya, Taib, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Erlan akan ceritakan kepada kalian kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim menjamu tamunya. Kita baca surat Adz-Dzariyat ayat 24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan? Jadi ceritanya adik-adik, Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Nah, dia enggak tahu awalnya adik-adik ya, kalau ternyata tamu itu adalah malaikat yang menjelma jadi manusia. Jadi ternyata tamunya adalah malaikat, tapi malaikatnya menjelma jadi manusia. Idza

0: Terus adik-adik, Allah berfirman, ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, ke rumahnya Ibrahim, lalu mereka mengucapkan salam. Lalu Ibrahim pun menjawab salam mereka, padahal mereka tadinya adalah tamu yang tidak dikenal. Maka ini adab menjamu tamu yang pertama, adik-adik. Kalau ada yang mengucapkan salam, maka jawablah salamnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi jangan didiemin.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Jangan malah dikasih batuk, adik-adik ya. Dijawab salamnya ya. Kalian juga kalau bertamu seperti itu ya. Kalau lagi mau datang ke rumah orang, ucapin salamnya.
1: Assalamualaikum.
0: Gitu adik-adik. Jangan gak pakai salam. Ada loh anak kecil mau masuk ke rumah temennya tapi gak pakai salam. Dia cuma ketok doang. Siapa ya?
1: Kulo.
0: Kulo siapa?
1: Kulo Nuwon.
0: Lah, kok malah Kulo Nuwon? Adik-adik, ucapin salam ya. Ucapin salam.
1: Assalamualaikum.
0: Gitu adik-adik ya. Nah ini lihat nih. Kita kalau menjamu tamu harus ramah adik-adik ya. Harus menunjukkan wajah yang ceria. Kita jawab salamnya ya adik-adik ya. Akhirnya tamunya dijawab salamnya oleh Ibrahim, lalu dipersilakan masuk. Terus apa yang dilakukan Ibrahim? Allah ceritakan, faragha ila ahlihi faja'a bi'ajalin samin. Maka Ibrahim pun pergi diam-diam menemui keluarganya. Lalu dibawakan oleh Ibrahim daging anak sapi yang gemuk. Nih, ini juga adab menjamu tamu nih adik-adik ya. Ini adab menjamu tamu. Nabi Ibrahim gak pakai tanya, mau makan apa gitu ya, mau minum apa, gak ditanya. Pokoknya hidangan terbaik yang dipunya dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim. Apa yang dikeluarkan? Bi'ajalin samin, daging anak sapi yang gemuk. Wow, adik-adik tahu gak? Daging sapi aja udah enak banget, apalagi daging anak sapi. Itu biasanya dagingnya lebih lembut adik-adik daripada daging sapi yang udah tua. Kalau daging sapi, sapinya udah tua, udah pakai kakek.
2: Kenalin nih, ini namanya kakek sapi.
0: Mohnya aja udah aneh ya adik-adik ya. Daging sapi yang udah tua itu biasanya dagingnya itu rada-rada alot, kurang lembut sebagaimana daging anak sapi ya adik-adik. Sama kayak kambing ya. Kenapa kalau kalian perhatikan banyak penjual sate kambing itu dia jualnya daging bali bul, bayi 5 bulan. Jadi bayi kambing yang usianya 5 bulan itu langsung disembelih. Langsung diambil dagingnya adik-adik. Karena daging anak kambing atau daging anak sapi itu lebih lembut dagingnya adik-adik. Dan ini jadi hidangan terbaik ya. Nabi Ibrahim gak pakai nawarin, langsung menghidangkan adik-adik ya. Langsung dihidangkan. Ini ada nih menjamu tamu. Kita layani, kita muliakan tamu kita. Apa yang kita punya kita jamu tamu kita tersebut adik-adik. Bahkan gak hanya sekedar itu, Allah juga ceritakan, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu daging anak sapi yang udah dibakar tadi adik-adik ya, dihidangkan. Dan bukan cuma dihidangkan tapi didekatkan adik-adik. Kadang kamu sungkan ya kalau mau menyantap hidangan yang kita persilakan, tapi ternyata makanannya jauh banget, mau dijangkau sama tangan susah gitu ya adik-adik ya. Nah maka ada menjamu tamu tuh hidangannya didekatkan. Kalau di rumah ada kue, kuenya dideketin ke tamunya gitu adik-adik ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim bilang, ala ta'kulun, silakan anda makan, sudikah kiranya disantap dan dinikmati hidangannya, monggo-monggo gitu ya adik-adik ya. Nah jadi kalau ada tamu datang, jangan dicuekin. Tapi dipersilakan makan. Silakan, silakan. Monggo, monggo. Gitu, adik-adik. Kalian pernah enggak makan daging sapi, adik-adik? Hah? Pernah? Enak enggak makan daging sapi? Atau kalau saudara apa bilangnya? Steak ya, adik-adik ya? Hah? Atau daging beef yang ada di burger gitu ya, adik-adik ya? Ah, enak enggak, adik-adik? Enak ya? Enak banget, adik-adik. Dan itulah hidangan yang disiapkan Nabi Ibrahim untuk tamunya. Padahal tamunya tidak dikenal sebelumnya, adik-adik. Tapi inilah hikmah dari keluarga Nabi Ibrahim yang sangat semangat menjamu tamu. Ya, adik-adik ya. Luar biasa. Kalian mau gak makan daging, adik-adik? Mau. Hah? Mau? Makan daging, mau? Kak Iron mau kasih daging nih. Nih, Kak Iron kasih daging ya. Silapan adik-adik dimakan. Tuh, Kak Erlan kasih daging. Kalian mau cobain daging dari Kak Erlan, tapi dagingnya berupa emotikon ya adik-adik. Nih, Kak Erlan kasih daging ya. Dagingnya enak nih adik-adik. Tuh, silakan adik-adik dinikmati dagingnya. Tapi dagingnya di kolom chat ya, bukan daging beneran ya adik-adik ya. Nah, jadi semua itulah hikmah dari keluarga Ibrahim yang mereka sangat semangat menjamu tamu. Paham adik-adik? Baik adik-adik, itulah hikmah-hikmah dari keluarga Nabi Ibrahim adik-adik sekalian ya. Mereka keluarga yang spesial, mereka keluarga yang istimewa, yang tentu

0: dan keluarganya. Dan inilah adik-adik yang bisa Kak Erlan ceritakan di kesempatan sore hari ini. Semoga hikmah-hikmah ini bermanfaat ya, adik-adik sekalian ya. Dari keluarga Ibrahim kita belajar apa aja tadi? Pengorbanan, taat dan tunduk kepada Allah sebagai tanda cinta. Terus apa lagi? Jadi anak harus berbakti kepada orang tua ya. Terus apa lagi? Bersamai orang tua kita untuk mengerjakan amal taat seperti Nabi Ismail ya, membersamai ayahnya membangun Ka'bah. Terus apa lagi? Pentingnya adab dan akhlak menjamu tamu, adik-adik ya. Inilah 4 faedah, 4 hikmah berharga dari keluarga Nabi Ibrahim yang Kak Erlan ceritakan di kesempatan sore hari ini. Nah adik-adik, inilah yang bisa Kak Erlan sampaikan. Lebih kurang ya Kak Erlan mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anida ulakhir. Tualilu hukukul jawiyati al-arabiyyati al-saudiyah.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
2: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
4: Di setiap suara yang mengudara
5: tidak mengurangi
4: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
5: Sedekahun mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
4: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
6: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
4: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
5: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Terima kasih adik-adik baru saja mengikuti acara Semangat Pagi Anak-anak. Ikuti terus acara ini setiap Ahad hanya di Radio Kita.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sebagian orang ubah akidahnya, masya Allah, tabarakallah,
2: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
1: wassifat,
2: dalam hal uluhiyah,
1: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
2: mengadu domba, mengghibah dan seterusnya,
1: ini bukan salaf. Bukan salaf yang sejati.
3: Ya ayyuhalladzina وقولوا قولا سديدا.
1: Ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
2: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
1: banyaknya salat malamnya, tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: 104,3 Kita FM. Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
3: Hukum sholat tanpa wudu karena lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kemudian para ulama sepakat, orang yang sholat tanpa wudu karena lupa, sholatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka. Imam An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin sepakat haramnya sholat bagi orang yang berhadas. Mereka juga sepakat bahwa tidak sah sholat tanpa wudu. Baik dia tahu hadasnya atau tidak tahu atau lupa. Hanya saja, jika dia sholat karena tidak tahu sedang hadas atau lupa berwudu, maka tidak ada dosa untuknya. Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadas dan tahu terlarangnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar yang tidak sampai kafir menurut madhab kami, yaitu Syafi'iyah, kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan dia kufur karena mempermainkan agama. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Keterangan yang sama juga disampaikan Ibnu Rushd. Ulama sepakat bahwa orang yang sholat tanpa bersuci, dia wajib mengulang sholatnya, baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang sholat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. Bidayah Al-Mujtahid. Demikian, Allahu A'lam.
4: Lau kanat dunia ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha.
5: Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk. Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk.
4: Masa kau kafiran syarbat ma? Orang kafir enggak akan dikasih seteguk air.
5: Antum pandang dunia. Antum pandang mobil-mobil yang mewah. Antum pandang gedung-gedung yang tinggi. Antum lihat semua itu, antum pegang satu nyamuk. Antum lihat, ternyata nilai semua itu tidak lebih dari satu nyamuk.
4: Tapi kita berjuang dari pagi sampai sore.
5: Malam hari kita bekerja lembur.
4: Tapi untuk akhirat kita,

Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Hadirin Allah muliakan. Allah itu maha benar apa tidak? Maha benar. Maha bijak apa tidak? Jadi kalau gaji teman kita 100 juta, gaji kita 3 juta setengah, udah benar atau belum? Udah benar, alhamdulillah. Udah bijak atau belum? Sebel enggak terima kenyataannya? Ya udah, terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul, mungkin teman kita dapat 100 juta, anaknya 21. Allah uji 7 anaknya sakit, 3 anaknya masuk kuliah, 4 anaknya masuk SMP, SMA, sama SD. Habis buat 100 juta hadirin. Kita 3,5 juta jomblo, sendiri. Puasa Nabi Daud. Lalu begitu buka, ada aja yang ngasih gitu loh. Coba kita renungkan lah.
2: Gak mungkin sesuatu itu berjalan tanpa takdir Allah, tanpa ketetapan Allah yang maha bijak. Dan seringkali kita tuh hanya ngelihat satu sisi, hadirin.
1: Padahal kalau kita mau berhusnuzon dengan Allah,
2: Allah gak mungkin zalimi hamba-hambanya.
1: Maka kita akan sadar bahwa memang benar, ya pantas mendapatkan lebih daripada saya. Kenapa? Karena tanggungannya lebih banyak, tanggung jawabnya lebih besar.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Adapun puasa, ada dalil khusus ya. Dalilnya dipersingkat oleh para ulama, yaitu hadis dari Hunaidah bin Khalid ya. Apakah dia dhaif atau dia sahih? Sebagian ulama mendhaifkan, datang dalam banyak riwayat tapi riwayatnya bermasalah semua. Syekh Albani memandang hadisnya hasan atau sahih karena dalam riwayat-riwayatnya bisa saling menguatkan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, tapi disebutkan itu Nabi SAW menyuruh untuk, atau Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 10 awal Dzulhijjah. Seandainya hadisnya pun dhaif, kita kembali kepada dalil umum bahwasanya boleh kita berpuasa di, ini penting ya, boleh kita berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 tidak boleh berpuasa karena hari lebaran, tanggal 9 ada dalil khususnya puasa Arafah ya. 1 sampai 8 maka boleh. Ya. Baik, saya bicara tentang puasa. Puasa ini kita bisa bagi beberapa hari ya. Tanggal 10 haram, 10 haram puasa. Kemudian juga tanggal hari-hari tasyrik 11, 12, 13 juga tidak puasa. Karena Rasulullah mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu akrin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah maka itu adalah untuk hari-hari untuk makan dan minum dan juga untuk berzikir kepada Allah. Maka yang ingin puasa ayyamul bidh ketika bulan Dzulhijjah maka jangan dia puasa pada tanggal 13. Jangan dia puasa pada tanggal 13. Ini haram. Dia berpuasa saja pada tanggal 14, 15, mau 16 boleh. 14, 15 satu harinya terserah, hari yang lain boleh. Tapi jangan mulai tanggal 13 karena tanggal 13 masih hari-hari tasyrik. Kemudian tanggal 9, 9 puasa Arafah. Pahalanya besar ya. Kata Nabi SAW, wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu ya. Hari Arafah aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya ya. Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, 1 sampai 8 Dzulhijjah maka disunahkan, tetap disunahkan, disunahkan. Yang mau puasa silakan, tapi dia dalil umum. Ya ada dalilnya tadi dari hadis Hunaidah bin bin Khalid, tapi diperselisihkan. Seandainya pun hadisnya dhaif, maka kita katakan tetap disunahkan berdasarkan dalil umum. Jadi yang ingin puasa silakan. Ini pendapat fuqaha 4 mazhab ya. Seperti disebut apa namanya mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali Ibnu Qudamah, ya kemudian mazhab Hanafi Abu Ja'far At-Tahawi, ya mazhab Syafi'i disebutkan juga An-Nawawi ya. Kemudian difatwakan oleh para ulama sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga kalau ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan. Yang semampunya mau bolong-bolong enggak ada masalah, tapi intinya puasa ini ada dalil-dalil khususnya ya.
3: Uangnya 50.000 berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
3: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
5: Canceling infak dakwah, canceling tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik canceling infak dakwah. Dapatkan cancelingnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231-488-728. Silakan hubungi 0877-2999-9923.
6: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
6: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
7: Betapa indahnya ketika hari-hari kita tak lepas dari baca Al-Quran. Dahulu para sahabat, kata Al-Hasan Al-Basri, ada tiga amal yang para sahabat tidak pernah meninggalkannya setiap hari. Apa itu? Di antaranya membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk menghatam Al-Quran sebulan sekali. Pernah terdengar di telinga Rasulullah SAW seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As yang menghatam Al-Quran setiap hari. Dipanggilnya oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan, khatamkan Quran sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, hai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, khatamkan kalau begitu setiap 7 hari sekali. Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali. Lalu Abdullah berkata, aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan orang yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Maka semenjak itu Abdullah bin Amr mengkhatam Quran setiap 3 hari sekali. Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka dari itu ketika kita di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran. Ketika di bulan Ramadan kita Alhamdulillah bisa membaca setiap hari 1 juz. Ada yang bisa membaca setiap hari 2 juz. Tujuannya apa, saudaraku? Membiasakan kita untuk senantiasa ya merenungi Al-Quran, membaca Al-Quran. Berusaha supaya kita terbiasa hari-hari kita dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Supaya setelah Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan hidup kita. Ramadan ini sebagai sebuah pendidikan ya, untuk membiasakan kita membaca Al-Quran. Maka jadikanlah ia kebiasaan kita setelah Ramadan. Kita dekat dengan Quran. Kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan motivasi supaya kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca dalam 1 hari 10 ayat, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dalam 1 ayat, lain 50 ayat. Siapa yang membaca 50 ayat setiap hari, ditulis sebagai orang yang tunduk. Dalam 1 ayat yang lain, 100 ayat. Siapa yang membaca 200 ayat, maka akan ditulis untuknya pahala yang sangat melimpah ruah. Masya Allah.
8: Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang paling bahagia, yang paling makmur hidupnya, yang paling tidak pernah takut miskin adalah orang yang suka bersedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Ma naqasat sadaqatan min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah wa ma tawadha'a ahadun billahi illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang suatu harta karena sering disedekah. Dan tidaklah seseorang itu ya, semakin seseorang itu memiliki sifat pemaaf, bukan semakin hina, tapi semakin dia semakin terhormat, semakin mulia. Dan tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan semakin diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain tentang sedekah ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, beliau membacakan firman Allah dalam hadis qudsi, qala Allah 'azza wa jalla, Ya bna Adam, anfiq unfiq alaih. Wahai anak Adam, nafkahkanlah hartamu, aku akan menafkahi dirimu. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah, Allah akan menafkahi dirimu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang bakhil, dia tidak akan tambah bertambah hartanya, namun akan semakin bertambah kesempitannya. Orang yang dermawan semakin dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hak, ini benar. Dan terkadang seseorang tidak memahami ini karena selama dia, misalnya orang yang sekolah di sekolah apa, manajemen keuangan misalnya, ini bagaimana ngitungnya ini? Ya, masuk 1 juta dikeluarkan 500 ribu, tapi kata Nabi enggak berkurang. Ya, mau sekolah sampai S1, S2, S3, Harvard dan yang lain sebagainya enggak ketemu. Ya. Karena ada salah satu rumusan yang mereka tidak ketahui dan hanya ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya datangnya dari Allah, yaitu faktor berkah. Ya, faktor berkah ini enggak ada di Harvard. Ya, enggak ada di sekolah-sekolah manajemen ekonomi, enggak ada. Gimana berkah ini, gimana ngitung? Ya. Faktornya apa? Berkah. Enggak ada di Amerika, enggak ketemu ini. Ya. Inilah keberkahan. Dan orang yang bakhil sebaliknya, orang-orang yang bakhil, mereka ini akan semakin sempit kehidupannya dan semakin berkurang rezekinya. Terus demikian, selalu dia mendapatkan masalah-masalah. Dia berusaha, katanya dia ingin menghemat harta tersebut, tapi kenyataannya bocor dari sisi-sisi yang tidak pernah dia duga. Kenapa? Karena kehilangan keberkahan. Kuncinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi seorang hamba menghadapi hari di pagi hari tersebut, selalu ada dua orang malaikat yang turun. Yang malaikat yang satu berdoa, "Ya Allah, gantilah harta orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini." Yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, rusakkanlah harta orang-orang yang bakhil. Rusakkanlah harta orang-orang yang bakhil." Ya, setiap pagi yang berdoa malaikat. Ya, kalau antum merasa bakhil, mengira kenapa saldo kita bocor terus? Nah, mungkin karena faktor kebakhilannya.
9: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdik, orang yang paling beruntung, orang yang paling pintar, dialah orang yang senantiasa di pelupuk matanya hadir kematian. Apa kata Nabi? Wa asyadduhum isti'dadan lil mauti. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling dahsyat persiapannya menyambut kematian yang datang kepadanya. Wa asyadduhum isti'dadan lil mauti qabla nuzulil maut. Mereka lah orang yang senantiasa bersiap menunggu kematian dengan segala macam bentuk persiapan mereka. Ulaika humul aqyas. Hakikat yang beruntung, mereka itulah orang-orangnya. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdik. Dhahabu bi syarafid dunya, mereka akan pergi meninggalkan dunia ini membawa kemuliaan. Wa karamatil akhirah, dan mereka akan menghadap akhirat dengan membawa kemuliaan pula. Hadis Sahih Ibnu Majah. والطبراني وحسنه المنذري والهيثمي وقال العراق إسناده جيد.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Karena apa? Sebuah pohon kotoha. Dia potong pohon tersebut min dhahri tariq, di tengah-tengah jalan, karena tu'dhil muslimin, karena mengganggu kaum muslimin. Mungkin pohon tersebut saking panjangnya dahannya masuk mengganggu orang, maka dia potong. Subhanallah, dia masuk surga gara-gara itu. Dia potong, dia tidak ingin orang yang terganggu, maka dia masuk surga. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Ada seorang sedang melewati jalan di tengah jalan, kemudian dia mendapati ada dahan pohon di situ. Faqala, kemudian dia berkata, lihatnya yang terus. Wallahi la unahyanna hadha anil muslimin la yu'dhihim, demi Allah aku akan hilangkan dahan pohon tersebut dari jalan, jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang lewat. Mungkin ada orang buta lewat, ada mobil lewat kalau zaman sekarang, orang kesandung. Fa udkhilal jannata, maka dia pun masuk surga gara-gara hal tersebut. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, dalam sahih Bukhari sahih Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin, tatkala ada seorang berjalan di sebuah jalan, dia mendapati ada dahan duri, itu dahan berduri ala tariq di tengah jalan. Fa akharahu, maka dia singkirkan. Fa syakara Allahu lahu, maka Allah pun mensyukurinya. Fa ghafara lahu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Jangan khawatirkan rezekimu. Simaklah dengan seksama uraian indah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berikut ini. Fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rizkimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Renungkanlah keadaan janin. Makanan datang kepadanya dari satu jalan, yaitu pusar. Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus jalan rizki itu, Allah membuka untuknya dua jalan rizki yang lain, yaitu dari ASI ibunya. Lalu ketika masa menyusui habis dan terputus dua jalan rizki itu dengan kesapihan, Allah membuka empat jalan rizki yang lain yang lebih sempurna dari yang sebelumnya, yaitu dua makanan dari hewan dan tumbuhan dan dua minuman dari air dan susu serta segala yang bermanfaat dan lezat. Lalu ketika dia meninggal, terputuslah empat jalan rizki ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membuka baginya, jika dia hamba yang beruntung, delapan jalan rizki, yaitu pintu-pintu surga yang berjumlah delapan. Dia boleh masuk surga dari mana saja yang dia kehendaki. Dan begitulah Allah, Rabb subhanahu wa ta'ala, Dia tidak menghalangi hambanya untuk mendapatkan sesuatu, kecuali Dia berikan sesuatu yang lebih afdal dan lebih bermanfaat baginya. muslim.org.id

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Catatan amal yang ternyata isinya indah, maka dia katakan ha umqra'u kitabiyah.
2: Umqra'u kitabiyah,
1: bacalah ini hasil rapotku, inilah ijazahku selama ini, isinya semua indah, nilainya baik. Dia bangga, dia katakan kepada manusia, baca. Saatnya dia berbangga, saatnya dia menang, saatnya dia bahagia. Pantas jika dia bangga tatkala itu. Adapun yang satunya, wa amman utiya kitabahu bishimali.
2: Wa amman utiya kitabahu bishimali.
1: Tatkala diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia berkata,
2: yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
1: Apa ini catatan amal? Apa ini? Dia tidak mau bertemu dengan hari hisab.
2: Yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
1: Walam adri ma hisabiyah, seandainya saya tidak tahu tentang hisabku.
2: Walam adri ma hisabiyah.
1: Laitaha kanatil qadiyah, seandainya saya mati
2: tatkala itu. Hadna
1: animalia, tidak bermanfaat harta yang aku kumpulkan. Kekuasaanku tidak bermanfaat pada hari
2: ini.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
3: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program acara Solusi Sehat.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terus mendengar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berjumpa pendengar Radio Kita FM ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selalu sehat akan menemani Anda pendengar sampai dengan 1 jam ke depan ya. Kita akan hadirkan sama Sansi Abu Muhammad Faris Al-Kenji Hafidhullah Ta'ala, semoga Allah memberikan beliau. Beliau akan membahas tentang mencegah dan mengatasi wasir ya, bukan wasit ya pendengar, tapi wasir. Seperti apa tentunya kita simak, semoga bermanfaat. Dari kami yang bergas mengucapkan selamat menyimak.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwata Islam jazakumullah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, apa kabar Anda di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat, meracik makan dan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah. Dan alhamdulillah Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei.
11: Waalaikumsalam.
10: Apa kabar?
11: Alhamdulillah.
10: Sehat ya?
11: Sehat alhamdulillah.
10: Baik Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi wasir ya, dengan jus mangga, nanas, dan jeruk nipis. Bahan-bahannya diantaranya 1 sendok makan air jeruk nipis, 1 ons buah mangga, 1,5 ons nanas air secukupnya. Nah, berkaitan dengan wasir ini Sensei, ini secara klasik disebabkan apa dan bagaimana mengatasinya? Nah,
11: terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin bimai bunda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurniannya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, menarik pembahasan ini karena kita masih masuk musim panas.
10: Panas.
11: Bahkan di panas kedua dan cuaca masih hujan karena belum musim kering.
10: Yeah.
11: Belum musim kering, itu musim kemarau kalau bahasa kita bilang. Ini belum masuk. Masih lumayan lama ya. Hmm. Jadi masih ada mendung, masih ada hujan.
10: Betul. Gitu ya.
11: Kemudian dan di kalau orang Jawa bilang ini musim ke-11.
10: Ya.
11: Itu masih ada hujan. Hmm. Ada musim 9 itu hujan masih lebat. Kemudian musim 10, kemudian musim 11. Akan tetapi cuaca udah panas.
10: Betul.
11: Dan panas sekali sehingga banyak sekali hari ini pasien juga yang biasanya wasir maka lebih parah seperti berdarah dan seterusnya. Karena secara umum dalam klasik itu wasir itu dibagi menjadi dua, satu yang berdarah, dua yang tidak berdarah. Baik yang keluar ataupun yang tidak keluar. Itu ada yang berdarah, ada yang tidak berdarah, dan biasanya berbeda penanganannya, mana yang berdarah, mana yang tidak berdarah itu berbeda penanganannya. Tapi secara umum konsepnya wasir ini disebabkan karena terutama adalah panas tubuh.
12: Panas.
11: Walaupun di dalam kaidah juga dikatakan energi vital limpa itu turun, energi vital limpa itu naik. Yani menaikkan balhom kemudian dikirim ke riah atau paru-paru agar menetap di sana. Akan tetapi manakala energi vital limpa itu melemah dalam jangka waktu yang panjang dan terus menerus, maka akan terjadi energi vital limpa turun. Salah satu dampak pertama energi vital limpa turun adalah wasir atau usus turun. Istilah kami. Kemudian hernia, poros usus turun atau hernia usus turun. Kemudian poros di usus besar turun, dan penurunan yang lain seperti rahim turun dan seterusnya. Ini masuk kategori di awalnya adalah kelemahan limpa. Di musim lembabnya adalah kelemahan limpa. Adapun di musim panasnya biasanya adalah dikarenakan panas. Maka yang terjadi adalah sembelit dan seterusnya. Nah, ketika kita berbicara tentang sembelit, tentang wasir, konstipasi, ini erat kaitannya dengan bicara usus besar. Di mana usus besar ini di dalam kesehatan klasik disebut sebagai pejabat, salah satu pejabat penerima hadiah. Di mana makanan dan minuman yang masuk ke dalam maidah kemudian dicerna dengan hararah dari kolbu, kemudian saripati makanannya itu diabsorpsi, ya ditransmisi dari makanan menjadi saripati, kemudian didistribusikan oleh tihal atau perut kecil. Adapun ampasnya biasanya itu turun ke bawah, ditekan oleh energi vital paru itu turun ke bawah bersama dengan hararah kolbu. Di usus kecil itu kemudian dibagi menjadi cairan jernih dan cairan padat. Yang keruh, yang jernih itu ke usus, ke kantong kemih. Sebagian diambil kemudian dibuang jadi keringat yang ke atas, yang ke bawah kemudian jadi air seni. Adapun yang ke sebagiannya yang keruh itu yang padat ke usus besar kemudian menjadi buang air besar. Makanya biasanya ketika seseorang itu wasir, yang dicurigai adalah apakah panas dari jantung berlebih, atau kering dari paru berlebih, atau kelemahan energi vital limpa, atau panas usus besar dikarenakan keringnya paru, atau karena cuaca. Ini kisarannya begitu. Jadi kalau organ yang dicurigai itu banyak hal. Adapun pola hidup sesuatu yang melemahkan limpa dan melemahkan lambung usus besar, kemudian paru dan jantung, ini juga punya pengaruh besar terhadap wasir. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita racik
12: dulu ya.
11: Baik. Mangga ya?
12: Iya, ini kita pakai mangga mana lagi ya?
11: Mana lagi? Mangga. Mana lagi? Kalau biasanya kita sering pakainya aroma manis.
12: Ya.
11: Kita coba yang
12: jenis yang lain ya.
11: Yang lain. Kemarin
12: Indra Mayu rasanya juga banyak
11: manis juga.
12: Ya.
11: Mana lagi dia?
12: Ya, mana lagi?
11: Indra Mayu lagi banyak juga. Nih.
12: Betul.
11: Indra Mayu lebih banyak. Ya, saya pakai satu ya.
12: Iya.
11: Ya, saya pakai satu. Nanasnya gede banget ya.
12: Betul.
11: Nanas apa nih? Garut?
12: Bukan.
11: Nanas Garut juga gede.
12: Enggak.
11: Ini satu saya habisin.
12: Oke. Nanasnya juga sudah matang ya.
11: Sudah matang juga.
12: Kuningnya bagus.
11: Matang banget nih.
12: Ya, betul.
11: Bagus. Sisi tambahan, biar segar lah.
12: Jadi memang bonggolnya itu tetap di
11: bromelinnya banyak.
12: Bromelinnya ya. Oke. Terkadang kan ada sebagian
11: ada, orang ada
12: yang dibuang gitu ya.
11: Gatal dan
12: atau enggak dipakai.
11: Karena gatal dan sebagainya.
12: Betul.
11: Yang enggak suka enggak apa-apa, enggak suka
12: enggak apa-apa.
11: Sekarang ini.
12: Oke.
11: Okay. Jadinya segar nih ya.
12: Iya.
11: Ini ke sini aja langsung.
12: Boleh.
11: Cuma di sini aja nanti.
12: Boleh ya.
11: Siap. Biar diaduk. Cuma sini aja.
12: Langsung. Kamu.
11: Wah, enggak ada ini airnya. Karena udah musim panas sekali ya. Sini aja enggak apa-apa.
12: Enggak apa-apa.
11: Tuh, ada airnya tuh.
12: Ya. Coba yang lain saja yang agak ini.
11: Oh, ini nah, agak lembut
12: itu, agak lembut. Oke, ini kita
11: sini aja.
12: Taruh di sini dulu.
11: Wah, ini lumayan.
12: Nah, oh. Ini ada airnya.
11: Nah, ada airnya nih.
12: Oke.
11: Wah, ini udah cukup. Nanti pas itu blender tinggal dimasukin. Enggak apa-apa, nanti dimasukin ke situ
12: sambil diaduk kan. Siap.
11: Ya.
12: Kita masukkan airnya. Cukup.
11: Lagi sedikit.
12: Sedikit lagi. Ini kalau kurang manis bisa ditambah
11: madu. Madu. Ya, ya, yang suka madu tambah madu. Yang ori mahal soalnya.
12: 46.000.
11: Bagus banget tuh, warnanya.
12: Benar.
11: Kalau warna, sama wortel ya. Bagus ya. Kalau warna lo ya.
12: Iya, betul. Oke. Seger nih seperti ya.
11: A B C D E F G I J. Ah, ya. J dulu ya.
12: Nah.
11: J
12: J.
11: Gitu kan?
12: Betul.
11: J M N. Oh iya benar. Jeruk nipis.
12: Oke. Okay.
11: Jeruk nipis ini merupakan tanaman perdu yang tingginya lebih kurang orang Latin bilang mengatakan citrus aurantifolia.
12: Citrus.
11: Dan ini buahnya muda warnanya hijau dan setelah tua ada yang kuning kayak gini kan.
12: Betul.
11: Ada sedikit kuning. Ini juga ada sedikit kuning. Yeah. Pada asalnya kabarnya para peneliti mengatakan asal dari tanah dari jeruk nipis ini berasal dari Hindia Timur.
12: Hindia Timur.
11: Dan di Indonesia tanam ini dapat ditemukan pada ketinggian 1 meter sampai 1000 di atas permukaan laut, menunjukkan bahwasanya jeruk nipis itu bisa digunakan obat untuk dari dataran rendah sampai dataran tinggi.
12: Dataran tinggi.
11: Sebagian ahli berpendapat jeruk ini merupakan tanaman asli Tionghoa. Jadi ada perselisihan pendapat, ya ini Tionghoa Selatan. Kalau dia sampai di Indonesia itu sebelum Masehi, ya wajar aja kalau dia berasal, berarti ada yang asalnya dari Tionghoa Selatan. Tionghoa Selatan itu berarti kan Yunan.
12: Yunan.
11: Sebagian sejarawan kita mengatakan nenek moyang kita itu ada pendapat yang mengatakan dari Yunan, yakni Cina Selatan, Cina Selatan atau Tionghoa Tiongkok Selatan. Artinya Tiongkok, kalau Tiongkok berarti yang udah keluar ya. Dan diyakini berarti dan 3000 sampai 1500 sebelum Masehi orang Tiongkok Selatan itu, orang Yunan itu udah sampai ke Indonesia. Jadi wajar kalau seandainya ini berasal dari Cina.
12: Cina
11: gitu ya. Kalau berasal dari India, India itu kalau berdasarkan data yang ada minimal paling paling lambat India itu sampai ke Indonesia itu tahun 78 Masehi. Dan ini sesuai dengan tahun Saka Jawa. Ini tahun 78 Masehi sampai di Indonesia. Saksinya ya tahun Saka tadi.
12: Yeah.
11: India. Jadi kalau memang dari India juga berarti jeruk nipis bisa jadi udah sampai di Indonesia tahun 78 Masehi. Kalau dari Tiongkok itu juga dari Yunan, Cina Selatan. Bisa jadi sebelum Masehi sudah sampai ke Indonesia. Kalau dari ribuan tahun ya berarti udah milik Indonesia. Indonesia juga punya.
12: Ya.
11: Kalau memang di Indonesia dulu enggak ada. Kalau ada ya berarti Indonesia juga ada. Dan diyakini jeruk masuk ke India Selatan, dari sana terus dibawa ke dunia barat oleh Vasco da Gama. Ternyata ada yang mengatakan juga dari Tiongkok, kemudian masuk ke India Selatan, kemudian ke barat Eropa, dibawa oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Yeah. Jadi Indonesia lebih dahulu dapat jeruk. Namun demikian jeruk ini tidak tersebar di India. Nggak tersebar ternyata. Oh, berarti lemah dong kalau mengatakan asalnya dari India. Dan jenis-jenis yang dibudidayakan sekarang diambil dari luar. Jeruk ditanam secara luas di Amerika, ditanam Amerika Serikat, Spanyol, Brazil, China, Jepang, Palestina, Italia, Afrika Selatan, Mesir, dan Meksiko. Air buahnya biasanya digunakan sebagai penyedap masakan, sebagai minuman penyegar, dan bahan pembuat asam sitrat dan pembersih karat pada logam. Kan dia tajam sekali. Atau kulit yang kotor. Selain itu dapat digunakan sebagai obat tradisional maupun campuran jamu. Ini berarti campuran nih, digunakan untuk campuran jamu. Ya. Para pengobat klasik menyatakan buahnya yang segar ini digunakan untuk menaikkan energi vital yang turun. Kalau tadi saya bahas, ada kemungkinan awalnya itu dari lemahnya energi vital yang terlalu lama. Kemudian membuat energi vital turun sehingga terjadilah poros usus yang turun ataupun hernia ataupun rahim turun dan seterusnya. Nah, buah jeruk nipis ini bermanfaat untuk menaikkan energi vital yang turun. Dan biasanya dikumpulkan saat belum masak. Atau maksimal pada permulaan masak. Kalau mau buat obat. Adapun tabiatnya dia asam, dingin, asam, kelat, pahit. Asamnya berkhasiat mengerutkan, mengesatkan, mencegah penuaan dini. Kemudian juga menjaga agar rutubah tidak terkontaminasi dengan angin dan sesuatu yang datang dari luar ataupun kontaminasi emosi. Dan juga menjaga darah agar tidak terkontaminasi panas, tidak terkontaminasi angin, dan tidak terkontaminasi emosi. Kemudian juga mengerutkan, mengukuhkan, mengobati keringat berlebih, mencegah timbulnya keringat berlebih. Kemudian juga sebagai pengawet dan pengelat. Sedikit pahitnya berkhasiat untuk mengeringkan dan merangsang timbulnya BAB, kan biasanya wasir itu susah buang air besar, dan mengeluarkan panasnya. Pahitnya juga bersifat dingin yang mengeluarkan panas dari usus bawah, ya karena buah bersifat tenggelam. Dinginnya membersihkan panas, memadamkan racun panas yang bercokol di usus besar ke bawah, sehingga digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan usus, limpa, lambung, dan seterusnya, dan berkhasiat menghilangkan sumbatan energi vital kalau dia membengkak, adanya pembengkakan, atau melancarkan retensi energi vital, mengatasi stagnasi makanan, menghilangkan rasa lepuh, dan merupakan obat batuk yang efektif, peluru dahak, peluru kencing, peluru keringat, membantu proses pencernaan, membantu proses buang air besar, kemudian juga mengatasi peradangan pada usus dan pada wasir. Ini jeruk nipis. Ya. Bahkan secara umum di Indonesia, di Jawa, jeruk nipis itu buahnya sering digunakan untuk batuk, demam, panas karena malaria, demam pada anak, haid tidak teratur, flu. Saya catat ini untuk penggunaan orang-orang kampung. Sering menggunakan untuk ketombe, yaitu dibelah, kemudian di apa? Tonikan. Kemudian minum air jeruk nipis, dikasih air hangat untuk lendir di tenggorokan, melangsingkan badan, nyeri tenggorokan, nyeri haid, kemudian flu, stamina, kemudian rematik. Ini sering digunakan untuk hal tersebut. Bahkan berdasarkan catatan tahun 1912, Nyonya J. Kloppenburg itu menulis jeruk nipis itu bisa dimanfaatkan untuk abses tenggorokan. Ya, pembengkakan di tenggorokan ataupun radang tenggorokan. Dengan cara air perasan 2 buah jeruk nipis dituang dalam gelas air, yang dikasih garam, aduk rata, dan gunakan untuk kumur. Jadi ada catatan, saya bacakan catatan lama, itu demikian. Dan juga jeruk nipis itu banyak catatan lama yang kemudian, oh sini banyak banget yang digunakan untuk mengatasi beberapa gangguan penyakit. Nah, KH ini di buku jilid 2 halaman 1089, dia mengatakan di daerah Suriname yang di bawah kekuasaan Inggris dibudidayakan suatu forma dari jeruk nipis secara besar-besaran untuk buahnya yang diekspor sebagai limun untuk cairan buahnya, dan di dalam natural dipekatkan atau dalam bentuk garam, kemudian diekspor untuk pembuatan asam sitrat, juga untuk minyak asiri yang diperoleh dari kulitnya dengan distilisasi atau melalui jalan dengan mekanis. Dari hasil ini cairan buah dipekatkan, dan ini sudah sampai ekspor dari kalau Suriname ya. Kemudian juga di buku jilid 2 di halaman 1089, KH ini menyebutkan, Haskal menyebutkan, selain mengasamkan, masakan jeruk nipis juga digunakan sebagai obat. Sebagaimana disebutkan oleh Nyonya Koppelenbeck, yakni mengatakan, yakni seduhan akar jeruk nipis untuk obat gangguan buang air, cairan buahnya juga melepaskan dahaga, mengatasi flu, batuk, pilek, dan dianjurkan minum untuk gangguan tersebut, dan berkumur untuk orang yang terkena abses tenggorokan. Penelitian banyak sekali di negara, di Indonesia, ada di UGM dan seterusnya. Penelitian banyak sekali, dan ini merupakan, bahkan tahun 92 Fakultas Farmasi UGM itu mengadakan penelitian melakukan efek antibakteri dan identifikasi minyak asiri daun jeruk nipis. Dari hasilnya ternyata antibakteri, menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, selain untuk wasir. Yang kedua, mangga. Ya, mangga atau Mangifera indica merupakan buah yang, pohon buah yang berasal dari India katanya, dan tersebar ke daerah-daerah tropis lainnya termasuk Indonesia. Tumbuhan mangga ini ditanam sebagai pohon buah, tumbuh baik di tanah yang berpasir atau berlempung dari ketinggian 1 meter sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Artinya ini lebih lagi, kalau tadi jeruk nipis sampai 1000 meter, ternyata mangga itu bisa digunakan sebagai obat dan makanan dari 1 meter, ketinggian 1 meter sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Dulu kan, konon kabarnya, dulu ini ya, dulu, pohon mangga ini berbuah pada bulan September sampai Oktober.
13: September apa?
11: Dulu ya. Itu, ini catatan ini ditulis tahun 1900-an, 1912-an. Kalau sekarang ini bulan apa nih?
13: Bulan Mei.
11: Ya, bulan Mei ya, bulan Mei sudah ada buah mangga. Jadi, makanya saya bilang dulu gitu ya.
13: Betul.
11: Dulu itu ternyata mangga itu September sampai Oktober, sebulan dari September Oktober. April juga udah ada harusnya. Berhenti sebentar, kalaupun enggak berhenti sebentar. Mei, Juni, Juli udah ada, Agustus banyak. Jadi sekarang lebih hebat. Agustus sudah banyak, September Oktober lebih banyak, lebih lagi. Banyak lagi. Nah, ini ternyata dulu itu berbunga. Pada September Oktober, jadi baru buah itu palingnya November. Desember, gitu ya, Desember dipetik. Beda sekarang. Dan ini banyak digunakan untuk, selain untuk buah, bisa digunakan untuk obat. Rasa buah ini manis, ada yang agak asam, ya. Dan Nyonya Koppelenbeck dalam bukunya menulis di tahun 1912, beliau mengetengahkan mangga adalah salah satu dari pohon buah yang paling banyak terdapat di mana-mana, tetapi yang hanya berbuah lebat di daerah rendah yang panas dan daerah perbukitan rendah. Makanya di Pantura, kalau kita lihat dari Tegal sampai ke Pekalongan itu di bagian Pantura, pinggir pantai itu, itu kebun mangga itu banyak banget lebat. Ya, kalau melihat, enggak juga enggak apa-apa ya. Ada banyak bentuk ditanam yang buahnya bentuk dan rasanya sangat berbeda-beda. Ada mangga golek, kata Nyonya, dari ujung timur, ya ini dari Jawa Timur. Dia mengatakan ujung timur katanya. Ujung timur Jawa kata dia. Maksudnya Jawa Timur ya. Adalah yang paling besar dan paling enak, di samping harum manis kata dia. Kemudian ada mangga gadung dan ada mangga madu. Ya. ada mangga gedong juga, sekarang gedong gincu ya. Juga ada mangga kopior dari Surabaya, termasuk jenis yang kasar tapi rasanya sangat lezat. Katanya Kopenberg. Ada mangga gedong, ada yang jenis kecil ya, ini gedong gincu yang agak merah tuh. Terutama terdapat di area Cirebon dan juga masih dapat digolongkan dalam buah meja. Mangga kecil lainnya dalam mangga bacang, mangga yang belum masak namanya pakel. Kemudian juga mangga ini dan banyak lagi. Kalau di daerah saya ada mangga namanya adas, tapi kalau di orang-orang sini mengatakan mangga Indramayu. Ada mangga kidang, mangga kebo, mangga adas, mangga apel, banyak lagi tuh. Kemudian mangga dodol wulung, dodol keranjang di saya ya, itu macam namanya. Kayak ini juga mengatakan dia merupakan pohon yang sangat terkenal dalam di Nusantara. Dia sebut begitu. Banyak varietas dibudidayakan di seluruh Nusantara. Belum ada Indonesia tuh. Belum ada 12. Di Jawa sangat umum terdapat pula pada ketinggian lebih kurang 1200 meter di atas permukaan laut. Maka ditanam dari biji, menurut penelitian berbuah pada umur 6-8 tahun. Dan pohon mangga berumur sampai 50 tahun bisa tumbang. Nah, ternyata di sekarang nggak sampai 6 tahun. Sudah berbuah. Atau bisa pohon mangga kita datang ke tempat penyemaian itu yang jual-jual tanaman itu udah ambil tanam langsung buah,
13: bisa berbuah ya.
11: Jadi kalau memang benar dia dari India, berarti sampai Indonesia tahun 78-an lebih gitu ya. Mangga ini manis asam. Manisnya tonik energi vital limpa. Nanti saya katakan limpa yang energi vitalnya lemah, lama kelamaan akan bisa turun. Maka prinsip pengobatannya adalah menguatkan limpa. Manis merupakan penguat limpa. Berkaca sebagai pengelat, menahan agar BAB tidak BAB tidak mencair gitu ya, dan menguatkan energi vital limpa. Kemudian juga menguatkan limpa dan mendorong buang air besar. Kemudian kegunaannya untuk mengatasi gangguan penglihatan, gusi berdarah, radang tenggorokan, flu, batuk, radang saluran napas, borok, bisul, kudis, eksim, perut, mules, selain untuk wasir, mencegah sembelit. Bahkan ada yang mengatakan dalam penelitian mangga bisa digunakan sebagai anti kanker dan antioksidan. Kemudian juga menurunkan panas pada musim panas. Sekarang musim panas, makanya wajar lah kalau musim panas itu mangga masuk. Kandungannya sangat banyak, ada mineral, ada mineralnya, ada fosfor, kalium, potasium, kalium, flavonoid, serat, ada sianogena, ada glukosida, samalat, ya, limonen, resin, tanin. Kandungan gizinya juga ada vitamin C, vitamin A, vitamin B1, ada tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, ada niacin, ada protein lemak, ada karbohidrat, ada serat, ada kalsium, fosfor dan besi. Ini kandungannya. Kandungan asam galatnya juga sangat bagus untuk pencernaan dan mengatasi gangguan pasir dan susah buang air besar atau sembelit. Terakhir, nanas. Nanas ini konon kabarnya berasal dari Amerika Selatan dan menyebar ke daerah-daerah tropis dan daerah subtropis lainnya. Tumbuh baik pada ketinggian tanah yang berpasir, subur, agak asam, dan yang drainasenya baik pada ketinggian 100 meter sampai 800 di atas permukaan laut. Kalau di tempat saya itu dari Randu Dongkal sampai ke Belik Beluk itu daerah tinggi ya. Buah yang masak biasanya digunakan untuk, selain untuk obat, digunakan untuk rujakan, asinan, dan sebagainya. Ini naskah-naskah lama yang membahas tentang nanas juga sangat banyak. Setahu saya kalau naskah yang lebih klasik dari kalau Kopenberg itu kan 1900-an. Kalau naskah-naskah yang 1400-an itu yang paling banyak selain itu jeruk nipis sama mangga dibanding nanas ya. Kalau catatan-catatan klasik yang masih pakai lontar ya.
13: Benar.
11: Tahun 1400-an atau lebih zaman Majapahit. Itu pun kalau Majapahit sampai zaman sebelumnya, zaman Singosari. Ya, bahkan sebelumnya zaman Airlangga, Jayabaya, ada sebutan mangga ini disebutnya kalau jambu disebutnya Diponirmolo, kalau naskahnya itu di dalam naskah jambu biji itu disebut Diponirmolo. Kalau mangga apa itu? Pokoknya ada. Pokoknya biasanya berbarengan. Ya, nanti lupa saya. Ini bahasanya agak kayak gitu di Diponirmolo juga. Tapi ada yang, belakangan juga ada yang menyebut Dipojoyo.
14: Dipojoyo.
11: Kemudian Diponirmolo. Ya kan bahasanya kayak gitu tuh. Pertonggo Jiwo itu dia.
14: Pertonggo Jiwo.
11: Ini mangga itu deh, kalau di naskah disebutnya Pertonggo Jiwo.
14: Jiwa.
11: Penguat jiwa. Pertonggo Jiwo. Ya gitulah. Dan saya belum melihat nanas di naskah-naskah yang tahun seribuan ya, tahun 1200-an atau seribuan, 1021, 1019, 1021, 1022 itu zaman Erlangga, itu ada ya. Kalau di zaman sekarang banyak juga. Ini biasanya disebutnya jeruk nipis dan mangga. Dan mangga itu termasuk buah yang luar biasa di zaman itu. Makanya disebut Pertonggo Jiwo. Kan susah juga namanya ya. Iya kan?
14: Iya.
11: Dan beberapa, masih ada waktu?
14: Masih sih.
11: Beberapa hal yang berkaitan dengan penyakit itu dan gejala yang timbul gitu ya. Iya kan?
14: Iya.
11: Ada beberapa sindrom atau ada beberapa tabiat penyakit yang menyertai wasir, baik yang berdarah pun tidak berdarah. Yang pertama adalah wasir dengan gejala adanya kencing berdarah, disertai dengan kencing berdarah. Gerakan usus yang diikuti dengan pendarahan, keluar darah, bahkan ketika buang air besar itu keluar darah yang gelap. Dari anus, berarti ketika buang air besar juga keluar darah. Biasanya berair sedikit, kemudian pusing, lelah secara mental, kemudian juga mimisan, berdebar jantungnya, selera makannya rendah, raut wajahnya putih, rapuh, pucat. Nafasnya pendek, perut dan lambungnya bengkak dan merasa kenyang terus. Raut wajahnya makin pucat dan menguning, susah buang air besar, kemudian porosnya keluar juga. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan ginjal untuk mengatur darah. Selain nanas, mangga, dan jeruk, makanan yang digunakan sebagai obat diantaranya adalah ayam kampung.
14: Ayam kampung.
11: Atau anggur, buahnya yang bisa sebagai kudapan. Ikannya bisa menggunakan ikan bawal putih. Ikan bawal putih juga bagus, karena dia lunak, lebih lembut ya. Kaya akan rutuba dan esensi. Kemudian juga kentang, beras, dibikin nasi, apel, buah yang lainnya. Kemudian ikan mas, ikan tawarnya. Kemudian wortel, sayurnya, royal jelly, ubi merah, kudapannya. Atau kurma, daging kambing, labu siam, gula batu, dan kuning telur, ayam kampung. Ini yang pertama. Yang kedua, wasir dengan gejala nyeri di perut, pendarahan yang diikuti gerakan usus, darah berwarna merah segar, cur gitu biasanya. Pas mau buang air besar tuh keluar dulu cur darahnya atau terakhir setelah BAB itu cur, BAB-nya keras. Anusnya lembab, basah dan memerah. Terutama pada anak itu selalu memerah. Diare dengan feses yang mengandung darah dan nanah. Keluar darah dari anus, disentri di ambeiennya itu keluar dan nyeri di anus, nyeri dengan bengkak dan rasa panas. Aliran urin yang pendek dan memerah. Selain ini, obat yang makanan yang bisa digunakan adalah seledri, putih telur, ayam kampung dan terong.
14: Terong ya.
11: Hijau maupun biru,
14: ungu ya.
11: Kemudian yang ketiga ya tadi ya. Itu dua, oh, ya benar. Yang ketiga, wasir dengan gejala nyeri perut, susah buang air besar dengan napas tak sedap. Naik ke atas tuh udah. Keluar darah dan anus. Keluar darah juga dari anus. Jadi ini wasir berdarah. Fesesnya yang solid dan kering dan mengejan. Jadi solid itu gak selalu baik ya. Fesesnya solid dan kering. Fesis yang langka dan keruh dengan bau yang busuk. Dan ini katanya loh, ini kan pasiennya ngomong. Jadi bukan saya menilai, berarti mencium bau. Enggak. Kalau dokter biasanya kan mencium bau Ini kalau ini keluhan pasiennya saya, kalau Bu AB baunya busuk banget. Dia yang ngomong busuk itu, dia kalimat busuknya. Kalau saya tidak sedap, ya.
15: Tidak sedap.
11: Makanya saya tulis daya kasih teman dan tidak sedap. Saya juga nggak tega kalau ngomong busuk, ya. Dia sendiri yang ngomong busuk. Rasa mulutnya pahit. Ini pengakuannya. Ada pembengkakan di gusi. Sekarang udah lagi musim tuh. Kemarin banyak. Bibir perih, anusnya nyeri bengkak, rasanya panas terbakar. Duduknya nggak bisa begini dia. Semuanya. Kenapa Pak? Jadi ternyata wasir dia. Duduknya begini, kirain keren gitu ya? Nggak keren ternyata. Kemudian. Karena dia ngeluh kan pasien, jadi begitu. Rasa panas terbakar, nyeri anus dan bengkak. Ada rasa panas terbakar. Jadi kalau dia gini tuh panas,
15: panas
11: nyeri katanya. Makanya kalau duduk begini, maaf ya, saya duduknya begini. Oh iya, nggak apa-apa. Kenapa Pak duduk begitu? Nah, ternyata pasien. Aliran urinnya pendek dan memerah, fesesnya kuning seperti bubur kertas dan baunya tidak sedap. Kata dia. Keluhannya ya. Selain nanas, mangga dan jeruk. Makanan lain yang bisa digunakan adalah telur bebek
15: asin.
11: Telur asin tuh masalahnya Brebes tuh ya. Tepung, pare, daun mengkudu, ya. Kemudian juga tepung itu kayak talbinah begitu ya.
15: Talbinah.
11: Atau bubur, kan ada tuh bubur tepung tuh yang lembut. Yang biasanya kalau di bulan Ramadan dikasih biji salak ya, tepung itu dicampur itu, nah itu tepung yang kayak gitu tuh. Candil lah, tepung candil. Daun mengkudu, daun pepaya,
15: daun singkong.
11: Jamur hitam, garam, bayam, stroberi. Stroberi buahnya tuh rebung, untuk sayurnya mentimun, jali, daun bit, kacang hijau untuk kudapan, dibubur, bikin bubur, rebus dengan gula merah, kemudian dimakan kacang hijaunya, minum airnya, daun mint untuk tambahan tehnya, krokot untuk sayur beningnya, selain bayam tadi. Kemudian minyak wijen untuk masakan dan apel untuk buahnya. Ini hal ini disebabkan karena panas usus besar, wasir karena usus besar. Kemudian yang keempat, wasir dengan gejala nyeri perut tidak nyaman pada dada dan iga, naik ke dada dan iga, nyeri dada, sembelit, keinginan untuk mengosongkan perut itu tinggi, sangat ingin untuk BAB. Apa daya tak sampai, jadi sembelit dia, bukan tangan tak sampai kan, karena dia BAB. Kemudian nyeri di dalam perut dengan rasa seperti tertusuk dan bengkak. Ininya bengkak bawahnya tuh, bengkak. Bukan perutnya, bawahnya bengkak. Kan ada yang bawahnya kecil, jadi gampang masuk lagi kan. Kalau yang bengkak kan dia harus setelah BAB kemudian selesai, kemudian dia ditekan pelan, baru masukkan. Jadi bengkak tuh. Nah, ini yang versi bengkak nih. Nyeri di perut bagian atas, urinnya tertahan, telinganya berdenging, bahkan sering bek karena dia, kemudian tuli. Kalau udah begitu, bek, udah gak dengar suara, tuli katanya. Butuh waktu untuk kemudian kembali. Sakit perut, ada rasa gumpalan tertentu pada tenggorokan, menelan sulit, kemudian bengkak dan sesak setelah makan. Setelah makan itu perutnya bengkak, menyesak. Ini disebabkan karena kesesakan energi vital atau stagnasi energi vital. Selain nanas, pertonggo jiwa dan jeruk, kan? Makanan yang lain bisa digunakan adalah daging sapi.
15: Daging sapi
11: enak nih ya, ceri buahnya, sarang burung, gaya nih ya, gaya ikan bawal, enak semua nih. Ayam, daging kelapa.
15: Ya,
11: airnya diminum nggak? Iya. Biasanya orang minum air. Kalau maksudnya gini, kalau saya ngomong daging kelapa itu berarti nggak harus kelapa hijau. Ya kan biasanya orang obat itu kan kelapa hijau.
15: Betul.
11: Kalau kelapa hijau kan seringnya nggak ada
15: isinya.
11: Ada isinya karena dipetik selagi muda.
15: Betul.
11: Karena udah laku kelapa hijau itu, yang laku airnya. Nah, ketika saya ngomong daging kelapa yang dimaksud dari dulu sampai sekarang itu maksudnya nggak harus kelapa hijau. Yang penting ada isinya. Yang sudah ada isinya. Kelapa hijau boleh nggak? Boleh kalau ada isinya. Kalau nggak ada isinya, cari yang ada isinya. Gitu. Jadi airnya diminum, daging kelapanya dimakan. Kemudian kurma
15: ya.
11: Tahu sutra boleh, tahu Cina boleh. Kemudian beras ketan, daging angsa, daging kambing, nangka, labu siam, ubi jalar, kurma ya. Beras ketan, kemudian gula batu, kalau mau ngeteh gula batu kasih daun mint. Teh gula batu kasih daun mint. Kemudian jamur kancing bagus untuk sayurnya oregano, kacang merah untuk pengganti buburnya, kemudian adas untuk seduhan malam harinya, kemudian kalau dia membesar boleh di bawang putih itu untuk luar. Dibelah dioleskan itu biar radangnya itu mengecil. Kalau dia sakit banget, ya kunyit diminum. Itu yang keempat. Masih ada waktu?
14: Masih. Silakan.
11: Kemudian yang kelima, ambeien dengan gejala sakit perut dengan perut yang terasa kayak di ini nih, apa?
14: Diremas.
11: Kayak kediremas, ususnya kayak muter-muter kata dia. Katanya begitu. Nah, saya sendiri nggak tahu ya. Kata dia, kayaknya di ini remas muter kata dia. Wah, remas muter kayak apa ya? Di blender, kayak blender di blender pak? Enggak, kayak di. Oh ya udahlah, saya tulis aja dah. Perut serasa berputar ya gitu kan. Dan sebenarnya nggak pas juga sih. Yeah. Perut berputar itu nggak pas. Berputar kan goyang dia, enggak. Maksudnya remas.
14: Remas ya.
11: Remas berputar gitu. Terserah lah. Bayangannya gimana coba? Hmm. Aliran urinnya panjang dan bening. Tangan dan kaki dingin, sulit BAB tapi dia. Pesasnya lengket, keruh. Kemudian BAB-nya seperti kotoran angsa. Saya sendiri nggak lihat kotoran angsa. Ya dia yang cerita. Ya. Saya tulis apa adanya. BAB seperti kotoran angsa. Kalau ingin tahu ya carilah angsa. Hal ini disebabkan karena usus besar yang dingin ternyata. Selain jus nanas, mangga dan jeruk yang bisa digunakan karena ini usus besar dingin ya. Jahe, cabai, ternyata ada tuh wasir yang bisa pakai jahe, bisa pakai cabai jawa boleh, cabai biasa boleh, makan pedas ya, bunga lawang, ayam, cengkeh, kemudian ikan layang, ikan kembung, ikan bentong, ikan selar, kemudian pala dan dada. Selar lagi bagus nih sekarang.
14: Iya,
11: selar. Ya, selar lagi bagus. Ini yang ke-5. Yang ke-6 masih bisa?
14: Masih bisa.
11: Ambeien dengan gejala nyeri perut dan sembelit dengan feses yang lunak. Sembelit tapi biasanya keluar kan kering, ini enggak. Keluarnya lunak. Fesesnya lengket dan keruh atau saya hukumi diare lah karena dia keruh. Pusing, sakit kepala yang parah muncul dengan disertai dengan kelelahan. Lemah, letih, lesu setelah bekerja.
14: Iya.
11: Nah, biasanya saya katakan, oh berarti nggak mau kerja nih. Dia pusing, lelah setelah bekerja. Kalau nggak kerja, enak. Maunya nggak kerja. Tapi kalau nganggur, pusing. Sakit kepala dengan interval itu berjarak. Jadi sekarang sakit kepala, nanti sembuh, nanti berapa jam lagi sakit kepala lagi. Sakit kepala di pagi hari atau sakit pagi hari saja, atau terkadang habis bekerja sakit kepala berkepanjangan.
14: Ya.
11: Berbaring dan tidak mampu untuk duduk ketika sudah terjadi, nggak bisa duduk. Baringan aja. Makanya ada yang duduk pakai bantal tinggi, ada ini enggak, ini versi yang enggak, yang akan menyebabkan pusing.
14: Yeah.
11: Karena kalau kepalanya agak ke atas sedikit, pusing dia. Pandangan kabur. Kalau bangun duduk ini, udah pandangan kabur dia. Dada berdebar, merasa tidak aman. Berarti amannya tidur dia.
14: Cemasnya.
11: Dia merasa aman kalau tidur. Nah. Jadi kalau dia duduk aja, kayak
14: cemas itu.
11: Ada yang gak aman ini ya. Ada serangan apa nih ya. Berkeringat di tangan dan kaki. Sakit kepala berkepanjangan, telinganya berdenging dan menyebabkan tuli. Tangan gemetar.
14: Iya.
11: Aduh, duduk nih.
14: Duduk.
11: Makanya udah baring aja. Apalagi kerja ya, duduk aja udah gemetar, merasa tidak aman. Merasa tidak amannya khawatir tempat tidurnya diambil orang bagaimana. Telinga berdenging yang menyebabkan tuli, tangan gemetar, napas pendek, sulit menelan. Makanya sulit berarti berbicara dengan suara yang lemah. Ujung dan tangan kaki selain getar, dia dingin. Kekurangan berat badan, kurus, semakin lama semakin kurus. Dan kulitnya, kalau kata saya kering, kata dia kering.

0: ikan tonggol kecil, kemudian kentang, beras ketan, apel, kacang merah, ikan gurame, ikan mas, wortel, kacang kara. Kacang kara enak banget nih untuk kasus ini nih. Jelly royal jelly buncis. Buncis juga bagus yang muda tapi bandengnya kalau mau pakai bandeng, bandeng laut. Bandeng laut itu kuro namanya. Warnanya agak coklat. Kalau bandeng ini kan putih kayak perak ya. Kalau bandeng laut tuh warnanya agak kecoklatan. Kuning kecoklatan. Kuning emas kayak kecoklatan kayak gitu. Kayak emas ya. Kuningnya kuning emas namanya. Itu kalau menurut saya sih enak.
1: Lebih enak.
0: Lebih enak ya daripada kalau menurut saya loh ya, daripada bandeng apa?
1: Yang biasa.
0: Yang tawar itu. Saya lebih suka bandeng laut. Ya, yang lainnya boleh lah, enggak apa-apa. Nah, ini kayak bandeng laut tuh warnanya kayak udah bandeng udah di presto. Udah ada coklat-coklatan gitu kan, yang udah matang gitu. Warnanya begitu dia. Enggak tahu apa dia udah matang jatuh ke laut. Dan biasanya kuro bandeng laut itu di air yang tidak terlalu dalam, tidak terlalu jauh ke dalam. Kalau di pantura berarti ya enggak terlalu, ya mungkin air sekitar 6 meter sampai 10, enggak sampai 10 meter lah. Enggak sampai 10 meter. Ya mungkin 6 meter, 5 meter di perairan yang segitu kalau mau nyari. Saya tunjukin. di daerah juga ada tempat-tempatnya karena di daratan yang seperti ini laut sekian meter dari daratan kemudian kedalaman sekian, oh ini ada ikan ini. Kedalaman sekian oh ada ikan ini itu. Ya. Kemudian ubi merah, kurma, daging kambing dan labu siam dan gula batu. Selain ini tentunya masih ada waktu.
1: Cukup.
0: Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk cerita dan jawab. Saya silakan berantum. Silakan.
1: Baik, jazakallah khairan saya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi wasir. Ikhwati Islam jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dari Puncak.
1: Puncak Bogor. Ya. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan suara Pak.
2: Saya mau menanyakan ini. Kalau kencing itu tidak bisa ditahan. Jadi bagaimana itu obatnya?
1: Baik, itu saja Pak pertanyaannya ya. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak yang ada di Puncak Bogor bertanya kalau mau buang air kecil itu sulit untuk ditahan Sinse. Nah.
0: Ada beberapa hal orang yang nggak bisa nahan kencing. Pertama usia. Semakin tua biasanya semakin gampang kencing. Gampang kencing atau susah ditahan. Yang kedua kantong kemih yang lemah. Lemahnya kantong kemih atau lemahnya ginjal. Itu juga usus kecil, kantong kemih, ginjal, tiga organ ini. Ini juga bisa menyebabkan seorang kalau lemah bisa menyebabkan seorang menjadi tidak bisa menahan kencing. Contoh kasus adalah ketika seseorang ketakutan kemudian melukai energi vital ginjal dan melemahkan ginjal, itu kencing celana ya. Dan pada anak kecil yang kantong kemihnya masih lemah, itu juga ngompolan ya. Ketika dia dewasa kemudian ngompol lagi, berarti kantong kemihnya masih lemah. Atau kecilnya atau ginjalnya secara umum. Secara umum ginjal, ada beberapa cara khusus bisa kantong kemih, bisa usus kecil, bahkan bisa limpa. Kalau limpa lemah, kantong kemihnya ikut lemah. Karena limpa itu yang mengirim rutubah ke bawah, ke kantong kemih. Pada awalnya dikirim ke atas, yakni ke paru, tapi sisanya akan turun.

0: diturunkan oleh paru. Kalau memang energi vital itu lemah, ya turun, lebih mudah turun. Walaupun secara umum adalah ginjal. Beberapa yang bisa dikonsumsi ada dua ya yang saya nasihatkan. Yang pertama biji pete
1: Cina
0: Lamtoro, pete Cina ya namanya.
1: Pete Cina.
0: Yang pete Cina atau pete Lamtoro yang warnanya coklat ya.
1: Coklat.
0: Coklat tua itu. Kemudian di kalau mudanya hijau, ya kan. Iya, biasanya kadang-kadang orang bukan sayur ya. Dimakan ya.
1: Dimakan.
0: Kan kecil-kecil tapi.
1: Iya.
0: Dijemur kering sampai warnanya coklat, kemudian disangrai kayak kopi, kemudian ditumbuk kayak kopi, digunakan sebagai pengganti kopi. Itu satu.
1: Yeah.
0: Atau yang kedua bisa menggunakan daun salam 3 lembar. Kalau yang kering cukup diseduh kemudian diminum, lakukan setiap mau tidur. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para penggemar dan pemirsa yang lain selainnya.
1: Baik, jazakallah khairan sekali atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya yang ada di Puncak Bogor. Nah, masih kami buka kesempatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Lampung.
1: Ya, silakan Pak.
2: Lampung.
1: Iya.
2: Pasir saya ini nggak mau keluar. Kalau nggak ditekan pakai jari nggak bisa masuk. Masuk nggak sehat ya.
1: Bisa diulangi Pak pertanyaannya?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, kalau yang kita tangkap tadi wasirnya sudah mau keluar ya, harus ditekan seperti itu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Baik, baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei Bapak.
2: Iya.
1: Silakan Sensei.
0: Ini jenis yang tadi sudah saya sampaikan yang telah bicara ya.
1: Iya.
0: Suaranya kok gitu. Iya, suaranya lelah ini.
1: Ngomongnya lelah.
0: Nah, jenis tadi yang betul. Saya sampaikan nanti kalau untuk anjurannya nanti bisa disimak ulang apa-apa yang bisa dikonsumsi. Saat keluar ada dua, bisa diolesin pakai lendir lidah buaya.
1: Lendir lidah buaya.
0: Sebelum dimasukin bisa pakai minyak zaitun. Salah Bapak mau pilih yang mana? Kalau dalam yang diminum, kalau dalam keadaan tidak berdarah, maka bisa pakai gel atau lidah buaya dikupas kemudian dikerok ambil dagingnya, pakai sendok kemudian dimakan 2-3 sendok satu kali sehari. Ya, bangun tidur pagi atau sore atau mau tidur. Kalau berdarah, maka bisa menggunakan kangkung. Satu ikat kemudian direbus, kemudian diminum airnya. Lakukan 2 kali sehari. Kalau berdarah, ya kemudian ketika dia keluar, maka bisa diolesin pakai. Kalau bisa lidah buaya, kalau pakai lidah buaya beli 2.
1: Dua ya.
0: Yang dimakan,
1: sama yang diolesin.
0: Jangan yang dimakan itu yang diolesin itu juga jadi nggak keren jadinya ya. Nggak apa-apa, tapi kan kayaknya nggak enak aja. Ini khusus untuk olesan, ini khusus untuk
1: makan.
0: Gitu Pak. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
1: Selanjutnya. Baik, syukuran sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya yang ada di Lampung. Dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sisi, apa iya orang yang punya penyakit wasir tidak boleh olahraga angkat beban yang berat? Syukron.
0: Biasanya itu untuk hernia ya. Yang nggak boleh angkat beban yang berat. Masalah olahraga. Bulan apa ini? Bulan Mei. Bulan Mei. Kita masuk musim panas. Di panas bulan Mei ini, di musim panas ini, maka dianjurkan untuk tidak olahraga outdoor di luar rumah. Satu. Kedua, kalaupun dia harus olahraga
1: di luar,
0: di indoor, kalaupun olahraganya indoor, akan tetapi jangan sampai ada keringat yang netes. Artinya nggak sampai. Kalau mengalir gimana? Iya sama aja.
1: Bercucur.
0: Iya bercucur. Karena ada yang misalkan keringat begini kan nggak netes juga. Iya kan? Yang nggak begini nggak netes juga. Nggak, maksudnya jangan sampai ada butiran keringat keluar. Cukup basah.
1: Basah.
0: Dan sebagaimana ini bisa dibaca di olahraga yang dianjurkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ya, cukup basah lah. Cukup sederhana basah. Ya, pagi hari ini ya jalan kaki aja. Seperti itulah. Kan tadi pertanyaan angkat berat ya.
1: Angkat berat.
0: Musim panas jangan angkat berat. Wasir, kalau wasir tipenya panas, kan tadi ada yang tipenya dingin.
1: Iya.
0: Yang boleh makan jahe. Kalau yang tipenya panas, ya jangan. Karena di musim panas itu, yang panas itu jangan terlalu banyak mengeluarkan
1: keringat.
0: Dan energi vital. Kenapa? Karena musimnya panas lagi. Ya kayak mau nantang perang nih. Akhirnya dihisap semuanya sama cuaca. Ya. Dan kalau kemarin udah selesai di musim panas keduanya, kalau nggak keliru nanti musim panas terakhir itu berakhir, kemarin saya lihat matahari 21 Juni, sekitar itu tuh, bulan itu tuh, matahari, putaran matahari di atas permukaan, kan biasanya BMKG ngumumin nanti, tapi saya ngumumin dulu deh. Saya ngumumin dulu kira-kira mataharinya berapa. Kalau nggak keliru pas berakhir itu panasnya itu kemarin saya catat pas matahari masuk belahan timur melintasi garis balik utara 23,5 lintang utara, dimana nanti bayangan orang di tengah hari panjangnya 4 pecak ke arah selatan, dan ini berakhirnya, dan ini nanti kurang lebih sekitar tanggal 20, berarti berakhir tanggal 21 Juni. Untuk tidak olahraga outdoor dan keringat yang
1: berlebih.
0: Berlebih. Pertanyaan kan begitu.
1: Yeah.
0: Boleh enggak kalau tabiat panas? Sebaiknya jangan. Walaupun olahraga berat itu biasanya tidak dianjurkannya buat hernia. Tetapi energi vital yang turun itu juga jangan. Karena wasir juga masuk kategori energi vital turun. Energi vital limpa turun. Enggak cuman hernia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sekali atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati fillah jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Hendro di Kelapa Gading.
1: Pak Hendro di Kelapa Gading, silakan Pak Hendro.
3: Iya, saya mau bertanya untuk yang saya pahami itu, kalau penyakit gula itu kan awalnya ada muncul semacam bisul itu sering tumbuh gitu.
1: Lalu Pak, pertanyaannya?
3: Iya, pertanyaannya itu untuk apakah memang benar gejala gula dan bagaimana untuk solusi.
1: Berarti saat ini Bapak mengalami bisul ya, seperti itu ya?
3: Beberapa saudara itu saya lihat seperti itu, yang gulanya tinggi rata-rata, kadang-kadang udah sering pindah-pindah itu.
1: Cukup. Baik, ditunggu jawaban dari Sinsi Pak.
3: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Silakan Sinsi.
0: Ada dua cara untuk mengetahui gula. Yang pertama dengan cara modern atau konvensional, dicek
1: ya
0: kan?
1: Betul.
0: Selesai. Gulanya tinggi, gulanya rendah, gulanya normal, itu kelihatan tuh. Dan itu paling gampang sekali. Yang kedua, cara tradisional, dan ini cara yang jelek. Karena tradisional cara ngecek gulanya jelek. Karena gula itu dianggap oleh pengobat tradisional kencing manis. Kalau dijilat kencingnya manis itu berarti. Iya, memang begitu dulu, kita dulu sebelum ramenya cek gula ya, biasanya orangnya suruh jilat. Maksudnya jilat air kencing. Kalau manis berarti kencing manis. Atau kalau air kencingnya digeruputin semua berarti kencing manis. Kalau sekarang mau gampang, Pak. Ya kan, nggak perlu bisa, apakah bisul bisa gula, belum tentu. Belum tentu.
1: Ya.
0: Orang dulu darah kotor saja, istilah bisu, sering disulung kan darah kotor.
1: Ya.
0: Bisa. Enggak mesti lah, enggak mesti gula. Dan paling gampang ya cek aja. Kalau dicek gulanya tinggi ya berarti tinggi. Hmm. Walaupun bisulnya ada 12, kalau memang dicek enggak tinggi gitu kan.
1: Enggak.
0: Kan dulu di kampung ada.
1: Betul.
0: Saya punya saudara, bisulnya sampai 12.
1: Hmm.
0: Nah, di sini ya. Banyak. Hmm. Tapi enggak gula.
1: Hmm.
0: Ya. Jadi kalau ini diambil ini gula gitu, pokok 12 itu tetap. 12 itu tetap dia. Jadi kalau yang satunya dipecah, nanti dia muncul lagi di mana? Pokoknya tetap 12 sampai umur berapa dia? Anak kecil dia.
1: Hmm.
0: Jadi susah banget dia tidur.
1: Hmm.
0: Kasihan banget kamu tidur nangis dia.
1: Yeah.
0: Bahkan salah gerak ya nangis karena kepencet bisulnya. Saya masih ingat itu. Tidurnya juga akhirnya telanjang, masih kecil.
1: Yeah.
0: Jadi umur 3 tahunan sekian ya.
1: Mm-hmm.
0: Telanjang tidurnya. Karena kalau enggak telanjang dia kalau bangunnya itu bisulnya lengket.
1: Lengket ya.
0: Sama baju.
1: Aduh.
0: Enggak bisa kan
1: sakit itu.
0: Itu sakit banget itu. Maka harus harus telanjang itu aja. Ini sama alasnya itu harusnya biasanya pakai karpet ya, kalau enggak ya gitu Pak, enggak mesti. Paling gampang sekarang mau udah modern ya.
1: Mm-hmm.
0: Paling gampang itu enggak perlu ke sinseh, enggak perlu ke tobit.
1: Mm-hmm.
0: Paling gampang cek gula ya ke dokter.
1: Ke dokter
0: atau ke puskesmas.
1: Betul.
0: Ya, atau beli alat gula sendiri. Sudah familiar itu, sudah rame lah, udah banyak. Gitu Pak. Demikian, mudah-mudahan yang lainnya juga paham. Selanjutnya.
1: Baik, syukur sih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Hendro yang ada di Kelapa Gading. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan. Silakan. Ya, halo.
4: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
4: Maaf Pak Ustaz.
1: Silakan ibu, langsung ke pertanyaannya.
4: Ibu Umu Lusi di Cijantung, Jakarta.
1: Iya.
4: Ini saya ini kan hidungnya sering mampet.
1: Mm-hmm.
4: Kata dokter itu alergi.
1: Mm-hmm. Masih konsumsi obat dokter ibu?
4: Terus untuk kalau misalkan makanan atau rebus-rebusan tuh untuk melegakan napas tuh apa ya Ustaz?
1: Baik, itu saja ibu pertanyaannya ya. Nah, terima kasih Bu atas interaksinya, silakan sisi.
0: Ya. Sebenarnya ketika sudah ada gangguan, entah itu sesak napas atau apa, kemudian ketika cek ke dokter atau cek ke tabib atau cek ke sinse atau cek ke herbalis atau cek ke pengobat atau cek ke penyehat, kemudian ditetapkan, artinya pengobat yang bersangkutan atau penyehat yang bersangkutan itu sudah tahu tabiat penyakit tersebut atau sindrom penyakit tersebut atau simptom penyakit tersebut. Ketika ibu cek ke dokter, berarti dokter sudah tahu simptomnya. Kalau ibu cek ke tabib, berarti ibu sudah diketahui tabiatnya penyakit. Kalau ibu cek ke sinse atau penakupung tulis, itu ibu sudah diketahui sindromnya. Ya, kalau ibu cek ke pengobat tradisional atau penyehat tradisional lain di luar klasik misalkan, itu sudah paling nggak sudah diketahui setidaknya pola sakitnya gitu ya. Dan kalau seperti itu tinggal dilanjut, kan udah diketahui ya. Minta anjuran ke dokter yang memeriksa bagusnya bagaimana, makanan apa yang bagus, kemudian obatnya diminum sesuai dengan anjuran dokter yang memeriksa. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selainnya,
1: syukur asisten atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Bu Lusi yang ada di Cijantung. Nah, masih kami buka kesempatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
5: Waalaikumsalam Ustaz. Dengan Supri dari Pasar Minggu.
1: Pak Supri di Pasar Minggu, mohon maaf sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya.
5: Baik Ustaz.
1: Baik.
5: Ini Ustaz, ya. Saya menderita stroke Ustaz.
1: Stroke, Pak. Keluhannya apa, Pak? Pak?
5: Penyumbatan.
0: Udah lama, Pak?
5: Sudah setahun, Ustaz.
0: Kanan, kiri?
5: Kiri.
0: Sekarang
5: sudah mulai jalan pakai tongkat, Ustaz.
0: Oh, saya gitu.
5: Cepat lancar jalannya gitu, gimana, Ustaz, ya?
0: Yang saat ini yang merawat dokter, tabib, sinse, atau apa? Herbalis?
1: Aduh, terputus ya. Nah, silakan sih.
0: Ya, kalau tadi penyumbatan pembuluh darah di otak biasanya dokter, biasanya yang merawat dokter. Tapi kita juga nggak tahu karena sekarang para apa orang-orang tradisional juga kadang-kadang ini kemungkinan penyumbatan, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kalimat kalau penetapan itu ini stroke karena penyumbatan itu biasanya paling pasti dokter, nanti dia ngecek itu kan. Dan saya berprasangka baik kemungkinan ya bapak ini berobat ke dokter sehingga diketahui bahwasanya adanya penyumbatan pembuluh darah di otak. Nah, obat-obat yang dikonsumsi dari dokter yang berkaitan dengan stroke pecahnya pembuluh darah di otak itu biasanya kurang harmonis, kurang pas kalau digabung dengan obat-obat yang berasal dari herbal atau tanaman ya. Maka kalau sarannya sih ikuti anjuran dokternya, apakah boleh melatih gerak atau boleh di terapi. Kan ada terapi tuh.
1: Ada
0: terapinya apa? Ini kan dianjurkan oleh pengobatnya tuh. Dalam hal ini pengobat itu dokter ya. Karena di selain dokter kan namanya penyehat. Selain dokter namanya penyehat. Jadi kalau saya bilang dokter ya berarti dokter, bilang pengobatnya berarti dokter, karena pengobat di Indonesia itu cuma satu ya, ini dokter. Selainnya kan penyehat. Nah, ini bisa di apakah boleh pijat, apakah boleh pijatnya apa, apakah boleh akupresur, apakah boleh shiatsu, apakah boleh twina atau boleh anmu, apalah. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Begitu pula dengan terapi lain seperti bekam, kemudian akupunktur, beberapa hal masing-masing ada efektivitas masing-masing kok. Ada stroke yang efektif pakai akupunktur, ada stroke yang lebih efektif pakai bekam, ada stroke yang efektif juga pakai pijat gitu ya. Ada stroke yang efektif pakai guasa ya, dan pijat itu macam-macam, ada yang pijat urut, ada yang pijat twina dan sebagainya ya. Bapak tanya kepada dokter yang bersangkutan terapi apa yang bisa untuk membersamai terapi obat yang berasal dari dokter tersebut, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selain
1: baik, jazakallahu khairan sinsa atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk bapak yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Indri di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinsa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: sinsa. Bagaimana cara mengatasi sering anyang-anyangan atau sering buang air kecil? Terima kasih sinsa.
0: Awal pertama minum banyak, jadi nanti gak anyang-anyangan. Kalau udah gak anyang-anyangan, sudah. Minum banyak, jangan mencampur antara hangat yang dingin. Dingin-dingin aja, bukan dingin kulkas, tapi perbanyak minum saja. Paling secara gampangnya sih, minum 3 gelas saja. Biasanya anyang-anyangan setelah kencingnya lancar, ya sudah. 3, 4, ya. Kalau minum itu kan masing-masing orang kan punya kapasitas masing-masing. Dulu waktu saya masih belajar, saya masih mampu minum 7 gelas. Pagi bangun tidur minum 7 gelas. Itu gelas gede yang 400 mili yang ada pegangannya, blimbingan, gelas blimbing yang pegangan yang biasa buat es teh warung-warung itu, yang gelas gede itu. Itu saya bisa 7 berarti 400 kali 7 gitu. 7 kali 4. Berarti udah 2 liter lebih ya. Hampir 3 liter itu. Udah hampir 3 liter. Teman saya itu 10.
1: 10.
0: 10 itu berarti 400. Berarti 4 liter. Keren banget. Saya enggak sampai 3 liter itu, berarti kurang 3 liter, kurang sedikit. Ya. Kalau teman saya sampai 4 liter itu pagi. Belum siang, belum sore gitu ya. Tapi biasanya kalau seperti itu nanti Tapi jangan ditiru saya. Itu kan dulu waktu masih ngukur ya, ngukur kekuatan tubuh, masih belajar, masih remaja, masih belajar. Selebihnya ya setelah udah tahu kuatnya berapa, udah nggak bukan tiap hari itu minum 7, paling berapa?
1: Secukupnya.
0: Ya, cukupnya ya. Kan tidak hanya 3-4. Ya, 2, 3, 4. Ada yang 2 cukup, ada yang 3 cukup, ada yang 4 cukup. Masing-masing. Kemudian perbanyak buah dan air. Ini kalau tanpa gangguan organ. Kalau dikasih minum kemudian gak bisa, masih gak bisa, berarti ada gangguan organ, baru bisa misalkan akar alang direbus kemudian diminum. Tapi sebelum pakai akar alang dan sebagainya, masih mending pakai air aja dulu.
1: Iya.
0: Lebih bijak pakai air aja dulu. Kalau pakai air 3 gelas sudah selesai atau 4 gelas sudah selesai, sudah ngapain harus ngerebus. Iya. Alang-alang gitu kan. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bagi saya yang lainnya selanjutnya.
1: Baik. Syukur sisi atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Umu Abdillah di Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sisi, saya kalau sekitar jam 2 dini hari suka berkeringat banyak, dan 2 hari lalu terbangun hidung saya keluar ingus banyak. Setelah itu hidung mampet, sakit kepala sebelah kanan, dan langit-langit mulut sebelah kanan sepertinya terluka. Mohon solusinya, Sensei. Syukran.
0: Ada 2 hal yang bisa diminum. Boleh menggunakan sereh 3 batang rebus dengan 1 gayung, berarti sekitar 1 liter lebih kurang, sampai mendidih. Kasih gula cukupnya kemudian diminum. Atau pakai kencur. Malam mau tidur, kunyah kencur seujung jari kelingking, kemudian minum air hangat. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
1: Baik, syukur kasih saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Mama Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mohon solusinya bagi saya yang mengalami kencing berbusa, dan itu disebabkan oleh apa, Sensei? Syukran.
0: Kalau mau pas, silakan cek ke dokter. Biasanya kencing berbusa itu karena kelemahan ginjal. Dari sistem metabolisme cairan atau kinerja dalam hal urologinya, permasalahan ginjal dalam hal urologi, bukan dalam hal lain. Itu biasanya mengakibatkan kencing berbusa. Kalau memang wajahnya sudah menghitam, kemungkinan besar dari ciri-ciri kencing berbusa dengan wajah menghitam itu biasanya kalau dicek ke dokter, biasanya kreatin ureumnya itu naik, gejala gagal ginjal biasanya karena kecapean, kelahan dan sebagainya. Tapi untuk menetapkan kreatin ureum naik ya harus dicek, paling bijak begitu. Tapi kalau hanya karena itu, kan dia bilang karena ya, kenapa ya Anda sendiri kenapa, bisa jadi kelelahan. Saya ada cerita, pernah ada saya punya teman, orang ini vitalitas masih muda, kerjanya biasanya lelang tender, suatu ketika dia lelang tender kalah. Begitu kalah, kencingnya langsung berbusa.
1: Stres.
0: Gak bisa tidur. Makanya saya, kenapa? Kalau ada orang kencing berbusa, saya kalau ditanya, kenapa Sensei? Kenapa? Yeah. Anda kenapa? Ini dia, saya punya teman gagah. Saya tanya, gimana sih ente? Istri kerja mapan. Kantoran, maksudnya BUMN. Gaji 2 digit, ya di atas 20. Ini cerita sendiri. Gaji istri di atas 20-25. Itu tahun 2006 itu. Gaji istri 25 itu kan. Iya kan. Tapi kata dia justru itu, Sensei. Masalahnya bukan itu, masalahnya saya kan harus ngimbangi dia. Walah. Kalau pemasukan saya enggak ada, istri saya gaji 25. Gimana kata dia? Wah, iya juga ya. Tapi istrinya enggak nuntut loh. Tapi dianya yang tertuntut kayaknya sih. Hanya dia kalah sama orang Kalimantan dia. Sambil bilang, apa saya disantet apa ya? Wah, sembarangan. Dan habis itu kan dia, kata dia, dia lemas gak bisa bangun. Itu pas sudah salaman. Mengucapkan selamat, selamat kan. Yang menang kan salaman sama yang kalah.
1: Kalah.
0: Kan. Begitu salaman dia langsung lemes gitu. Ah, masa kayak gitu di sana. Itu malah dedan aja udah. Salaman sama ini berarti saya serius nih kalah bener ini. Salaman udah selesai ya?
1: Iya.
0: Bertanda bahwa dia kalah ya kalah gitu. Itu tumbang ya. Ke rumah sakit. Itu langsung kencingnya berbusa. Dia begitu di rumah sakit, cek kreatin ureumnya naik, dinyatakan gagal ginjal. Fungsinya tinggal 30%. Gitu ya. Kemudian dia bilang, "Saya kenapa ya? Anda kenapa sih? Kok bisa begitu kayak gitu doang?" Ya. Ternyata dia mental, beban mental.
1: Mental ya.
0: Jadi ini juga pelajaran ya, jangan dikira kemudian suami gaji 1 juta atau 5 juta, istri 20 juta berarti merdeka. Belum tentu, saudara. Belum tentu begitu ceritanya. Ya. Bisa jadi malah beban mental ya.
1: Betul.
0: Tapi ada juga orang yang masa bodoh. Gitu ya. Jadi rupanya mendingan istri nggak kerja ya.
1: Betul.
0: Istri kerja, suami kerja mencukupi ketimbang. Nah ini makanya saya tanya balik, kenapa bisa jadi kelelahan pikiran? Ada kelelahan pikiran. Saya juga punya pasien yang disebabkan karena bukan kelelahan mental ya, tapi karena kelelahan kerjaan.
1: Nah,
0: itu juga bisa menyebabkan seperti itu, kencing berbusa. Kenapa gitu ya? Kalau kelelahan mental, itu yang agak berat. Soalnya harus dihibur dulu mentalnya. Jadi istrinya harus turunin dulu gajinya gitu kan. Dia harus menang dulu tendernya gitu ya. Itu terjadi begitu. Saya gak bisa bilang jangan-jangan kalah tender kan, gak bisa bilang gitu ya. Yang jelas gitulah, lebih kurang banyak pikiran juga bisa menyebabkan hal seperti itu. Tapi untuk mengetahui kencing berbusa itu, kreatin ureum itu naik dan cuci darah apa enggak, cek ke dokter. Kalau cek ke dokter, kreatin ureum naik, fungsi ginjal tinggal berapa, baru nanti dokter akan menganjurkan cuci darah. Yang parah seminggu dua kali, yang nggak terlalu ya bisa seminggu sekali. Kalau ingin tahu kenapanya. Saya bicara secara umum. Pengobat klasik biasanya kalau ada orang kencing berbusa, maka disuruh mengonsumsi pisang batu muda. Pisang batu muda dipotong-potong kemudian direbus.
1: Biasa bikin rujak.
0: Ya, biasanya bikin rujakan. Kalau tanya di mana dapatnya, nggak tahu saya. Iya kan. Masing-masing daerah
1: beda-beda.
0: Beda. Kalau di daerah Bekasi saya tukang rujak.
1: Tukang rujak.
0: Rujak. Beli dong bang satu. Tiap hari beli satu. Karena satu hari satu aja direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Saring bagi 3 minum pagi siang sore. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Salamnya.
1: Amin. Jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan.
0: Ya. Sekarang pertanyaan udah tanggal 20 Mei ya?
1: Iya.
0: 20 Mei.
1: Benar.
0: 20 Mei ini ternyata kita udah masuk panas terakhir. Musim panas terakhir. Di mana energi vital limpa naik. Kemarin tanggal 12 Mei, itu di langit matahari berada di langit belahan timur laut, timur laut ya. Timur laut. Melintasi garis balik utara pas tanggal 12 Mei kita ngukur 17 derajat lintang utara kemarin tanggal 12 Mei. Nanti berarti makanya saya katakan sama kemarin sampai tanggal 21 Juni dan angin pun sudah bertiup dari timur ke barat. Seperti itu, maka masih ada hujan. Tapi sedikit, sudah hampir habis hujannya. Ya. Kalau zaman dulu ini yang bagus alpukat, nanas, nanas bagus nih kan. Jeruk, buah asam. Ya. Orang bilang ini anginnya spoi-spoi, tapi yang sakit ya sakit aja. Adanya beberapa gangguan. Tetaplah ceria, puas dan bersyukur, jangan sedih di musim yang panas ini, dan juga jangan marah, jangan dongkol, curiga, iri hati. Ya, kemudian nasihat ingin saya sampaikan sedikit melanjutkan dari nasihat kemarin. Ya, ini siapakah yang harus disebut sebagai tabib? Mengutip dari pendapatnya Imam Al-Qayyim, tabib dalam hadis yang pernah disebutkan di pertemuan yang lalu adalah orang yang mampu mengobati baik dari sifat maupun ucapannya, yaitu bisa jadi peramu gitu kan, kemarin saya udah bilang begitu, biasa di pengoles selak, ahli bedah, ahli hitan, ahli operasi, ahli bekam, ahli ortopedi, tukang setrika, tukang suntik, baik itu hewan maupun manusia, maka dia disebut tabib ya. Dan nama tabib dipergunakan bagi mereka semua, tapi yang di sini adalah khususan ini tabib itu seorang pengobat. Hal yang harus diperhatikan oleh seorang tabib, yakni yang pengobat ini ya, bukan yang tukang sertika. Alim bin Qayyim berkata, dengan kejahilan tabib dia bisa membahayakan nyawa seorang pasien hanya karena terlalu nekat mengobati pasien tanpa ilmu. Maka dengan demikian dia telah mengelabui pasien kalau dia praktek tapi nggak punya ilmu. Kemudian beliau menandaskan, setiap seorang tabib mahir yang mahir dalam pengobatan selalu memelihara 20 perkara dalam setiap usaha pengobatannya terhadap manusia. Satu, seorang tabib harus melihat dari jenis penyakit. Jenis apa penyakit itu? Apakah jenisnya berat, jenisnya ringan, ya, kemudian berhubungan dengan darah atau yang lainnya. Dia harus tahu jenis penyakit tersebut. Kemudian harus melihat dari penyebabnya, dari apa ya terjadi, angin dalam, angin luar, emosi, ya kan, panas, dingin, kering, lembab, dan apa penyebab utama yang dapat mengakibatkan hal tersebut, apa yang menyebabkan sakit itu terjadi, kelemahan organ hingga hal itu terjadi, kecelakaan, ya, atau emosi. Maka pendekatannya berbeda-beda. Walaupun sakitnya sama, kalau penyebabnya berbeda, sama sakit perut, satunya karena stres, satunya karena belum makan. Yang ketiga, seorang tabib harus mengetahui kekuatan pasien atau energi vital pasien yang mampu memerangi penyakit. Apakah dia kuat untuk melawan penyakit energi vitalnya? Kalau iya, maka cukup dianjurkan makan. Nggak boleh langsung diberi obat. Oh enggak, ini energi vitalnya masih oke, orangnya masih ceria, mukanya masih memerah gitu, lidahnya masih merah lembab, bercahaya, udah, maka oke, berarti Anda cukup nggak boleh makan ini, makan anjurannya ini, dan seterusnya. Kemudian, atau lebih lemah dari penyakitnya, kalau memang lebih lemah dari penyakitnya, maka dukung energi vitalnya. Energi vital mana yang lemah? Jantungkah, limpakah, hatikah, parukah? Nah, obatnya berkaitan dengan itu, mendukung energi vital yang lemah tadi agar kuat sehingga bisa melawan penyakit. Bisa dengan makanan atau bisa dengan dawa obat. Maka apabila kekuatan mampu untuk melawan penyakit dan jelas-jelas penyakit kewalahan akan kemampuannya, maka seorang tabib harus membiarkan pasien tersebut dan penyakitnya. Kalau memang penyakit itu kewalahan dengan energi vitalnya, seorang tabib, oh enggak, Anda energi vitalnya masih oke, penyakitnya itu malah yang kewalahan, udah enggak usah minum, tinggal tidurnya jangan kemalaman, misalkan begitu. Olahraga jangan terlalu berat, berat di musim panas ini, seperti itu contohnya. Dan dia tabib tidak boleh bergerak dengan obatnya. Ketika seseorang itu stamina masih oke, penyakitnya justru kewalahan untuk melawan pasien, maka seorang tabib tidak boleh melakukan apapun atau menggerakkan obatnya untuk diberikan kepada dia. Itu. Kemudian yang keempat, melihat misalnya badan atau perubahan tabiat yang menjadi penyakit. Seorang ini tabiatnya panas, kemudian kok tiba-tiba lembab, panas, oh berarti terjadi mizaj atau perubahan tabiat menuju ke arah penyakit. Ada panas, dingin, kering, lembab, itu tabiat yang tunggal. Ada tabiat yang gabungan, ya, itu seperti panas lembab, panas kering, dingin lembab, dingin kering. Nah, ada beberapa pasien yang sifatnya, oh ini sifat pasien itu panas kering. Kalau misalkan, contoh misal, bayi lahir di musim ini, maka sifatnya secara umum adalah panas, karena musimnya musim panas. Kalau bayi lahir di musim ini, itu ya, itu panas. Tapi tergantung cuaca juga. Kalau mendung ya, berarti panas lembab, gitu kan. Dan yang seperti itu, tabib harus tahu. Oh ini tabiatnya panas lembab. Berarti seorang tabib itu harus mengembalikan tabiat. Agar keluar dari mizaj atau perubahan tabiat tadi. Nah, mizaj juga tabiat sebenarnya, tapi tabiat yang berubah. kita kembalikan ke tabiat aslinya. Yeah. Jadi seorang tabib itu harus mampu mengembalikan pasien ke tabiat aslinya. Usahanya adalah mengembalikan ke tabiat aslinya. Bagaimana kalau tabib itu tidak tahu tabiat pasien? Loh, kok bisa? Ini kan harus mengembalikan, berarti dia harus tahu tabiat asli untuk mengembalikan. Karena ketika dia terjadi misalnya, terjadi perubahan tabiat, dia harus mengembalikan ke tabiat aslinya. Empat poin dulu, kemudian selanjutnya nanti kita dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. didukung oleh tenaga pendidik yang profesional. Banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
7: 4,3 kita meniti ilmu. Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
8: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
7: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
8: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
7: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
8: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
7: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
8: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
9: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

0: Ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti program acara Solusi Sehat. Ikuti terus acara ini hanya di radio kita.
3: موقع روائع التلاوات يقدم
4: الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kharaba.
1: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu.
2: Contoh, wallahu Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan selalu minta sama istri Ustaz.
1: Ana harapannya Ustaz, bangun tidur udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai. Iya, ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga jemaah. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka gak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah Ustaz, saya nerimo. Itu intinya jaman.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik, lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain. Apa ini enggak kesempatan ya? 10 hari kita beramal lebih baik daripada kita mengamalkan amal itu di 345 hari. Jihad di jalan Allah itu tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Yang kita tahu zirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Itu enggak bisa menandingi beramal soleh, tidak bisa menandingi sholat di 10 awal Dzulhijjah, baca Quran di 10 awal Dzulhijjah, sedekah di 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, perang di jalan Allah pun tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Maka kita perlu mengingatkan kembali, tapi karena banyak umat Islam itu tidak tahu dengan kalender Hijriah, maka dia enggak sadar.

0: 107.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Malas memang menyenangkan. Malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore, wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan? Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh. Dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunih." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas. Sampai oleh Nabi SAW disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika goda hamba untuk malas dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawil. Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Farqud. Malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innila abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amali akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat. Tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Di antara contoh kedzaliman terhadap anak adalah menafkahi anak dengan harta haram. Apa?
1: Menafkahi anak dengan harta haram.
0: Menafkahi anak dengan harta haram. Subhanallah. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa yang kita kasihkan kepada anak dan istri kita adalah sesuatu yang haram atau minimal sesuatu yang nggak jelas, yang diistilahkan dengan istilah syubhat. Ya, sesuatu yang remeng-remeng. Ya. Mungkin usahanya halal aslinya, tapi karena dengan cara-cara yang tidak benar akhirnya kotor tercampur dengan yang haram. Dengan riba, dengan tipu menipu, dan itu yang kita suapkan ke mulut anak kita. Hati-hati. Maka kalau misalnya kita merasa anak ini kok sulit diatur, diomongi gak bisa nerima, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, ini lebih parah daripada masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena masih ada yang lewat, mungkin ketika lewat itu ada yang nyandol. Ini enggak, masuk telinga kanan mental keluar dari telinga kanan. Kalau kita merasa anak kita seperti itu, coba dicek apa makanan yang dimakan oleh anak kita. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, makanannya biasa Ustaz, tempe, tahu. Bukan itu Mas. Duitnya yang Anda gunakan untuk beli tempe, tahu itu duit yang halal atau yang haram? Atau haram? Apa haram? Campuran antara halal dengan haram. Hati-hati. Ini yang sering membuat anak kita menjadi sulit diatur. Karena yang masuk ke dalam perut anak kita adalah sesuatu yang haram. Sehingga doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, sulit untuk tembus ke langit. Kenapa? Karena ada pintu tebel yang menghalanginya. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Dalam hadis disebutkan, ada orang berdoa minta kepada Allah merintih, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, anak-anak keluarganya dikasih makan dengan sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabula, bagaimana mungkin akan dikabulkan doa-doanya? Makanya coba kita koreksi kembali, duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak?
1: Duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak?
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati ghorqa,

أم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyam ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Ya. Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah, menunjukkan keagungan hari tersebut. Dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr. hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dia lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Bahrul Dumu', yang bahasa kitanya adalah, siapa yang telah mencapai usia 40 tahun lalu dia mampu berhasil, ya, amal-amal solehnya itu mengalahkan amal buruknya, ya, maka dia berarti sukses, ya, baik. Tapi sebaliknya, siapa yang usianya 40 tahun tapi malah sebaliknya, na'udzubillah, yaitu justru amal solehnya sedikit dan semakin dia perbanyak amal buruknya, maka kata Ibn Jauzi, hendaknya dia bersiap-siap masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini peringatan, ya, usia 40 tahun itu artinya apabila seseorang ketika usia 40 tahun belum juga bertaubat, belum juga sadar diri bahwa dia itu selama 40 tahun belum ada bekal yang dia akan kumpulkan nanti, yang dia bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi setelahnya lebih parah lagi, ya, setelah 40 tahun itu dia hanya sekedar na'udzubillah mengumpulkan dosa hidupnya.
3: Petikan faedah. Bahwa kita dalam kegiatan apapun, dalam membaca, dalam mendengar, dalam melihat, dalam berbuat, dalam beraktivitas, baik kita senang atau tidak senang, ambillah hikmah. Ambil hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba yang menghantarkannya kepada kebaikan berikutnya yang kembali kepadanya, kebaikan tersebut di dunia dan di akhirat. Kita ambil contoh misal, ada anak muda punya sepeda motor baru, dilepas knalpotnya, diganti dengan knalpot yang bising. Tiap kali lewat, rumah itu melaknat, rumah sana melaknat, ini melaknat. Maka kita ambil hikmahnya, bahwa perbuatan seseorang itu akan mendapatkan laknat dari manusia bila menjadi sebab kezaliman kepada mereka, walau tidak disadari. Maka saya jangan berbuat seperti itu, atau semisalnya. Nah, hikmah namanya.
4: Dibuatlah kehidupan dunia ini simpel.
5: Dibuatlah kehidupan dunia ini
4: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
5: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
4: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27.

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada sebagian sekarang lagi ngetren justru di beberapa sosial media, itu justru dijadikan sebagai hiasan. Tujuan daripada bercadar itu untuk menutupi keindahan, sehingga sebaiknya pada saat Anda sudah bercadar tidak perlu lagi selfie-selfie difoto, di-upload. Kalaupun difoto, maka sebaiknya jadikan simpan di galeri, tidak di-upload-upload. Karena tujuan daripada cadar adalah untuk menutupi keindahan. Kalau keindahan matanya ditampakkan, berarti tujuannya hilang, kan begitu? Tujuannya hilang gitu ya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
4: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
3: pukul 1 siang.
5: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
3: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
4: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
3: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.
0: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini menemani waktu siang Anda. Info Kita Siang, kita akan hadirkan beberapa informasi-informasi yang akan hadir menemani waktu siang Anda ya di siang yang penuh berkah ya keluarga muslim. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dari keluarga muslim semua. Info Kita Siang kita akan hadirkan ya program makan bergizi gratis ya, menyerap 1,28 juta pekerja, gerakan ekonomi nasional dengan keterlibatan. Info selengkapnya kita akan hadirkan. Info ini kita kutip dari Harian Umum Radar Cirebon.com. Program makan bergizi gratis terus memberikan dampak signifikan ya terhadap penyerapan energi kerja dan juga perputaran perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan Badan Gizi Nasional dalam statistik terbaru yang dirilis pada Jumat 22 Mei. Dalam laporan tersebut, Badan Gizi Nasional menyebut program makan bergizi gratis telah menyerap 1,28 juta tenaga kerja yang terlibat langsung di 29.225 satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG ya di seluruh Indonesia. Para pekerja tersebut bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi 62,45 juta penerima manfaat ya, yang terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga santri. Dampak ekonomi program makan bergizi gratis ini tak hanya berasal dari penyerapan tenaga kerja, program tersebut juga mendorong ya keterlibatan pelaku usaha lokal melalui rantai pasok bahan pangan dan distribusi makanan. Catatan Badan Gizi Nasional hingga 22 Mei 2026 terdapat 142.387 pemasok yang terlibat ya dalam program tersebut. Dari jumlah tersebut sebanyak 59.921 berasal dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah. 13.306 dari koperasi dan 690 dari koperasi desa dan juga kelurahan. Sementara itu untuk 66.903 pemasok lainnya ya berasal dari penyedia pangan dan juga jasa pendukung lainnya ya keluarga muslim ya. Ya selain itu satuan pemenuhan gizi juga membutuhkan sekitar 2.800 ekor ayam per bulan dengan asumsi ayam disajikan 2 kali dalam sepekan. Badan Gizi Nasional juga mencatat setiap satuan pelayanan gizi membutuhkan sekitar 450 liter susu per hari untuk memenuhi 3.000 porsi makan bergizi gratis dan masing-masing penerima memperoleh 150 ml susu ya per sajian. Demikian ya keluarga muslim, informasi yang bisa kami hadirkan di sesi pertama. Kita hadirkan untuk info selanjutnya setelah kita break terlebih dahulu, tetap bersama kami di Info Kita Siang.
7: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek As-Sunnah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid As-Sunnah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman, untuk keluarga.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini di info kita siang. Kita akan hadirkan kembali keluarga muslim ya untuk informasi berikutnya. Ya, menjelang puncak haji, Kementerian Haji siapkan paket makanan siap santap ya untuk jemaah haji Indonesia. Info selengkapnya kita akan hadirkan. Ya, kita kutip dari Harian Umum Republika.co.id. Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat menyiapkan distribusi makanan siap santap bagi jemaah haji Indonesia. Paket makanan tersebut disiapkan untuk dikonsumsi pada 7, 8 dan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah ataupun bertepatan dengan tanggal 24, 25 dan 30 Mei 2026. Wakil Koordinator Bidang Ekosistem Ekonomi Haji Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi Tri Hidayatno mengatakan bahwa distribusi makanan dilakukan oleh layanan ya, dikarenakan dapur jamaah di Mekah tidak beroperasi saat rekayasa lalu lintas menjelang Armusna. Ya, Tri juga menjelaskan pada 7 Zulhijjah jamaah akan menerima 3 kali makan, yakni pagi, siang dan juga sore. Sementara pada 8 Zulhijjah jamaah mendapatkan 2 kali makan ya, yaitu pada siang dan juga sore. Dan pada 13 Zulhijjah jamaah juga menerima 1 kali makan. Tri menambahkan bahwa paket makanan tersebut diproduksi oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan Indonesia yang bekerja di sana ataupun juga bekerja sama ya dengan perusahaan di Arab Saudi. Demikian ya keluarga muslim, informasi kedua yang bisa kami hadirkan. Dan informasi terakhir nanti kita akan bagikan ya keluarga muslim, untuk keluarga muslim semua ya, menjelang Hari Raya Idul Adha, DKPPP Kota Cirebon intensifkan pengawasan hewan kurban. Info selengkapnya kita informasikan setelah kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di info kita siang.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia, di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang bahkan amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyam ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Ya. Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah, menunjukkan keagungan hari tersebut. Dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr. Ya. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk
5: ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban, ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum.

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Info Kita Siang. Kita hadirkan kembali informasi berikutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, DKPPP Kota Cirebon diintensifkan ya pengawasan hewan kurban. Info selengkapnya kita akan hadirkan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPPP Kota Cirebon menjelang Hari Raya Idul Adha gencar melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban yang diperjualbelikan di wilayah Kota Cirebon. Hal ini dilakukan dalam memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan juga memenuhi ya syarat layak kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon Elmi Masyruroh menyatakan pihaknya telah membentuk ya 5 tim pemeriksaan yang tersebar ya di 5 kecamatan sejak 20 Mei 2026. Elmi menjelaskan bahwa tim pemeriksa terdiri dari dokter hewan, paramedik, dan juga petugas UPT, puskesmas, hingga penyuluh pertanian. Hingga hari kedua pemeriksaan pihaknya belum menemukan penyakit hewan yang membahayakan ya seperti penyakit mulut dan juga kuku ataupun PMK. Temuan di lapangan sejauh ini hanya penyakit ringan seperti belek pada mata hewan. Demikian ya keluarga muslim, info terakhir yang bisa kami hadirkan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menonton acara kami selanjutnya. Kami ucapkan selamat memanfaatkan hari libur Anda bersama keluarga. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti Info Kita.
2: Info Kita.
3: Dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang dikenal dengan penyeruan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyuruh masyarakat untuk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan masyarakat dari peribadatan kepada makhluk, praktek-praktek kesyirikan, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah yang menyeru kepada masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan. Nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu. Seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
2: petikan faedah.
3: Begitu pula di saat kita membaca doa-doa dan zikir, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa mau ke kamar mandi, diusahakan hati kita khusyuk, memperhatikan, memahami apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan, apalagi doa kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita sementara kita sendiri enggak ngerti, enggak faham apa yang kita minta kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita menyertai dengan hati yang khusyuk di setiap kali doa dan zikir yang kita lakukan atau ibadah secara umum. Dan ini yang kemudian disebut dengan tingkatan ihsan. Di kala Nabi kita SAW ditanya tentang apa itu ihsan, beliau menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu ibadah kepada Allah, tentu apapun ibadah yang kamu lakukan, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, yakinkan bahwa Allah melihat kamu.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف

أصبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا

0: Jadi seseorang itu akan terlihat bermartabat atau tidak. Salah satu aspek terpentingnya adalah seberapa tinggi ketergantungan dia kepada Allah.
1: Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kesulitan hidup, ketika dia dihimpit dengan ekonomi, yang terbersit di benak dia siapa? Allah yang maha dermawan atau manusia yang pelit? Yang terbersit di benaknya siapa? Apakah Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya, atau manusia yang gak pernah nyuruh kita untuk minta kepadanya? Kapanpun kita meminta berdoa kepada Allah, Allah mendengarnya. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha kaya, justru malah kita mengetuk pintu orang yang miskin? Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha dermawan, justru kita memilih untuk merendahkan diri, meminta-minta kepada manusia yang pelit? Mana martabat kita?

كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, berwala fikum.
2: 24,3 Kita meniti ilmu.
3: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merenungkan bahwasanya nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Kenikmatan apa saja yang kau rasakan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesihatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat keamanan, nikmat ketenteraman. Semua nikmat, nikmat jabatan, nikmat apapun yang kita rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
7: Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
6: Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jikalau seorang duduk kemudian dia berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dan Allah berikan, menyempurnakan nikmat kepada kalian, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yang sering kita lihat, yang mungkin kita lihat secara langsung, kita rasakan secara langsung, seperti kesehatan, kita memiliki rumah, kita memiliki istri, kita memiliki anak-anak, ya, kita bernegara, hidup dengan ketenteraman, hidup dengan kenyamanan. Ini nikmat yang zahir. Kita bisa belajar, bisa sekolah, bisa melihat anak-anak bermain dengan ceria. Ini kenikmatan zahir. Di sana juga ada nikmat batin. Bahkan sangat mulia nikmat tersebut. Bahkan lebih daripada nikmat zahir yang kita rasakan. Seperti nikmat iman, nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16, sebagian ulama menamakan surat ini dengan surat An-Ni'am, dengan surat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada surat ini Allah buka dengan menyebut nikmat-nikmat Allah. Ayat pertama sampai ayat ke-18, ketika sampai ayat ke-18 Allah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi ayat 1 sampai 18 Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat yang pertama yang Allah sebutkan, "Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Nikmat yang pertama Allah sebutkan, Allah katakan, Allah turunkan kepada malaikat wahyu melalui malaikat kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul. Ini nikmat, an anziru, agar para rasul tersebut memberi peringatan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat pertama yang Allah sebutkan dari rentetan nikmat adalah nikmat tauhid. Ini terkadang tidak kita sadari, ini nikmat batin yang luar biasa. Lihatlah, kita lihat sekeliling manusia, betapa banyak miliaran manusia masih menyembah manusia, masih menyembah nabi. Miliaran manusia masih menyembah berhala. Miliaran manusia masih menyembah sapi. Betapa banyak orang yang masih melakukan kesyirikan, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak kasih sajen kepada ruh-ruh dan jin-jin. Sementara Allah katakan, "An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Berilah peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya aku, Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadaku. Nikmat iman, nikmat tauhid yang menyelamatkan seorang kelak di akhirat dari azab neraka jahanam yang kekal abadi menuju kenikmatan surga yang abadi pula. Nikmat ketenteraman, nikmat kebahagiaan. Betapa banyak nikmat batin yang kita rasakan meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak. Meskipun kita tidak memiliki kemewahan, terkadang kita tidak memiliki jabatan, tetapi dengan ketakwaan dan keimanan Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman, nikmat batin. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.
5: Setiap suara yang mengudara, sedekah
6: tidak mengurangi,
5: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
6: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
5: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
8: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Maka demi Allah," kata beliau, "sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah."
5: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut.
9: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
10: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Hartanya semakin bertambah-tambah.
11: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
12: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
11: Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
12: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,
11: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini ya. Keluarga muslim, kita akan hadirkan ya Sirah Nabawi. Kita akan hadirkan kajian bersama Ustaz Abdul Salam Melsi dari kelanjutannya dari Sirah Nabawi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan perjumpaan kita di kesempatan hari ini, kita hadirkan tentang permintaan aneh dari Quraisy dan juga penolakan tegas dari Abu Thalib. Seperti apa kajiannya, kita akan hadirkan dari studio. Saya bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan juga pendengar Radio Kita FM yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita ya kesehatan, ya, memberikan kita nikmat yang terbesar yaitu al-Islam wal iman, dan juga tentunya ya nikmat-nikmat yang lainnya yang patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah kita di Raudhatul Anwar fi Sirati An-Nabiyil Mukhtar, dalam bab lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu bab iqtirahun gharib min Quraisy wa raddun tarif min Abi Thalib. Ya, ini adalah masih dalam rangka Quraisy yang menghentikan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha-usaha yang mereka lakukan setelah berbagai macam usaha mereka ya digagalkan atau dia ya, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menuai hasil apapun ya. Namun mereka tidak berhenti dan terus berupaya untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antaranya adalah di sini iqtirahun gharib ya adalah masukan ya atau permintaan yang aneh ya, permintaan aneh dari Quraisy ya. Nanti kita akan lihat kenapa kok disebut sebagai hal yang aneh permintaan ini atau keinginan mereka ini ya, waraddun tarif min Abi Thalib, dan juga penolakan ya, penolakan yang tegas dari Abu Thalib. Baik, wara'at Quraisyun anna indarahum lam yajid naf'an. Quraisy telah melihat ya bahwa peringatan mereka, peringatan indar, bahwa peringatan yang mereka berikan kepada Abu Thalib, beberapa kali mereka datang kepada Abu Thalib ini, lam yajid naf'an, tidak membuahkan manfaat atau tidak membuahkan ya hasil, tidak membuahkan hasil. For Rasul sallallahu alaihi wasallam madhin fi amalihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih terus ya, madhin di sini terus yang dimaksud melanjutkan ya amalnya, atau yang dimaksud di sini adalah dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih berdakwah, masih melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Thalib qa'imun bi nusratihi. Adapun Abu Thalib juga masih ya qa'imun bi nusratihi, berdiri untuk menolongnya. masih menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ya'ni annahu musta'iddun li firaqihim wa adawatihim wa munazalatihim fi nusrat ibni akhihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berarti, Abu Thalib siap ya untuk memisahkan, atau dalam hal ini maksudnya memecah belah gitu ya, memecah belah wa adawatihim, dan memusuhi wa munazalatihim fi nusrat ibni akhihi, dan maksudnya munazalah di sini adalah memecah belah, memusuhi, dan juga bertikai ya, atau memerangi atau memusuhi, ya bisa maknanya sama, fi nusrat ibni akhihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka ya menolong atau membantu, dalam rangka membantu keponakannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini menjadi konsekuensi dari Abu Thalib, keputusan Abu Thalib ya, ketika Abu Thalib didatangi beberapa kali oleh orang musyrikin Quraisy ya, diberikan penawaran-penawaran, diberikan peringatan-peringatan, tapi tidak digubris ya. Ya, sampailah mereka pada kesimpulan berarti Abu Thalib siap untuk ya memusuhi, bertikai dengan Quraisy ya, karena dia membantu ya keponakannya tersebut. Falabithu maliyan, maka berlalulah ya, berlalu beberapa lama. Fa yufakiruna wa yatasyawarun, mereka dengan memikirkan dan juga bermusyawarah mereka. Jadi beberapa hari ya setelah penawaran-penawaran itu, mereka berpikir lagi, terus bermusyawarah, berpikir lagi bagaimana caranya bisa menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hatta wasalu ila iqtirahin gharib, sampailah mereka pada satu iqtirah gharib ya, satu permintaan, satu masukan ya, keinginan mereka yang aneh. Apa itu ya? Di sini sudah ana highlight ya. Faqad ja'u ila Abi Thalib, mereka datang kepada Abu Thalib. Wa ma'ahum Ammarah ibnul Walid, mereka membawa seorang bernama Ammarah ibnul Walid, sayyidu syababihim ya, pemimpin para pemudanya ya, jadi orang yang termasuk orang yang terpandang di kalangan pemuda Quraisy ya. Wa anhadu fatan fi Quraisy wa ajmaluhu, orang yang paling paling gagah, paling rupawan ya, paling gagah dan rupawan dari kalangan pemuda-pemuda Quraisy. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, khudh hadzal fata, ambillah pemuda ini, falaka aqluhu wa nasruhu wattakhidhu walada, wahai Abu Thalib, ambillah pemuda ini, bagimu akalnya, maksudnya silakan diberikan, artinya seluruhnya ya, diberikan seluruhnya untuk Abu Thalib, wattakhidhu walada, dan jadikanlah dia anak. Jadi mereka membawa salah seorang yang terkemuka juga di kalangan ya, pemuda Quraisy, untuk diberikan seutuhnya ya, jiwa dan raganya. Fahuwa laka, dia milikmu. Wa aslim ilaina ibna akhika hadha, dan berikanlah atau serahkanlah, dan berikanlah atau serahkanlah ibna akhika, keponakanmu itu, yang ya alladhi khalafa dinaka, yang menyelisihi agamamu, wa dina abaika, dan agama ayah-ayahmu ya, atau kakek-kakekmu itu. Ya, artinya ini adalah pertukaran seseorang dengan ya dengan pemuda tersebut atau dengan Nabi seseorang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditukar dengan pemuda yang mereka bawa bernama Ammarah Ibnul Walid. Ya, dengan alasan ya tadi berikanlah keponakanmu itu, dia adalah orang yang menyelisih agamamu. Kemudian di sini dilanjutkan lagi, wa farraqa jama'ata qaumika, dia juga orang yang ya, mencerai-beraikan, yang mencerai-beraikan jamaah ya, atau apa namanya kelompok ya, atau sekumpulan dari kaummu. Wa saffaha ahlamahum, dan menganggap bodoh, ya menganggap bodoh pemikiran mereka. Fanaqtuluhu, dan kami akan membunuhnya. Jadi permintaan mereka ditukar itu bukan ya kemudian amarahnya dijaga oleh Abu Thalib, Muhammad SAW juga dijaga oleh mereka, tidak. Tapi pertukaran ini adalah pertukaran nyawa, yang artinya mereka ingin membunuh Nabi SAW kemudian diganti dengan orang yang terbaik juga di antara mereka, yaitu Ammarah bin Al-Walid. Fa innama huwa rajulun bi rajulin, ini adalah pertukaran seorang laki-laki dengan laki-laki. Nah, inilah kenapa ya disebut di awal tadi sebagai permintaan ya yang aneh, karena tidak wajar seseorang ya, tidak ada satupun ya, tidak ada sekali lagi satupun manusia yang mau ditukar ya nyawa dengan nyawa tersebut. Nah, qala Abu Thalib, kemudian Abu Thalib menjawab, wallahi la bi'sa ma tasumunani, demi Allah ya sungguh buruk, sungguh jelek apa yang kalian tawarkan kepadaku. Atu'tuni ibnakum aghdhuhu lakum, kalian memberikan anak kalian untuk aku rawat ya, aghdhuhu di sini maknanya adalah untuk merawat ya, untuk aku rawat dia. Wa u'tikum ibni, dan kalian memberikan atau aku memberikan anakku, taqtulunahu, untuk kalian bunuh. Ya, ini adalah sesuatu yang ya, yang tidak masuk akal ya. Hadza wallahi ma la yakunu abadan, kata Abu Thalib, demi Allah hal ini tidak akan pernah terjadi selama-lamanya. Abu Thalib memiliki pemikiran yang sehat ya, punya perasaan ya, punya hati yang apa namanya yang sehat juga, yang baik ya, meskipun kita tahu bahwa Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dalam hal ini secara rasional dia tidak menerimanya ya. Pertukaran ini adalah pertukaran yang tidak akan pernah terjadi ya, wallahi ma yakmala yakunu abadan, ya demi Allah tidak akan pernah terjadi. Baiklah pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali apa yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian ya untuk keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT. Telah kita hadirkan ya kisah ataupun sirah nabawi, permintaan aneh dari Quraisy dan juga penolakan tegas ya dari Abu Thalib yang telah kita hadirkan di kesempatan siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat untuk acara kami selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 104,3 Kita FM Meniti ilmu, menata hati.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif

الأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما

rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Subhanallah, ana dikasih tahu ketika ana ke Jepang, ada satu orang Indonesia nikah dengan wanita Jepang, mualaf masuk Islam. Dia mengatakan, "Ustaz, subhanallah, pelayanan perempuan Jepang itu spesial banget." Dia cerita, "Kalau ana berangkat kerja, Ustaz, dia itu temenin ana sampai ke pagar rumah. Kemudian dia bawain bekal ana, kemudian ana pamit, ana berangkat. Dia tidak meninggalkan pagar itu, Ustaz, sampai ana hilang dari pandangan mata dia." Kadang kala perempuan ini suaminya berangkat, "Oh, berangkat, Bang. Ya, ya, Bang, berangkat, Bang." Temenilah ke pintu ke kemana. Masya Allah. Kalau pulang kerja, Ustaz, Allahu Akbar. Ana dibukain pintu, jaket ana dibukain, kos kaki ana dibukain, kaki ana dicuci air hangat, Ustaz. Allah. Ana bilang, ana mau pesen satu. Ini di Jepang. Tapi enggak. Artinya itu tradisi mereka. Muslimah harus lebih baik dari ini. Dia harus lebih melayani kepada suaminya.

مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا.

0: لهم أجر غير ممنون.
1: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
3: Seorang baru ketahuan sifat aslinya itu di dalam rumahnya. Di luar rumah, seorang bisa bertopeng dengan topeng siapa saja. Seorang bisa berbusana dengan busana siapa saja. Seorang bisa bermuka manis dan bermuka masam di tempat yang sama, tapi tidak di dalam rumah. Karakter asli kan kelihatan. Testimoni paling jujur dari diri kita adalah istri kita sendiri. Maka tabi'in mengatakan kepada Aisyah, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti?" Bagaimana Rasulullah dalam rumahnya? Maka Aisyah menjawab dengan tiga kata, "Kana fi mihnati ahli." Beliau senantiasa menolong pekerjaan rumah tangga. Lihat tiga kata ini yang cukup mendeskripsikan bahwa suami, pekerjaan istri di rumah, ikut memasang popok daripada anaknya, ikut menceboki anaknya yang sudah pup, ikut membantu pekerjaan dengan nyapu, ngepel, mencuci piring, sama sekali tidak mengurangi derajat dan wibawa Anda, wahai suami. Karena yang dilakukan beliau pun begitu. Sebabnya hal demikianlah
4: pasangan suami istri harus bermain peran sebagai seorang hamba.

Kita tahu Allah mengatakan falyamur al-insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu melihat makanannya. Jadi kita tahu kalau kita makan, kalau kita minum, subhanallah, luar biasa. Air gelas ini bukan aku yang mengusahakannya. Coba perhatikan, datang dari mana air ini? Kita enggak pernah tahu datang dari mana air ini. Tentu dari artesis gitu kan. Artesis kemudian dikumpulkan oleh pabrik-pabrik kemudian dibotol-botolkan, botol-botolnya didistribusikan ke ajin-ajin ke warung-warung dibeli oleh DKM dituangkan ke gelas ini dibeli dari furniture baru dikasih ke sini. Panjang prosesnya. Tanpa adakah usaha kita di situ? Tidak ada. Usaha Allah semua itu. Makanya manusia ketika memahami konsep la ilaha illallah, dia faham usaha dia tidak ada apa-apanya. Hasil itu murni datang dari Allah.

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam. Doa dan zikir.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

0: رسولك.
1: يا الله، sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagimu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan,

kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT ITE As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan. Mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
0: Di setiap suara yang mengudara,
3: sedekah tidak mengurangi,
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
4: kita
0: hati kembali.
4: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, Pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun, titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
3: Itulah orang yang menghardik anak yatim
4: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
5: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,
6: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM, di kesempatan sore hari ini ya, di hari Ahad ya keluarga muslim ya, 7 Zulhijjah ya, 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2026 ya, kita akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda satu kajian ngaji rasa di program acara Kasanah ya keluarga muslim. Jadi ya, mana kita akan simak dari kitab pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas bersama Ustadz Muhammad Toto Ikhwan Maulana. Kita hadirkan dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Innalhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Para sedulur sing dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kabeh bersyukur sore ini bisa ngelanjut nang pelajaran kita, pelajaran masih berkaitan dengan persiapan kita semua ke negeri akhirat ya. Dan kita masih di dunia mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan hari akhirat ya, yang kita kabeh nyadari sebagaimana pesan Kanjeng Nabi bahwasanya wong sing pinterku, wong sing deleng-deleng deweke, sing ngitung-ngitung deweke, terus beramal enggo setelah kematiane. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghitung-hitung dirinya, berusaha mendekat kepada dirinya, melihat apa yang sudah dia persiapkan, dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Dan sebagaimana di pekan yang lalu, pekan wingi kita wis nyampe nang bahwa pelajaran di Kamis sore ini akan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita wingi wis baca nang mukadimah dari Imam Nawawi ya, pekan wingi, maka pekan sekarang insyaallah memulai bab sing pertama Bab al-ikhlas wa ihdarun niyyah fi jami'il a'mali wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat di semua amalan-amalan, perkataan, baik keadaan-keadaan yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Bab ini ngisarat nang ning kita kabeh pentinge ikhlas lan ngadir nang niat ning setiap tindak tanduk kita kabeh, baik iku omongan ataupun sikap keadaan, baik ketika ana uang ataupun laka uang, kudu posisinya bakal beramalku ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Imam Nawawi di kitab Riyadus Salihin ini, di awal babnya biasanya menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan judul bab, ya. Beliau rahimahullah bawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat sing kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara ikhlas dan baginya agama, hunafa yang lurus, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala perintah nang mereka, yaitu kita semua, kita kabeh, enggo ibadah kepada Allah sing ikhlas, lurus. Wa yuqimus shalah, negak nang salat. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, ikulah agama sing benar, sing lurus. Terus Imam Nawawi bawakan surat Al-Hajj ayat 37, ayat yang ke-37. Layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyyanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daging-daging sembelihan kalian, kurban-kurban kalian, wala dima'uha, begitu juga darahnya, walakin tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kalian, yang berarti kurang lebihnya Allah mengingatkan kita semua bahwasanya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketakwaan kita semua, yaitu niat untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah, bukan lahir dari sembelihan kita, daging, darah, ya, tapi adalah niat-niat kita. Kemudian Imam Nawawi pun bawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran, yang ini mengingatkan tentang apa yang kita kerjakan, kita semua kerjakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah wahai Muhammad, ngomonglah wahai Muhammad, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada di hati kalian, ada yang di dada-dada kalian, autubduhu, atau kalian menampakkannya, ya'lamuhullah, Allah pasti tahu apa yang kalian sembunyikan ataupun apa yang kalian perlihatkan." Jadi ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya apapun yang kita kerjakan, kita harus menghadirkan niat ikhlas karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang zahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala iku weru. Weru kabeh. Bahkan Allah alimum bidzati sudur. Allah itu Maha tahu apa-apa sing ana ning hati kita kabeh, ya. Terus Imam Nawawi rahimahullah bawa nang hadis-hadis berkaitan dengan bab yang sekarang kita pelajari, ya. Hadis yang pertama, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar Ibn Al-Khattab Ibn Nufail Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Ibn Abdillah Ibn Kurti Ibn Razahi Ibn Adi Ibn Ka'ab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Al-Qurasi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Ini nasabnya Umar, ya, Ibn Al-Khattab rawi hadis ini. Dia berkata, yaitu Umar ngomong, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kita atau saya atau isun, ya, pernah ngerungu nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong. Jadi beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ngomong, sedang bersabda, "Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imrin ma nawa." Hanyalah amalan-amalan itu dengan niat, yang maknanya tidaklah ada amalan kecuali ada niatnya. Amalan-amalan itu ada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan hanyalah yang didapatkan oleh seseorang itu adalah niatnya. Kita kabeh iki melakukan sesuatu pasti ana niate. Jadi bakal ngelakunang apa pasti ana niate. Mangan ana niate, nginum ana niate. Ana sing niate haus jadi nginum. Ana sing niate kempong jadi mangan. Tapi ana sing niate nginum karena pengen semangat ibadahe. Dia nginum pengen nginume kaya nginume Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca bismillah, nginume bari dodok, ya. Nginume nggo tangan kanan, ya. Jadi nginume jadi ibadah. Ana sing mangan, ya mangane niate nggo ambir bisa tetek ibadah mangane baca bismillah, maka mangane jadi ibadah. Tapi ana sing mangan ya mangan baik, kempong ya mangan gitu, niate mangan ku karena kempong. Maka wong seperti itu tuh, wong mengkonon ya beli oleh apa-apa, cuma oli wareg baik. Karena beli niat pengen oli kebaikan sing sejen, selain wareg, selain beli haus ya. Maka iku kurang lebih apa yang disampaikan Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidaklah ada amalan, pasti ada niatnya. Dan orang-orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan ya. Kemudian Nabi menyampaikan, famankanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia mendapatkan balasan dari Allah. Maka dia mendapatkan balasan dari Allah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa orangnya, siapa uangnya sing hijrah karena dunia sing dikejar-kejar, atau wong wadon sing pengen dikawini, maka hijrohe ya mengkonon oliye. Jadi Nabi setelah menyampaikan tentang tidaklah ada amalan kecuali ana niate, tetapi seseorang itu mendapatkan hanya yang dia niatin, maka Nabi mencontohkan perbuatan yang sama, hijrah. Ana uang hijrahe kepada Allah dan Rasulnya, maka balasannya sesuai dengan janjinya Rasul dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi uang sing hijrahe karena ngejer-ngejer dunia, ngejer-ngejer wadon sing pengen dikawini, maka oli ya oli cuma mengkonon ya. Beli oli pahala sing Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatannya sama, perbuatannya pada baik, hasilnya beda, buahnya berbeda. Maka hadis ini jelas mengingatkan kita semua agar di dalam semua peribadahan kita, kita kabeh menghadirkan niat-niat yang baik untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadisnya adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Terus hadis yang kedua di dalam kitab ini, bab Babul Ikhlas wa Ihdhar Niyyah. Al-Imam Nawawi bawakan hadis dari ibu kita semua, sing mimie kita kabeh, yaitu Ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha. Qalat Aisyah, ibu kita semua mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yagzu jaisunil ka'bata fa idza kanu bi baida aminal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah ngomong, apa ngomongnya? Yaghzu Jaisunil Ka'bah. Ana pasukan sing nyerang Ka'bah. Ana tentara sekelompok orang sing pengen nyerang Ka'bah. Fa idakanu bibaida'i minal ard, pas mereka ada di tempat yang lapang, baida itu adalah ardi yang wasi'ah, yang luas, yang lapang ya. Pas pasukan iki sing pengen nyerang Ka'bah ana ning lapangan ya. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Kabeh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing arep sampai gurie. Pokoke kabeh sing ana ning kono dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah sing ngrungu hadis kuwan nakoni kultu, kita ngomong ning Rasulullah, isun ngomong ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, priben kok semuanya dihancurkan yang ada di situ, yang ada di tanah lapang itu, padahal di sana kan ada orang yang gak ikut perang sebenarnya. Ada aswakuhum, pedagang yang jualan di situ. Atau pas lewat ada orang lewat di situ. Waman laisa minhum, bukan orang yang pengen nyerang Ka'bah. Wong lewat pas ana ning kono. Tapi kok melu dihancur nang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya. Kabeh dihancur nang, nanti Allah Subhanahu wa taala menghitung mereka, menghisab mereka sesuai dengan niat-niat mereka." Dan hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Maka ini mengingatkan kita semua bahwasanya niat itu adalah hal yang menentukan keselamatan atau kebinasaan kita nanti di akhirat. Ketika kita tadi gambarannya ada di sebuah tempat, kemudian Allah binasakan, dan pembinasaannya itu karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya. Maka kita nanti dibangkitkan dalam keadaan bagaimana niat-niat kita ya. Jelas kalau yang niatnya ingin tadi ya menghancurkan Ka'bah, menyerang Ka'bah, maka tentunya tidak dibalas kecuali dengan niat-niat mereka. Sedangkan orang yang niatnya emang berusaha menjaga kemuliaan dirinya dengan berdagang ya, dengan berusaha agar tidak meminta-minta kepada manusia, dan merupakan tanggung jawabnya kepada keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya akan membalas dengan kebaikan yang banyak ya. Maka kita jangan lupa untuk kita berusaha belajar. Kita kabeh wong Cirebon sing ngaku anak putue keluarga Sunan Gunung Jati ya. Maka kudu semangat belajar. Kudu semangat mempelajari Islam agar bisa merealisasikan nasihat Kanjeng Sunan Isun Titip Tajuk lan Fakir Miskin. Isun titip tajuk lan fakir miskin, agar kita kabeh bisa beribadah kepada Allah dan juga bisa bermuamalah dengan baik kepada manusia. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Walaula anna Allah qad qada li ahli an-nar bil hayati wal baqa lamatu tarahan. Kalau bukan Allah telah menetapkan kehidupan abadi bagi penghuni neraka jahanam, tentu mereka akan mati karena sedih begitu tahu kematian telah disembelih. Maka bertambahlah penyesalan mereka, karena mereka sadar mereka akan berada dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tapi penyesalan tersebut tiada gunanya. Penyesalan yang menghancurkan dada mereka. Penyesalan tatkala mereka tahu mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki kondisi mereka. Penyesalan tatkala mereka tahu mereka dalam neraka jahanam, azab yang pedih selama-lamanya.

0: banyak. Allah menghikayatkan tentang penyesalan mereka nanti pada hari kiamat dalam banyak ayat. Seorang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai tanda penyesalan. Kemudian dia berucap, dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya saya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka aku. Kenapa di dunia dahulu aku mengikuti si fulan?
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Laqad adallani 'ani dhikri.
1: Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani.
0: Dia berteman dengan teman yang salah. Sungguh temanku si fulan tersebut telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an. Dia menyesal namun penyesalan yang tiada guna.
1: Wa kana asy-syaitanu lil insani khazula.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah bin Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyan ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Ya. Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji mereka berkumpul di padang Arafah. melakukan tilawah Al-Quran, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr. Ya, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ya, ada puasa, ada kurban, ada sholat id, ya, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal saleh yang dia lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
3: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. kurban itu bukan soal mampu atau enggak mampu, tapi soal mau atau enggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat radio kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di radio kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
5: 104,3 kita meniti.
6: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
7: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
6: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
7: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
6: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
7: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
6: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
7: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di radio kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
8: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di radio kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi radio kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing radio kita FM di nomor 089 661 943 943.

خلق من ماء دافق يخرج

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni majhud." Wahai Rasul, aku lapar. Aku lapar. Ini tamu yang belak-belakan. Tamu yang belak-belakan. "Ya Rasulullah, aku lapar." Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada istrinya, "Apakah ada makanan di rumah untuk menjamu tamu kita ini?" Maka istri yang pertama mengatakan, "Ma ma'ana illal ma." Wahai Rasul, di rumah kita cuma ada air putih. Tidak ada makanan. Maka beliau bertanya kepada istri yang kedua. Ternyata jawabannya juga sama. Beliau tanya ke istri yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Semua jawabannya sama. Ma ma'ana illal ma. Kami tidak punya kecuali air putih, wahai Rasul. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bisa memuliakan tamunya yang sedang kelaparan, maka beliau pun pergi ke masjid. Kemudian melihat para sahabatnya sedang duduk-duduk di masjid, beliau berkata, "Man yadhummu hadha? Man yudhifu hadha? Siapa di antara kalian yang berkenan untuk menjamu tamu ini?" Begitu ada penawaran istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa banyak pikir, salah satu dari sahabat mengacungkan jarinya dan mengatakan, "Ana, saya wahai Rasul." Beliau adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Apakah dia tahu di rumahnya ada makanan? Yang penting ngacung disit, masalah engkau yang kau. Begitu sampai ke rumah, dia langsung berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, muliakan tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya muliakan istilah sediakan jamuan yang pantas untuk tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dari istrinya? "Ma indana illa qutu sibyani." Wahai suamiku, di rumah tidak ada makanan kecuali jatah makan malam anak-anak kita. Maka Abu Thalhah tidak habis pikir. Langsung dengan tegas beliau mengatakan kepada istrinya, "Hayyi'i ta'amaki." Sudah, siapkan jamuannya. "Wa asbihi sirajaki." Nyalakan lampu. "Wa nawwimi sibyanaki idza aradu asha'a." Dan kalau anak kita minta makan, bujuk supaya tidur. Dan di sini dikatakan sibyan, berarti anaknya lebih dari satu. Tidak disebutkan, mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima. Gimana coba menidurkan lima anak yang kelaparan? Maka dengan penuh usaha keras, istrinya habis masak, baunya sudah anaknya malah disuruh tidur. Sampai akhirnya dibujuk-bujuk-bujuk, anaknya tidur semuanya, tamunya disuruh masuk. Ada makanan tersedia. Kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti kalau tamunya masuk, berpura-puralah engkau memperbaiki lampu. Berpura-puralah memperbaiki lampu seakan-akan tidak sengaja kehabisan minyak supaya lampunya mati." Betul. Akhirnya itu yang terjadi. Ketika tamunya datang, sudah ada makanan siap, kemudian pura-pura memperbaiki lampu, janinya Arab mau apa? Mematikan lampu. Betul, mati lampu. Maka si tamu tersebut menyantap hidangannya dan suami istri ini menyantap piring kosongnya.
Gak ada yang disantap. Nyaman, kenyang. Sedangkan suami istri ini berikut dengan anak-anaknya, malam itu mereka tidur kelaparan. Pagi harinya Abu Talhah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikasih tahu sama Allah tentang apa yang dilakukan oleh Abu Talhah kepada tamunya beliau. Langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ajiballah min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah. Allah kagum, Allah takjub dengan apa yang engkau lakukan semalam kepada tamu. Allah turunkan sebuah ayat yang berbunyi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang mendahulukan orang lain padahal mereka butuh. Wa may yuqa shuha nafsihi, barang siapa yang dibersihkan dari penyakit pelit, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9. Ajaib, lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kang mriki wonten sing kados niku? Hah, wonten? Masya Allah. Kata.

0: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kencleng infak dakwah. Kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: قدواتٌ نبويه.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid itu merupakan sedekah, setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Maka usahakan kau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga nih, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa?

0: hanya telat itu, mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan petang hari ini. Kita akan hadirkan kajian dari Daurah Akidah ya bersama Ustaz Tetap Delgani Hafidhullah Ta'ala. Dan langsung saja keluarga muslim, kami hadirkan menemani waktu petang Anda. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat berikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahiman yakum, tak lupa kita mengawali majlis kita dengan memuji Allah Jalla wa'ala dan bersyukur kepadanya atas segala yang Dia limpahkan kepada kita sekalian, dan sebagai pengakuan tauhid kita kepadanya, berharap ridhonya saat kita berjumpa dengannya, juga ampunan dosa dari apa yang kita lakukan. Demikian juga salat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita dan nabi kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari risalah Thiqatul Muslim Billahi Ta'ala Fi Dha'il Kitab wa Sunnah, rasa yakin dan percaya penuhnya seorang muslim terhadap Allah Jalla wa'ala sebagai yang ditunjukkan dalam kitab dan sunnah, yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Sulaiman Ar-Rumi Hafidh Ta'ala. Masih melanjutkan tentang thiqahnya Nabi SAW terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di majlis terakhir kita sudah mengambil beberapa faedah petunjuk dari surat Ali Imran ayat 140 sampai 143. Kita baca apa yang beliau tuliskan di sini. Hafidh Ta'ala, bayyana Allah Subhanahu lahum annal juruha wal qatla yajibu alla tu'athira fi jasadihim wajtihadim fi jihadil adu. Dalam ayat-ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka, para sahabat, dan ini pun faedah untuk kita sekalian, bahwa luka yang didapat dan banyaknya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, agar jangan sampai memberikan dampak pada jasad-jasad mereka dan semangat mereka dalam berjihad melawan musuh. Bahwa apa yang dapat dari keadaan yang menakutkan, keadaan yang genting, teror dan sebagainya, maka di sini beliau memberikan penjelasan agar itu semua jangan menyurutkan semangat untuk tetap mengusung kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua harus, suka ataupun tidak, kalau ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan pertolongan darinya dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka harus mau menjadi bagian di orang-orang yang mengusung kalimat Allah Azza wa Jalla, meninggikannya, makmur di hati kita sebagai wujud takwa, terucap dengan lisan kita dalam zikir yang kita lantunkan dan diwujudkan dalam amal semaksimal kemampuan kita, baik ketika sendiri atau di depan orang banyak. Dan agar jangan merasa tidak enak, agar merasa nanti bagaimana, jangan. Karena takwa itu menuntut untuk ta'zim syairillah, dan ta'zim syairillah memuliakannya itu dengan mewujudkannya. Mewujudkannya. Dan itu dengan tiga perkara. Yang pertama dengan menguatkan keyakinan. Menguatkan keyakinan atau iman kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua dengan melaksanakan ketundukan kepada syariatnya. Apapun yang dia perintahkan dilaksanakan, apapun yang dilarang tinggalkan. Dan yang ketiga dengan mengikuti aturan Allah dalam bergaul dengan siapapun. Mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya alaihissalam dalam bergaul dengan siapapun. Demikian. Dan apabila kita dalam kesehatan kita, demikian keadaan kita, berarti sedang mengusung syariat Allah, sedang meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla, baik dengan lisan kita atau dengan perbuatan kita. Kemudian disebutkan di sini, wa dzalika li'annahu kama asabahum dzalika faqad asabahum aduwwuhum mithlahu min qabli dzalik. Yang demikian ini Allah berikan hiburan seperti kita lewati di majlis yang lalu, bahwa ketika kaum muslimin, dalam hal ini para sahabat Nabi alaihissalam, mendapatkan keadaan buruk, itu luka, banyaknya pasukan yang gugur, maka itu pun sudah menimpa mereka sebelum ini. Jadi orang-orang kafir Quraisy sudah mendapatkannya ketika Badar. Nah di Uhud ini muslimin mendapatkannya bergantian. Lalu dijelaskan, fa idza kanu ma batilihim masu'i akibatim lam yafturu li ajli dzalik fil harbi, jika mereka saja di masa yang lalu itu di Badar mereka mendapatkan luka, mendapatkan banyak korban jiwa, namun mereka tidak surut dari kebatilan yang mereka usung dan tidak menghentikan semangat perang mereka dalam melawan al-haq, maka yang demikian itu seharusnya pun pada kalian lebih dari mereka, karena berada di atas al-haq. Wa bi an la yulhiqakum al-futura al-futuru ma husnil akibah wa tamassuk bil haqqi aula, maka hendaknya kalian tidak futur, tidak lemah semangat dalam terus mengusung kalimat Allah, dalam memerangi musuh, di mana kalian semua mengetahui akibat yang baik, apakah kemenangan atau syahadah fi sabilillah, dan karena kalian berpegang teguh kepada hak, dan itu lebih utama. Mereka saja yang berada di atas kebatilan tetap semangat, maka kalian harusnya lebih dari itu. Kalau kita cermati pada kehidupan kita sekarang ini, ahli batil, mereka begitu semangatnya dalam menyebarkan kebatilan mereka, bahkan mau menginfakkan harta dengan jumlah yang tidak sedikit, bahkan menghabiskan banyak waktu, bahkan tidak peduli walaupun banyak korban nyawa akan mereka lakukan untuk tujuan mereka yang batil. Lalu kenapa muslimin Ya sudah tahu mereka berada di atas al-haq, tujuan mereka juga mulia, yang mereka usung juga sesuatu yang mulia, kenapa lemah? Kenapa tidak melebihi mereka? Ya ini harus kita jawab oleh diri kita masing-masing. Kita saja contohnya pada kehidupan sekarang ini sering lambat dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, kadang dengan alasan yang dibuat-buat, dan Allah Maha tahu tentang hal tersebut. Oleh karenanya hendaklah kita memulai memperbaiki keadaan kita kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Karena berfirman surat Ar-Ra'd, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusim. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum menjadi lebih baik sampai mereka mau melakukan perubahan untuk diri mereka sendiri. Maka kita harus mulai menyadari hal itu, merubah. Pertama dengan taubat, banyak-banyak istighfar. Yang kedua dengan meningkatkan iman. Harus sudah mulai menyadari, merasakan kondisi iman, apakah saatnya merosot atau kan naik. Ini yang jarang kita rasakan. Kemudian yang ketiga, iltizam dengan amal-amal saleh, menekuni dan menjadikan kebiasaan yang rutin dengan semangat, dengan bersegera dan dengan sabar dalam melaksanakannya. Maka dengan itu Allah akan berikan kebaikan. Allah akan berikan kebaikan. Kemudian beliau katakan, wa qala Az-Zamakhsyari rahimahullah taala, Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah taala menjelaskan dalam tafsirnya, wal makna, dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut, inna luminkum yawma Uhud faqad niltum minhum qablahu yawma Badr. Jika kalian mendapati keadaan buruk itu pada hari ini, hari-hari Uhud, maka mereka pun telah mendapatkan itu di hari sebelum ini, yaitu pada hari Badr. Ya, hari Badr. Mereka terluka, mereka banyak terbunuh, mereka kalah. Seperti yang kalian rasakan pada hari ini. Thumma lam yud'if dzalika qulubahum, tetapi itu semua tidak membuat lemah hati-hati mereka. Nah ini. Kita banyak mengambil pelajaran dari orang-orang di luar Islam. Begitu semangatnya mereka, tidak membuat lemah semangat. Kenapa demikian? Karena kita sudah banyak berkecimpung dengan maksiat, banyak mengikuti kelalaian, banyak mengikuti dunia, banyak berangan-angan, sehingga tidak siap. Maka mulai dipangkas, mulai dipangkas. Dan hendaknya setiap kegiatan yang kita lakukan harus diikuti dengan selalu ingat kepada Allah hati kita. Selalu ingat kepada Allah. Diikuti dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir dan melaksanakan syariatnya. Ketika saat-saat untuk ibadah, ketika berhadapan dengan keadaan, bagaimana harus sabar, harus tawakal, harus qanaah, dan semisalnya berhadapan dengan halal dan haram, semuanya. Sehingga ketika itu kita lakukan dan Allah mendapati kita seperti itu, membuat Allah Jalla wa'ala senang. Ketika Allah senang, maka Allah berbangga. Lalu beliau katakan, walam yuthabbituhum an mu'awadatikum bil qital, dan itu tidak menghentikan mereka dari kebiasaan mereka untuk memerangi kalian. Dan orang-orang di luar Islam, jangan dikira mereka itu senantiasa diam, tidak mengadakan rencana, tidak membuat program untuk menghentikan pergerakan perkembangan orang-orang beriman, kemajuan mereka, menghentikan dikumandangkannya kalimat-kalimat Allah di seantero dunia. Dan sekarang ini alhamdulillah, bukan hanya kalimat Allah jalla wa'ala dikumandangkan lewat masjid-masjid yang mulai dibangun di sana, di sini, bahkan di pelosok-pelosok daerah, di pegunungan, bahkan di daerah-daerah yang mayoritas non-muslim, dikumandangkan kalimat Allah jalla wa'ala dengan azan dan semisalnya. Namun juga mulai bermunculan orang-orang sadar akan pentingnya Islam, akan pentingnya iman, dan mereka semua belum sadar itu. Mereka belum mendapatkan kejadian yang didapati oleh Fir'aun. Fir'aun sendiri menolak Islam, mengingkari Islam, memerangi Islam yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Tapi ketika dia mendapatkan akibat buruk dari perbuatannya, itu azab saat ajalnya, barulah dia menyadari hal tersebut dan mengakui. Di mana kesadaran dan pengakuannya terlambat, tidak berarti untuknya, tidak berarti untuknya. Dia katakan, Allah abadikan ucapannya di surat Yunus alaihissalam ayat yang ke-90 agar menjadi pelajaran untuk kita sekalian. Hatta idza adraqal gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sehingga ketika dia mendapati dirinya tenggelam, dia mengatakan bahwasanya sekarang aku beriman bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali sembahan yang diimani oleh Bani Israel, dan sekarang aku menjadi orang muslim. Itu yang dia katakan. Sekarang aku menjadi orang muslim. Apa kata Allah? Allah sebutkan perbuatan-perbuatan selama hidupnya yang menghalangi pengakuan dari Allah Azza wa Jal, yang menghalangi kabul penerimaan darinya. Allah katakan, al-an laqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru mengaku, sekarang kamu baru menerima, mengikrarkan. Laqad asaita qablu, sebelum ini kamu telah bermaksiat sepanjang hidup. Wa kunta minal mufsidin, dan dengan maksiat itu kamu termasuk pelaku kerusakan di muka bumi. Nah, ini yang menghalangi kita dari hal tersebut. Baik, kita lanjutkan. Beliau katakan, fa antum aula an la tad'ufu, dan kalian muslimin, khususnya para sahabat terkait dengan ayat ini, lebih utama untuk tidak lemah dari semangat untuk meninggikan kalimat Allah, dari semangat untuk membasmi kebatilan, memerangi orang-orang di luar Islam, lebih utama karena kalian di atas al-haq. Kemudian dikatakan Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal anau kana yawma Uhudin bi yawmi Badr. Kata beliau, dan itu terjadi pada hari Uhud sebagai balasan dari hari Badr. Qatalal mu'minuna ya qatla maaf qutilal mu'minuna yawm Uhud. Orang-orang beriman pada hari Uhud banyak yang terbunuh. Ittakhadallahu minhum syuhada. Namun itulah cara Allah ingin menjadikan mereka sebagai syuhada. Jadi Allah Jalla wa'ala ketika ingin memuliakan hambanya punya cara. Ini yang harus kita cermati. Allah kalau ingin memuliakan hambanya punya cara, dan hamba harus faham cara itu. Di antaranya, Allah apabila ingin memuliakan hambanya, maka jadikan dia beriman dan beramal saleh sebelum ajalnya datang. Beriman dan beramal saleh sebelum ajalnya datang. Kita kapan datang ajal kita? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Maka apabila kita sekarang diberi semangat oleh Allah untuk beriman, kesadaran untuk beriman, dan semangat untuk beramal saleh, bisa jadi ajal kita dekat besok hari atau lusa atau bulan depan atau tahun depan, berarti termasuk orang yang diinginkan kebaikan. Nabi kita bersabda SAW, "Idza arada Allah bi 'abdi khairan waffaqahu li 'amalin shalih qabla mautih." Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, dia diberi taufik, diberi hidayah, kesepakatan, kemudahan untuk beramal saleh sebelum matinya. Kebalikannya, apabila seorang sudah beriman, sudah beramal saleh, lalu futur, meninggalkan iman, meninggalkan saleh, maka berarti dia dikehendaki keburukan. Wal'iazubillah. Yang kedua, dijadikan cinta kepada ilmu, majlis ilmu, dan ahli ilmu. Setiap kali mendengar ada kajian ilmu, senang. Setiap kali mendapat ada majlis ilmu, ingin hadir. Setiap kali melihat ada orang alim, senang. Maka apa kata Rasulullah SAW? Disebutkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan Allah Azza wa Jalla, jadikan dia faqih dalam agamanya, ilmu. Yang kedua, yang ketiga, Allah memberikan kepadanya ujian. Memberikan kepadanya ujian sesuai dengan kecenderungannya yang dia mampu untuk menghadapinya. Diuji, diberi ujian sesuai dengan kecenderungannya yang dia mampu menghadapinya. Apa saja ujiannya? Ada dari kita diuji yang pertama dengan berlimpah nikmat. Berlimpah nikmat. Rezeki, penghasilan besar, apapun. Tapi dia tahu cara penggunaannya. Dia bagi untuk maslahat muslimin. Untuk maslahat muslimin. Dia lihat berapa penghasilannya tiap bulan, dia ambil sekian untuk muslimin, sekian untuk kebutuhan pribadi, dia gunakan. Maka Allah firmankan di surat Al-Lail, wa ma li hadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Dan tidak seorang pun di akhirat nanti ada seorang yang ketika di dunia dilimpahkan nikmat padanya dan di akhirat diberikan balasan berlimpah, melainkan orang itu menggunakan di dunia untuk bisa melihat wajah Allah Zat yang Maha Tinggi, maka dengan itu Allah pasti ridha kepadanya. Yang kedua, kebalikannya dengan keburukan-keburukan, dengan musibah, dengan sakit, dengan lemah ekonomi, dengan kemiskinan, dengan macam-macam, dan Allah tahu dia sanggup menghadapinya, yaitu dengan sabar. Dia tidak menampakkan pada manusia bahwa dia butuh belas kasihan sehingga orang menyangka dia orang yang kecukupan, padahal di rumah makan mungkin sehari sekali, mungkin juga satu piring untuk satu keluarga. Tapi di luar dia tidak tampakkan kalau dia butuh. Sehingga ketika musim orang berbagi zakat, orang tidak datang ke rumahnya memberi zakat karena tidak menyangka, dan dia tidak menunjukkan dan tidak menyampaikan saya butuh zakat, tidak. Dia jalani dengan sabar. Kecuali saudara-saudara yang faham, kenal betul, maka datang memberikannya. Namun kebanyakan kita justru menunjukkan seakan-akan ingin belas kasihan manusia, ini keliru. Sabar, menanggung beban berat dan mengeluhkannya hanya pada Allah semata, tidak menunjukkan pada manusia. Maka Allah tahu orang ini sanggup, Allah uji dengan itu. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa ahlihi wa malihi wa laisa 'alayha hatta yalqa Allah wa laisa 'alayhi khati'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bala, ujian senantiasa menimpa orang beriman. Menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa hartanya, sehingga ketika dia berjumpa dengan Allah tidak menanggung sedikit pun dari kesalahan. Ini jenis ujian yang kedua. Yang ketiga, diuji dengan maksiat. Bertubi-tubi maksiat dia lakukan. Apapun jenisnya dia lakukan semua maksiat. Sampai manusia yang mengenalnya merendahkan dia, menghinakan dia dengan sebab maksiatnya. Ini cara Allah Azza wa Jalla memulihkan dia. Namun Allah memberikan ilham padanya untuk bertobat sebelum kematiannya. Bertobatlah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita apabila melihat para pelaku maksiat, jangan dihinakan, jangan dijauhkan. Hantarkan untuk taubatnya. Allah firmankan surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubadlu sayiatihim hasanat. Kecuali orang ini bertaubat lalu beriman kemudian beramal dengan amalan saleh, maka Allah menggantikan semua kesalahannya, semua dosanya dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah Maha Penyayang. Yang lain diuji dengan peperangan. Saudara kita di Filistin, dan kita sementara hanya bisa memberikan dukungan dengan doa, semoga memberikan mereka kesabaran, pertolongan, istiqomah, perlindungan, penjagaan dari segala keburukan. Maka Allah memilih dari mereka untuk menjadi golongan syuhada, sehingga mati dalam peperangan menjadi syuhada. Nah, ini yang sebutkan di perang Uhud, wa yattakhidha minkum syuhada, Allah menjadikan kalian yang gugur di situ sebagai syuhada. Oleh karena orang yang paham tentang masalah ini, dia akan mencari kematian yang mulia. Kematian yang mulia, bukan kematian yang menghinakan. Dan ini butuh kepada ilmu. Kemudian beliau katakan, wa ghalaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud al-musyrikin faja'ala daulata alaihim. Dan Nabi SAW diberi kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla pada Yaum Badr, pada perang Badr, dalam menghadapi musyrikin. Dan Allah menjadikan kekuasaan ada pada mereka. Wa qad dzakara Allah Ta'ala arba hukum lima hadatha al-mu'minin, lima hadatha al-mu'minin fi ghazwati Uhud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada empat hukum yang terjadi pada orang beriman saat perang Uhud, yaitu, nah di sini hikmah namanya, setiap kejadian kita ambil hikmah. lalu kita terapkan. Di perang Uhud yang awalnya muslimin mendapatkan kekalahan, di sana ada 4 pelajaran. Yang pertama, tahaqququ ilmillahi ta'ala wa dhaharil mu'minin, bahwa Allah azza wajal akan menampakkan, mewujudkan ilmunya kepada orang beriman, kekuasaannya pada orang beriman, agar siapapun dari orang beriman jangan terlalu percaya diri, saya pasti menang dengan kekuatan yang kita miliki, dengan keimanan, dengan amal saleh, dengan kemampuan diri. Jangan, selama masih menyandarkan kepada kemampuan diri, maka ini keburukan. Tapi disandarkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disandarkan kepada Allah, memiliki segalanya, pengatur segala urusan. Maka Allah tunjukkan kepada orang beriman ilmunya untuk diambil pelajaran. Kemudian beliau katakan, wa ikramu ba'dim bisyuhada allati tawassala sahibuha ila ala darajat. Yang kedua, kata beliau, Allah memuliakan sebagian dari yang ikut perang di Uhud sebagai syuhada, yang dengan derajat itu mereka sampai pada derajat tertinggi di surga. Allah milih. Jadi Allah kalau sudah cinta pada hambanya, Allah memilih mereka untuk menemui kematian, atau kematian bertemu dengannya, mendatanginya dalam keadaan yang dia mulia dengan itu, mulia dengan itu. Namun tidak sembarang orang bisa mendapatkan karunia itu. Lalu apa yang harus kita lakukan agar bisa mendapatkan kemuliaan itu? Yang pertama, kita harus memperbaiki dan menguatkan iman. Nah, kita masing-masing harus kenal iman kita, sudah baik atau belum, sudah kuat atau belum. Memperbaiki dan menguatkan iman yang pertama. Yang kedua, menguatkan tawakal kepada Allah. Menguatkan tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Menjalani sebab yang mubah disertai kesandaran yang penuh kepada Allah Azza wa Jal, tanpa menengok kepada kemampuan diri. Tawakal yang penuh kepada Allah. Yang ketiga, menghilangkan segala penyakit hati, baik penyakit hati yang hubungannya dengan Allah seperti riya, su'udzon kepada Allah dan semisalnya, atau penyakit hati yang terkait dengan sesama seperti hasad, kezaliman, su'udzon pada orang lain, kebencian. Kemudian yang keempat, meminta kepada Allah kematian yang baik, seperti yang disebutkan di surat Al-Imran tentang hal tersebut. Allah telah firmankan sebagai pelajaran untuk kita sekalian di ayat yang ke 193, wa tawaffana ma'al abrar, dan ya Allah wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Minta pada Allah, Nabi Sulaiman asal berdoa, maaf, Nabi Yusuf asal berdoa, tawaffani muslima walhiqni bis-salihin. Ya, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan bersama orang saleh. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man sallallaha asyhadata bisidqin husyira yaumal qiyamati masyhada walau mata ala firasyhi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa minta pada Allah kematian syahid dengan penuh kejujuran, sepenuh hati, kejujuran itu kalau ada sebabnya dia jalani, maka walaupun matinya dia

0: agar dipilih oleh Allah Azza wa Jal menjadi orang-orang yang dimuliakan ketika akhir hayatnya. Dan kita masing-masing harus sudah memikirkan akhir hayat kita bagaimana, kemudian berharap pada Allah yang terbaik. Maka persiapkan seperti tadi. Dan ingatlah seperti yang dijelaskan sebagian ulama, ma min insanin illa sayamutu ala ma ta'awada alaih. Tidak seorang pun melainkan dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya, kecenderungannya, kesukaannya. Maka kalau kecenderungan kita, kesukaan kita bukan pada unsur-unsur yang Allah ridha, waspada. Apa yang antum suka? Kecenderungan antum apa itu? Olahraga? Waspada. Kalau kecenderungan antum adalah ibadah, mudah-mudahan itu yang akan berlaku. Kalau sudah namanya siam, maka jangan tanya, mudah-mudahan dalam keadaan siam. Salat malam, sedekah, baca Quran dan semisalnya. Tapi kalau kegiatan lalai dan sebagainya, maka hati-hati. Dan berapa banyak itu kita saksikan pada zaman ini, dan kita dengarkan beritanya. Ada pemain sepak bola mati di lapangan sepak bola. Ada orang suka main sepeda mati ketika menuntun sepedanya. Ada yang berenang ketika renang. Demikian macam-macam. Maka waspada. Karena firman kan di surat Luqman ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu di tempat mana dia akan mati. Maka dipersiapkan agar kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia dengan kematian yang kita jumpai. Dan di ayat tadi surat Ali Imran yang kita dapatkan pada sekarang, beliau katakan di antara pelajarannya adalah bahwa Allah menimpakan kejadian itu, itu perang Uhud pada para sahabat zaman itu, itu cara Allah untuk mengambil dari mereka sebagai syuhada. Padahal sebagiannya tidak suka mendapatkan kekalahan, apalagi ada sebab-sebab yang membuat hati mudah diarahkan oleh syaitan. Tapi Allah memberikan hiburan dengan ayat ini. Maka keburukan apapun yang kita sangka itulah keburukan, sesungguhnya di balik itu ada hikmah Allah Azza wa Jalla, kebaikan yang Allah inginkan untuk orang-orang mendapatkannya. Kemudian beliau katakan, wa tathhiru al-mu'minin wa tahlisihim min dhunubim wa minal munafikin. Allah ingin mensucikan orang beriman, membersihkan dosa-dosa mereka dan memisahkan antara mereka dengan orang munafik. Nah, ini penting. Setiap kejadian yang tidak disuka itu penghapus dosa. Dan beliau katakan, wa mahkul kafirin wasti salihim ruwaidan ruwaidan. Dan ini cara Allah untuk menghabisi orang-orang kafir sedikit demi sedikit. Dari mulai Badar, kemudian Uhud, kemudian Khandaq, kemudian Khaybar, dan seterusnya sampai akhirnya habislah musyrikin. Begitu. Apa yang baik sudah berkah dan mudahkan amalkannya, dan apa yang keliru dimaafkan dan pun dosa sekalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khudawan alhamdulillah alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian untuk keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT. Telah kita hadirkan kajian bersama Ustaz Abdul Ghani Hafizullah Ta'ala ya, keluarga muslim. Dan kita akan hadirkan terlebih dahulu beberapa jeda sambil kita menunggu

0: azan Isya ya, keluarga muslim berkumandang. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
3: Raga tak lagi bersama mereka.
2: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: 101,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah
1: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim.
2: Dan
1: tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
2: salat,
1: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta.
1: Allah menjelaskan kepada kita. Innalillahi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir
2: al-muqattat min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal hurri.
0: Bahwa telah ditanamkan kecintaan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Pertanian, peternakan, itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini, kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini kita sering membaca 10 orang terkaya. Satu fulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia. Jangan sampai kita tertipu. Silakan bekerja, silakan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita gak lama tinggal di dunia.
3: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
4: 94,3 Kita Meniti Ilmu.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي إسلامي.
1: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, Telemedicine, Home Care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Malas memang menyenangkan. Malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, "Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal." Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk. Sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore, wa a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan? Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh. Dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunihi." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas. Sampai oleh Nabi SAW disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika goda hamba untuk malas, dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, "Ya'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin." Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. "Yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawil." Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, "Malam masih panjang, silahkan kamu tidur." Farkud, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu-itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan. Berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda, dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innila abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amalid dunya wala amalil akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya gak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat. Tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Sekarang menyebarkan kedustaan begitu mudah. Kalau zaman dahulu untuk menyebar kedustaan susah, tidak ada sarana komunikasi. Seorang harus menyewa pendusta yang harus berjalan dengan kudanya atau ontanya menyebarkan kedustaan ke sana sini. Tapi sekarang seorang hanya ngomong dengan satu dusta, kemudian dia masukkan di media sosial, dia masukkan di YouTube, kemudian dusta tersebut tersebar ke penjuru dunia. Kemudian dia terjerumus dalam neraka jahanam. Seorang berhati-hati. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang, hendaknya dia meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau Anda pakar dalam hal tersebut, silakan berbicara, silakan komentar, silakan menganalisa. Namun jika Anda bukan pakarnya, tidak banyak data yang ada pada diri Anda, maka jagalah lisan Anda, pegang lisan Anda. Lisan kalau sudah terlanjur diucapkan, tidak bisa ditarik kembali, tercatat di sisi malaikat yang akan ditampakkan kepada kita pada hari kiamat kelak.

0: عذابهم ثم إن علينا حسابهم.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa' lahu fi athari falyasir rahim. Yang ingin rizkinya diluaskan, apa, sekolah yang tinggi, yang ingin umurnya dipanjangkan, apa, merantau sana yang jauh, la, yang ingin rizkinya diluaskan, yang ingin umurnya diberkain, hendaklah dia menyambung rahimnya. Rahim yang paling harus dia sambung adalah tempat dia keluar dari rahim itu, ibunya sendiri. Maka yang punya orang tua yang sepuh, yang sakit, ini kesempatan antum untuk masuk surga.
2: Ini kesempatan antum untuk masuk surga.
1: Ini tiket surga yang paling dekat sama diri. Kalau engkau enggak bisa masuk surga lewat tiket ini, engkau mau masuk surga lewat pintu yang mana?
2: Engkau mau masuk surga lewat pintu.

0: Allah mengatakan khususnya kalau orang tua sudah sepuh, kalau bapakmu atau ibumu sudah tua, dan biasanya kalau sudah sepuh itu engkau yang bertanggung jawab, dia ada di sisi indakal kibar, jangan ditinggal sama orang lain, engkau berusaha untuk ada di dekat dia. Apa kata Allah? Fala taqul lahum uffin. Jangan pernah berkata uff kepada orang tua. Ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan diri. Kalau orang tua masih muda, kita takut sama orang tua. Kalau kita hidup masih dengan nafkah orang tua, kita enggak berani melawan orang tua karena kita butuh. Tapi ketika orang tua sepuh, biasanya kita merasa enggak butuh sama orang tua. Mulai semena-mena. Allah perintahkan kita untuk memilih ucapan yang indah buat orang tua. Wa qul lahum qawlan karima. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang penuh cinta dan penghormatan kepada orang tua. Walaupun orang tua menjengkelkan, engkau lebih menjengkelkan dulu. Siapa yang merawatmu ketika engkau keluar dari perut ibu? Jamaah, kalau antum melihat perut antum, antum akan mendapatkan pusat. Ingat, 9 bulan antum minum darah ibu antum, itu melekat sama diri kita. Supaya antum tahu peran kedua orang tua kita membesarkan kita itu jauh lebih besar daripada peran kita sekarang merawat orang tua kita yang sudah sepuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, Diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
4: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
3: Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
4: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
3: Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua-orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
4: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
3: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Hukum berkorban dengan kambing betina.

tidak jadi masalah jantan maupun betina. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Asy-Syirazi, Asy-Syafi'i mengatakan, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkorban. Al-Muhaddab. Hanya saja, bagi Anda yang mampu membeli hewan jantan, sebaiknya tidak berkorban dengan betina. Mengingat hewan jantan umumnya lebih mahal dan lebih bagus daripada betina. Sementara kita disyariatkan agar memilih hewan sebaik mungkin untuk kurban, sehingga pahalanya lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mengagungkan syiar Allah dalam bentuk berkurban adalah dengan mencari yang paling gemuk dan paling bagus. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu a'lam.

0: Indah Dilawang Indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahayanya orang yang riya. Mengungkit-ungkit pemberian, orang yang suka ujub dengan amalnya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan dia seperti perumpamaan batu yang bening di atasnya ada pasir-pasir. Kemudian batu tersebut dituruni oleh hujan. Akhirnya pasir yang ada di atas batu tersebut hilang, habis, bersih, putih, bening. Seperti tidak ada pasir sedikit pun.
2: Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani, riya itu adalah menampakkan ibadah supaya dilihat sama orang lain. Apa tujuannya? Agar dipuji. Itu definisi dari riya.
3: Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Hai manusia, jauhi kalian dari syirik-syirik rahasia." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirik rahasia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seseorang sholat, lalu dia memperbagus sholatnya gara-gara dilihat oleh seseorang." Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang aku paling takutkan terhadap kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal?" "Tentu hai Rasulullah." "Apa itu?" "Syirik yang tersembunyi." Yaitu maksudnya riya. Dajjal kalau keluar itu sangat menipu manusia. Orang mati dihidupkan. Turun hujan, daerah yang dia lewati semua apa yang ada di dalam bumi keluar. Artinya dia mendatangkan berkah menurut pandangan manusia. Fitnah, ujian yang paling besar adalah dajjal. Tetapi ada sesuatu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW dibandingkan dajjal. Ternyata riya. Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman. Artinya, aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia mensyirikanku di dalamnya, itu riya. Maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Diakui gak diakui, kita itu manusia yang suka pujian. Ini yang menyebabkan kadang-kadang seseorang sulit untuk lepas dari riya. Jangan pernah tertipu dengan pujian manusia. Manusia cuma melihat zahirnya saja. Penyakit riya ini harus diobati karena dia adalah sifat orang munafik al-khullas. Sifat orang munafik yang benar-benar murni kemunafikannya. Munafik yang bukan hanya sekedar munafik amali, munafik i'tiqadi, munafik yang merupakan akidah. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala

0: pasti amalnya tidak maksimal, tidak memperhatikan kualitas. Pasti asal terlihat dan pasti terputus setelah tidak dilihat lagi oleh manusia. Orang yang istiqamah tanda ikhlas, yang tidak istiqamah tanda tidak ikhlas, pasti terputus. Karena kenapa? Karena tergantung penglihatan atau pujian manusia. Kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, putus amalnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, ketika seluruh manusia diberikan pahala sesuai dengan amal ibadahnya, karena mereka beramal karena Allah, maka orang-orang yang riya, Allah berfirman kepada mereka, silakan kalian pergi kepada orang yang kalian riyai. Pergi ke sana. Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka?
1: Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan. Yang pertama apa? Rajulun ustushida, orang yang mati di kancah jihad. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan di dunia. Allah sebutkan nikmat Allah. Lalu apa yang dikatakan? Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta dusta walakinnaka qatalta yuqal jari. Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Lalu Allah panggil malaikatnya. Lalu orang ini diseret dengan wajah yang ada di bawah sampai dilemparkan di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'qara'tu fikal Quran. Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta dusta, bohong. Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim, ulama, ustaz, tuan guru. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Allah kembali memanggil malaikatnya untuk menyeret orang ini sampai dia mempaskan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah. Orang ini mengatakan dengan bangganya, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Tidak ada satupun fakir miskin yang mengetuk pintu rumahnya kecuali ia berikan infak dan sedekah. Tidak ada satupun proposal yang mampir ke meja kerjanya kecuali ia bantu acara tersebut. Tidak ada satupun anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kecuali dia menjadi orang tua asuh. Semua jalan kebaikan itu uangnya ada di sana. Lalu apa kata Allah? Kadzabta dusta. Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan cawat, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
0: Ini pelajaran menarik dari hadis tentang riya. Ini sebab kenapa kita harus mengobati penyakit ini.
2: Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kira-kira nih amalan kita diterima enggak?

0: kucing.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
3: Di setiap suara yang mengudara,
4: sedekah tidak mengurangi,
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
5: kita
3: hati kembali.
5: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzada atau balzada tilmal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini ya keluarga muslim. Program acara cerbon mengaji, kita akan hadirkan kajian bersama Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizullah Ta'ala. Kita akan simak dari hukum berkurban dalam tinjauan hadis. Kita akan hadirkan kajian durasi kurang lebih 1 jam ke depan, dan semoga bermanfaat menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, kita lompat pembahasannya. Sebenarnya kemarin kita sampai pada pembatal wudu, kemudian harusnya kita masuk dalam pembahasan qada'ul hajah, buang hajat, adab-adabnya. Tapi karena kita menyongsong hari raya Idul Qurban, maka anak kemarin usulkan kita mendahulukan beberapa hadis yang berkaitan dengan hewan kurban. Dan memang beberapa ulama menyebutkan ketika kita membahas satu materi yang berkaitan dengan yang di depan, maka ini bisa dijadikan sebagai modal untuk persiapan. Terutama memang masalah-masalah ada yang sifatnya kontemporer, ada yang sifatnya memang dari dulu memang sudah tidak bisa keluar dari yang klasik. Ya, sekarang kalau misalkan kita lihat paling baru, ada orang memberikan fatwa bahwa hadi atau sembelihan dibolehkan di tanah air, ya kan? Karena waktu awal mendengar itu sempat di beberapa ikhwah terjadi perbincangan, kenapa tidak dibikin sebuah kajian, daurah, atau jawaban, atau yang semacamnya. Anda yakin di negeri ini orang yang masih berpegang dengan aturan mazhab banyak. Ya, sehingga kalau ada satu fatwa yang tidak pernah ada sebelumnya, insya Allah bakal banyak yang akan memberikan tanggapan. Ya, termasuk yang kita katakan kemarin, kalau ada yang mengatakan bahwa boleh seorang menyembelih hadyu di luar tanah haram, ternyata semua madhab mengatakan tidak boleh. Semua madhab menyatakan tidak sah ketika sembelihan yang sifatnya hadyu. Kita bukan membicarakan yang kita, pembahasan materi kita ini al-adhahi atau hewan kurban, akan tetapi hadyu yang dipakai hajian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah membawa, kemudian Ali radhiyallahu anhu sampai dari Yaman bawa, sampai lengkap 100 ekor unta yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok sekarang justru yang di sana, di sini aja gitu. Baik, dalilnya di dalam Al-Qur'an dikatakan summa mahilluha ilal baitil atiq. Disebutkan bahwa tempat penyembelihannya itu dilaksanakan di Al-Baitul Atiq, maksudnya di Ka'bah. Artinya juga ini adalah sembelihan yang diletakkan di tanah haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak haji. Pasukan atau rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat yang dipimpin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam titip hadi dari Madinah, dikirimkannya ke tanah haram. Bukan disembelih di Madinah. Pada saat itu kaum muslimin juga butuh, sama aja. Tapi ternyata ada aturannya, ini tidak bisa keluar dari SOP. ya, waktu sebelumnya, tempat di luarnya, bisa tidak sah. Maka kita katakan ada pembahasan yang memang sudah menjadi musallamat atau kesepakatan para ulama. Kalau kita mengadakan satu yang baru, kayaknya juga jadi aneh gitu. Dan sebagian kaum muslimin menganggap ya sudah anak ikut aja. Masalahnya bukan ikut atau tidak. Kita kan pengen umroh atau haji kita kan mabrur ya. Dan mabrur itu mahal. Sebagian orang itu ketika terharu bukan karena pelaksanaannya sudah selesai atau apa, tapi hiruk pikuknya itu barengan sama orang, nanti sampai rumah di dekor, disambut, udah itu yang seolah-olah haji itu gitu. Ya kan, subhanallah, ada aturannya gitu. Baik, maka kita katakan mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat, terutama untuk yang sembelihan udhiyah atau kurban. Yang kedua, ini kesempatan ya, ini bukan zakat. Ini diberikan untuk orang yang mampu, tapi tidak sampai nisab atau haul, gak harus. Kalau ada orang mampu untuk menyembelih, maka kita manfaatkan. Ini kesempatan. Dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Orang yang sampai mengagungkan syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaannya. Ibnu Katsir rahimahullah menukil tafsiran Ibnu Abbas. Ta'zim syaa'irallah Allah atau mengagungkan syiar-syiar ini ditafsirkan al-istismanu wal-istihsan. Al-isti'zam. Ini nukilan Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, bahwa yang dikatakan orang mengagungkan itu milih hewan sembelihan yang besar, yang paling gemuk, kemudian yang paling bagus. Kita ada mempelajari 9 hadis insyaallah. Nabi SAW juga memilih di antara 2 hadis yang pertama ini, menunjukkan Nabi SAW milih-milih itu. Kemudian ada riwayat dari Abu Umamah dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, kunna nusamminu bil madinati wa kanal muslimuna yusamminun. Kami dulu di Madinah sengaja menggemukkan atau milih yang gemuk, dan ternyata kaum muslimin di Madinah juga milih hewan sembelihan yang gemuk. Karena memang tujuan untuk sembelihan itu dagingnya, maka semakin gemuk semakin bagus. Tapi apakah sekedar gemuk aja juga menjadi bagus? Ya, kalau itu sebagai salah satu tujuan, betul memang, maka ada penyakitan. Hewan yang penyakitan tidak boleh. Hewan yang ada cacatnya itu karena akan berpengaruh pada daging. Kalau cacatnya tidak berpengaruh pada daging, maka aman. Contohnya, meskipun ada khilaf ya, ada khilaf di antara ulama, tetapi itu insya Allah yang rajih aman. Contohnya, kalau ada hewan sembelihan, ini calon nih, calon yang dikorbankan, ternyata terputus tanduknya, gimana hukumnya? Yang rajih wallahu alam tidak apa-apa, karena tidak berpengaruh pada daging. Tapi kalau yang terputus adalah ekornya, maka ini berlawanan dengan tujuannya, yaitu dagingnya. Maka ini yang akan dianggap sebagai satu cacat. Anak katakan khilaf-khilaf ya, akan tetapi ini yang rajih, yang difatwakan oleh para ulama. Nah, maka ini menjadi satu perhatian para ulama. Nah, sekarang misalkan ketika kambing ini semakin besar dagingnya, lalu dia menjadi paling istimewa. Kalau sekarang sapi sama kambing, mana yang istimewa? Apalagi di Indonesia orang gak biasa kambing, gak semuanya suka kambing ya, takut darah tinggi atau mungkin perengus, gak suka baunya atau apa segala macam, akhirnya suka sapi. Baik, tapi kalau sapi gak mampu, akhirnya dia bayar 1/7. Otomatis 1/7 ini kata para ulama, dengan yang sendirian lebih istimewa yang sendirian, kambing lebih istimewa. Kita tidak berbicara tentang hobi ya, kalau selera jamaah atau masyarakat mereka lebih suka dapat sapi, ya sudah, terserah itu. Kita mau milih mana itu terserah. Tapi kalau yang afdol, ternyata para ulama mengatakan lebih baik kambing sendirian daripada 1/7 sapi. Kalau sapi sendirian dengan kambing sendirian, anggap bukan sapi, unta. Kalau sapi ini kayaknya Indonesia ini sapi ini ya, unta sudah. Mana yang lebih afdol ketika kurban, antara unta dengan kambing? Kira-kira mana? Hah? Unta ya. Ya, tapi ternyata tidak semua ulama mengatakan demikian. Sebagian ulama mengatakan kambing untuk kurban lebih baik daripada unta, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga punya unta, tapi yang disembelih kambing. Padahal beliau akan menyembelih kurban untuk satu umatnya, satu keluarganya. Maka Imam Malik kalau tidak salah, beliau lebih memilih kambing afdal untuk hewan kurban daripada unta. Kalau hadyu, hadyu itu kalau mau hajian, maka unta lebih afdal. Karena Nabi SAW sampai 100 ekor. Bayangkan itu, Nabi SAW 100 ekor, haji sekali. Tapi hajinya bermakna banget, karena beliau sampai 100 ekor. Disembelih berapa? 63. Pakai tangannya sendiri. Kemudian yang sisanya disembelihkan Ali radhiyallahu an. Kata para ulama, ini memberikan dua kesan. Yang pertama, umur Nabi SAW 63. Sisanya kan 37. Itu umur Ali radhiyallahu anhu ketika meraih khilafah. Tapi ini kan tidak ada dalilnya. Jadi itu istimbat sebagian ulama aja. Dan itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Kalau misalkan kita bilang, anak berharap umur anak 63, kemudian kita nyembelih kambing 63 ekor, ya itu kan gak ada dalilnya, itu gak sunnah gitu. Tapi yang sunnah adalah, orang kalau bisa nyembelih sendiri, itu yang sunnah. Gitu, baik. Ala kulli hal, dalam mazhab Imam Malik, mereka mengatakan, unta lebih afdal hadiyu. Tapi kalau sembelihan kambing, lebih bagus untuk kurban. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ya enggak lah, gedean unta kok. Ya unta yang paling afdal. Maka yang bagus adalah unta, sapi, kambing. Setelah kambing, baru yang di paru-paru itu, sepertujuh-sepertujuh itu. Gitu. Nah, kalau seandainya bisa sendiri, alhamdulillah. Kemudian, nanti kita akan bahas untuk pembahasannya. Dan ini adhahi ya, pembahasan adhahi. Ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris itu adhahi apa-apa itu. Kalau di Saudi, ada jadi kayak lembaga untuk penyaluran sembelihan, dan mereka menerima hadyu dam. Dam ini lebih umum dari hadyu. Kalau hadyu itu orang yang hajian, dia nyembelih. Kalau dam ini orang yang melanggar, dia misalkan cukur sebelum waktunya, atau dia pakai pakaian, atau dia melewati miqat tapi ternyata belum pakai baju ihram. Nah, ini melanggar, nah dia bayar itu. Kemudian adhahi juga bisa. Adhahi mereka juga bayar itu. Bahkan fidyah pun mereka juga menyalurkan. Nah, ana sering sampaikan kepada jemaah haji, kalau seandainya kita bisa lewat lembaga-lembaga resmi yang diawasi pemerintah Arab Saudi, insyaallah lebih aman daripada beberapa maklar Indonesia. Memang maklar Indonesia mereka jualan kambing harga cuma 250 real masih dapat bonus, kita dikasih makan dari daging itu dan disembelih sebelum waktunya, kita dibawa ke sana. Nih, kambing-kambing kita akan disembelih. Disembelih berapa? Habis itu jalan. Habis itu disembelih lagi selesai. Wallahu alam. Karena memang tidak ada yang ngawasi. Yang berikutnya itu kambing rata-rata di sana harganya sampai 450 real, sampai 500 real. Ini 250 sudah plus dikasih makan dan disembelih sebelum waktunya. Nah, kita katakan ini hati-hati, banyak orang yang pencilaan namanya di sana itu. Qutta'ut turuq atau begal-begal manasik. Ya, kemarin yang ketangkep itu kan yang sedikit. Yang tidak ketangkep wallahu alam. Dan kita memang prihatin banget ketika misalkan orang Indonesia sudah berharap sekali orang tua meninggal akan dihajikan. Haji badal. Ternyata satu orang bisa menghajikan 8 orang sekaligus. Ini gimana ceritanya? Haji itu kalau dia belum haji aja enggak boleh menghajikan, karena haji itu sudah cukup untuk satu orang tok. Kok ternyata ada orang nerima sampai 8 jasa. Nanti kan tinggal diprint aja telah dilaksanakan haji ini, terus dia pakai ihram foto kirim ke orangnya, selesai. Nah, kita kan di sini enggak ngerti apa-apa, tapi ternyata terjadi praktek seperti itu, termasuk kurban atau hadyu disembelih atau tidak, waktunya tepat apa enggak. Nah, seperti ini kita lebih baik berhati-hati melalui badan-badan resmi dan lembaga yang sudah diawasi oleh pemerintah. Baik. Adhahi diambil dari waktu duha. Sehingga penyembelihannya pun di waktu duha, nanti akan ada pembahasannya, kalau disembelih sebelum waktunya maka tidak akan sah. Maka waktu itu betul-betul menjadi tolak ukur keabsahan. Kemudian hukumnya sunnah muakkadah menurut pendapat yang rajih dan ditegaskan jumhurul ulama. Mayoritas ulama mengatakan menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Yang mewajibkan hanya satu, Abu Hanifah atau Hanafiyah. Itu pun wajib menurut istilah mereka, bukan wajib menurut istilah mayoritas. Kalau mayoritas mereka mengatakan wajib itu, kalau Hanafiyah yang sepadan namanya fardu. Nah, intinya bahkan sampai Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm ini kan zahiri. Beliau itu kalau melihat ada dalil yang mengatakan perintah langsung wajib gitu. Tapi ternyata Ibnu Hazm aja mengatakan tidak ada nukilan satupun dari salaf yang mengatakan sembelihan hewan kurban wajib, tidak ada. Jadi itu sunnah. Tapi eman kalau kita enggak kerjakan, yang bisa bismillah. Dan ada lagi yang memang kita ini kan sudah hampir masuk ke Dzulhijjah. Ya, kita mungkin sekarang tanggal 29 atau 30 ya. Imma kita tanggal 30 atau tanggal 29 Dzulqa'dah sekarang. Dzulhijjah imma besok atau lusa atau mungkin setelahnya. Nabi SAW menyatakan, "Man kana lahu dzabhun yadzbahuhu fa idza ahalla hilalu dzulhijjati fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhahi." Orang yang sudah punya niat berkurban, bahkan sudah beli dan sudah tunjuk insyaallah ana ikut kurban gitu. Lalu masuk bulan Dzulhijjah, maka dia sudah tidak boleh untuk motong-motong kukunya. Dan ini kata para ulama betul-betul berkaitan dengan apa namanya kuku kita, karena sebagian ulama ternyata menafsirkan yang tidak boleh dipotong itu kukunya hewan itu loh, kan enggak, sebenarnya enggak nyambung ya. Wallahu alam, itu pendapat ya, pendapat. Tapi yang tepat kita yang enggak boleh potong kuku, enggak boleh potong rambut. Kalau mau sekarang cepat-cepat gitu. Tapi apa hukumnya kita motong kuku di waktu yang sudah masuk bulan Dzulhijjah? Yang jelas kita menyelisihi sunnah. Yang jelas itu menyelisihi sunnah. Tapi para ulama beda pendapat. Apakah memotong kuku hukumnya haram atau makruh? Jumhurul ulama mengatakan makruh. Dalam madhab Hambali mengatakan haram, karena Nabi SAW melarang itu. Sehingga kita hati-hati. Yang punya sembelihan akan berkorban, kita siap-siap memotong kuku sekarang. Nanti jangan sampai masuk bulan Dzulhijjah, ya biasanya kita jadi kayak gondrong-gondrong gitu, gondrong kukunya panjang-panjang, kan 10 hari kita nggak bisa potong kan sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Baik, kemudian nanti akan kita bahas keistimewaan orang yang menyembelih. Ya, dalam hadis yang dihasankan Syekh Albani, "Man kana lahu dhabhun yadhbahuhu, man kana lahu sa'atun falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Yang punya kelebihan harta, kalau nyembelih bisa dia, tapi dia tidak nyembelih, jangan dekat-dekat masjid kami. Nah, itu hadisnya, meskipun para ulama mengatakan ada sebagian mendhaifkan. Syekh Albani rahimahullah mengatakan jalannya banyak sehingga bisa dihasankan. Nah, ini sebagai motivasi. Kalau orang bisa untuk kurban, kenapa tidak? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang punya duit untuk sedekah seharga kurban masih tidak bisa menyamai nilai kurban, karena kurban ini ibadah khusus, ada niatnya, ada ta'yinnya. Ta'yin itu artinya betul-betul ana pengen ini jadi kurban ana. Kalau sudah seperti itu nanti ada hukum lainnya. Hukum lainnya, hewan ini tidak boleh dijual. Kalau ana sudah beli, ini insyaallah ana kurban Idul Adha, maka hewan ini sudah enggak boleh di apa namanya? Enggak boleh dijual lagi, dihadiahkan atau diperah susunya sudah enggak boleh. Kalau ditunggangi, dan ini bisa untuk ditunggangi kayak unta misalkan, maka ulama khilaf. Dan wallahu alam, yang rajih adalah boleh ditunggangi, mau disembelih sebagai hewan kurban atau hadyu. Kalau seandainya sudah ditayin, ini unta saya mau ana persembahkan kepada Allah, tapi tetap boleh ditunggangi, itu boleh. Ya, yang jelas ini nilai yang ada pada hewan kurban, termasuk ketika orang bisa bertakbir sambil nyembelih. Kalau bisa nyembelih sendiri, masya Allah, luar biasa. Baik. kita mulai dengan hadis yang pertama ya, dan kedua sekaligus. Yang pertama ini hadisnya sahih muttafaqun alaih, hadis yang kedua dalam riwayat Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua kambing kibas. Kambing kibas itu artinya domba. Ana enggak ngerti apakah ada arti lain, kan kita kan pakai bahasa yang paling gampang lah ya. Ya kambing, tapi intinya ini adalah domba. Dan wallahu alam, sebagian ulama mengatakan kalau dapat domba, domba ini yang afdal karena dagingnya lebih bagus, katanya begitu. Wallahu alam bissawab. Kemudian amlahain aqranain. Aqranain yang bertanduk. Kemudian amlahain yang warnanya putih tapi kecampur dengan hitam. Para ulama mengatakan ini warna yang paling ideal. Putihnya juga enggak putih kayak tembok, tapi putihnya kayak kekuning-kuningan. Itu yang bagus katanya. Terus ada hitamnya, nanti ditafsirkan dalam hadis yang kedua. Tetapi maksudnya ini warna yang paling ideal. Kalau seandainya enggak ada, ya sudah putih tok. Kalau seandainya enggak ada, baru hitam. Bahkan ada nukilan dari Imam Ahmad bahwa warna hitam makruh. Nah, mungkin makruh untuk beliau. Cuman warna yang paling bagus itu adalah putih campur hitam. Baru setelah itu kalau enggak dapat yang kayak gitu, yang putih aja. Enggak dapat berarti yang hitam aja. Baik. Sebagian ulama mengatakan ini di buku-buku Syarah Umdatul Ahkam. Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Qalid As-Salam. Bukan, syarah yang lebih lama, As-Saffarini. Ya, As-Saffarini, ini beliau ulama madhab Hambali. Umdatul Ahkam ini ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, lalu syarahnya banyak banget. Di antara syarah awal-awalnya ditulis oleh Ibnu Daqiq Al-Id dalam Ihkamul Ahkam. Dan Ihkamul Ahkam ini, wallahu alam, beliau pertama-tama yang mensyarah. Kalau Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Umdatul Ahkam wafat tahun 600, Ihkamul Ahkam punya Ibnu Daqiq Al-Id, beliau wafat tahun 702. Ini 100 tahun langsung setelahnya. Nah, kemudian ada juga syarah yang ditulis oleh Ibnu Al-Attar. Ibnu Al-Attar ini muridnya Imam Nawawi. Namanya Kitab Al-Umdah. Madhabnya Syafi'i. Ada tulisan yang disyarah hadis ini oleh seorang ulama madhab Maliki. Namanya Al-Faqihani. Beliau punya kitab kalau tidak salah namanya Riyadul Afham. Riyadul Afham fi syarhi Umdatul Ahkam. As-Saffarini, madhab Hambali, beliau punya tulisan syarah untuk Umdatul Ahkam namanya Kathful Litham. Ya. Nah, mereka masing-masing menukil madhab dalam memahami hadis ini. Mereka mengatakan warna yang tepat adalah warna yang paling ideal, yaitu putih campur hitam. Kalau seandainya enggak ada, ya sudah yang putih aja. Kalau seandainya enggak ada, yang hitam. Kemudian tujuan untuk memilih itu adalah ideal dalam warna. Nah, nanti ada yang paling bagus, yaitu ideal dalam bentuk. Kalau seandainya bisa bertemu dua-duanya, antara dagingnya mantap, warnanya hebat, wah ideal banget. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya sudah berarti dagingnya yang lebih diprioritaskan. Ya, domba itu kalau besar, Masya Allah. Barangkali antum pernah lihat ada domba besarnya hampir kayak sapi. Itu menjadi kebanggaan orang Arab. Mereka itu bangga ketika bisa menyembelih untuk kepala rumah tangga mereka kambing tapi besar. Kalau sapi malah hampir tidak ada di Arab Saudi. Mereka tidak bangga dengan itu. Unta pun enggak, lebih suka dengan kambing. Dan kambing yang besar itu kayak domba itu. Gede sekali. Harganya mahal bisa jadi. Anda pernah dengar mungkin ada harga yang sampai 4.000 rial. Berarti kan sekitar 16 sampai 17 juta. Untuk seekor kambing itu kan Masya Allah banget itu. Tapi itu kebanggaan mereka. Dan memang ada perintah untuk memperbagus gitu. Baik, ini dikatakan dua ekor kambing yang sama-sama warnanya begitu dan sama-sama bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan basmalah, kemudian mengucapkan takbir. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya pada
4: pinggir badan kambing yang disembelih. Karena yang disembelih dua, maka beliau menginjakkan pada dua sisi kambing itu. Wa fi lafdhin dzabahahuma biyadihi. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri. Muttafaqun alaihi. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam satu lafaz dikatakan dua kambing ini saminain, dua yang gemuk. Dalam riwayat lain dikatakan saminain, yang mahal. Dalam Musnad Imam Ahmad tidak disebutkan di sini mauju'ain. Mauju'ain artinya sudah dikebiri. Jadi bagian telurnya itu dikeluarkan. Tujuannya apa? Agar gemuknya tambah gede. Karena dia tidak mikir kawin. Akhirnya kambing itu akan besar. Menunjukkan bahwa dihilangkan apa alat produksinya itu tidak menjadikan dia cacat. Bahkan bisa menjadi sebab afdholiyah. Dalam masalah Imam Ahmad, Nabi SAW milih yang itu. Menunjukkan bahwa itu besar meskipun sebab besarnya karena dikebiri. Baik. Kemudian dikatakan dalam riwayat Muslim, bismillahi wallahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini. Walahu, dari lafaz Muslim dikatakan hadis Aisyah radhiyallahu anha amara bikabshin aqran. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar dicarikan kambing yang bertanduk. Yata'u fi sawad. Kalau dia nginjek, yang dipakai nginjek adalah warna hitam, berarti kakinya hitam. Wa yabruku fi sawad. Kalau dia mau duduk, anggota badan yang dipakai duduk hitam, berarti perutnya hitam. Wa yanzuru fi sawad, dan kambing itu melihat dengan warna hitam, maksudnya di arah matanya warnanya hitam. Liyudhahiya bihi, kambing itu akan dikurbankan. Menunjukkan bahwa warna yang tadi itu amlahain, itu ini campur dengan hitam, hitamnya di kaki, muka, perut, sisanya putih. Yang kita bayangin campur itu bukan berarti kayak bendera itu putih hitam, enggak, tapi campurnya yang kayak begitu itu. Ada yang hitam plek, ada yang putih plek, ada yang campur-campur begini. Dan ternyata yang memang bagus warnanya menurut penilaian orang yang ngerti adalah warna yang seperti itu. Faqal ishadil mudiyah. Nabi SAW bilang kepada Aisyah, ayo siapkan pisaunya. Thumma akhadaha, Nabi SAW ambil pisau itu. Fa'abja'ahu, Nabi SAW kemudian menjatuhkan kambing itu. Thumma dhabahahu, beliau sembelih. Waqal, membaca bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ahli Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah sembelihan ini dari Muhammad dan keluarganya serta dari umatnya. Ini digabungkan. Tapi dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan doa sesuai dengan dua kambing yang berbeda. Satu kambing beliau berdoa, Allahumma hadza minni wa min ali au taqabbal hadza min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari keluarga Muhammad dan aku juga, gitu. Kemudian kambing satunya Nabi SAW menyatakan, Allahumma hadza min Muhammadin wa an man wa min ummati alladhi lam yudhahi. Dan aku juga sembelihkan untuk umatku yang belum bisa menyembelih. Nah, berarti semua orang yang belum menyembelih sudah disembelihkan Nabi SAW. Ada sebuah riwayat, meskipun riwayat itu kayaknya bermasalah, dinukil juga oleh Safari ini rahimahullah dalam syarah Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan beberapa tahun setelah proses Nabi SAW menyembelih itu, beberapa keluarga Bani Hashim tidak berkorban. Karena mereka tahu sudah dikorbankan oleh Nabi SAW, maka mereka tidak berkorban. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa korban itu sebenarnya kalau rumahnya satu, maka cukup diwakili oleh satu kepala rumah tangga. Kalau keluarga besar bagaimana? Keluarga besar misalkan ayahnya sudah punya anak tiga, buat tiga-tiganya sudah nikah punya keluarga, dan mereka sendiri-sendiri, ya sudah korban sendiri-sendiri. Tapi kalau seandainya mereka tinggal di satu rumah, makannya bersama dan nafkahnya memang jadi satu, maka korban satu sudah cukup. menjadi yang dijadikan patokan oleh para ulama. Kalau Anda baca fatwa-fatwa mereka, memang yang dijadikan patokan satu rumah. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kana ar-rajulu fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhbahu syatan wahidatan anhu wa an ali baitihi." Dulu seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nyembelih satu kambing untuk satu rumahnya, dia dan keluarganya. Selesai sudah. Hatta yatabaha an-nasu fasarat kama ra'ait, sampai kamu lihat orang saingan, sampai mereka berlomba-lomba dalam urusan dunia, sampai yang disembelih banyak. Wallahu a'lam. Dari kata-kata Abu Ayyub Al-Ansari ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang cukup dan syar'i satu rumah satu kambing, selesai. Baik, hadis pertama, kambingnya berapa? Dua. Nabi SAW dua. Sebagian ulama mengambil kesimpulan, semakin banyak semakin bagus. Dan itu minimal boleh. Kalau Nabi SAW menyembelih dua, maka umatnya kalau mau lebih pun insya Allah boleh. Dan semakin bagus, semakin banyak insya Allah bagus. Tetapi, kata sebagian ulama, bisa jadi yang sunnah itu yang satu yang dipahami para sahabat. Para sahabat mereka satu-satu aja gitu. Nabi SAW bikin dua, yang satu untuk keluarganya, satu untuk umatnya. Begitu. Jadi wallahu alam, memang yang dipahami para sahabat nyembelih satu. Tapi kalau lebih boleh tetap, bukan dikatakan haram, dilarang, makruh juga tidak. Baik, kalau seandainya kita bisa menyembelih lebih dari satu. Lebih dari satu itu mana yang lebih afdal? Satu sapi atau tujuh kambing? Pilih yang mana? Tujuh kambing apa satu sapi? Kan nilainya sama itu. Nilainya sama. Nah, kata para ulama, mereka mengatakan yang lebih afdal tujuh kambing. Karena selain daging, yang diperhatikan adalah ruh. Ini ruh. Ketika disembelih itu ada nilai kurbannya. Dan Allah menyatakan itu sebagai satu lambang. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak butuh daging maupun darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai adalah ketakwaan kalian. Berarti lambang ini, maka ini yang membuat sedekah dengan harga serupa dan sepadan dengan kurbannya sendiri enggak bisa disamakan. Nah, ini kesempatan, makanya kita yang mampu ini, yang mampu bismillah ya. Dan kalau seandainya bisa dengan apa namanya memilih yang terbaik, kenapa kita milih yang paling murah? Makan aja milih gitu. Kenapa waktu mau nyembelih tidak yang terbaik gitu. Ya, Nabi SAW untuk hadyu aja sampai 100 ekor unta, jamaah haji biasanya milih yang paling murah. Berapa sembelihan yang antum bayar? 250. Ikut sampean aja sudah yang murah gitu. Kan sayang itu. Ini lagi hajian, kenapa enggak milih yang bagus? Sekarang kita yang enggak hajian, sama. Kalau seandainya ada kesempatan untuk berkorban, dan itu insya Allah, Allah ganti. Insya Allah ganti. Ada hadis meskipun lemah. Ada hadis meskipun lemah, Nabi SAW menyatakan, "Ma amila ibnu Adam amalan yawman nahri ahabbu ilallahi min iraqati damin." Tidak ada amal anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai Allah daripada menyembelih hewan kurban. Itu hadisnya lemah kita katakan, tetapi itu kan motivasi dan fadailul amal. Dan memang amal itu sesuai dengan waktunya. Ketika pas waktunya, dia akan istimewa. Ya, seperti bacaan doa. Bacaan doa itu kalau dibandingkan dengan Al-Quran, kalah. Al-Quran lebih hebat. Tetapi ketika pada waktunya, maka bacaan doa lebih afdol, bahkan Qurannya dilarang. Contohnya waktu ruku'. Waktu ruku' orang baca Al-Quran enggak boleh. Nabi SAW mengatakan, "Ala inni nuhitu an aqra' al-Qur'ana raki'an aw sajida." Aku tidak boleh baca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud, tapi disuruh baca doa. Padahal doa itu aslinya ketika dibandingkan dengan Qur'an enggak kebanding. Jadi intinya kalau kita bisa nyumbang, sedekah, infak apa dibandingkan dengan kurban, kalah di hari-hari ini. Baik. Kita sebutkan di sini aqranain, maksudnya bertanduk. Para ulama sepakat kalau seandainya kambingnya tidak bertanduk aman, tetap oke-oke aja. boleh saja. Hanya yang bertanduk itu lebih bagus karena biasanya dia lebih kuat, dagingnya otomatis lebih mantap. Kemudian kambing betina dan jantan, mana yang lebih afdal? Jantan ya. Kenapa? Antum ijtihad aja atau ada yang benar? Hah? Nah, gitu. Ana wallahu alam, ana enggak ingat ya. Ana enggak ingat apakah ada hadisnya atau tidak. Tapi yang jelas khilaf para ulama ketika membicarakan antara kambing jantan dan kambing betina. Ya, disebut oleh Sifari ini rahimahullah juga bahwa para ulama khilaf. Ada yang mengatakan bagus betina karena betina dengan umur dan harga yang sama dia besar itu. Ya, besar. Sementara betina kecil. Cuman kalau jantan agak kecilan. Tapi ada yang mengatakan jantan itu dagingnya lebih mantap dan lebih enak. Kalau betina dia banyak gajihnya. Katanya begitu. Tapi ya jelas itu pendapat para ulama karena tidak ada nas yang menunjukkan yang afdol betina atau jantan begitu. Baik. Kemudian dikatakan di sini wa yusammi wa yukabbir. Mengucapkan basmalah kemudian mengucapkan takbir. Tadi lafadznya dijelaskan pada hadis yang kedua atau di lafadz yang kedua dalam Muslim, riwayat Muslim, bismillahi wallahu akbar. Kalau mau nambah membaca Allahumma hadza minni wa min ummati. Ah, itu bisa. Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa min ali Muhammad. Seperti ini juga bisa. Baik, ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban beliau membaca wajjahtu wajhiya lil ladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Doa apa ini? Antum enggak pernah belajar sama orang kampung antum ini. Ya. Iftitah, ya. Tapi ini iftitah disebutkan dalam Sahih Muslim, bukan iftitahnya orang kampung kata siapa. Ini iftitahnya Rasulullah SAW. Dalam riwayat Muslim Ali radhiyallahu anhu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melaksanakan salat beliau doa iftitahnya ini gitu. Nah, tapi ini dibaca ketika nyembelih. Cuman hadisnya lemah. Nah, kalau iftitah sahih dalam Sahih Muslim, tapi kalau mau nyembelih hewan kurban baca doa iftitah ini yang hadisnya lemah. Kemudian di antara pelajaran yang disebutkan di sini disebutkan yad'u rijlahu ala sifahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki di bagian pinggir kambing. Jadi kambing itu kan gini. Ini kambing itu kalau berdiri gini. Nah, yang sunnah adalah ini para ulama mengatakan yang afdal dia di tidurkan ke arah kiri. Ke arah kiri. Jadi kambing berdiri begini, di arah kiri begini. Kemudian setelah itu yang diinjek adalah bagian sininya yang kanan. Diinjek pakai kaki. Kemudian tangan kiri memegang kepalanya. Kemudian tangan kanan memegang pisau. Tes, enak sekali. Gitu. Anda pernah lihat ada orang-orang yang ahli itu Masya Allah. Jagal itu kalau memang sudah ahli ya. Kambing bisa diatasi sendiri gitu. Seret sampai teman Anda bilang wah orang Turki itu luar biasa. Kambing yang disembelih itu hitungannya ribuan. Kan semua punya jamaah haji. Jadi mereka lembaga penyembelihan itu betul-betul dia sudah bismillahnya untuk sekali bismillah itu untuk yang banyak. Karena dia ya bisa juga untuk bismillah itu bisa. Cuman dalam satu hari satu orang bisa langsung nyembelih 1000. Masya Allah itu luar biasa itu. Artinya orang kalau sudah terbiasa ya, satu aja bisa gitu. Baik, Nabi SAW nyembelih sendiri. Dan ini kata para ulama yang afdol nyembelih sendiri. Kalau seandainya tidak bisa nyembelih sendiri, mau disembelihkan pun boleh. Karena Nabi SAW dalam hadiu mewakilkan Ali. Ketika beliau juga mengizinkan orang untuk disembelihkan, menunjukkan itu boleh. Tetapi ada satu riwayat yang menunjukkan bahwa kalau kita tidak nyembelih sendiri, mungkin karena gak mau kotor, atau karena telat, atau karena kita khawatir ngeribetin ya. Kalau sebagian panitia kurban, dia bilang, sahibul kurban ada yang mau nyembelih sendiri, ada yang kayak gitu. Wah ini Masya Allah kesempatan ini. Ya, kita latihan aja sekalian, bismillah. Kan ini sunnah, nyembelih sendiri, bismillah. Sudah gitu. Tapi ada orang yang gak tegel, kata orang Jawa itu. Gak tega lihat darah itu. Atau pusing dia lihat darah. Ya sudah, wakilkan gak ada masalah. Daripada nyembelih, tok lihat dulu, ditinggal. Wah, yuk, jangan, kayak parah kayak gitu. Kalau orang sebagian bilang, ini pisau gak boleh terangkat. Kalau terangkat langsung gak sah. Akhirnya gak ada dalilnya. Ya, mereka bilang sembelihan itu harus nempel dari awal sampai akhir, seret, seret, bahkan dua kali. Kalau lebih itu kakak-kakak gini malah enggak boleh. Kata siapa itu, dalilnya mana? Ya, udah sampai ada orang yang bilang mushaf kalau jatuh dicium 7 kali enggak pakai nafas. Gimana caranya itu gini? Artinya

anjuran seorang istri menyiapkan kebutuhan suaminya. Dan seorang istri tidak nyembelih langsung. Kalau nyembelih langsung boleh. Kalau nyembelih langsung boleh. Dan sembelihan perempuan sah. Bahkan seorang wanita nyembelih dengan batu, ada hadis sahihnya. Di zaman Nabi SAW ada seorang wanita nyembelih dengan pecahan batu, selesai sah. Nabi SAW bilang makan, enggak ada masalah. Apa bedanya? Gitu. Nah, di hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan pisau itu. Baik. Kita sering dengar kalau seandainya ada para jagal-jagal itu, karena mereka namanya jagal ya, kerjaannya tiap hari, kemudian pisaunya kan dipinggang. Kadang karena sudah lama dipakai, akhirnya dia asah. Diasahnya ya gak usah nyari tempat yang lain, langsung di situ aja depan kambing atau apa yang disembelih. Nah, ini sangat tidak dibolehkan. Ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Ibnu Hibban Baihaqi dengan sanad yang sahih, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin qad wada'a rijlahu ala safhati syah wa huwa yuhiddu asy-syufrata aw al-mudyah wa hiya talhadu ilayhi. Nabi sallallahu melewati seorang yang kayak jagal gitu, dia siap untuk nyembelih, akhirnya dia ambil pisaunya di asah di depan kambingnya. Dan kambing itu melihat ke orang ini gitu. Maka Nabi SAW menyatakan, afala qabla hadha, kenapa ngasahnya enggak dari tadi? Aturidu antumitaha mautat, kamu mau nyembelih dia dua kali bahkan lebih. Artinya kan mematikan sebelum waktunya, sampai dia tersiksa. Nah, di sini perintahnya siapkan, maksudnya diasah sebelumnya. Dan di antara cara yang berbaik untuk nyembelih adalah ditajamkan. Dan sebenarnya itu sudah diketahui semua. Tapi kok ya ada aja ya, di setiap tahun ada yang nyembelih sampai enggak rampung-rampung. Ini pakai pisau pakai plastik ini. Enggak selesai-selesai kan nyiksa itu. Ini sebenarnya serat bangun lagi kayaknya kurang. Nah, ini kan repot sekali. Maka para ulama mengatakan kalau mau menyembelih, yang disembelih itu yang sudah sampai urat-uratnya terputus semua. Ya, mana kalau nggak salah? Nah, ini dia. Nah, ini ada apa namanya, urat-urat yang harus dipotong semua. Ya, yang berkaitan dengan nafas, berkaitan dengan apa namanya darah, itu harus kepotong semua, termasuk yang ada apa namanya makanan. Ada makanan, ada darah, ada nafas, itu potong semua, shred. Itu yang ideal. Ya, enggak usah dibayangkan jadi hewannya. Ya, jadi kayak ngeri-ngeri gitu. Iya, gitu. Baik, ala kulli hal. Kemudian ini dikatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi disebutkan dalam sebuah hadis, kalau ada orang yang tidak bisa menyembelih tapi mewakilkan, dianjurkan untuk hadir menyaksikan. Dianjurkan untuk menyaksikan. Cuman hadisnya lemah. Ya, tapi para ulama mengatakan disunnahkan karena ini ta'zim syair Allah. Kalau kita datang kemudian kita menyaksikan lalu kita takbirkan, itu kita tahu ini punya kita gitu. Maka ini lebih besar pahalanya. Kalau ada hadis yang berkaitan dengan itu, hadisnya lemah. Kata Nabi SAW, beliau bilang kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Uhduri udhiyataka yughfar laka bi awwali qatratin min damiha." Kamu kalau enggak nyembelih sendiri, kamu hadir. Karena engkau akan diampuni dosamu dengan tetesan darah pertama dari sembelihan itu. Cuman hadisnya lemah ini. Hadisnya lemah. Ya. Bahkan Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan isnaduhu wahin. Wahin itu lemah banget. Ya. Tapi yang jelas, kalau orang bisa nyembelih sendiri, afdol. Kalau seandainya tidak, dan dia ingin menyaksikan, maka ini juga sunnah yang dikesimpulkan oleh para ulama. Baik. Kemudian hadis ini ada pelajaran pentingnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih untuk beliau dan keluarganya, beliau dan umatnya. Allahumma taqabbal hadha min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kambing itu tidak bisa dipakai.

patungan. Kambing tidak bisa dipakai patungan. Yang bisa dipakai patungan adalah sapi, kerbau, unta. Kalau ada yang mau nyembelih apa namanya hampir yang sama dengan itu, nah itu mungkin bisa dihukum yang sama. Kayak kerbau kan dihukumi seperti sapi. Tapi yang sekarang orang patungan itu di yang gede-gede. Kambing tidak bisa dipakai patungan. Kalau dipakai patungan bagaimana? Kayak di kampung kan gitu. Masjid pengen mengadakan kurban, ayo semuanya partisipasi. Ya her, ngambil kasih berapa, ada yang nyumbang 20 ribu, ada yang nyumbang 500 ribu, ada yang nyumbang gini, sampai terbelinya, jadi kambing ini hasil swasembada jamaah gitu, ya kita katakan itu jadi sedekah. Mudah-mudahan mereka dapat pahala karena ingin menghidupkan syiar penyembelihan. Tapi kalau nilai yang jadi kurban, wallahu alam. Berbeda dari sisi keabsahan, berbeda dari sisi pahala. Kalau pahala lebih mudah urusannya, sahnya satu ekor sembelihan itu hanya untuk satu kalau kambing. Tapi kalau pahalanya mau disemburkan bebas. Karena niat ini pahalanya mudah-mudahan untuk anak, keluarga dan umatku. Boleh kata Nabi SAW itu dilakukan. Nah, berarti sekarang yang sering ditanyakan oleh kaum muslimin, kalau ada orang yang ibunya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, orang tua atau anak atau pasangan, kan baper-bapernya ini sekarang. Saya pingin betul khusus mengorbankan kambing atas nama istriku. Anak juga korban. Nah, sampaikan di masjid, kemudian nanti yang satu atas nama istriku, yang satu atas nama aku gitu. Dan dia betul-betul ikhlas banget karena dia insya Allah ini sampai ke istri gitu. Kita katakan wallahu alam ya, kalau sedekah itu sampai. Tapi kalau sembelihan, orang yang mengatakan sembelihan dikhususkan si mayit ini dasarnya adalah dikiaskan dengan sedekah. Ya, karena dalam Sahih Muslim seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adhunnaha in takallamat tasaddaqat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Ya Rasul, ibuku meninggal tiba-tiba. Anak nyangka kalau beliau ini sempat ngomong aja, beliau akan pengen sedekah. Bolehkah aku sedekah nanti pahalanya untuk beliau? Kata Nabi SAW, boleh. Sedekah nyampe. Nah, sekarang kalau kurban, apakah kurban ini bisa sampai atau tidak? Maka yang mengatakan sampai dikiaskan dengan sedekah. Tapi kalau dalil secara khusus enggak ada. Yang ada apa? Yang ada Nabi SAW mengatakan, Allahumma taqabbal hadha min Muhammadin wa min Ali Muhammad. Ali Muhammad SAW banyak. Khadijah meninggal duluan. Putranya mungkin meninggal duluan. Ibrahim. Kemudian ada beberapa keluarganya meninggal duluan. Dan ternyata itu bisa sampai ke mereka. Maka kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, ini lebih sunnah. Antum ingat saja insya Allah. Ana mau nyembelih ini, insya Allah pahalanya untuk aku, keluargaku yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Itu nyunah banget. Itu sunnah banget. Maka ini untuk kita yang berharap ya, orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, dan kita pengen agar mereka berbahagia setelah dimakamkan. Maka sebenarnya cara yang paling tepat agar kita manfaat banget itu, ya sudah dengan yang syar'i. Insya Allah nyampe. Kalau masih berspekulasi, menurut ana, menurut dia, wah ini repot. Gitu. Baik. Ini baru hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun walam yudahhi, fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelenggangan, kelapangan rizki, tapi dia tidak menyembelih, maka jangan dekat-dekat musalla kami. Maksudnya, wong kaya kok enggak mau nyembelih, kan eman gitu. Istilahnya kita kalau mau makan aja bisa pilih-pilih. Ayo malam ini kita makan di mana, ngomong sama anak-anak gitu. Ini kita liburan mau ngapain, sampai dia bisa bahas itu karena punya itu. Kalau enggak punya kan enggak bakal ada obrolan itu. Nanti kalau ada rezeki kan kayak gitu, nunggu masih. Tapi kalau orang punya itu, dia mau ngapain itu, ayo makan di mana? Karena saking ada lebihnya. Ini kok enggak nyembelih itu kan kebangetan istilahnya. Tapi hadis ini ada sebagian ulama melemahkan.
melemahkan, atau sebagian mengatakan ini bukan hadis tapi athar. Wallahu alam, tadi Anda sebutkan di awal, Syekh Albani rahimahullah, beliau termasuk yang menghasankan hadis ini. Kendati pun ada kelemahan, akan tetapi dengan berbagai riwayat dan jalur, insyaallah hadis ini bisa diperkuat. Ada beberapa syahid atau penguat, meskipun semua penguat itu juga ternyata bermasalah dari sisi sanad. Di antaranya ada hadis Ali radhiyallahu an, ternyata di antara jalur periwayatannya ada yang matruk. Matruk itu dicampakkan, berarti hadisnya lemah sekali, enggak bisa untuk penguat. Ada juga riwayat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, tapi ternyata dalam riwayatnya ada seorang yang bernama Atiyah Ibnu Sa'ad Al-Aufi, saduqun yukhti'u katsiran. Ya, apa namanya? Salahnya banyak banget gitu. Kemudian ada hadis Imran Ibnu Husain radhiyallahu anhuma, dalam riwayat jalur sanadnya ada Abu Hamzah Ats-Tsumali, lemah sekali. Tapi intinya beberapa riwayat yang masih bisa menguatkan ini, sah-sah aja menghasankan riwayat ini. Dan ini anjuran untuk berkurban. Hadis yang keempat. An Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala shahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nadhara ila ghanamin qad dhubihat faqala man dhabaha qabla as-salati falyadhbah shatan makanaha wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillah muttafaqun alaihi. Hadis ini berkaitan dengan awal mula, bukan awal mula tapi permulaan waktu nyembelih. Kata Jundub bin Sufyan, aku salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau selesai salatnya, beliau ternyata melihat ada kambing yang sudah disembelih. Maka beliau langsung aja pada khutbahnya memberikan peringatan, barang siapa yang nyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia nyembelih lagi, karena sembelihan itu tidak sah. Wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillah. Yang belum nyembelih dan sekarang mau nyembelih, fadol, silahkan. Ini Nabi SAW belum khutbah ini. Ini masih selesai sholat. Menunjukkan bahwa yang pertama, khutbah hari raya itu tidak wajib didengarkan. Tapi yang afdol, khutbah dengarkan. Tapi kalau seandainya tidak, maka tidak membuat sholat idnya tidak sah. Berbeda dengan Jumatan. Kalau Jumatan ada orang datang kemudian, ah masih Jumatan, masih apa khutbah, tidur dulu atau ngobrol dulu, ngopi apa segala macam, nanti kalau sudah komat baru datang. Nah seperti ini rusak Jumatnya. Rusak. Nah makanya di zaman politik tidak baik-baik saja, waktu zaman dinasti Bani Umayyah, orang gak mau dengar khutbah, karena khutbah isinya pidato politik, menjelekkan Ali, dan mereka akan memuji-muji jasanya dinasti mereka. Para sahabat atau mungkin kaum muslimin malas dengar. Akhirnya mereka habis sholat bubar. Akhirnya Bani Umayyah merubah sholat hari raya seperti Jumatan. Jadi khutbah dulu baru sholat. Lalu dia ditegur oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Apa namanya? Ini enggak kayak gini. Khalaftas sunnah. Kamu telah menyelisihi sunnah. Kemudian dia mengatakan, qad taghayyara ma hunalika. Orang sudah berubah semuanya. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, yang kita ketahui lebih baik daripada yang tidak kita ketahui. Maksudnya apa? Khutbahmu ini enggak kita ketahui. Yang kita kenal adalah khutbah setelah sholat. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna sanakhtub, faman ahabba an yajlisa falyajlis, waman ahabba an yadhhab falyadhhab. Kita akan khutbah ini, yang mau duduk dengarkan fadol, yang mau jalan-jalan silahkan, enggak ada masalah memang. Tetapi memang yang afdal adalah mendengarkan. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini, yang dijadikan patokan untuk memulai sembelihan adalah sholat, bukan khutbah. Kalau ada orang yang habis sholat langsung buyar kemudian langsung ke tempat pemotongan hewan, sah. Di Arab Saudi rata-rata gitu, mereka tidak nyembelih sendiri, rata-rata ke pemotongan hewan. Jadi mereka langsung habis sholat, masjid itu sudah buyar. Mungkin yang tersisa sepertiga itu, sepertiga masjid.
sisanya buyar sudah, mereka cepat-cepat. Dan itu sudah pasar kambingnya itu sudah full, enggak karu-karuan sudah itu. Hari pertama itu orang datang untuk nyembelih begitu. Baik. Jadi yang dijadikan patokan untuk memulai nyembelih adalah sebelum khutbah, tapi sesudah sholat. Kalau ada orang yang tidak sholat, entah karena sakit, kalau orang sakit ya gimana mau nyembelih kan. Tapi orang tidak sholat karena dia tidak tinggal di tengah perkampungan, dia tinggal di jauh, di tempat yang khusus untuk peternakan. Kalau di Indonesia enggak ngerti ada apa enggak ya, tapi kalau di Arab Saudi, mereka yang gembala unta itu jauh tinggalnya, jauh banget. Sampai mereka mau Jumatan itu berat, sampai mereka mau buka bersama aja jauh. Akhirnya sampai Islamic Center di Arab Saudi itu mendekat, kalau mereka Ramadan ngadakan buka bersama di dekat daerah penggembalaan itu, karena mereka jauh banget. Mereka tidak wajib Jumatan, karena kalau Jumatan harus jauh, harus jalan kaki jauh, dan itu bukan tempat yang dikunjungi taksi-taksi, enggak. Kasihan mereka orang dari Pakistan, dari Sudan, mereka tinggal di Arab Saudi, visanya memang visa untuk kerja di situ, jadi jauh banget. Nah, mereka tidak wajib sholat hari raya. Kalau majikannya pingin saya sembelih, saya mau nyembelih unta, kapan mulai nyembelihnya? Ini disebutkan dalam buku-buku mazhab. Untuk orang yang tidak sholat Id, maka dia nunggu perkiraan kapan mulai waktu sholatnya. Ini ada di khilaf di antara para ulama juga. Ini sholatnya siapa kalau dalam satu kampung lebih dari satu sholat? Maka sebagian ulama mengatakan sholat pertama yang ada di kampung itu selesai, sudah bismillah. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan bukan sholatnya tapi waktu sholatnya. Waktu sholat kapan? Ketika matahari sudah terbit, ditunggu sampai meninggi. Itu orang rata-rata sholat sudah mulai. Nah, orang sholat dia boleh nyembelih sudah. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan waktu sholat, ada yang mengatakan sholatnya. Sholatnya. Ada yang waktu, ada yang pelaksanaan sholatnya, ada yang mengatakan selesai sholat. Kalau waktu sholat itu lebih umum. Yang penting sudah masuk waktu, bismillah sudah. Kalau yang kedua, harus sudah mulai sholatnya. Yang ketiga, harus sampai selesai sholatnya. Ini pendapat ulama ketika hati-hati seperti itu. Ya kalau orang ada mau, ya hati-hati kemudian agak belakangan lebih aman. Seperti itu. Masalahnya, kalau seandainya dia menyembelih belum masuk waktunya, maka sembelihannya tidak sah. Meskipun tadinya tidak ngerti. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man dzabaha qabla shalati faqad asaba, man shalla shalatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk, wa man dzabaha qabla shalati fala nusukalah. Barang siapa yang salat bersama kami kemudian dia menyembelih hewan kurban, maka dia telah melaksanakan syariat. Tapi kalau dia menyembelih sebelum selesai salat, maka dia tidak memiliki pahala hewan kurban. Faqala Abu Burdah Hani Ibn Niyar Khalul Bara Ibn Azib, sahabat pamannya Bara Ibn Azib, ya Rasulullah, inni dhabahtu syati qabla salah wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurb. Ya Rasul, aku tadi sudah tak sembelih sebelum sholat, dan aku ngerti hari ini adalah hari untuk makan-makan. Fa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudhbahu fi baiti, maka aku pengin sembelihanku menjadi yang pertama disembelih hari ini. Aku enggak mau kesalip temanku, pokoknya sembelihanku di rumah menjadi yang pertama. Fadhabhtu qabla shalah wa taghaddaitu biha, maka aku sembelih sebelum salat sampai aku bisa sarapan. Bayangkan berarti nyembelihnya secepat apa itu. Sebelum sholat hari raya sudah sempat sarapan dari hewan sembelihan. Coba DKM Masjid As-Sunnah bikin sembelihan sebelum jam 10, usahakan semua jamaah sudah nerima daging, biar mereka makan siangnya bisa pakai daging sembelihan Masjid As-Sunnah. Insya Allah bisa kan? Nah, kalau di STDI itu, Masya Allah, itu Ustaz Yasir itu bilang, harus bisa, ayo semuanya bisa. Ya, akhir-akhir ini gak bisa karena tambah banyak. Jam 9 udah makan, oh nyembelih sendiri dari makanan itu.
dari sembelih itu. Masya Allah, kalau cuma satu atau dua kambing insya Allah aman, binillah. Maksudnya yang selesai satu atau dua kambing didahulukan, kan gitu kan. Nah, tapi yang selesai, tapi intinya ini sebelum sholat lebaran ini sudah makan paginya pakai daging itu, karena dia ingin apa? Menjadi orang pertama nyembelih. Cekat set, pasang gitu.

0: Wallah alam, anda nggak pastikan ya, anda nggak bisa pastikan, tapi itu mengikuti tempat yang di apa namanya yang penyembelihan itu. Di antara dalilnya wal adha yaumatu dhuhun. Hari raya Idul Adha adalah waktu orang-orang menyembelih itu. Wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam bisawab. Tapi ana enggak pastikan. Cuma yang kebayang ana seperti itu. Karena memang itu sering ditanyakan, bukan hanya Indonesia, Saudi. Orang di Saudi misalkan, kemudian mereka sudah lebaran, kita belum. Nah, mereka gimana ini? Mau lebaran atau enggak? Kalau seandainya mereka belum lebaran karena di Indonesia belum dipotong, apakah sudah boleh potong kuku? Kan kalau mereka mau lebaran boleh potong kuku atau belum karena di Indonesia belum disembelih gitu. Wallahu alam, dia akan mengikuti kambingnya. Wallahu alam bisawab. Seperti itu. Baik, ala kulli hal, tadi yang disebutkan akhirnya Abu Burdah tadi, Ibnu Niyar, ini pamannya Bara, mengatakan, "Ya Rasulullah, akhirnya aku sarapan pakai kambing itu." Kata Nabi SAW, syatuka syatu lahm. Berarti hewan sembelihanmu itu hanya bernilai seperti makanan biasa. Akhirnya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ladaina anaqan hiya ahabbu ilayya min syatain." Ana punya anak kambing, dia masih kecil tapi gede badannya. Umurnya aja muda tapi gede, dan ana lebih suka kalau dibandingkan ini dengan dua kambing hebatan ini. Apa tuh jizi'u anni, kalau aku sembelih ini untuk ngulang itu tadi, sah apa enggak? Kata Nabi SAW, na'am walan tajzi'an ahadin ba'dak. Untuk kamu bolehlah. Kan dia mengembalikan, itu harus kembali apa, nyembelih ganti lagi itu. Ya. Sudah untuk ente boleh, tapi setelah ini enggak boleh untuk orang lain. Gitu. Nah, sebagian ulama mengatakan, oh nanti ada hadisnya ya, nanti ada hadisnya, tapi yang jelas, ini kan karena belum cukup umur, tetapi Nabi SAW istitna, khususkan beliau, ini bolehlah untuk antum boleh, gitu. Hukum asalnya tidak boleh. Nah, Al-Hafidz Al-Hajar memberikan pelajaran penting di sini. Selain waktu awal penyembelihan, bahwa niat baik saja tidak cukup. Niat ibadah, ikhlas, bahkan pengen menjadi orang pertama yang mendapatkan sunnah, ternyata enggak nyunnah, dan ternyata salah, dan ternyata tidak sah. Kata para ulama, meskipun niatnya baik, meskipun dia paling cepat, tapi ternyata meskipun tidak tahu, ternyata enggak sah. Meskipun tidak tahu. Kalau seandainya mungkin karena dia apa namanya, gak tahu akhirnya dimaafkan, enggak ternyata, Nabi SAW suruh ngulang. Nah, ini menunjukkan khusus dalam ibadah seperti ini, seorang tidak boleh spekulasi ya, tidak boleh spekulasi. Baik,
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Demikian untuk keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Telah kami hadirkan ya keluarga muslim ke tengah ruang negara anda, satu kajian bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah di kesempatan malam hari ini yang bisa kami hadirkan, semoga bermanfaat ya keluarga muslim. Dan terkhusus kami mengucapkan terima kasih ya keluarga muslim atas kebersamaan anda. Dan setelah ini keluarga muslim bisa simak untuk program acara kami selanjutnya, yaitu Syahdu Malam. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.
4: Jiwa terasa gelisah. Dan jiwa terasa gelisah.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda, menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Syahdu malam, kita akan hadirkan ya ke tengah ruang darah Anda ya keluarga muslim, lantunan merdu tilawah Al-Quran yang akan menemani ya waktu malam Anda. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan ya dari keluarga muslim menyimak dari serangkaian program yang kami hadirkan. Di antara sunyi yang menenangkan, mari kita hadirkan hati, menundukkan jiwa, dan membuka diri dari kalam ilahi. Setiap huruf yang akan dilantunkan bukan sekedar suara, melainkan cahaya penuntun langkah, penyujuk bagi hati yang gelisah dan pengingat akan kasih sayangnya yang tak bertepi. Biarkan lantunan merdu tilawah Al-Quran ini mengalir perlahan, menyentuh relung terdalam, menghapus lelah, menumbuhkan harap. Semoga lantunan murattal ini menjadi wasilah ketenangan, mendekatkan kepadanya, serta menguatkan iman dalam setiap hembusan nafas. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan simak lantunan merdu tilawah Al-Quran di kesempatan malam hari ini. Dari Quran Surat Al-Anfal ayat 1 hingga ayat ke-19 dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghomidi. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war-rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin.
0: Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.
4: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
4: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.
1: Kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun.
0: Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
1: Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun.
0: Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab kematian itu.
1: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.
1: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ.
0: Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم

0: لكم رجز الشيطان وليضبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Zalikum faduquhu wa anna lil kafirin 'adaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar.
0: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.
1: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Dengan kemenangan yang baik, sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.
1: In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya 'ankum fi'atukum shay'an walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin.
0: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu. Biarpun jumlahnya pasukan banyak, sungguh Allah beserta orang-orang beriman.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu.
4: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
0: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
7: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
8: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
7: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
5: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Syahdu Malam. Bagi Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, Syahdu Malam tentunya akan menemani ya waktu malam Anda, waktu istirahat dari kepenatan di hari ini ya keluarga muslim. Di sesi kedua, mari kita kembali menata hati dalam melapangkan jiwa. Biarkan setiap lantunan ayat suci yang kita akan dengarkan menjadi penuntun langkah, menguatkan keyakinan, menenangkan batin, dan mungkin bisa menghilangkan kegelisahan yang kita rasakan. Di setiap pelantunan merdu tilawah Al-Quran yang kita dengarkan, tentunya tersimpan hikmah ya, yang dalam tentunya ya keluarga muslim, mengajak kita untuk merenung, memahami, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Semoga pada sesi kedua ya, di kesempatan malam hari ini, kita bisa semakin merendahkan ya hati kita, pikiran kita, dan juga semakin jernih ya, dan keimanan kita semakin kokoh. Di sesi kedua di kesempatan malam hari ini di Syahdu Malam, kita akan hadirkan kembali ya keluarga muslim lantunan merdu tilawah Al-Quran masih dari qori Syekh Sa'ad Al-Ghomidi dari Quran Surat Al-Anfal ayat 20 hingga ayat ke-37. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: antum tasma'un.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.
0: Inna syarrad dawabbi 'indallahi as-summul bukmul ladina la yaqilun.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
0: Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'aridun.
1: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
0: Ya.

0: الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.

0: ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
0: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim.
1: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
0: Ya.

0: آتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adabin alim.
0: Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.
1: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
0: Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.
1: وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan solat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

0: تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.
0: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى

0: Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: setiap suara yang mengudara.
4: Sedekah tidak mengurangi
3: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa

0: melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
2: Hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Terima kasih keluarga muslim ya, Anda masih di Syahdu Malam, lantunan merdu tilawah Al-Quran, peneman waktu malam Anda. Ya, di sesi ketiga keluarga muslim, mungkin juga sebagai penutup ya di kesempatan malam hari ini, mari kita hadirkan hati kita dalam keheningan yang penuh makna lantunan ayat suci yang telah kita dengarkan. Semoga tidak hanya singgah di telinga saja, tapi meresap ya ke dalam jiwa, menjadi cahaya yang menerangi langkah kita ke depan. Semoga setiap huruf yang terlantun menjadi saksi kebaikan, membawa keberkahan, serta menguatkan iman dan keteguhan hati kita ya dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang kita resapi hari ini, semoga tumbuh menjadi amal dan akhlak yang mulia. Keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan ya atas kesetiaan dari keluarga muslim semua menyimak ya program acara Syahdu Malam di kesempatan malam yang penuh berkah. Kami mengucapkan selamat beristirahat ya keluarga muslim, dan sebagai penutup di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran dari Quran Surat Al-Anfal ayat ke-38 hingga ayat ke-51 dari qari Syekh Sa'ad Al-Ghomidi. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti dan mohon maaf atas segala kekurangan, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Qul lilladheena kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin.
6: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir.
0: Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu walirrasul walirrasuli walidhi.

0: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
1: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ

0: Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
0: Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam hatimu.
1: وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

0: كثيرا لعلكم تفلحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.
0: Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin.
1: Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar, dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ

0: Bob.
1: Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: hakim.
1: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil'abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
3: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, berwalau fikum.
2: 94,3 Kita FM.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali sih siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena karunia Allah Azza wa Jal dan rahmatnya, tidak ada kebaikan yang dapat kita lakukan. Kenapa? Karena kita hamba. jari-jari ini adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Kedua mata yang dengannya kita melihat juga dari Allah. Telinga yang dengannya kita mendengar, itu juga dari Allah. Jantung kita yang berdetak, itu juga dari Allah. Kedua kaki yang dengannya kita berjalan, itu juga dari Allah. Kita adalah milik Allah. Allah fa'alul lima yuri. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Tapi dia tidak berbuat kecuali berlandaskan ilmu dan hikmah. Karena dia maha pengasih dan maha penyayang. Maka teruslah memuji dan memuja Allah. Lupakan dirimu. Kau hanyalah makhluk yang penuh dengan dosa dan nista. Semua keburukan yang menimpa kita adalah gara-gara kita. Dan semua kebaikan yang sampai kepada kita adalah dari Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri si beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Hidup ini adalah ujian. Sejak kita di perut ibunda kita, kemudian kita lahir, lalu kita jadi besar, kemudian yang menikah punya anak, sebagian sampai tua gak menikah, sebagian menikah gak punya-punya anak, sebagian berusaha untuk bekerja tapi ternyata dia di PHK, sebagian berharap mendapatkan pasangan hidup yang satu frekuensi, yang seia sekata, yang sehati menuju ke surga ilahi. Tapi realitanya tidak seperti itu. Allah Azza wa Jal mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Dan kami memberikan ujian kepada kalian yang bentuknya keburukan. Ada lagi yang bentuknya kebaikan. Ada kesenangan, ada kesusahan. Dua-duanya ujian, fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada kami, kata Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Qur'an ada banyak cerita. Cerita ujian orang-orang terdahulu. Baik orang-orang soleh atau orang-orang yang enggak soleh. Allah sama-sama memberikan ujian kepada mereka. Mungkin sepertiga Al-Quran isinya cerita. Karena orang suka mendengarkan cerita. Dengan cerita yang merupakan kejadian nyata, dia dapat mengambil pelajaran tanpa susah payah. Cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Adam bersama iblis. Cerita Nabi Nuh bersama kaumnya. Cerita Nabi Hud, Nabi Saleh. Cerita yang memiliki kebun, kemudian Allah hancurkan kebunnya. Ada banyak cerita. Di antara cerita yang Allah sebutkan adalah cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar. Apa sih ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yang kemudian Nabi Ibrahim ini diangkat sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah angkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Jadi kalau kita lihat, kita sering dengar kata-kata habib, habibi, kekasihku. Nah, kekasihku artinya orang yang dicintai. Nabi Ibrahim bukan hanya Habibullah, tapi derajatnya udah naik. Ada derajat tertinggi dalam dunia cinta. Nama derajat itu adalah Al-Khullah. Al-Khullah, yang orangnya disebut Khalil. Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah jadikan Ibrahim kekasih Khalilullah tabaraka taala karena cintanya sudah masuk ke relung-relung hati ya. Nabi Ibrahim, kecintaan dia kepada Allah azza wajalla diangkat. Semua mengaku cinta kepada Allah azza wajalla. Karena dia berharap kepada Allah azza wajalla. Tapi apakah Allah mencintaimu? Cinta bukan hanya ucapan dan rangkaian kata-kata, tapi cinta adalah pembuktian dengan jiwa dan raga. Apa kata Allah tentang Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ayat 124? Coba kita baca.

0: Suaranya kecil ya. نعم تفضلي.
1: إبراهيم رب كلمات أهل قال إن سأل الناس ما مها قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetap janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.
0: Subhanallah ya. Ada satu hal dalam ayat yang baru saja kita baca tentang kecintaan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Allah memberikan ujian, yang ujian itu bentuknya perintah dan larangan. Disuruh ini, kerjakan apa enggak? Enggak boleh ini. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam, Allah kasih ujian juga, dan ternyata beliau gagal, tapi kemudian beliau sukses kembali kepada Allah. Beliau makan dari buah itu. Lalu beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Allah maafkan, Allah ampuni. Tapi ada konsekuensi yang harus diterima. Diturunkan ke muka bumi. Nabi Ibrahim dikasih ujian sama Allah. Apa kata Allah? Fa'atammahun. Nabi Ibrahim menyelesaikan dengan sempurna. Lalu Nabi Ibrahim mendapatkan karunia dari Allah. Sekarang mungkin kita lihat ya, orang dikasih Nobel ini, Nobel ini, Nobel ini. Nabi Ibrahim dikasih sama Allah, diangkat dengan mengatakan, inni ja'ilu kalinasi imama. Aku menjadikan engkau imam bagi umat manusia. Nabi Ibrahim gembira, tentunya. Tapi beliau ingat dengan anak keturunannya. Ya Allah, kita kok ngelihat Nabi Ibrahim ini, masya Allah, dia. Ketika beliau doa minta dijauhkan dari kesyirikan, beliau mengatakan, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku ya Allah, jauhkan dari kesyirikan. Ketika beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimash shalah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati ya Allah, dan dari anak keturunanku ya Allah. Ketika beliau berdoa saat membangun Ka'bah, beliau mengatakan, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, ya Allah, jadikan kami umat yang berserah diri kepadamu dan dari anak keturunan kami. Ya, terus beliau ingat dengan anak keturunannya. Makanya kita lihat semua nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau doa minta terus sama Allah azza wajalla. Ketika Allah mengatakan, aku menjadikan engkau inni ja'iluka lin-nasi imama, beliau mengatakan, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku ya Allah. Itu orang tua jemaah yang selalu ingat dengan masa depan anak. Ya, kita orang tua ingat dengan masa depan anak kita, tapi dunia. Gimana anak itu punya kerjaan, gimana anak itu nantinya menikah, gimana anak itu. Terus kita berbicara tentang dunia anak kita. Kapan kita tatkala mengingat anak kita, kita ingat dengan akhirat mereka. Nabi Ibrahim langsung mengatakan, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku ya. Kata Allah, iya, tapi la yanalu ahdi dzalimin, orang-orang zalim enggak dapat. Aku janji, tapi orang-orang zalim enggak dapat. Subhanallah, itu Nabi Ibrahim. Sehingga beliau mendapatkan kedudukan al-khullah, menjadi khalilullah. Apa ujian yang harus dilewati oleh Nabi Ibrahim? Semua sedang diuji. Semua kita nih sekarang sedang diuji sama Allah Azza wa Jalla. Ujiannya beda-beda. Tapi yang jelas perintah dan larangan ujian yang berkesinambungan. Berapa banyak orang yang dipanggil hayya 'alas shalah enggak lulus dia. Dia tidak menjalankan. Allah mengatakan wala la ta'kulu riba, jangan kau makan riba. Enggak lulus ujian. Subhanallah jemaah. Di antara ujian yang harus lewat oleh Nabi Ibrahim, kita akan lihat ya, model ujian Nabi Ibrahim ini dari segala sisi. Diuji dari sisi orang tua, diuji dari sisi anak, diuji dari sisi istri, diuji dari sisi masyarakat. Sebagian kita gak mau diuji, atau dia mau pilih-pilih ujian. Masa ujiannya kayak gini? Anak gak siap dengan ujian kayak gini, katanya. Allahu Akbar. Allah yang memberikan ujian kepadamu. Seperti kita ketika masuk ruang ujian, lalu dikasih soal, lalu kita katakan, ya Allah, gak bisa jawab. Kenapa kok gak bisa jawab? Engkau belum dikasih informasi tentang materi yang akan diujikan. Udah, ya udah, teman-temanmu lulus. Kita bisa lihat satu kelas ya, masuk ujian pelajaran IPA, jumlah murid 50, lulus 45, 5 gak lulus. Apa masalahnya sama engkau? Engkau mengatakan, ya gimana, anak gak siap. Anda gak siap, tadi malam ada ini, ada urusan ini. Anda sebenarnya gak mau. Ahibati fillah. Yang harus dilakukan seorang hamba ketika mendapatkan ujian adalah yakin bahwa ujian itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan kita. Makanya anak-anak di kelas yang dapat soal ujian, kemudian ternyata soal itu belum mereka pelajarin dan tidak pernah disampaikan dan gak ada di buku, anak-anak boleh ngomong kepada gurunya, guru ini belum pernah kau ajarkan kepada kami. Boleh dia protes. Tapi kalau Allah yang ngasih ujian, Allah itu sudah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya, dan Allah sudah ngasih tahu bahwa ujian itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau mampu. Allah juga sudah janji, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami akan uji kalian dengan ya sedikit rasa takut, kekhawatiran nanti gimana, itu ujian. Bagaimana sikapmu? Kemana engkau kembali? Ada yang ketika takut kembali ke dokter jiwa. Ada yang ketika takut kembali ke dukun dan paranormal, ke penyihir. Ada yang dia takutkan. Ada yang takut kembali kepada penciptanya. Ah, lulus loh, amin. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya sendiri. Bagaimana ya, kita lihat seorang anak yang ingin ayahnya dapat hidayah. Ternyata sang ayah profesinya sebagai pembuat berhala. Anak ini gak bisa pilih bapak. Bisa. Kita kecewa dengan ayah kita, ya Allah, kok bapakku kayak gini, kata gitu. Kenapa bapakku gak kayak bapaknya fulan, mamanya? Nah, gak bisa kita pilih itu. Nabi Ibrahim diuji. Apa yang harus dilakukan? Ya berdakwah. Diajak, paman. Diajak ayahnya. Tapi ternyata sang ayah marah-marah. Bahkan mengancam untuk merajam putranya, baik dengan lisan atau dengan yang lainnya, dan mengusir anaknya. Ya Pak ya, rasanya seorang anak diusir sama bapak, sedangkan anak ini cinta sama bapaknya. Dia ingin bapaknya dapat hidayah. Sedih nih, ini Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya, nanti diuji sama anaknya. diuji menghadapi Namrud. Kita tahu cerita bagaimana Nabi Ibrahim dialog sama Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan Namrud yang memanggil istrinya. Gimana perasaan seorang suami istrinya dibawa untuk menghadap raja yang zalim? Ujian. Beliau tidak mengatakan aku ini nabi gitu. Aku ini nabi. Kenapa kok aku diujian seperti itu? Enggak. Beliau jalani ujian itu. Berat. Ya namanya anak-anak kalau mau naik sabuk, mau naik peringkat ya berat. Tapi prosesnya aja yang berat. Namun proses itu harus dijalanin ya. Ya udah diuji sama bapaknya, kemudian bagaimana dia berdakwah kepada kaumnya. Dan diuji Nabi Ibrahim bagaimana dia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajak kaumnya kepada tauhid, dan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka sendirian. Nabi Ibrahim, banyak di antara kita yang ketika berdakwah mengatakan, "Ustaz, ana sendirian, Ustaz. Ana enggak ada siapa-siapa di situ, Ustaz. Enggak ada yang bantu ana. Ini itu ada banyak alasan dia." Yang kau diuji dengan kesendirianmu. Nabi Ibrahim diuji dengan kesendiriannya dan akhirnya beliau dikasih ujian yang lebih berat. Kita akan baca kisahnya di surat Al-Anbiya ayat 60 sampai 70. Nah, silakan dibaca.

0: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia, Ibrahim, menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau, Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Dia, Ibrahim, berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami, Allah, berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: Allahu Akbar, jemaah. Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya sendirian. Bagaimana beliau disidang? Dan beliau tahu bahwa yang harus beliau korbankan adalah nyawanya nanti dalam menegakkan agama Allah. Mengorbankan nyawa satu hal yang lumrah, dan Nabi Ibrahim melakukan itu. Tapi subhanallah, ternyata yang dilakukan oleh kaumnya, mereka memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim yang mungkin belum ada sebelumnya dalam sejarah. Mereka hendak membakar Nabi Ibrahim. Mau dibakar nih orang. Padahal dia mengajak kaumnya menuju ke surga, mengajak kaumnya agar selamat dari api neraka, tapi yang terjadi beliau dibakar sama kaum. Ditelanjangi beliau. Karena mereka membuat api yang sangat besar sekali sehingga kaumnya pun tidak dapat mendekat menuju ke api tersebut. Mereka bikin manjanik, alat pelontar, dilontarkan Nabi Ibrahim. Diuji sama Allah Azza wa Jalla. Lihat ya, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Benar-benar beliau dilemparkan ke api. Allah tidak mengirimkan hujan untuk mematikan api itu. Allah tidak menurunkan salju atau meniupkan angin yang kencang sehingga api itu mati. Tidak. Benar-benar Nabi Ibrahim melihat dirinya dilemparkan ke api dan beliau masuk ke dalam api tersebut. Dalam perjalanan beliau menuju ke api, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Halaka ilayya haja?" Ibrahim, engkau ada keperluan sama aku? Dilemparkan ke api ya. Engkau ada perlu sama aku? Katanya Ibrahim, "Amma ilaika fala." Kalau kepadamu aku enggak ada perlu. Engkau sama-sama makhluk sama aku yang tidak dapat berbuat bertindak kecuali dengan izin Allah. Kalau sama Allah, aku ada perlunya sekarang sama Allah. Lalu beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kata-kata yang kadang-kala kita lupa jemaah. Di saat kita dapat ujian yang berat, kita banyak bergantung kepada manusia. Oh, fulan ini. Diuji Nabi Ibrahim, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Semua ini makhluk Allah Azza wa Jalla. Api pun makhluk Allah. Maka Allah katakan kepada api, ya nar, ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim saja. Api itu tetap membakar kayu yang dipersiapkan. Api itu tetap menimbulkan panas yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi buat Ibrahim jadi dingin dan keselamatan. Nabi Ibrahim lulus ujian itu. Beliau siap dilemparkan ke api. Beliau siap meregang nyawanya demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Selesai. Ujian apa lagi? Ya, beliau harus pergi meninggalkan kaumnya. Beliau hijrah dari Babilonia sana menuju ke Syam. Waqala inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah menuju ke Tuhanku. Harus berpisah dengan orang-orang yang beliau cintai. Meninggalkan kampung halamannya. Meninggalkan orang tuanya. Beliau pergi membawa salah satu kerabatnya Lut yang masuk Islam, yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Ujian itu gak selesai. Ternyata Nabi Ibrahim diuji dengan istrinya yang mandul, gak punya anak. Ini Nabi ya, udah dapat ujian dari sisi bapaknya, diuji di dirinya, dibakar oleh kaumnya, diusir sama mereka, meninggalkan kaumnya, masih Allah kasih ujian lagi, istrinya mandul. Dan Nabi Ibrahim cinta sama istri. Bagaimana akhirnya beliau, ya setelah ujian Namrud tadi yang istri Nabi Ibrahim ditahan oleh raja di Mesir ya, kemudian dikasih budak Hajar, yang kemudian Hajar ini oleh Sarah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak dari Hajar, bukan dari Sarah. Dari Sarah nanti punya anak. Tapi proses itu dijalani. Ketika punya anak yang bernama Ismail, yang ditunggu sampai umur beliau 86 tahun, beliau terus berdoa, ya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ternyata ama Allah gak boleh ngelihat anaknya, gak boleh kumpul sama anaknya. Ya dia ngelihat, ini kekasih Allah nih ya, dia yang namanya orang tua yang menunggu anak, dan ini anak pertamanya setelah berumur 86 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya dia, orang ini. Bagaimana cintanya sama anaknya. Yang kadangkala sebagian orang, kecintaan kepada anaknya membuat anaknya jadi tidak baik dan benar, dimanja. Maka Allah kasih ujian lagi sama Nabi Ibrahim. Bagaimana anak itu harus berada di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Kalau dititipkan ke neneknya, sebagian orang mungkin teman-teman di Australia, anaknya ada di sini, anak berpisah sama anak, anaknya di pesantren ya. Di situ kita sudah tahu dengan pesantrennya, fasilitasnya udah tahu, anak-anak akan makan enak di sana, ada banyak kegiatan yang bermanfaat. Ini orang tua masih berat ya. Sebagian orang tuh, ya Allah Ustaz, gimana Ustaz ya masukin anak ke pesantren Ustaz ya, kesian dia ini itu, nanti dia dibully sama teman-temannya, nanti gimana, anak juga kangen sama dia. Bayangin ujian Nabi Ibrahim meletakkan anaknya yang masih bayi. Anak masuk pesantren udah gede, orang tuanya udah kumpul sama anaknya. Kalau masuk pesantren itu lulus SD, udah 12 tahun sama orang tuanya. Ini masih bayi, masih orok tuh anak. Masih belum bisa makan, masih minum susu doang mamanya. Dibawa sama Nabi Ibrahim. Dari Syam, dari Palestina sana menuju ke Mekah. Sampai Mekah. Gak ada siapa-siapa. Di situ ada pohon. Pohon dauh disebutkan. Ditaruh di sana Hajar bersama Ismail cili ini. Dikasih satu wadah kurma. Dikasih air. Kemudian ditinggal. Orang kan masih rindu kemana, masih nunggu berapa. Enggak, ditinggal. Ditaruh, ditinggal. Bagaimana perasaan Hajar? Ditinggal sama suaminya, sama bapak anaknya. Enggak ada siapa-siapa loh di situ. Diikuti Nabi Ibrahim yang berjalan meninggalkan mereka. Tanya, "Ya Ibrahim, ila man takiluna? Engkau titipkan kami ke siapa di sini? Engkau pasrahkan kami ke siapa di sini?" Gitu loh. Enggak dijawab sama Nabi Ibrahim. Terus pergi Nabi Ibrahim, ditanya lagi, "Ila man takiluna? Engkau serahkan kami ke siapa di sini?" Enggak dijawab. Ketiga kali istrinya sadar, kayaknya pertanyaannya salah. Makanya kadang-kadang ada orang tanya gak dijawab. Seharusnya dia berpikir, boleh jadi pertanyaanku yang salah. Maka Hajar kemudian merubah pertanyaannya. Dia tahu suaminya adalah Nabi, utusan Allah. Karena pikirnya Sarah, pikirnya Hajar mungkin ribut sama istri pertamanya Sarah, kemudian Nabi Ibrahim gak enak ini itu. Akhirnya Hajar merubah pertanyaan dengan mengatakan, "Allahu amaraka bihadha." Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Ini bukan masalah cemburu atau tidak cemburu. Ini masalah perintah Allah. Dia tanyakan, dia pastikan itu. Kata Nabi Ibrahim, "Nah, iya." "Oh, kalau sudah perintah Allah, berangkat engkau. Berangkat engkau Ibrahim. Idzan la yudhayyuna." Kalau itu perintah Allah, Allah tidak akan menelantarkan kita. Ini jemaah. Sebuah keyakinan yang harus selalu menancap dalam diri kita. Ketika Allah memberikan ujian, berarti ada solusi. Dan engkau mampu menghadapinya. Dan Allah sudah membuat sebuah keputusan yang tidak dirubah sama Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Selesai. Pergi Nabi Ibrahim. Tapi gimana perasaan Nabi Ibrahim? Coba kita baca di surat Ibrahim ayat 37. Apa kata Nabi Ibrahim setelah meninggalkan mereka ya, menjauh di balik sebuah bukit udah enggak kelihatan mereka, Nabi Ibrahim menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Lalu beliau berdoa. Apa doanya? Nah, silakan dibaca.

0: زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.
2: Allahu Akbar. Dia panggil Tuhannya. Tak kuat. Dia tahu Allah perintahkan. Tapi bagaimana perasaan ayah ya? Perasaan ayah itu, ya Allah, tinggal di situ anakku. Maka dia panggil Allah dengan kata, Rabbana, Rabbana, wahai Rabb kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menghidupkan dan mematikan kami. Ini kalimat Rabb. Kalimat yang sering dipakai oleh para nabi ketika memanggil Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kalau minta itu boleh cerita sama Allah. Nabi Ibrahim sebelum minta cerita dulu sama Allah. Dia mengatakan, Inni askantu min dzurriyyati. Aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang ada tanam-tanaman di situ ya Allah. Di sisi rumahmu yang terhormat. Sebelum minta rizki buat anak-anaknya, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah. Tetap nih target orang tuanya adalah akhirat, agar mereka mendirikan sholat. Minta supaya hati manusia condong, karena mereka gak ada siapa-siapa di situ. Nabi Ibrahim tahu mereka sendirian. Kemudian berikan rezeki ya Allah kepada mereka. Baru minta rezeki makanan buat mereka. Lalu juga minta agar mereka dapat rezeki, agar mereka bersyukur ya Allah. Minta dibantu sama Allah. Bayangin ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah kita tahu Nabi Ibrahim pergi pasrah sama Allah. Beliau enggak tahu dengan apa yang terjadi di sana. Bagaimana Hajar kehabisan air susunya karena airnya sudah habis dan kurmanya juga sudah ludes. Bagaimana larinya Hajar dari Sofa ke Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa. 7 kali. Usaha Nabi Ibrahim sudah serahkan sama Allah. Ini jemaah, ketika seorang sudah pasrah sama Allah, benar-benar pasrah sama Allah, ya udah. Udah gimana Ustaz? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Selesai. Dilemparkan ke api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Meninggalkan istri dan anaknya, minta sama Allah. Ketika Sarah menghadapi Raja Mesir itu, Nabi Ibrahim sholat, serahkan sama Allah. Kita itu sering bersandar kepada diri kita. Kita sering mengatakan, oh aku mampu. Bisa. Aku, ana. Allah yang diminta. Nabi Ibrahim mengatakan yang pertama, Rabbana, wahai Rabb kami. Aku ini hambamu ya Allah. Tapi selesai. Nabi Ibrahim datang lagi ngunjungin anaknya. Udah gede anaknya. Berapa tahun ya? Bila gak ngunjungin Ismail. Datang ke sana sudah ada kehidupan ternyata di situ. Doanya Allah kabulkan. Wah, gembiranya orang tua ya, ketemu sama anaknya. Disebutkan bagaimana perjumpaan Nabi Ibrahim bersama Ismail ya. Bagaimana ayah yang lama gak ketemu sama anaknya dipeluk, didekap, diciumi ini anak. Jangan salah pilih ibu. Kita lihat bagaimana ini anak, bapaknya gak ada. Bapaknya ada tapi di luar kota, di tempat yang berbeda. Hidup bersama siapa? Bersama ibundanya. Ketika bundanya soleha, insya Allah anak tumbuh jadi anak-anak soleh-soleha. Tapi ketika bapaknya seorang ustad, bapaknya seorang nabi pun, kalau emaknya gak benar, berat. Seperti istrinya Nabi Nuh. Bagaimana akhirnya ditenggelamkan anak bersama istri. Udah ketemu, udah gede ya, masya Allah, udah bermalam ini itu, pagi-paginya cerita bapaknya. Apa ceritanya? Coba kita baca di surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Nah,
0: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. Sampai berapa saja? Ustaz?
2: 107 ya.
0: وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إن هذا لهو إن

0: Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."
1: Allahu Akbar jamaah. Orang tua tuh kalau disuruh milih, anaknya sakit atau dia sakit, orang tua akan mengatakan, "Biar aku yang sakit ya Allah, sembuhkan dia ya Allah." Ana masih ingat bagaimana istri ana, kalau salah satu anak kita sakit di waktu kecil ya, dia peluk di dadanya, dia mengatakan, "Ya Allah, pindahkan panasnya ke aku ya Allah." Kesian nih anak itu, minta orang tua. Artinya kalau ada dua pilihan, bapak yang mati atau anak yang mati, biasanya ayah kan banget, gak apa-apa, ayah yang mati. Ini ujiannya Nabi Ibrahim? Enggak. Ujiannya itu bagaimana dia diperintahkan menyembelih anaknya sendiri dan dia yang nyembelih. Dia yang nyembelih. Kalau bapaknya yang mati, selesai, mati sudah. Tapi bagaimana ketika seorang ayah menyembelih anaknya yang dia cintai, sepanjang hidup menderita nih bapak. Artinya ujiannya itu gak berhenti. Ketika seorang ayah mati, selesai ujiannya. Tapi ketika ujiannya itu sang ayah yang hidup dan dia yang melakukan penyembelihan kepada anaknya yang dia cintai. Ini Nabi Ibrahim cinta sama anaknya, Allah ngasih ujian untuk mengetes Ibrahim, apakah dia lebih mencintai Allah daripada anak. Dan Nabi Ibrahim lulus, disembelih tuh anak. Bagaimana Allah kasih kekuatan kepada Nabi Ibrahim punya anak Ismail, yang ketika ayahnya mengatakan, "Aku bermimpi aku menyembelihmu." Ismail enggak mengatakan, "Ayah, mungkin ada yang salah dengan mimpimu ya ayah. Mungkin ini." Enggak. Sang anak mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Subhanallah, ini didikan emaknya ya. Didikan emaknya. Dan juga tentunya Nabi Ibrahim yang sesekali datang, Nabi Ibrahim. Sesekali. Jadi para orang tua, para ibu yang merasa mendidik anaknya tanpa bantuan suami, ingat dengan Hajar yang ditinggal sama suami. Boleh jadi penyebab dia itu berat mendidik anak-anaknya karena gak ada suaminya, karena dia memang gak berserah diri kepada Allah. Yang ada adalah gangguan jiwa dan mental yang mengatakan, "Ini gimana bapaknya Ustaz, ini gimana bapaknya kerjanya ke luar negeri, akhirnya anak harus ngurus anak-anak sendiri, berat, beban." Sakit nih mentalnya. Ketika dia tahu suaminya memang kerja di luar negeri, di luar kota, yang mungkin datang setahun sekali, maka yang harus dia lakukan adalah mengatakan, "Hasbunallahu ni'mal wakil." Yakin Allah Azza wa Jal dapat membantu dan menolongnya. Ini Ismail tumbuh besar bersama emaknya. Lalu dia mengatakan kepada ayahnya yang baru datang, belum selesai kangennya, belum habis rindunya, tahu-tahu sang ayah harus nyembelih anaknya. Ya sudah, dibawa, diletakkan di bawah, dimiringkan ya, dipelipisnya, bawa pisau Nabi Ibrahim, benar-benar diletakkan di lehernya. Jadi bukan orang yang ragu ya, "Ini Allah, masa benar ya?" Enggak ada. Fa'atammahunna, benar-benar Nabi Ibrahim menuntaskan dengan sempurna ujian-ujian itu. Diletakkan itu pisau di lehernya. Enggak putus lehernya Nabi Ibrahim. Tahu dipanggil. Wanadaina, dipanggil. Ayya Ibrahim, Ibrahim, qad

0: Arugen, kau sudah menyelesaikan tugas, lulus kau. Bismillah, ini ujian yang benar-benar nyata ya. Tadi bayangan ujian itu seumur hidup Nabi Ibrahim. Kalau ini terjadi dan beliau lakukan itu, tapi Allah mengatakan sudah, kau sudah lulus. Kita nih di akhir bulan Syawal, kita akan masuk bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Ada syariat untuk berkorban, untuk menyembelih, mengucurkan darah sebagai bentuk cinta dan pengorbanan kepada Allah Azza, bukan anak kita tapi hewan ternak. Namun ternyata banyak orang yang yang mungkin tidak tertarik untuk mengorbankan yang terindah, yang terbaik. Kebanyakan orang ketika bicara kurban, ya dia akan belajar tentang fikih kurban. Dia akan tahu, oh ternyata kurban itu kalau domba 6 bulan sudah boleh dikorbankan. Kalau kambing 1 tahun. Kalau sapi ya umur 2 tahun. Unta 5 tahun. Dia belajar tuh fikihnya. Oke gitu. Ketika dia hendak berkorban, ternyata dia memilih yang paling minimal. Boleh atau tidak? Boleh. Sah. Sah. Tapi mungkin ada ujian yang belum engkau tuntaskan dengan sempurna. Kenapa engkau enggak pilih yang paling bagus? Nabi alaihi salatu wasalam pilih yang terbagus. Ketika haji, beliau kurbankan 100 ekor unta. Dan ingat, la yanalallaha luhumuha wala dimaha. Enggak sampai kepada Allah dagingnya itu enggak. Darahnya enggak. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang nyampe kepada Allah ketakwaan kalian. Kalian melakukan itu karena Allah, karena kecintaan kepada Allah, atau karena enggak enak dengan masyarakat. Ini fulan kaya raya tapi enggak pernah korban. Aduh sial, daripada jadi omongan orang, ana berkorbanlah. Ingat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia. Nabi Ibrahim punya harta cukup banyak, ditinggal semuanya. Anak-anaknya juga meninggal dunia. Kemudian Nabi Ibrahim berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan amalannya, dan beliau menjadi Khalilur Rahman. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam juga Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla. Maka kisah yang tadi kita sampaikan, semoga memotivasi kita untuk menjadi penyabar. Kalau engkau diuji, sejatinya untuk diangkat derajatmu, dihapuskan dosa-dosamu, agar engkau naik tingkat. Ujiannya nanti nambah lagi. Jangan pernah mengatakan, kenapa aku kok diuji ini. Katakan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh milik Allah. Allah bebas menguji kita dengan ujian apapun. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, masih ada ujian lain buat Nabi Ibrahim, ujian membangun rumah Allah Azza wa Jalla ya. Yang jelas beliau terus berjuang menyampaikan agama Allah, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu Nabi Muhammad adalah keturunannya Ismail yang merupakan putranya Nabi Ibrahim, kita lanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik, tafadhal, kami kembalikan ke moderator. Naam.
1: Insyaallah saya isi pertanyaan ujar dari Sydney, putaran pertama.
2: Assalamualaikum Ustaz, Sydney putaran pertama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya berapa putaran ini?
2: Kalau bisa 5.
0: Tafadhali. Naam.
2: Iya. Meneruskan surat Al-Baqarah tadi Ustaz, ada ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, Allah kan sudah menggariskan garis hidup manusia ya Allah, ya Ustaz. Nah, gimana sama orang yang lahir sebagai non-muslim dan sampai meninggal akhir hayat tidak mendapat hidayah Islam gitu Ustaz? Kadang kalau kita mikir setan masuk, kok Allah gak fair ya? Na'udzubillah gitu Ustaz. Jazakallah khair.
0: Naam, subhanallah. Ya, mungkin ungkapan itu muncul ketika kita berbicara takdir. Ketahuilah bahwa Allah itu maha tahu dengan apa yang terjadi. Allah tahu fulan akan lahir dari rahim dua orang, dari rahim seorang ibu yang musyrik, bapak yang kafir. Fulan nanti bagaimana garis hidupnya? Allah tahu dia bagaimana, tahu-tahu dia matinya ternyata muslim. Mungkin, mungkin. Kalau bicara takdir yang merupakan ilmu Allah Azza wa Jal yang ditetapkan dan dicatat dalam Lauhul Mahfud, Allah juga mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan memberikan azab kepada suatu kaum sampai kami mengirim utusan ke sana. Jadi Allah kirim utusan, Allah tegakkan hujahnya, baru Allah akan azab. Makanya ada yang disebut ahlul fatrah, orang-orang yang gak datang utusan Allah ke sana, orang-orang yang dalam hidupnya memang gak pernah dengar tentang Islam, tentang agama Allah Azza wa Jal. Bagaimana kondisi dia? Oh, nanti akan diuji pada hari kiamat. Apakah dia mentauhidkan Allah atau tidak? Karena kalau bicara fitrahnya, fitrahnya manusia semua alal Islam. Jadi sampai yang lahir dari rahim orang yang tidak beriman, dia sejatinya muslim. Maka kalau bicara Allah gak fair, Allah sangat fair sekali karena Allah sudah memberikan peringatan. Wa in min khammatin, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Seluruh umat ada utusan Allah Azza wa Jal yang Allah kirimkan ke sana. Kalau belum, gak nyampe kepada mereka, ya sudah. Mereka tidak akan diadab, mereka akan diuji kelak pada hari kiamat. Jadi intinya, tugas kita ini adalah beriman, beramal soleh, menyampaikan agama Allah ini, dan bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat di mungkin di Australia teman-teman, ya kesian ya, mereka nggak pernah dengar tentang Islam. Tahu dari mana kalau mereka nggak dengar tentang Islam? Kalau benar orang-orang itu nggak tahu tentang Islam sampai mati, nggak ada yang menyampaikan, dan mereka juga nggak ada kesempatan untuk belajar. Ya nanti hisabnya pada hari kiamat. Di dunia kita hukumin mereka orang-orang kafir, tapi di akhirat ya nanti akan ada sidang. Makanya ketika Allah hendak mengazab orang-orang tersebut, atau ketika orang-orang itu dimasukkan ke neraka seperti yang Allah sebutkan di surat Tabarak ya, ketika mereka masuk neraka, Allah tanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apa belum datang kepada kalian pemberi peringatan? Apa belum datang? Apa jawaban mereka? Qalu bala. Ya udah datang. Tapi masalahnya di kami. Nah, di sinilah kalau di kantor enggak fair, Allah sangat fair. Allah kirim utusan dan nanti akan ditanya pada hari kiamat. Mereka enggak udah datang. Tapi ya gimana? Kita dustakan sampai ketika mereka masuk neraka, mereka mengatakan lau kunna nasma au naqil. Kalau kami dulu mau mendengarkan dan mau memikirkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami gak akan masuk neraka. Jadi intinya orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang gak mau dengar dan gak mau mikir, yang akhirnya mereka gak menerima itu hidayah. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah.
3: Barakallahu fiik Ustaz, ini dari Brisbane. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Saya mempunyai seorang suami yang mu'alaf, alhamdulillah beliau practicing alias mempraktekkan agama Islam gitu Ustaz ya.
0: No.
3: Tetapi memang perjuangannya untuk sampai ke titik ini. Apakah salah jika kami mengatakan kepada anak jangan mencari istri atau suami seorang mu'alaf, karena banyak kasus perempuan mu'alaf yang balik menjadi murtad ketika berpisah dengan suaminya atau ya kebalikannya. Jazakumullah khairan.
0: Tunggu, pertanyaan anak mau tanya. Dia mu'alaf atau dia masuk Islam karena pernikahan?
3: Suaminya.
0: Iya, maksudnya tadi yang disebutkan banyak kasus itu, yang disebutkan banyak kasus itu rata-rata mereka ya, yang menikah karena, yang masuk Islam karena pernikahan, atau mereka masuk Islam sebelum nikah udah Muslim tapi baru masuk Islam.
3: Ya, biasanya kebanyakan kasus itu mereka menjadi Muslim ketika nikah.
0: Ketika nikah kan, siap kalau gitu. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bicara pernikahan, Rasulullah SAW sudah memberikan arahan-arahan. Di antaranya, menikahlah dengan laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoin. Kalau perempuan, dicari yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, tentunya seperti itu. Kalau kemudian orang tua memberikan arahan kepada anaknya untuk tidak menikah dengan non-muslim sebenarnya, yang kemudian nanti ketika nikah, enggak, insya Allah dia mau masuk Islam. Nah, ini kan banyak kan kasusnya seperti itu. Dia mau masuk Islam. Berbeda dengan mu'alaf yang dia masuk Islam, kemudian kita nikahin dia. Karena ada orang yang yakin dengan Islam, kemudian dia belajar Islam, menjadi muslim yang kuat umpamanya, baru dinikahin. Nah, ini berbeda. Maka kalau ternyata memang yang akan kita nikahi itu orang yang baik, ini laki-laki atau perempuan ya, yang agamanya memang belum bagus, itu resiko, berpotensi berat buat kita. Kalau dia seorang laki-laki yang, ini juga pelajaran ya, ada seorang yang datang ke anak, dia menikah, tidak menikah dengan muslimah tapi awam. Masih awam, masih ya jauh dari nilai-nilai agama, tapi insya Allah mau diajak berubah, mau diajak hijrah, mau diajak lebih baik. Anda sampaikan, kalau antum tinggal di rumah, artinya bukan orang yang suka safar, gak apa-apa insya Allah. Artinya antum bisa menemani istri untuk jadi lebih baik. Tapi kalau antum orang yang sering keluar kota, ini itu, kapan istri akan belajar? Antum tinggal, antum suruh dia belajar sendiri. Maka ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi apabila memilih, pilihlah, ya kalau kita pilih yang udah jadi gitu loh. Pilihlah pasangan hidup yang satu frekuensi, yang udah sholat, bukan sholatnya bolong-bolong, insya Allah nanti bisa diperbaiki. Iya kalau bisa diperbaiki, kalau enggak, maka nasihat itu enggak ada masalah. Namun apabila seorang muslimah ini kuat ya agamanya dan dilihat laki-laki itu laki-laki yang sedang mencari kebenaran dan dia kemudian berujung ke Islam, maka ahlan wa sahlan. Itu mungkin yang perlu ditekankan ya kepada teman-teman agar mereka tidak menderita nantinya. Banyak yang menikah karena cinta, bukan karena agama. Kalau karena cinta saja, bukan karena agama, ya biasanya orang itu, ayolah masuk Islam, iya gak apa-apa lah. Dia kecinta sama pasangannya, disuruh masuk Islam, dia masuk Islam gitu. Tapi akhirnya dia gak belajar tentang Islam itu, akhirnya kerepotan untuk memperbaikinya. Akhirnya ketika terjadi perceraian, nah kembali lagi ke agamanya. Yang laki ya ke agama yang sebelumnya, yang perempuan juga ke agama yang sebelumnya, akhirnya seperti itu. Tapi ada sebuah kisah aja, mana ingat siapa yang cerita di Swiss ya, tentang seorang laki-laki muslim Indonesia yang menikah dengan wanita yang mu'alaf tadi. Kayaknya dia mu'alaf yang memang mau belajar Islam. Setelah bertahun-tahun, subhanallah, istrinya gugat cerai suami. Bukan karena pindah agama, istrinya enggak. Karena dia enggak ridho lihat suaminya, sholatnya masih bolong-bolong. Artinya Islamnya masih Islam KTP. Sedangkan dia sudah jadi Islam beneran. Maka dia gugat cerai suaminya, ya untuk hidup lebih nyaman lagi sebagai seorang muslimah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Afwan, suaranya putus-putus ya.
4: Ya Ustaz.
0: Ya, tafadhali. Dimulai dari awal.
4: Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak remaja agar tidak mudah tersinggung? Karena seringkali jika diberitahu oleh orang tua, mereka tidak mau menerima, marah, dan melawan. Nasihat yang Ustaz dan Allah.
0: Naam, ahibbati fillah. Dalam agama kita, fase hidup manusia itu ada baligh, ada sebelum baligh. Adapun setelah baligh, semua yang diamalkan dia itu dicatat. Sebelum baligh tidak. Banyak orang yang mungkin karena ilmu umum yang dia pelajari, ya kalau anak-anak baligh yang disebut mungkin remaja, ya biasalah anak-anak itu kayak gitu ya, bandel ini itu, nanti benar-benar sendiri dia. Kadang-kadang seperti itu pikiran orang tuanya. Padahal setelah dia baligh, semua itu dicatat. Makanya kita lihat di masa sahabat Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam, anak-anak umur 13 tahun mau ikut perang. 15 tahun ikut perang. 18 tahun komandan perang. Sekarang kan enggak. Selalu dianggap oh masih kecil. Dan juga kalau bicara secara hukum di berbagai negara itu kan ada pengadilan untuk anak di bawah umur. Mereka punya ketentuan di atas umur sama di bawah umur. Oke, itu aturan manusia. Tapi dalam agama kita ada di bawah umur. Kapan di bawah umur adalah di bawah umur baligh. Setelah baligh kita lihat. Anak-anak SMP berzina. Na'udzubillah. Melakukan pemerkosaan anak-anak SMP. Iya. Supaya kita tahu dia itu sudah mukallaf. Jadi bukan di bawah umur, kalau bicara di bawah umur itu sebelum baligh. Maka tugas orang tua ini memahamkan kepada anaknya bahwa ada fase dalam hidupmu nak yang kok gak dicatat. Adikmu nih, ini gak sholat gak dicatat ya. Dia melakukan apa saja, malaikat angkat tang, angkat penanya. Tapi ketika sudah baligh nak, semua itu dicatat. Kemudian bagi orang tua dalam mendidik anak itu memang perlu terus belajar ya, subhanallah. Ana tadi ketika duduk di sini, ana dapat kiriman yang menarik sekali ya. Bagaimana orang tua jangan ngajarin anaknya berdusta. Jangan ngajarin anaknya berdusta. Seperti apa? Salah satunya disebutkan di sini yang punya anak-anak perempuan, momen, jangan tanya, udah sholat, jangan. Katakan kepada dia, ayo sholat. Jadi ketika dia diajak, dia, ya akhirnya dia sholat gitu loh. Tapi kalau ditanya, udah sholat belum? Udah. Padahal dia belum sholat. Cuma karena dia malas. Jadi bahasanya akhirnya bukan bertanya udah sholat atau belum, tapi bahasanya, ayo sholat. Dan usahakan ungkapan ini kepada anak itu disampaikan ketika masuk waktu sholat. Karena dia gak ada alasan untuk mengatakan sudah sholat atau baru azan. Gak ada engkau sholat gitu. Dan anak itu gak punya kesempatan untuk berdusta. Karena orang tuanya ngajak dia sholat ketika baru selesai azan. Yang orang ketika azan dia dengarkan azan, menjawab azan, kemudian ambil wudu, kemudian sholat umpamanya. Jadi ketika orang tua ini tanya sama anaknya di akhir waktu, nah ini juga pendidikan yang salah orang tua. Di akhir waktu zuhur mamanya azan asar 2:30, dia tanya sama anaknya jam 2. Nak, sudah sholat? Bayangin ya. Kita lihat bagaimana orang tua yang salah ini menunda dia ngajak anaknya sholat. Sampai jam 2 baru kok ingat tentang sholat anakmu. Seharusnya kok azan kemana anak, ayo sholat nak. Jadi buat para orang tua, ya dalam rangka mendidik anak-anak kita. Tadi yang dikatakan remaja, Nabi Ismail itu mau disembelih ketika remaja beliau. Maka bahasanya itu balagh, udah bisa usaha sama bapaknya. Anak-anak itu kalau sudah balik udah bisa usaha sama bapaknya, suruh mandiin mobil udah bisa, udah faham dia. Maka nasihat ana buat kita semuanya, buat ana sendiri juga, yang pertama doa. Bagaimana Nabi Ibrahim sebelum punya anak minta anak, setelah punya anak beliau hampir selalu menyisipkan doa buat anak keturunannya, wa min dzurriyyatina, terus minta buat mereka. Kemudian ya orang tua perlu menjalin kedekatan sama anak. Sekarang ini banyak orang tua ngasih mainan anak-anak. Yuk main. Ditinggal. Nanti boleh jadi kita ditinggal sama mereka. Kejadian anak yang meletakkan orang tuanya di panti jompo. Orang tuanya dikasih pembantu, dikasih semuanya. Atau di rumah tapi dikasih semuanya orang tuanya ini. Anak menjalankan tugasnya. Tapi orang tua itu bukan ingin itu. Ingin kedekatan sama anaknya juga. Jangan ditinggal gitu loh. Ini orang tua sudah tua. Anaknya secara hukum agama menjalankan tugasnya. Aku sudah penuhin, aku berikan nafkah kepada orang tua. Aku jadikan pembantu yang selalu mendamping orang tua. Iya, secara hukum fikih dia menjalankan tugasnya. Tapi orang tua ingin sesuatu yang lebih. Dia ingin kebersamaan sama anaknya, ingin didampingi sama anaknya. Kalau engkau ingin itu, engkau dampingi anakmu sekarang ketika mereka kecil. Bukan dikasih mainan ditinggal, dikasih handphone ditinggal. Dampingi, dia nonton TV dampingin. Saya tahu, oh ada ibuku, ibuku sayang sama aku. Jadi ini mungkin yang menyebabkan akhirnya banyak anak ya jadi jauh sama orang tuanya, membangkang ya. Kan anak kecil biasa lah, anak kecil disuruh masih ini itu tabiat dia masih kecil. Orang tua yang harus sabar dan memberikan arahan. Tapi jelas tadi ingat, ada di bawah umur, ada yang sudah di atas umur. Apa standarnya? Baligh. Barakallahu fiik. Naam.
5: Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana pengertian nazar dan ketentuannya menurut Al-Qur'an dan hadis? Apakah boleh kita bernazar? Barakallahu fiik.
0: Masyaallah. Iya. Bicara hukum memulai nazar dan hukum menepati nazar berbeda. Kalau hukum menepati nazar yang tidak ada unsur dosa, itu hukumnya wajib. Menepati nazar yang tidak ada unsur dosa adalah kewajiban. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang masuk surga itu dengan firman-Nya, yufuna bin nazar. Dan ketika Allah berbicara tentang mereka yang haji, juga Allah sebutkan wal yufu nuzurahum, hendak mereka menyempurnakan nazar mereka. Tapi kalau hukum memulai nazar menurut pendapat yang lebih kuat, makruh. Nazarnya ini nazar yang halal ya, nazar yang boleh. Menurut pendapat yang lebih rajih, makruh. Dalam sebuah hadis disebutkan, innama yustakhraju min bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil biasanya. Nazar kan mengatakan, ya Allah, kalau anakku diterima kuliah di kampus fulan, aku akan potong sapi 3. Anaknya gak diterima, akhirnya potong kambing. Sudah. Anaknya diterima, potong sapi dia. Wajib dia potong sapi. Namun kan dikeluarkan dari orang yang bakhil. Coba dia udah potong 3 sapi dan aku mohon sama Allah agar Allah mudahkan diterima anakku. Jadi dia menjadikan potong sapi tadi sebagai tawassul dalam berdoa memohon kepada Allah, bukan nunggu jawaban dari Allah baru dia mau berbuat. Jadi selama nazarnya itu tidak ada unsur dosa, dia wajib memenuhinya. Tapi memulai bernazar itu menurut pendapat yang rajih boleh, tapi tadi makruh ya. Lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Tapi kalau engkau mau bernazar ya tafadhol. Ingat kalau engkau sudah bernazar wajib dipenuhi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Barakallahu fiik.
6: Saya ada pertanyaan. Saya punya seorang teman yang sedang depresi gitu ya. Terus bagaimana kita cara menghadapi teman yang seperti ini, karena sepertinya agamanya cukup bagus gitu ya, kita ingatkan, tapi sepertinya berkeluh kesah terus gitu.
0: Bagaimana cara yang boleh tahu ini? Apa penyebab depresinya?
6: Ya, masalah orang tua dengan anaknya kayaknya.
0: Masalah orang tua dia?
6: Maksudnya dia dengan anaknya gitu loh. Jadi sepertinya susah untuk bertemu gitu, sehingga mereka tuh tidak ngomong gitu loh, tidak berhubungan gitu.
0: Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah, 2019. Semoga anda gak salah. Nah, itu 800 ribu manusia mati bunuh diri. Dalam catatan WHO kalau gak salah kayak gitu ya. Nanti coba dicek ulang. Karena depresi. Apa sih gunanya depresi? Gak ada gunanya. Makanya para ulama menyebutkan alal aqil alla yaghtam. Fainal gemalayan fak. Orang yang berakal itu nggak boleh dia depresi, nggak boleh dia galau. Kenapa? Nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Sedangkan manusia dengan akal sehatnya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi membahayakan dia. Maka yang perlu disampaikan kepada orang yang depresi ini yang pertama adalah bagaimana menguatkan dia untuk menyandarkan semuanya kepada Allah. Tidak mengatakan andai kata. Jikalau dulu saya itu, apabila dahulu saya itu, udah selesai. Ini udah terjadi. Maka katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Terus qadarullah, Allah yang menetapkan itu. Maka kalau kena musibah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita tuh milik Allah. Bagaimana diajak nih untuk menyandarkan kepada Allah. Yang kedua, ada orang yang depresi karena harta. Harta bisa dicari lagi kalau harta itu hilang. Dia mengatakan, ya Allah gimana ini? Macem-macem karena dia tidak menyerahkan kepada Allah. Akhirnya dia menderita hidup. Kalau berkaitan dengan anak, kita tahu anaknya Nabi Nuh gak bisa diatur. Sedih Nabi Nuh, iya. Sampai udah naik kapal laut. Lihat nih anaknya. Anaknya melihat negeri itu sudah tenggelam. Sang ayah mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana. Naik, anakku. Dipanggil anaknya. Dari sayangnya orang tua, ayo, kau jangan bergabung sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Ini bagaimana dia menentang ayahnya. Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma. Aku akan mendaki gunung yang bakal menyelamatkan aku dari air. Ini cuma keras kepala nih anak. Sedih Nabi. Kemudian Nabi Nuh sempat berdoa minta sama Allah supaya diselamatkan anaknya ini dan itu. Allah larang, enggak. Itu bukan dari keluargamu gitu. Jadi bagaimana seorang ini bersandar kepada Allah, kemudian dia melakukan tugasnya dengan baik. Setelah itu dia kembali serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya membimbing mereka mau atau tidak ya. Kita di orang tua jadi sedih memang. Tapi ketika dia tahu dengan takdir Allah Azza wa Jal bahwa tidak semua yang diimpikan menjadi kenyataan, maka dia perbanyak doa buat orang-orang tersebut agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kasih doa, engkau zikir sama Allah. Engkau kalau mikir stres, doa lapang dadanya. Kenapa? Loh, Allah janji akan mengabulkan doamu. Makanya ada orang yang dapat musibah mikir. Loh, kok kalau mikir masalahnya enggak selesai? Karena hanya akan memikirkan yang lalu atau kecemasan dengan yang akan datang. Yang lalu serahkan sama Allah, yang akan datang serahkan sama Allah azza wajalla. Perbanyak zikrullah tabaraka wa taala. Kemudian sholat. Stres ini itu depresi, sholat. Mikir lagi, sholat. Yang bisa membantumu hanya Allah azza wajalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada soalan. Bagaimana mengarahkan dan menasihati anak laki-laki umur 16 tahun yang sedang tertarik dengan lawan jenis supaya tidak terjadi fitnah?
0: Masya Allah. Naam jemaah. Iya. Ini sebelumnya ana lengkapin lagi ya untuk jawaban yang pertanyaan tentang depresi itu. Orang-orang yang depresi itu perlu ada kegiatan ya, selain tadi yang berkaitan dengan keimanan, dia perlu ada kegiatan yang menyebabkan dia fresh gitu. Karena biasanya kegalauan dan kesedihan itu menyebabkan dia enggak produktif. Dia aja olahraga, jalan atau apalah. Sehingga ada energi yang keluar. Jangan menyendiri. Baik, lanjut ke pertanyaan dari Malaysia tentang anak yang tertarik dengan lawan jenis ya. Alhamdulillah, pertama orang tua bersyukur. Kenapa? Anaknya normal. Karena kalau tertarik sama sesama jenis, ini yang berbahaya. Kalau sama lawan jenis, memang Allah mengatakan zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin. Apa yang harus dilakukan orang tua? Sampaikan kepada dia, nak, ada batasan-batasan yang perlu dijaga agar engkau selamat. Katakan wala taqrabuz zina. Tentang ayat gak boleh mendekati zina. Engkau tertarik sama lawan jenis, senang itu hal yang wajar memang. Dan itu ujian juga buat dirimu. Tapi jangan sampai kau melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan. Mamanya keluar bareng ya. Ajarkan kepada dia tentang perintah untuk menundukkan pandangan, larangan berduaan ya. Hal-hal yang memang batasan itu harus dijaga. Kalau bicara ketertarikan dia, ya itu hal yang wajar. Gak ada masalah gitu loh. Gak ada salahnya dengan ketertarikan itu. Yang salah ketika ketertarikan itu mengantarkan dia kepada yang haram nantinya. Maka katakan kepada dia, ya tundukkan pandanganmu. Nanti kalau engkau memang suka sama dia, benar engkau tertarik sama dia, ya udah engkau persiapkan diri. Kapan kau mau nikah, ngomong sama ibu akan minta anak itu. Jadi anak itu ada merasa aman. Anda punya anak, ngomong dia tertarik sama fulani, fulana ini. Anda ngomong, lu mau? Bapak minta kan? Jadi minta gitu loh. Kalau diminta nikahnya mau ditunda nggak ada masalah, tapi udah selesai. Dia jadi sudah dilamar, umpamanya seperti itu. Tapi ada batasan-batasan yang harus dia jaga. Ini mungkin yang harus dilakukan orang tua. Bagaimana memotivasi anak? Karena kalau orang tua, nah engkau masih kecil. Loh, ini udah gede. Dia udah balik. Tadi kita bicarakan, dia udah balik. Dia nikah, bisa. Umur 16, oh bisa nikah. Mampu dia menjadi seorang suami. Dan perempuannya menjadi seorang istri. Cuma kan ketika tadi kita ngomong, engkau kapan mau nikah? Engkau nanti, ya sudah. Kalau engkau nikah nanti, engkau hati-hati. Engkau suka sama fulan, nanti. Kapan engkau siap, abah mintakan, ibu mintakan. Kadang-kadang alusat, dia masih kecil, dia udah gede, udah balil itu udah gede. udah dicatat sama malaikat. Kasihan anak-anak kita. Dan buat orang tua yang punya kemampuan ya, yang punya kemampuan, yang mungkin anaknya belum bekerja tapi dia sudah punya calon, artinya dia punya kecondongan kepada seorang wanita, dan wanita tersebut soleha umpamanya, orang tua akan katakan, nak engkau nikah, bapak biayain sekolahmu, bapak biayain semua nafkah buat keluargamu, nanti kalau engkau punya rezeki engkau mau balikin, balikin, kalau enggak, itu hadiah dari ayah. Momen seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Naam, kita ke Hong Kong.
2: Hong Kong kayaknya kosong kali Ustaz.
0: Masya Allah.
2: Lanjut Sydney Ustaz.
0: Masya Allah.
8: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dari Sydney Ustaz. Saya cuma mau tanya, apakah musibah itu dari kesalahan orang itu Ustaz? Maksudnya kayak di surat Asyura ayat 30 kan dibilang segala musibah itu dari tangan
0: manusia.
8: Iya, manusia itu sendiri. Nah. Atau gimana Ustaz? Ya, terima kasih.
0: Masyaallah, barakallahu fikum.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir yang ada di Sydney. Ya, berkaitan dengan musibah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Man ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsi." Musibah, kebaikan yang menimpamu, kebaikan asabah itu musibah, kebaikan menimpamu dari Allah. Kalau keburukan dari dirimu sendiri. Ini hukum asalnya. Kalau kita melihat ternyata musibah itu ada tiga macam. Yang pertama, musibah yang merupakan azab. Azab buat orang tersebut. Bagaimana kok jadi azab? Karena dia gak sabar. Dikasih musibah, dia gak sabar, jadi azab buat dia. Ada musibah yang karena kelakuan orang itu, tapi jadi penghapusan dosa. Iya, orang itu berbuat dosa, dia melakukan kesalahan, dikasih musibah sama Allah, akhirnya dihapuskan dosanya. Gak jadi azab buat orang itu, tapi jadi penghapusan dosa. Setelah musibah, dia dibersihkan dari dosa. Yang ketiga, ada musibah yang untuk mengangkat derajat. Yang untuk mengangkat derajat ini memang buat orang-orang yang baik. Yang memang untuk diangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi orang soleh itu kayak para nabi dikasih cobaan. Ada yang cobaannya untuk mengangkat derajat para nabi. Ada yang enggak juga. Seperti Nabi Adam AS diturunkan. Seperti Nabi Yunus dimakan ikan. Karena beliau itu jadi penghapusan dosa. Dan tentunya nanti untuk mengangkat derajat. Jadi secara umum ada tiga tingkatan tadi. Boleh jadi itu adalah ujian untuk mengangkat derajat musibah tersebut buat orang-orang yang memang sudah bersih dari dosa. Yang kedua adalah untuk menghapuskan dosa tersebut karena dia menyikapi musibah tersebut dengan kesabaran. Walaupun awalnya karena dosa dia, tapi dengan sabar dihapuskan dosa. Yang ketiga, musibah yang jadi azab. Karena ketika dia dapat musibah, dia tidak bersabar menghadapinya. Akhirnya, udah diadab, dosa lagi. Karena kita tahu sabar itu wajib. Ketika dia gak sabar, jadi adab buat dia di dunia dan boleh jadi di akhirat juga seperti itu. Ahibati fillah, mohon maaf ya. Gak bisa ke putaran kedua untuk yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan kita tahu orang itu semakin kuat agamanya, semakin berat ujiannya, dan tentunya pahalanya juga semakin besar. Kita tidak boleh meminta bala, meminta musibah, tapi ketika datang kita harus hadapin dan berdoalah memohon afiah kepada Allah dari segala keburukan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
10: Ah, iya benar, Man.
9: Iya, Bang, biar enak laporannya.
10: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
9: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
10: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
9: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang bang.
10: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
9: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
10: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
9: Eh iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat.
10: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
9: Aduh, jadi malu.
10: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
9: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
10: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
11: 94,3 Kita meniti ilmu.
12: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
13: Iya betul bah, saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
12: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
13: Betul sekali, kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
12: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
13: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
12: Bagus sekali ini, jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
13: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
14: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
11: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
15: Ketika kesibukan duniawi menjauh

Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

يعرفون.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jika hari ini kita masih dikasih umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti kita sedang diberi karunia yang sangat istimewa. Kenapa demikian? Karena hari ini kita sedang berada di suatu hari yang paling istimewa dari ratusan hari yang ada dalam satu tahun, yaitu kita sudah memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, yang kata para ulama siang-siang dari 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih istimewa daripada siang hari 10 akhir bulan Ramadan. Padahal kita tahu bagaimana istimewanya 10 hari akhir bulan Ramadan. Itu pun kata para ulama masih lebih istimewa 10 hari bulan Dzulhijjah di siang harinya. Sehingga Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Tidak ada amal soleh yang lebih afdal dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. Amal soleh banyak atau sedikit? Banyak. Satu macam atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Dari sekian banyak amal soleh yang disyariatkan di dalam agama kita, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak apa? Di 10 awal bulan Zulhijjah ini zikir. Padahal amal soleh banyak atau sedikit? Banyak. Dari sekian banyak amal soleh yang disyariatkan dalam agama kita, ternyata Nabi SAW secara khusus nyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abd Ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab, dan isnad hadis ini dinyatakan jayyid oleh Imam Ibn Al-Mundhir, Nabi SAW setelah menyampaikan bahwa ini adalah hari yang paling istimewa, apa kata beliau? Fa'akthiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Seandainya kita tahu bahwa 10 hari ini adalah hari yang sangat istimewa, maka kata Nabi SAW, perbanyaklah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak apa mas? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pertanyaannya, dari sekian banyak amal soleh, kenapa yang dipilih zikir? Nabi SAW secara khusus memperbanyak, menyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Kenapa? Wallahu a'lam, bisa jadi satu, karena ringan diamalkan. Karena apa mas? Mas? Karena apa? Ringan diamalkan. Karena apa mas? Mas? Karena apa? Ringan diamalkan. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bayangkan la ilaha illallah ketika ditimbang lebih berat daripada bumi dan langit. Oke, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, karena amal ini menghindarkan kita dari keburukan lisan. Salah satu anggota tubuh yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Bagaimana supaya lisan ini tidak tergoda untuk melakukan keburukan? Dipakai buat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Berarti ada berapa sebab? 3. Apa yang pertama? Karena ringan diamalkan. Yang kedua, karena berat ditimbangan. Yang ketiga, karena menghindarkan kita dari keburukan lisan. Maka saya nasihatkan kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian,

mulai sekarang jangan biarin mulut kita nganggur. Pokoknya mulut kita gunakan untuk apa? Zikir. Lagi duduk, lagi berbaring, lagi jalan. Pokoknya jangan lewatkan kalimat ini. Kalau mengucapkan zikir sekali gampang. Yang sulit itu apa? Terus menerus, itu yang sulit. Yang susah itu adalah mengucapkannya terus menerus. Kalau cuma sekali semuanya bisa. Tapi mempertahankan supaya mulut ini terus bergerak dengan zikir itu susah. Makanya kata Nabi SAW, fa'aksiru, perbanyaklah. Tapi seandainya 10 hari ini kita berusaha mempertahankan lisan ini supaya bisa zikir terus, maka dengan izin Allah setelah lewat 10 hari ini, maka itu akan ringan. Apalagi anak-anakku akan menghadapi ujian. Berarti harus mempersiapkan hafalan. Kelas 6 ada tasmi' akbar. Ini kesempatan emas. Kesempatan emas untuk mendulang pahala di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya baca Qur'annya jangan sambil ngeluh. Ah, banyak banget yang harus disetorin. Jangan. Ini kesempatan yang Allah berikan. Ngepasi banget mempersiapkan ujian dan ujiannya baca Qur'an dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini kesempatan yang mungkin tidak terulang dalam kehidupan kita. Maka Ustaz nasihatkan, ayo banyak-banyak apa? Zikir. Harusnya hari ini kelas berapa? 3 akhwat. Besoklah insyaallah. Ya, insyaallah besok pesan Ustaz, ayo banyak-banyak zikir. Ya, ketika dari perjalanan dari mana? Sini ke rumah, dari rumah ke sini. Ya, sambil jalan, ya, sambil duduk, daripada main HP, mendingan banyak berzikir. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu, maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
3: حصرياً على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 103,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ahibbati fillah, bicara finansial yang sejatinya kalau kita membaca jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian banyak lembaga berkaitan dengan kesehatan mental yang menimpa banyak, atau penyakit mental yang banyak menimpa banyak manusia sehingga mereka depresi, hidup dalam kecemasan dan kegelisahan. Ternyata salah satu faktor utamanya adalah finansial. Bukan karena nggak punya uang, tapi karena tidak bisa memanage dan mengatur keuangan yang dimilikinya. Orang punya penghasilan 2 juta, tapi dia ingin seperti orang yang penghasilannya 10 juta. Apa yang dilakukan? Ngutang. Melihat kawannya ganti HP, wajar dia ganti HP. Dia punya penghasilan yang cukup untuk ganti HP tiap 2 bulan. Anggap. Ini orang punya penghasilan, kalau dikumpulkan setahun, gak cukup untuk membeli HP tersebut sebenarnya. Makanya para ulama menyebutkan, dalam urusan keuangan ini, ada 2 hal yang dibutuhkan. Mereka menyebutkan li idaratil amwal, untuk mengatur keuangan itu butuh iradah wa dirayah. Dibutuhkan apa? Iradah wa dirayah. Iradah itu adalah dibutuhkan kemauan. Antum memang mau mengatur keuangan atau tidak? Yang kedua dibutuhkan dirayah. Dirayah itu dibutuhkan ilmu. Kalau punya kemauan tapi tidak punya ilmu yang cukup dalam mengatur ekonomi keluarga, maka berantakan. Sebaliknya, kalau punya ilmu tapi nggak punya kemauan, ya sama aja. Itu 2 perkara yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau kita lihat dalam mengelola keuangan, itu ada 4 yang disebutkan oleh para ahli, para ilmuwan dalam masalah ekonomi Islam. Harta itu dinafkahkan, yakni dikeluarkan. Itu yang pertama. Atau harta itu disimpan. Yang bahasa Arabnya apa? Menyimpan. Al-iddikhar. Ya, menyimpan. Yang ketiga, mengembangkan harta itu. Bahasa Arabnya mungkin ya al-istithmar wa tanmiyah, ya. Mengembangkan bagaimana harta yang dimiliki bisa berkembang. Kalau yang pertama mengeluarkan, ya untuk kebutuhan, kayak untuk kemauan. Yang kedua adalah menyimpan harta itu. Yang ketiga mengembangkan. Yang keempat mensedekahkan dalam jalan-jalan kebaikan. Kebanyakan manusia itu yang kemudian depresi, dia fokus di yang pertama. Fokus membelanjakan uangnya, dapat dibelanjakan. Lah dia simpan, wala dia kembangkan, wala dia sedekahkan. Pokoknya dapat duit, dimakan. Dalam urusan makan saja, Allah membuat sebuah aturan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minum. Ini kebutuhannya. Kita gak bicara pakaian sih. Kita bicara sebuah kebutuhan yang mau tidak mau manusia harus melakukannya, yaitu makan dan minum. Jadi kalau kita bicara kerja cari duit buat apa sekarang? Buat makan lah. Makanya sampai ada istilah mencari sepiring nasi. Itu sebuah istilah paten sudah. Enggak ada ceritanya saya bekerja untuk dapat pakaian. Sampai teman-teman yang merantau ke negeri seberang, dia bicara saya merantau untuk mencari sesuap nasi, sepiring nasi, padahal bohong. Dia ingin punya rumah. Kalau sepiring nasi enggak perlu merantau. Sisanya buat umroh katanya. Enggak. Jadi tetap kebutuhan inti manusia ketika bekerja adalah kebutuhan perutnya. Dan Allah membuat aturan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jadi ada larangan berlebih-lebihan dan ada larangan tabdzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Orang-orang yang mubadzir itu saudaranya syaitan. Sebagian ulama menyamakan antara al-israf wa tabdzir. Sebagian menyamakan antara berlebih-lebihan dengan mubadzir itu disamakan. Tapi pendapat yang lebih kuat enggak, dua hal ini berbeda. Yang namanya berlebih-lebihan itu dia membelanjakan hartanya dalam sesuatu yang halal tapi berlebihan. Halal tapi lebih. Kalau tabdzir itu membelanjakan harta dalam keharaman. Walaupun sedikit itu mubadzir. Orang merokok itu berlebih-lebihan apa mubadzir? Nah, mubadzir. Ya. Ada sebagian orang yang berpikir, Anda dapat sebuah podcast ya, yang menjelaskan, rokok itu termasuk penyumbang pendapatan negara terbesar. Gitu ya. Disebutkan seperti itu. Sebenarnya yang nyumbang itu bukan pabrik rokok. Siapa yang nyumbang? Ya perokok ini. Perokok ini yang nyumbang. Dan ternyata rokok itu penyumbang penyakit terbesar. Jadi seharusnya antum nyumbang negara tanpa harus sakit. Antum fadol, antum punya uang lebih, ana ahsan, ana sumbangkan ke negara. Fadol. Tanpa menyumbang penyakit untuk negara ini. Maka tadi, apakah merokok ini termasuk mubadzir? Di mana seorang mengeluarkan uangnya yang hanya akan kembali kepada dirinya sedikit manfaat plus mudarat yang banyak. Jadi membelanjakan harta itu yang urusannya makan aja ada aturannya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Dan ternyata kalau kita ngelihat kebanyakan masalah finansial di keluarga ini karena memang tidak bisa memanage uang yang didapat. Baru dapat uang sedikit, nah ini mahasiswa nih. Mahasiswa. Masak dengan belanja makanan matang lebih murah mana? Masa. Tapi mahasiswa malas. Ana hampir tiap hari yang melihat mahasiswa itu belanja di Lantaburi sana. Makanan ini, makanan ini, ada lagi. Nggak tahu bapak ibunya delosor-delosor cari uang. Nggak tahu. Artinya ketika dia sejak mahasiswa sudah tidak bisa mengatur keuangan, maka tatkala dia berkeluarga, kebiasaan konsumtif itu akan berlanjut. Ada seorang konglomerat besar, ketika datang dia dengan mobil mewah, dia ditanya, apa nasihatmu buat anak-anak muda? Kebanyakan anak muda ini kan melihat ke mobilnya, tidak melihat bagaimana perjuangan dia bisa sukses. Dia katakan, nasihat anak buat anak muda, jangan beli kopi di kafe. Nasihat, jangan. Terus engkau bikin di rumah. Engkau di rumah $1 jadi kopi. Di kafe $10. Apa alasanmu untuk mengeluarkan uang $9 sedangkan engkau enggak punya duit gitu loh. Kadang-kadang hanya untuk bergaya. Kenapa kafe menjamur di, bukan hanya di Jember? Kafe-kafe itu menjamur, jamaah. Karena kafe itu sedang berburu manusia-manusia konsumtif. Yang akhirnya mereka sampai tua enggak kaya-kaya. Karena dia beli kopi berapa? Berapa sih kopi paling murah di kafe-kafe itu, jamaah? 20 ribu? Hah? 25 ya, 25. Kalau bikin sendiri di rumah, hah? 3.000 dapat, kurang zen usah. Ini ketika dia bujangan, dia sudah enggak bisa mengontrol keuangan dia. Gajimu berapa sih? Tadi yang kita bicara ada 4 hal. Membelanjakan, menyimpan, mengembangkan, atau mensedekahkan. Yang antum lakukan apa? Belanja, belanja, belanja, belanja terus. Kalau dilihat 40% dari yang mengajukan perceraian di beberapa kota, bahkan ada yang menyebutkan sampai 60%, itu rata-rata wanita yang mengajukan cerai disebabkan masalah ekonomi. Bukan gak ada uang, tapi uang itu habis. Yang kalau dilihat habisnya kemana, kadang-kadang gak tahu kemana habisnya ya. Ternyata dia yang tidak bisa memanage keuangan. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i, beliau itu berlindung. Berlindung dari depresi dan berlindung dari utang. Ternyata dua perkara ini memiliki keterkaitan. Sedangkan gaya hidup masa kini itu menyuruh orang untuk berhutang, memotivasi. Bahkan bagaimana orang itu kalau bisa rumahnya utang, mobilnya utang, HP-nya utang, apa lagi? Bajunya utang, makan pun bisa utang. Kan ada pay letter kan? Orang bisa bayar nanti. Apa doa Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Beliau mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegalauan. Sedih itu untuk masa lalu, gelisah, gelisah, cemas itu untuk masa yang akan datang. Yang kedua, wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ajiz wa kasal. Ajiz itu tidak mampu, kasal itu tidak mau. Ajiz itu enggak mampu. Makanya pesan Nabi SAW, la ta'jaz, au la ta'jiz. Kok jangan lemah, jangan bicara, aku gak bisa, aku gak mampu. Ketika orang sudah mengatakan hal itu, ya udah nggak bisa dia. Sejak awal dia memang nggak mau berusaha. Oh, saya nggak bisa kayak gitu. Ada cerita seorang kawan di Surabaya apa di Malang dia. Dia punya sebuah platform digital berkaitan dengan hitung-hitungannya. Suatu hari dia nyuruh anak buahnya, tolong kamu kerjakan ini. Udah dikasih tahu kisi-kisi yang harus dikerjakan. Kata anak buahnya, maaf saya tidak bisa. Kata bosnya, kamu dipecat hari ini, keluar sudah. Saya tidak mau ada pekerja tidak bisa di kantor saya. Keluar sudah. Dipecat. Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, la ta'jaz. Jangan engkau lemah, engkau tidak bisa, saya jangan. Katakan saya akan berusaha. Atasan, coba kamu kerjakan ini. Siap bos, saya usahakan. Setelah berusaha, berupaya, kemudian mendapati kendala, baru dia sampaikan, maaf bos, saya punya kendala di sini. Bisa kasih solusi? Muslim tuh kayak gitu tuh. Ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah wa la ta'jas. Berupayalah engkau untuk selalu menghasilkan apa yang bermanfaat buat dirimu. Tadi kita bicara, uang itu dikelola, dikembangkan. Apa saja yang kau bisa lakukan dengan uang itu? Dengan cara yang halal tentunya. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kalau kita bersandar kepada diri kita, kita enggak mampu. Apa sih kemampuan kita? La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kemampuan kita, jam. Kita makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi pesan Nabi, semangatlah, minta tolong sama Allah, jangan lemah. Ini pesan yang dalam sekali, jam. Maka Nabi berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan dari kebakhilan. Maka tadi antum mulailah bersedekah. Ini mahasiswa, mulailah bersedekah. Jangan pernah berkata, "Ana ini mahasiswa, Ustaz. Ana ini pemasukan ana hanya dari orang tua." Dia lupa bahwa ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ada dalam benak dia, orang tua. Ainal iman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan kasih solusi untuk semua masalah dia dan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi usahakan ketika antum dapat duit, sudah antum atur. Kalau tadi kita bicara ada 4 hal, membelanjakan, menyimpan, mengembangkan, atau mensedekahkan. Ana kayaknya yang kedua, ketiga enggak bisa, Ustaz. Oke, berarti belanja sama sedekah. Kalau sedekah, Ustaz, ya sayang, Ustaz. La hibati fillah. Setiap pagi, ya ini untuk semua yang punya masalah finansial ya, di keluarganya, yang permasalahan itu akan menyebabkan kegalauan, kecemasan, depresi, yang dari depresi itu akan menyebabkan hubungan antara suami istri jadi sering tersulut emosi, maka banyakin sedekah. Tiap pagi ada malaikat yang turun. Dua. Doanya apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang rajin berinfak ganti. Wa a'ti mumsikan talafan. Berikan kepada orang yang bakhil kehancuran di harta. Ketika sebuah keluarga sulit ekonominya, tapi ternyata dia sibuk belanja, konsumtif dia. Belanja terus. Sedekah enggak? Dia mengatakan belum bisa sedekah. Engkau bisa seharusnya yang kau makan hari ini kau sedekahkan. Terus anak gimana? Puasa. Kita kadangkala mencari solusi itu hanya dengan bekerja, bekerja, bekerja. Jadi ingat Nabi SAW berlindung dari kebakhilan. Karena kebakhilan ini juga orang yang bakhil biasanya akan depresi. Karena dia takut uangnya habis. Nanti bagaimana kalau uangnya habis padahal Allah janji akan kasih ganti. Kemudian yang terakhir, beliau berlindung dari min ghalabati dain wa qahri rijal. Dari terlilit hutang dan ditindas oleh debt collector. Ditindas oleh laki-laki. Beliau berlindung dari itu. Jadi memang masalah keuangan, masalah finansial itu masalah yang dahsyat sekali. Ada orang yang bunuh diri gara-gara masalah uang. Ada orang yang membunuh gara-gara uang. Ada orang-orang yang dibunuh gara-gara finansial. Dan ada orang-orang yang bercerai dan itu banyak karena masalah finansial. Jadi berlindunglah dari hutang. Kemudian kalau disebutkan kenapa masalah finansial menjadi pemicu utama dari perceraian, karena adanya suami-suami yang mengecewakan. Suami-suami yang mengecewakan. Ada satu janda anak tiga, ditanya kenapa engkau cerai? Suamiku udah gajinya sedikit dipakai main judi online habis. Ketika habis yang ada marah-marah sama istrinya. Oh tenang, pinjol. Bayangin. Dan memang tadi ada usaha masif bagaimana orang pinjem uang. Karena ada orang yang punya uang gak mau rugi. Apa yang dia lakukan? Bagaimana uang itu berbunga. Nah tadi ada suami-suami yang mengecewakan istrinya. Pinjol. Atau ketika dia dapat duit, dia makan di warung. Ya kan halal Ustaz. Loh ya memang halal kau makan di warung. Tapi kalau engkau makan di warung 25 ribu, di rumah cuma 7 ribu. Tadi kita bicarakan adanya kemampuan, adanya kemauan dan ilmu yang dia miliki. Ada orang yang gak mau sukses. Dia hanya bisa tadi makan, makan, makan. Duit dihabiskan, gak pernah berkembang duit dia. Yang ada habis saja. Maka tadi suami-suami yang mengecewakan istrinya menyebabkan tadi keributan dalam rumah yang akhirnya terjadi gugat cerai. Kemudian perbedaan gaya hidup. Jadi ini juga masalah. Ada orang anaknya orang kaya, kemudian nikah dengan orang miskin. Seharusnya kan anak orang kaya ini menyesuaikan. Atau yang miskin menyesuaikan dengan yang kaya? Hah? Kalau yang miskin menyesuaikan dengan yang kaya, dia gak mampu. Yang ada tadi, dia akan terlilit hutang. Dan terakhir ditinggal juga sama istri. Maka antum yang menikah dengan anak orang kaya, antum harus fair. Antum jelaskan kepada mereka ketika antum melamar mau seperti itu, katakan mobil ini sewa. Antum katakan. Berani antum ngomong itu, sewa. Karena supaya enggak dikira oh, mobilnya Zenik, Masya Allah. Karena enggak tahu sewa dia. Ketika dia tidak menjelaskan itu, pihak keluarga perempuan menerima dengan bayangan akan hidup senang putri. Tapi ternyata sarapan telur ceplok. Wallah nikmat telur ceplok itu jemaah. Asalkan antum tidak memandang yang sarapannya sarang burung. Iya. Telur sama nasi itu anget-anget ya. Kasih kecap dikit sama bawang goreng. Aduh zen. Tapi kenapa jadi tidak zen? Karena antum memandang.

Apa sarapan yang mahal-mahal dia mah? Nggak tahu lah, mungkin yang mahal-mahal ada anak biasanya salmon setengah mateng. Oh, di sini iwak water ya mas. Tapi tadi gaya hidup yang berbeda, makanya kenapa menikah itu harus kufu ya, supaya tidak terjadi keributan, supaya pasangan hidup antum menerima anak seperti ini gitu. Sehingga ketika istri antum masuk, ini rumah kontrakan, bukan rumah anak. Oke, siap. Dan kamar mandinya nggak ada di sini, numpang di masjid. Umpamanya, lo antum bayangin ya, orang dulu itu rumahnya nggak ada kamar mandinya, ya? Lo iya, anak masih ingat di pondok itu. Waktu mondok di Bondoso itu pagi biasanya kita lari ya, setelah lari berenang. Berenangnya di sungai. Kadangkala kita lari di pematang sawah, itu sering kaki ini terjebak dalam kotoran manusia. Iya, ada orang-orang enggak ada toiletnya. Mungkin di sungai itu ada. Seperti itu ada di masyarakat. Makanya ketika orang dari awal sudah mau menerima ini kondisiku, maka ini berdampak, ini juga masalah atau akar permasalahannya ketika seorang memilih pasangan lupa dengan agamanya. Antum nikah sama anak orang kaya, kalau dia kona'ah zen, gak ada urusan. Antum ketika sampaikan kepada dia, anak gak punya rumah, anak ngontrak rumah. Terus ya, anak gaji UMR. Berapa UMR Jember? 2,4. Iya, 24 ya. Hah? 24. Ana gaji 24. Berarti itu. Terus ana masih ngasih orang tua 700 sebulan. Jadi ana punya uang hanya segitu. Artinya kalau anti mau nerima ana, fadhol. Harapan ana menikah sama anti, rezeki ana tambah banyak. Boleh. Di antara pembuka pintu rezeki adalah menikah umumnya. Jadi ingat, gaya hidup ini perlu disamakan. Kalau enggak, ya sudah akan terjadi keributan ya. Kemudian di antara yang menyebabkan perceraian gara-gara finansial ini, ada pihak ketiga yang ngompori. Boleh jadi pihak ketiga itu mertua. Boleh jadi ngomong sama anaknya, nah kesian kona, ayu-ayu kayak gitu, dapat suami udah pas-pasan wajahnya, pas-pasan fulusnya, akhirnya sang istri akan berontak. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ya, menjaga rumah tangga putrinya di saat kondisi ekonomi sulit. Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib, wa Aliun miskin. Ali enggak punya apa-apa. Maharnya baju besi, udah dijadikan mahar. Tinggal di rumah sebelahan sama rumahnya Nabi SAW. Anda enggak tahu rumah itu apakah rumahnya Ali, karena rumah itu disebut rumahnya Fatimah memang. Itu rumahnya Fatimah. Artinya sebelum menikah dengan Ali memang tinggal di sana. Tapi wallahu alam kalau itu rumah yang membangun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ali kesian sama istrinya. Istrinya ini putrinya Nabi SAW. Bagaimana kalau dia mau masak roti, Ali tidak bisa beli tepung. Karena harga tepung mahal. Ini tadi kita bicara bagaimana mengelola keuangannya. Ali tahu dia enggak mampu beli tepung. Maka yang dia beli apa? Gandum. Terus siapa yang akan membuat gandum ini menjadi tepung? Istrinya. Karena memang uangnya gak cukup tadi. Sebagian kita enggak. Memang dia beli nasi, engkau beli beras lah seharusnya. Beli lauk, engkau jangan beli lauk, masak lauk gitu. Ali bin Abi Thalib tahu diri. Dan Fatimah menerima. Jadi Fatimah itu sudah punya anak masih kecil, masih bayi, Hasan. Belum selesai 4 bulan sudah

0: kesundulan punya, hamil lagi Husain ya. Fatimah itu yang giling gandum itu jemaah. Jadi mau makan itu prosesnya panjang. Kalau sekarang kan kita dengan punya uang kita bisa langsung beli. Ini prosesnya panjang enggak? Dia enggak beli. Maka prosesnya dia beli gandum, kemudian digiling ya sampai menjadi tepung. Setelah menjadi tepung dijadikan adonan. Ngadon itu juga jemaah tangannya harus kerja jemaah. Dan Fatimah enggak punya pembantu. Sampai kasar tangannya Fatimah. Ali bin Abi Thalib tahu dia enggak mampu. Maka Ali bagaimana menurunkan dirinya. Sebagai suami dia tahu istrinya adalah putrinya Nabi SAW. Maka Ali berkata kepada Fatimah, kalau engkau ngomong sama ayahmu, mungkin ada pembantu-pembantu, ada budak-budak yang bisa dijadikan pembantumu di rumah. Kata Fatimah, betul juga. Ingat, ini bukan intervensi dari pihak ketiga ya. Ini dalam rumah tangga itu sedang mencari solusi. Ali menawarkan solusi karena dia gak punya duit. Gimana engkau minta bantuan dari ini, minta bantuan dari mertua? Kan memang ada mertua-mertua yang fulus jemaah ya. Akhirnya datang Fatimah. Karena yang diusulkan sama Ali, ini Ali yang mengusulkan gitu loh. Bukan Fatimah yang nuntut juga. Maka Fatimah rasa gak ada masalah gitu loh. Suamiku kok yang mengusulkan. Maka berangkat menjumpai Nabi SAW dan tidak ketemu dengan Nabi SAW. Akhirnya ngomong sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah itu pulang. Ketika Nabi SAW pulang di malam hari ke rumahnya Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa tadi putrimu datang ke sini. Dia menyampaikan dia punya hajat. Ya terserah engkau. Akhirnya Nabi SAW gak jadi istirahat. Istilah beliau ke rumahnya Fatimah yang tadi temboknya nempel sebenarnya sama tembok rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Muter balik ke rumahnya Fatimah. Ketika Nabi SAW izin minta masuk, diperbolehkan masuk, Fatimah Sa'ali sudah istirahat, sudah tiduran. Mau bangun, kata Nabi SAW, ala rislikuma, kalian tetap seperti ini, tiduran. Akhirnya Nabi SAW duduk di tengah antara putrinya dan menantunya, duduk bersila. Kata Ali bin Abi Thalib, hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri. Aku merasakan dingin telapak kakinya Nabi SAW itu di dadaku. Karena pakaiannya dulu kan selendang ya, yang kadang-kala dadanya terbuka. Jadi kena dadanya Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Memberikan solusi dengan memberikan pembantu? Enggak. Memberikan solusi dengan memperbaiki keimanan. Ala adullukuma bikhairin mimma sa'altuma. Kalian mau enggak aku kasih tahu sesuatu yang lebih baik daripada permintaan kalian berdua? Apa? Baca subhanallah 33 kali. Ketika mau tidur baca aja subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Subhanallah. Itu lebih baik dari pembantu. Ini solusi untuk keluarga-keluarga yang punya masalah finansial. Maka tatkala ada orang mengeluhkan masalah finansial ya ini itu, antum kasih amalan ini, coba antum amalkan ini, suami istri. Sebelum tidur antum zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ali bin Abi Thalib sejak dapat wasiat itu tidak pernah meninggalkan zikir itu. Bahkan ketika Ali ditanya pada malam perang Siffin, aku baca itu. Aku baca. Barakallahu fikum. Jadi tadi jemaah dalam kondisi ekonomi yang sulit, Ali membaca. Dan bacaan itu dibaca oleh Ali dalam semua kondisi akhir. Bukan hanya ketika ekonominya sulit. Artinya antum kalau lagi kaya raya, anda gak perlu baca doa. Enggak. Maka ini dianjurkan untuk dibaca selalu. Kemudian ahibati fillah, para istri dianjurkan untuk qanaah. Dan suami juga memberikan contoh. Istri diminta qanaah, kalau suaminya tidak memberikan contoh, sama juga bohong. Maka sekali-kali bawa istri antum ke tempat orang-orang yang sulit hidup. Kadangkala banyak istri merasa dia paling sulit hidupnya. Sehingga tadi dia menuntut untuk bercerai. Karena menurut dia, dia adalah orang yang paling susah hidupnya. Enggak. Dia masalahnya melihat ke atas. Melihat kawannya ganti motor. Melihat kawannya punya mobil. Melihat kawannya beli handphone baru. Sehingga dia merasa, ya Allah, sulit hidupku. Enggak, ajak. Ajak ke orang-orang yang rumahnya seperti kandang ayam. Ada aja. Ajak ke rumah orang-orang yang masih tanah lantainya. Dan di kamar itu semuanya. Dapurnya di situ. Kasurnya di situ. Sudah tua renta juga dia. Supaya dia bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau kumpulannya orang kaya dan kerjanya buka marketplace, walaupun gak beli, ya gak akan qanaah. Bener aja, sulit orang akan qanaah. Kemudian perlu musyawarah suami istri ini. Jadi sebagaimana tadi Ali bermusyawarah dengan Fatimah karena ada masalah ekonomi, ya perlu disampaikan. Sang istri memberikan dukungan ketika suaminya mengatakan, "Dek, aku di PHK. Kira-kira apa yang akan dilakukan istri?" Di PHK mas ya, kayaknya aku mau gugat cerai mas. Loh, baru di PHK, ini istri mau gugat cerai. Maka istri yang soleha mengatakan, ya udah takdirnya Allah mas, kita punya Allah yang ngasih rezeki kita bukan tempat kerjanya mas. Dikuatkan hati suami. Jangan kemudian suami ini bohong. Dia padahal di PHK ya. Akhirnya dia utang sana, utang sini. Sang istri berpikiran suaminya tetap kerja. Enggak, kok terus terang. Karena masalah ini ada pengurangan ini ya. Ya terserah engkau. Kalau engkau masih mau mendampingi aku dan itu harapanku gitu. Insyaallah Allah kasih rezeki. Ahibati fillah, kemudian pentingnya suami istri ini mengatur skala prioritas ya. Ada kemauan, ada kebutuhan. Mahasiswa nih, butuh baju berapa sih? Antum butuh baju berapa? 5. Kebanyakan lah. Butuh baju berapa sih? Orang itu 2. Kalau bicara kebutuhan, 2. Apalagi STDI ada seragam wajib. Nggak ada. Antum kalau pakai baju warna hitam sama coklat terus aman, gak ada masalah. 2. 1 untuk dipakai, 1 untuk ganti. Ini kalau bicara kebutuhan. Tapi kalau kemauan, gak ada batasan. Apalagi perempuan. Kebanyakan baju itu dibuat untuk siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan, laki-laki juga sama. Kita lihat di masjid ini, hampir tidak ada yang sama bajunya. Antum lihat? Antum lihat sebelah? Oh, api ya bajunya. Belum punya. Lihat ini, bagus ya. Anak belum punya yang lorek-lorek itu momen. Tak ada selesainya. Jadi perempuan itu kalau punya abaya pagi ya, perempuan pakai abaya. Abaya warna hijau, kepingin warna coklat, udah punya coklat, kepingin warna hitam, warna hitam sudah ada 7 lembar ya. Ingin warna putih, putih sudah ada, ingin yang ada kembangnya, yang kembang sudah ada, ingin yang tul-tul kayak macan gitu, beli yang tul-tul, enggak ada selesainya, Cang. Tas. Wanita itu butuh tas berapa, Mak-mak? Kebutuhannya berapa tas? 2 lah, sian ya. Tangan 2. 2. 1 untuk belanja, 1 buat kondangan. Ya kan? 1 buat belanja ke pasar, yang buat naruh ikan asin, ikan apa, butuhlah dia jemaah. 1 tas buat dia. Itu kalau bicara kebutuhan 2 cukup. Tapi coba lihat, kadang-kadang tasnya 6, 7, 12. Apa kegunaannya? Maka tadi skala prioritas. Kemudian berkaitan dengan anak, hendaklah jangan meniru anaknya tetangga. Jangan meniru anaknya tetangga. Anaknya tetangga baru beli sandal. Merknya Adidas. Enggak harus engkau beli Adidas juga. Belikan Adibas. Ya artinya sesuai dengan kemampuan gitu loh. Jangan maksa aja. Kan orang kadang-kala, tuh kesian anakku, kalah sama anaknya tetangga. Jangan. Karena nanti engkau akan terlilit hutang, padahal Nabi alaihi salatu wasallam berlindung dari hutang. Jangan berhutang kecuali kondisi darurat. Sebagian orang berpikir utang itu pemasukan. Alhamdulillah saya punya pemasukan baru. Apa? Utang. Gak ada jemaah. Utang itu kan pemasukan. Utang itu sebuah kecemasan. Orang bawa motor baru datang. Baru motor antum. Iya, balak motor ini. Dia ngomong. Iya. Hanya mengikuti kemauan. Padahal motor dia masih bisa dipakai. Kemudian yang terakhir jemaah, doa. Tawakal dan doa. Sudah kondisi antum memang seperti itu, Allah kan memang bagi-bagi rizki gak sama. Tapi kalau orang itu dikasih sehat sama Allah, dikasih aman sama Allah, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu. Makanan hari itu saja. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa ka'anna ma hizat lahu dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya diantarkan ke rumah dia. Asalkan dia beriman tadi, maka banyak-banyak berdoa, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebih-lebihan, jangan mubadir, jangan utang kecuali memang kebutuhan mendesak, dan ketika berhutang niatkan untuk membayar. Kemudian setelah itu jangan melihat ke atas, lihatlah kepada yang di bawah, dan ketika engkau memang enggak ada yang bisa dimakan, ya puasa sunnah. Nabi SAW kadang-kala ke rumah istrinya tanya, ada yang bisa dimakan? Enggak ada. Apa kata Nabi SAW? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Selesai. Selesai masalah. Loh, nanti berbuka apa? Loh, kalau umurku sampai berbuka, insya Allah ada rezeki. Itulah iman. Tidak panik. Tidak cemas. Tidak bingung. Alal aqili an la yaghtam. Orang yang berakal sehat itu enggak boleh dia cemas. Enggak boleh dia gundah gulana. Kenapa? Fa innal ghamma la yanfa. Kecemasan itu enggak ada gunanya. Kecuali antum galau cemas, tahu-tahu fulus datang. Alhamdulillah. Ya silakan cemas terus antum, enggak ada masalah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, semoga masalah ekonomi ini tidak menjadi masalah perceraian lagi. Masalah finansial ini tidak menjadi penyebab kecemasan. Karena orang kalau sudah punya iman, semuanya selesai. Allah akan selesaikan. Barakallahu fikum. Nah. Bismillah Ustaz, apa hukumnya seorang muslim bercita-cita jadi orang kaya? Coba angkat tangan yang cita-citanya mau jadi orang miskin. Nah, ada yang cita-citanya jadi orang miskin. Saya Ustaz sudah punya niat, nanti kalau besar saya mau jadi orang miskin. Gak ada, cuma sudah ditumbuhkan di hati manusia kecintaan kepada kekayaan. Jadi kalau bicara apa hukumnya, boleh. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la ba'sa bil ghina. Enggak apa-apa jadi orang kaya itu enggak apa-apa. Tapi syaratnya bertakwa. Soalnya kalau antum kaya enggak bertakwa maksiat. Pasti. Orang kalau kaya enggak bertakwa, kekayaan itu punya efek samping buruk. Orang akan berpikir dengan hartanya bisa menyalurkan syahwat dia. Maka enggak apa-apa kekayaan itu asalkan bertakwa. Walakinna sihhata khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Jadi kalau mau cita-cita itu, cita-citalah jadi orang sehat yang bertakwa dan kaya. Apa gunanya antum kaya tapi tidak sehat? Saya ini Zat, pada waktu sehat tidak sukses. Ketika sukses, sakit-sakitan. Kalau dikasih pilihan antum, punya kekayaan 1 triliun tapi stroke, dengan tidak punya apa-apa tapi sehat. Yang ketiga, saya nggak ada jemaah. Kita itu maunya kita, tapi takdirnya Allah nggak kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ya tukang becak cek sehat ya tukang becak. Yang naik Mercy sudah pakai tongkat. Yang tukang becak sehat. Mau nggak tukang Mercy itu ditukar sama kesehatannya tukang becak ini? Mau nggak jemaah? Mau jemaah. Nah, makanya tadi yang cita-citanya kekayaan, banyak manusia itu menggunakan kesehatannya untuk mencari harta, tapi pada akhirnya dia menggunakan hartanya untuk mencari sehat. Jadi ketika sehat cari harta, yang sudah banyak hartanya cari sehat. Ke dokter sana, dokter sini, makanan ini gak boleh, ini kolesterol, ini, ya Allah. Buat apa nak cari fulus banyak ini, kalau ternyata gak boleh semua aja, Mak. Maka tadi, tolong hargain kesehatan. Nikmat sehat itu syukuri. Jangan diforsir tubuh kita untuk mencari harta, lupa bosnya, nikmat sehat itu jauh lebih dahsyat daripada harta. Kalau antum dapat uang, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kalau sehat, biasa aja. Memang tiap hari sehat lah. Jadi itu jam. Jadi kenikmatan itu tidak akan dirasakan kecuali kalau hilang. Kalau sudah sakit, baru antum merasakan. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana dengan semua suami, dengan suami yang semua uangnya dikasihkan ke istri, lalu si suami tidak pegang uang sama sekali, kalau pengen beli-beli selalu minta istri, apakah aku istri yang tidak perhatian soal finansial suami? Apakah, tunggu jemaah, kok gak paham? Apakah aku istri yang tidak perhatian soal finansial suami? Apa gitu? Coba-coba apa ini? Nah, apakah aku istri yang tidak perhatian dengan finansial suami? Iya, jadi memang ada suami-suami yang tidak bisa pegang duit, nggak apa-apa dia serahkan kepada istri. Tapi para istri harus tahu bahwa itu bukan sebuah kelaziman. Karena kadangkala istri membandingkan dirinya dengan tetangga. Mas, tetangga itu uangnya semua dikasihkan ke istri. Antum? Kewajiban suami adalah mencukupi nafkah istri. Kalau sudah dicukupi, selesai tugasnya suami. Kalau suami, ada suami yang memang tidak bisa memegang duit lalu dia serahkan kepada istri, nggak apa-apa. Tapi tolong para suami ya, engkau juga punya kewajiban kepada orang tuamu. Jadi kalau sampai engkau ngasih orang tua, istri harus tahu. Alhamdulillah kalau istrimu nerima. Tapi kalau istrimu nggak nerima, dia ngomong ibu lagi, padahal seharusnya kasih ibumu tanpa istri tahu. Kasih ibumu tanpa istri tahu. Ada seorang istri yang na'udzubillah ya, suaminya ini beli sesuatu jam, barang yang disukai suaminya, gak ngomong sama istri. Itu sama istrinya mau dibunuh suaminya. Diambilkan gunting jam. Kenapa engkau beli tanpa musyawarah sama aku? Siapa yang kepala rumah tangga? Ini yang harus difahami. Memang ada wanita-wanita tadi yang terpengaruh, terpapar apa feminisme ya, yang kemudian dia merasa dia sama suaminya. Enggak, pemimpin itu tetap suami. Kalau suamimu tidak memberikan hakmu, kemudian dia foya-foya, lain lagi ceritanya. Engkau boleh menuntut yang seperti itu. Jadi tadi kalau memang sang suami menitipkan uangnya, gak apa-apa kalau itu kemauan suami. Tapi tolong jangan sampai kemudian lupa dengan kewajiban-kewajiban dia kepada orang tua, kepada orang lain, mungkin adiknya ada yang butuh bantuan ya. Barakallahu fikum. Saya mau bertanya tentang mahasiswa yang berperilaku konsumtif. Saya memiliki teman di dalam seminggu bisa habis jajan dan lain-lain hingga 500 ribu. Dia masih meminta uang dari orang tuanya. Pertanyaan saya, apa hukumnya saat dia berperilaku konsumtif? Namun bisa bertanggung jawab mencari uang kembali saat uang yang diberi orang tuanya telah habis. Dia mampu mencari uang kembali. Mencari uang kembali apa minta sama orang tuanya? Pinjam. Baik. Jadi kalau bicara konsumtif tadi udah dibicarakan. Aturannya kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Ingat, berlebih-lebihan itu tergantung pemasukan. Jadi enggak sama. Anak ingat seorang yang berbuka sama kita di Masjid Nabawi, tahu-tahu keluar dari masjid jamnya hilang. Ramadan, anak masih mahasiswa waktu itu. Kita tanya, harga berapa jamnya? Enggak lah, murah lah Ustaz, kata dia. Berapa bang? 200. 200 juta. Murah dia. Dia punya pelabuhan di Balikpapan. Di Balikpapan, Kalimantan Selatan. Sehari penghasilannya 500 juta. Berarti 200 juta? Enggak sampai setengah hari. Apakah dikatakan dia berlebih-lebihan? Enggak. Loh, dia memang penghasilannya banyak. Jadi berlebih-lebihan itu tergantung dengan penghasilannya antum. Umpamanya tadi ada orang kaya beli mobil Mercy umpamanya. Wajarlah. Dia punya uang ya. Ada orang enggak punya tapi maksa. Akhirnya dia hutang sana, hutang sini. Ini berlebih-lebihan akhirnya. Bicara umroh sekarang ini, banyak menawarkan umroh dengan hutang. Boleh aja. Tapi ingat dengan sabda Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian meneror diri kalian sendiri setelah Allah kasih keamanan kepada kalian. Para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, gimana kita meneror diri kita sendiri? Bidain, dengan utang. Walaupun buat umroh, walaupun buat haji, utang tetap utang. Tapi sekarang travel-travel ini namanya travel itu cari fulus ya, Mai. Ya fadol. Cuma kita yang harus jadi orang yang tadi yang cerdas. Ketika engkau enggak mampu jangan, engkau enggak wajib gitu, Cak. Enggak wajib. Maka tadi kalau dia dikatakan dia konsumtif tadi, apakah dia termasuk berlebih-lebihan? Boleh jadi. Maka jangan. Anak-anak, ada anak-anak yang akalnya enggak jangkep ya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Harta itu tonggak kehidupan. Kalian jangan berikan kepada anak-anak yang bodoh tadi. Yang enggak tahu bahwasanya nyari uang ini gampang pasulit jam. Nah, cari uang, dia kan berkata kan, cari uang lagi. Iya, tapi cari uang lagi ruwet. Gitu. Maka dia akhirnya masuk berlebih-lebihan. Walaupun dia halal, tapi berlebih-lebihan nanti. Gitu. Seperti itu. Apakah hukumnya tentang anak yang tidak mematuhi perkataan orang tuanya karena kesihan? Contoh, orang tua lebih mengasih uang saku dan menyuruh untuk tidak menabung dan berhemat. Namun anaknya tidak menuruti karena tidak ingin berperilaku konsumtif dan belajar untuk menahan nafsu sesaat. Apakah dosa jika begitu? Enggak dosa. Orang tuanya itu takut ya. Yang dikhawatirkan orang tua ini, antum ngirit akhirnya enggak makan. Sampai kurus. Pulang itu. Ya, itu yang dikhawatirkan orang tua sebenarnya. Jadi itu insya Allah orang tua ingin antum makan sehat ya. Antum tinggal tadi, ana makan sehat tapi ana masak. Orang tua ngomong, gak usah masak nak, fokus belajar, gak usah mikir beli saja. Kalau memang dia fokus belajar gak apa-apa. Ini enggak, sore main bola, malam nongkrong. Berarti dia gak fokus belajar. Lebih baik kau masak daripada kemudian engkau beli di luar tapi engkau enggak fokus belajar. Ustaz mohon nasihatnya untuk seorang ibu yang berjuang mendampingi pendidikan anak-anaknya dikarenakan suami lebih sibuk di luar. Terkadang terasa sedih. Namun jika tidak ada yang mengalah mendampingi anak-anak, maka kasihan waktu emas untuk pendidikan tidak maksimal. Adakah kisah ulama salaf yang mendidik 100% ibunya? Karena anak kami laki-laki, sehingga harus sering dipantau saat di luar rumah. Usianya yang masih kecil, SD, sehingga harus sering diantar untuk ke masjid. Dan belajar di masjid. Karena jika belajar di rumah, anaknya kurang semangat. Mohon nasihatnya agar istiqomah Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, ini contoh istri yang soleh aja. Dia tidak menyalahkan suami. Tapi dia berusaha untuk mencari solusi untuk permasalahan. Ada wanita-wanita yang hidupnya dihabiskan untuk mengeluh. Mengeluh suamiku kayak gini, ini bapaknya anak-anak ini, itu. Ini jarang pulang bapaknya merantau. Mengeluh. Apakah mengeluh menyelesaikan masalah? Enggak. Hanya akan menjadi beban baru buat dia. Si ibu ini enggak. Ya sudah. Ketika suaminya tidak bisa maksimal, dia maksimalkan. Dan kalau kepingin tahu, ini kan kepingin cerita dari salafus soleh, ya. Ketahuilah ya. Sahabat-sahabat Nabi itu, kadangkala mereka kalau perang sampai 6 bulan, ya. Sang anak gak ketemu sama bapak, walau ngelihat bapak. Seperti yang kemarin kita ceritakan, Umar bin Khattab awalnya lebih dari 6 bulan. Setelah itu setiap 6 bulan suruh, 4 atau 6 bulan suruh balik. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu jarang ketemu sama bapaknya. Tapi ketika sang ibu dipersiapkan, ya anak-anak akan jadi anak-anak yang soleh. Imam Syafi'i mati bapaknya ketika beliau masih bayi. Imam Bukhari sama, gak ada bapaknya, dididik sama emaknya. Sufyan ats-Tsauri emaknya juga. Antum kalau ngelihat bagaimana peran ibu, karena ibu itu madrasah. Apa gunanya bapak ada di rumah? Apa gunanya? Kalau di rumah cuma pegang HP bapak. Lebih baik Bapak silahkan kerja cari fulus yang banyak daripada ada di rumah cuma main HP. Iya. Maka tadi seorang ibu yang soleha, engkau gak sendirian. Tapi masalahnya banyak wanita suka membandingkan. Ya Allah, enaknya ya suaminya tetangga ini tiap hari ada di rumah, gitu kan? Ternyata dia di PHK ya, mah tiap hari di rumah nggak tahu dia. Dia cuma ngeliat, wah, masya Allah nggak kemana-mana dari pagi sampai sore. Cuma orang kan nggak tahu gitu loh, jamu. Ingat dengan kisah seorang orang kaya raya, yang namanya orang kaya itu sibuk kadang-kadang macam rapat ini, meeting lagi itu, kadang-kadang ketemu sama keluarga sebentar, liburan. Akhirnya istrinya ngomong, bang, tuh lihat bang, suaminya tetangga bang, ya Allah selalu ada di rumahnya bang. Tetangga yang mana itu yang depan rumah? Kata dia, oke siap, kata dia. Ditelepon sama suaminya, tetangganya. Dipanggil ke kantornya, dikasih pekerjaan untuk kirim sana, kirim sini, gak pernah pulang dia bang. Akhirnya tanyalah suami, eh gimana suaminya tetangga? Kata dia, gak tahu bang, jarang pulang sekarang. Ternyata suaminya yang mempekerjakan dia itu. Dia itu di rumah karena gak ada kerjaan tadi. Kalau ditawari kerjaan fulus, ya mau dia. Siapa yang gak mau sama fulus ya, bang? Maka tadi jangan suka membandingkan suamimu dengan suami tetangga. Yaudah. Dan Allah memberikan ujian kepada setiap manusia sesuai dengan kemampuan. Kalau ada wanita-wanita yang suaminya selalu ada, berarti memang dia butuh sama suami untuk membesarkan anak-anak. Tapi kalau ada wanita-wanita yang ditinggal suaminya, dia tetap bisa bekerja, mendidik anak-anaknya, memang dia kemampuannya itu. Baik, pertanyaan terakhir jemaah. Waduh, panjang sekali pertanyaan terakhir. Ana menikah sekitar hampir 5 tahun. Janda dan duda. Tapi kami berjauhan, beda kabupaten. Suami tinggal bersama ibu dan adiknya dengan alasan bakti kepada orang tua. Awal pernikahan sudah perjanjian suami mau ikut tinggal bersama ana. Karena ana bekerja untuk biaya anak-anak. Suami belum bisa memberikan nafkah yang layak. Di bawah UMK Jember. Di sisi lain ada masalah. Suami selain belum bisa memberi nafkah layak, juga tidak memberikan nafkah batin. Ditambah masalah dengan adanya namimah dari mak comblang kami yang seorang janda. Si janda mengadu domba ana dengan suami, sehingga suami kurang peduli kepada ana, baik nafkah lahir maupun batin. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Bagaimana jemaah? Ya Allah ya Rabbi. Itu masalah orang macam-macam jemaah. Iya. Nasihat ana, ada hal-hal yang bisa diputuskan dengan musyawarah. Dan terkadang kalau butuh mediasi, ya mediasi. Masalahnya apa? Kalau tadi dikatakan memang suamimu punya masalah, gak bisa ngasih nafkah. Secara finansial dia gak mampu. Tapi kalau engkau mau bantu, tadi ada negosiasi, udah lah engkau ikut aku. Kan janjinya, dan ingat ya, para laki-laki ini, tidak ada perjanjian yang lebih harus dipenuhi daripada perjanjian yang berkaitan dengan pernikahan. Kalau di awal sudah melakukan perjanjian sebelum pernikahan, sang suami ikut sama istrinya, maka harus ikut. Kalau tidak, sang istri punya hak untuk membatalkan pernikahan ketika perjanjian itu tidak dipenuhi. Tapi ana rasa masalahnya masih bisa diselesaikan tadi. Mungkin nanti perlu duduk sama suami, kalau butuh orang lain, datangkan orang lain yang bijak ya. Sekarang masalahnya apa sih? Kalau tadi dikatakan berjauhan, kalau memang tetap sang suami mau sama orang tuanya, ya terserah anti. Kalau anti menerima, ahlan wa sahlan. Tapi mungkin meminta suami untuk datang setiap berapa waktu sekali ya, adalah hal-hal yang bisa dimusyawarahkan. Jangan kemudian harus berpikir berpisah sama suami. Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
2: Ketika kita menyapu, ketika kita berada di jalan, kita sedang berjalan-jalan, ketika kita sedang naik motor, ketika kita sedang di atas bus, ketika kita sedang ngantri di rumah sakit, sedang ngantri di apotek, di mana saja kita ngantri. Di waktu-waktu di mana kita itu bisa untuk beristighfar, maka beristighfarlah. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan turun.
1: Kita ini banyak dosa, maka istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.

0: Nuh menasihatkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, rajinlah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun. Kemudian Allah sebutkan beberapa janjinya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian, wa yumtidkum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan lapangkan harta kalian dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian bagi mereka yang rajin istighfar.
1: Assalamualaikum Ustaz, ana bingung menghadapi lelahnya hidup ini dan selalu ingat kematian, sedangkan ana banyak utang. Keadaan ana sekarang sangat terpuruk, masya Allah. Itu orang kalau lagi susah kepingin mati, tapi kalau lagi dibukakan hartanya lupa sama kematian. Ingat, mati itu bukan istirahat ya mak. Kapan istirahat? Nanti kalau sudah masuk surga baru istirahat. Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut hatta kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati itu selesai urusannya, paling enak apa? Loncat dari gedung. Set, mati, selesai urusannya. Tapi enggak selesai. Kita kalau mati akan dibangkitkan. Tuh orang yang bunuh diri gak selesai, bahkan dia akan terus menggunakan alat bunuh diri, dia menusuk-nusuk dirinya di neraka jahanam nanti, gak selesai. Jadi kalau yang dikatakan ini karena terpuruk dan banyak hutang, ya banyak-banyak istighfar, lalu perbaiki niat. Orang yang berhutang pun perlu niat. Innamal a'malu bin niat. Banyak diantara kita yang niatnya udah gak benar utang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang pinjam uangnya orang dan niat untuk mengembalikan, Allah bantu dia mengembalikan. "Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu." Tapi barang siapa yang ngambil uangnya orang, hartanya orang, tapi niat enggak bayar dari awal, ya fulan mah banyak duitnya, enggak mungkin dicari sama dia gitu kan. Dari awal sudah kita seperti itu, Allah akan hancurkan kita bersama harta kita, enggak bisa bayar. Maka perbaiki niat. Kemudian yang utang-utang ini ingat, utang kalau enggak ada perlunya enggak boleh, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Sebagai pertanda utang ini enggak main-main. Apalagi sekarang nih, orang kadang kala utang karena mau beli HP yang bagus. Apalagi dengan tawaran-tawaran ya. Apa sekarang ada kartu kredit tanpa bunga, gitu kan? Orang terus ngutang. Akhirnya kena bunga dia. Hati-hati dengan sistem-sistem kemudahan-kemudahan yang diberikan itu, ada unsur riba di sana dan kita harus berhati-hati masalah utang. Jadi saudara kita, ya sarannya buat dia banyak-banyak berdoa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau punya utang insyaallah Allah bayarin tuh utang walaupun sebesar gunung. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu supaya aku enggak makan yang haram, dan ya berikan kepada aku karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh dengan orang. Karena memang kalau butuh sama orang itu hina kita jamaah. Maka berusaha kita hanya butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Banyak sekali kesulitan yang muncul disebabkan karena perbuatan-perbuatan demonstrasi-demonstrasi ini. Dan pemberontakan di mana-mana ujungnya adalah sengsara dan juga malapetaka.
2: Di negara-negara Islam, ul-amri, kezaliman ul-amri, disebabkan karena kezaliman rakyat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan.
3: Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ul-amri di antara kalian akan tetap. Tapi apabila ia menjadi pemimpin dan tentunya dengan cara yang tidak sesuai syariat, tetap Rasulullah mengatakan, in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyai, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia.
4: Kalimat adlin inda sultanin jair. Ini kata Nabi, sebesar bersaksi hak adalah ucapan yang adil, ucapan yang hak, ucapan yang benar. Di mana? Di hadapan seorang pemimpin yang zalim. Di hadapan, bukan di televisi, bukan di radio, bukan di koran, bukan di Bundaran HI, bukan di Sudirman Tamrin, bukan.
2: Tidak mungkin.
5: Pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga.
6: Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsu.
7: Rasulullah SAW bahwa akan muncul nanti di zaman setelah zamanku pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengikuti sunnah-sunnah, dan akan muncul orang-orang yang hatinya itu hati iblis, hati syaitan, jahat minta ampun, rupanya rupa manusia tapi hatinya iblis, jahat, ingin melakukan perusakan. Lalu kata Huzaifah, aku berkata kepada Rasulullah, kaifa asna ya Rasulullah in adraktu zalik, apa yang engkau nasihati kepadaku jika aku berjumpa dengan masa itu, ketemu dengan pemimpin seperti itu. Qala tasma' wa tuti lil amir, kata Rasulullah, dengar dan taat kepada pemimpinmu itu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati, dengar dan taat, sekalipun diambil, ya, dipukul punggung oleh mereka, maka diambil hartamu oleh mereka, tetap kau dengar dan taat. Hajjaj bin Yusuf yang membunuh ribuan nyawa kaum muslimin dengan sebab yang tidak sebenarnya, yang merupakan hak untuk menumpahkan darah.
6: Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120 ribu kaum muslimin pelan-pelan. Cuma dulu matanya, diputuskan dulu lidahnya, dipotong telinganya, potong kakinya. Itu yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120 ribu orang. Di antaranya sebagian sahabat dan sebagian ulama tabi'in
7: yang hidup di zamannya seperti Al-Hasan Al-Basri, Ayyub As-Siqtiyani.

0: dapat pahala, kita celah.
1: Nggak dapat pahala.
0: Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala nggak?
1: Dapat,
0: Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau celah pemimpinmu, pemimpinmu berubah nggak?
1: Nggak berubah.
0: Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu?
1: Bisa.
2: Karena siapa yang memiliki satu nasihat untuk dia berikan kepada pemimpinnya, mungkin dia lihat pemimpinnya keliru, maka jangan dia tampakkan ya nasihatnya itu di depannya orang, karena itu menghancurkan wibawa dia. Tapi hendaknya apa? Falyakhudz yadahu. Hendaknya dia ambil tangannya, kemudian dia bersendirian bersama pemimpin itu dan dia sampaikan. Dan kalau apabila dia diterima nasihatnya, maka alhamdulillah. Kalau ditolak, maka dia sudah melakukan ya apa yang wajib bagi dia untuk dia sampaikan.
3: Jika seorang pemimpin bersungguh-sungguh berisihat untuk memperbaiki agama rakyat dan untuk memperbaiki dunia rakyat, dia perhatikan dua-duanya. Jika dia sudah bersungguh-sungguh untuk perbaiki sebisa mungkin, berhasil atau tidak berhasil urusan Allah, tapi dia berusaha sebisa mungkin. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu afdalu ahli zamani. Dia adalah orang yang paling afdal di zamannya.
2: Dan pemimpin kita alhamdulillah, kita masih dibolehkan sholat, kita masih bisa berhaji diurus. Banyak sekali masih ya kebaikan-kebaikan dan kemudahan, urusan-urusan kita masih bisa terselenggara dan diurusi oleh pemerintah kita.
4: Menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama taubat kepada Allah, yang kedua membersihkan diri kita dari noda-noda syirik, yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Sebab Nabi bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
2: rezeki suami bakal sempit.
1: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, gak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang gak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, Pak, tolong aku kasih uang sekian ini. Nuntut terus, tapi akhlaknya gak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum

ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
2: Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: A'udzu billahi minasy

0: 93 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta.
2: Allah menjelaskan kepada kita. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatirin muqanṭati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal hurri.
1: Bahwa telah ditanamkan kecintaan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Pertanian, peternakan, itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini, kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini kita sering membaca 10 orang terkaya. Satu fulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia. Jangan sampai kita tertipu. Silakan bekerja, silakan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita gak lama tinggal di dunia.
0: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
1: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri, ketika suami datang seperti Khadijah, ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia, ada apa? Coba cerita sama aku. Tidak. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri, kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana? Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz ini kalau saya mati nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling, gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya, jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Kalau sudah balik tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang soleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang soleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh keturunan ketujuhmu yang saleh yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesalehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
3: Innansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
4: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. Telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.

0: Media Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fi sabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi tsumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil, mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat, mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, salat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, Masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, Masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi. Ya, ini nuansa yang kita lihat indah. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, seberapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.
3: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu.
4: Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan selalu minta sama istri Ustaz.
3: Ana harapannya Ustaz, bangun tidur udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi, jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai, iya ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jaman.
5: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam

0: Kami takdir dengan baik.
1: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
0: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh.
1: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
0: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
1: Datang cemas lagi, ah, sudah saya cari ini kegiatan, oh, ini ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
0: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman terutama terkait dengan perihal takdir.
1: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa dan seterusnya.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajidu insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkurban. Karena itu kita ingin memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat.

0: kita? Sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
4: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu tak akan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah, pasrahlah dengan ketentuan hidup yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
5: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah.
1: Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
2: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
3: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah dia ampuni hamba-hambanya itu yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
4: Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga nih, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan situ. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Allah murka dengan riba.
3: Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik paksa oleh debt collector garis dialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
3: فَرَحْ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
0: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
3: yang ngasih makan riba, pinjam uang,
0: وَكَاتِبَهُ
3: yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وَشَاهِدَيْهِ
3: وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ sama dosanya
0: untuk Allah. Pemakan harta riba, laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
3: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
7: 94,3 Kita FM.
8: Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
9: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
10: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
9: Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
10: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
9: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
10: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
9: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat dan ketahuilah, ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam, salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siangnya banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. Seandainya dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan ana gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
3: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain gak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan, ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini, petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti, sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom, suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetan. Tapi gak ada satupun yang berani keluar, karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetan keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separo gak ada. Separonya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separo. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separo itu sudah pindah di atas dusun Legetan. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah. Kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ibu-ibu dengerin ya. Dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya. Pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah. Mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istri. Kadang-kala ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada. Yang ada saya di rumah, bapak. Waduh, syaitan hada. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah, sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple.
4: Dibuatlah kehidupan dunia ini
3: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
4: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
3: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. In

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ. Mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan يَوْمَنْ ثَقِيلًا, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we're back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustaz Muhammad Nuzulzikri Hafidhullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
3: Baik, Van.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Sama-sama. Di studio Ustaz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustaz main HP.
3: Oh, bukan Van. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz. Ini kita lagi baca artikel nih Ustaz. Van. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih Van, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
2: Itu artikel dari mana?
3: Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren kayak gitu-gitu di unfollow Van. Ustaz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini nih? Mohon nasihatnya dong Ustaz.
4: Iya, makanya Ustaz. Ya, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Oh gitu.
4: Bahkan ulama mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i,
3: ya, Ustaz,
4: bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW, sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, itu di 10 hari Dzulhijjah, itu mereka masuk pasar, lalu mereka bertakbir dan mensosialisasikan takbir. Jadi nggak rencana beli sayur, nggak rencana beli korma, masuk pasar untuk takbir.
3: Oke, Ustaz.
4: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
3: Ajir.
4: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir dan bertahmid. Ucapkan alhamdulillah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman sekalian, 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, gitu loh, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu, perbanyak takbir mungkin itu.
3: Takbir nih as in takbiran yang kita kenal di Indonesia Ustaz.
4: Iya, takbiran dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
2: Oke. Masyaallah.
3: Makin banyak aja yang kita enggak tahu Van, tentang Zulhijjah Van.
2: Benar tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
3: Tuh kan, benar.
2: Masyaallah. Semoga Allah beri kekuatan kita ya.
3: Amin Van.
2: Amin.
3: Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili ya, untuk bermanfaat untuk kita semua maksudnya.
2: Amin.
3: Ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah.
4: Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28. Ya Ustaz, kurus mallahu fi ayami ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
2: Oh, masya Allah.
3: Itu.
2: Udah deh, gue kurangin ngobrol sama lo.
3: Asik. Itu tadi ya, listeners semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
2: Amin.
3: Sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu seneng kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita, baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
0: tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata Iqra, bacalah. Kemudian kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilu rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik ya tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jazaa' min jinsil amal. Ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang. Orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
6: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran."
0: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya.

0: Wahai puteraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 103,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi, yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelfon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati, hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum, akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal." "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu." Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh, bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapaku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

إذا بلغ أشده حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40

0: الصحي تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Hari itu akan tiba, hari itu akan tiba. Dan dia tidak akan lama lagi, dia tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
3: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
2: Akhirat kita ini sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
4: Hanya syaitan
2: dan tipu muslihatnya.
4: Hanya iblis
2: dan bala tentaranya yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah ya azza wa jalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij,
5: innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba.
2: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh. Wa narahu qariba. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat. Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Qur'an kalam ilahi. Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri Muhammad bin Abdullah shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Karena Rasul Anda mengatakan buistu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
3: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari.
2: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih.
4: Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat
2: akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian.
4: Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir.
2: Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhirnya.
6: persiapan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: بسم الله الرحمن الرحيم
8: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mankana dawajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyazubillah, ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan nami mengadu domba, mengadu domba.
3: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannatan namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
4: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, gak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, gak ada saring suudon ya.
3: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
5: Liyadubillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
4: Jangan kita ini apa namanya ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
5: Kiflisa nuka, kiflisa nuka, kiflisa nuka, kiflisa
6: nuka. Jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan.
7: Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
8: Ada kekurangan, emang nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
9: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
7: Iya, kita ingin semuanya kayak gitu. Baru buka pintu, ribut, ya Allah. Tutup lagi, anak berangkat kerja lagi ya. Seperti itu rumah tangga. Yang kadangkala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur, atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadangkala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah. Di rumah tangga itu, di rumah. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
9: Bocor.
7: Bismillah, pindah. Duh, tunggu dulu lah. Rumah ono tikus sih. Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus. Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu. Yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan. Tambah banyak tikus. Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta merta.
8: Tadi, jangan serta merta.
10: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunu susiyaban asy'u ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwaabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yankihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, ya dukhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghniya bi nisfi amin. Aukama qala Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap, ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya, ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga. Bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi SAW tatkala, ya, menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahullahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yuallimuh. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahullahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajul salih. Ni'mal mal salih li rajul salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hati Subhanahu wa taala, nah, orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin meskipun masuk surganya terlambat.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: قدواتٌ نبويةٌ.
2: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Kapan terakhir kali antum nih minjet kaki ibu antum?
5: Kapan terakhir kali antum nih minjet kaki ibu antum?
4: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya, cuma apa? Mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan, wa wada'athu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini, keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan.

Alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada Allah. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

0: مرض رأيت الذين في
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

0: أحد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkan-Mu semampuku, dan aku yakin akan janji-Mu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapa kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

Quran semakin tersisihkan ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fisabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi tsumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil, mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, salat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, Masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, Masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi. Ya, ini nuansa yang kita lihat indah. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, berapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah
3: kamu orang yang mendustakan agama?
2: Itulah orang yang menghardik anak yatim
3: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
2: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
4: salat,
2: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di mana Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, menemani waktu pagi Anda ya keluarga muslim ya, program acara Hikmah Kita Pagi. Serangkaian program acara Fajar Menyapa kita hadirkan di hari Senin ya, hari yang ke-8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 25 ya di bulan Mei ya 2026. Segala puji hanya milik Allah. Di kesempatan pagi hari ini, Hikmah Kita Pagi Senin pagi, kita bersama Ustaz Ari Budiman Al-Syafiqullah Ta'ala ya. Kepada Allah Masyafal, Ustaz berhalangan hadir saat ini. Ustaz sedang safar ya keluarga muslim ya. Kita doakan semoga safar guru kita Ustaz Ari Budiman Al-Syafiqullah Ta'ala diberikan kemudahan untuk pekan-pekan selanjutnya, kita diberikan kemudahan ya untuk bisa menghadirkan secara live ataupun secara langsung via Zoom. Di kesempatan pagi hari ini kita akan simak tentang hidup ini ujian dan juga cobaan. Kita akan hadirkan kajiannya di kesempatan pagi hari ini sebagai bahan murojaah untuk kita ya keluarga muslim. Dan langsung aja kami hadirkan dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan yang sedang kita jalankan, kehidupan dunia yang fana ini, adalah ujian. Jadi negeri dunia ini merupakan negeri ujian dan medan cobaan. Tidak ada seorang hamba pun di dalam kehidupan di dunia ini melainkan dia pasti akan diuji. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kemudian hanya kepada Allah Azza wa Jalla tempat kita semua kembali. Kita semua akan dikembalikan ke pemilik kita, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat An-Najm ayat ke-31, Yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Jadi Allah itu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah dikerjakannya dunia ini, dan Allah pun akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Dan kami, kata Allah, akan uji kalian semua dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ternyata ujian atau musibah itu bisa berupa keburukan, ya, kesempitan-kesempitan hidup, kesulitan, dan bahkan keleluasaan dan kelapangan hidup pun merupakan fitnah, cobaan, ujian yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Jadi ujian dalam kehidupan ini, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, itu bisa berupa kelapangan, keleluasaan hidup dan juga nikmat, dan juga terkadang bisa berupa kesulitan. Ya memang ini kalau kesulitan dan musibah, kesempitan hidup, ya orang pada umumnya menyangka inilah ujian, padahal ternyata yakni kenikmatan, keleluasaan hidup, kelapangan hidup juga ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jadi orang yang fakir, miskin, susah hidupnya dan sempit juga diuji memang. Dan itulah kebanyakan orang menganggap ujian itu, hanya sebatas kesusahan. Ya. Padahal orang yang terlihat kaya raya, banyak uangnya, mudah ya, hidupnya, ini pun ujian. Dan ini pun ternyata ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa berupa kelapangan dan nikmat, bisa berupa kesulitan dan musibah, terkadang juga kesehatan yang luar biasa, ini juga ujian. Dan penyakit sebaliknya, ya, sebaliknya penyakit, ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, ya, kemiskinan, ini semua ujian, ya. Maka orang yang beriman, orang mukmin, yang selalu berada dalam pusaran ujian pada dua pintu ini, semuanya. Ya, semua orang sebetulnya, tapi kita bicara tentang orang beriman, ya, orang muslim yang mukmin itu pasti mengalami ujian dari pintu kesulitan, kesempitan hidup, ya, dan juga dari pintu kelapangan atau keleluasaan hidup. Dan dia selalu berpindah, ya, dari satu kebaikan ke kebaikan lainnya dalam setiap ujiannya. Ini orang beriman, alhamdulillah. Ya, orang beriman itu walaupun mendapatkan kesulitan, itu akan baik, ya, kalau bagaimana menyikapinya, nanti akan kita jelaskan. Bagaimana kalau dia mendapatkan kenikmatan, juga baik, ya, tergantung bagaimana dia menyikapinya. Oleh karena itu, ada satu riwayat yang sahih dalam Muslim Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban lil mu'min la yaqdi Allahu lahu syai'an illa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan, ya, urusan seorang mukmin itu, tidaklah Allah menetapkan satu ketetapan atau takdir kepadanya, ya, melainkan itu adalah pasti baik untuk. Sahih dalam Muslim Imam Ahmad dan yang lain-lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqdi Allahu syai'an, ya, tidaklah Allah menetapkan suatu ketetapan, ya, bagi setiap muslim mukmin. Ini berarti syai'an ini, sebuah ketetapan di sini mencakup segala bentuk ujian, baik berupa kesulitan, kesempitan, ataupun sebaliknya, yaitu kemudahan dan keleluasaan. Dan seorang mukmin dalam segala ujiannya selalu sekali lagi berpindah-pindah dari kebaikan ke kebaikan-kebaikan yang lain. Oleh karena itu, seorang mukmin yang muwafaq, yang Allah berikan taufik, apabila Allah Azza wa Jalla mengujinya dengan kesulitan, ya, susahan, penyakit, kemiskinan, dan ujian-ujian yang lainnya, dia kalau dihadapkan dengan hal-hal yang susah seperti itu, nah, ini sikap yang benar seorang mukmin adalah dia bersabar. Dan dengan sabar, dia akan meraih kebaikan yang luar biasa, pahala yang besar. Apalagi sabarnya lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ya ada orang beriman yang masya Allah, ya Allah berikan kekayaan, Allah berikan kelapangan, kemudahan hidup. Ini pada hakikatnya sedang diuji pula para pemirsa rahimakumullah. Dia sudah kaya raya, mudah hidupnya, kemudian sehat walafiat, ya, keleluasaan rezeki yang luar biasa. Nah, dia sesungguhnya pada jenis ujian ini, ya, bagaimana supaya tetap baik kondisinya, yaitu dengan cara bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hanya antara dua sikap saja. Para pemirsa rahimakumullah. Kalau susah ya bersabar dengan sabar yang sebaik-baiknya, dan kalaupun sedang diuji dengan nikmat, ya maka bersyukur. Maka dia ketika mendapatkan kenikmatannya, dan ini merupakan juga ujian, ujian hidupnya, nikmat itu juga ternyata ujian hidup, dia menjadi hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun mendapatkan kebaikan yang besar saat itu. Dapatkan pahala orang-orang yang bersyukur. Dan ini dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, ya, dengan lafaz yang masyhur sering kita dengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan ya urusan seorang mukmin itu, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusannya itu baik semua, walaysa dhalika li ahadin illa lil mukmin, dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman, orang mukmin. Apa itu maksudnya, bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabat usarra syakar fa kana khairan lahu, wa in asabat hudarra sabara fa kana khairan lahu. Ya, jika dia mendapatkan kelapangan, kesenangan hidup, kenikmatan, dia bersyukur. Dan itulah kebaikan baginya. Sebaliknya, jika dia ditimpa dengan kesulitan, kesusahan hidup, sempitan, maka dia bersabar. Dan itulah yang terbaik baginya. Ya. Nah, dalam keadaan ditimpa kesusahan, dia meraih pahala orang-orang yang bersabar. Ya. Dan ketika dia Allah berikan keleluasaan dan kelapangan, dia bisa meraih pahala orang-orang yang bersyukur. Dan dia akan terus berbolak-balik ya dalam menghadapi kehidupan ini, ujian kesulitan dan ujian kemudahan, ini antara sabar dan syukur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ini dalam surat Ibrahim ya, kemudian juga di surat Luqman. Adapun surat Ibrahim ayat yang kelima ya, adapun surat Luqman ayat 31 ya, demikian pula di surat Saba ayat 19 dan yang lainnya, di situ ya ada satu lagi, ada empat ya, sebetulnya ada empat ayat dalam Al-Qur'an ya. Di situ Allah sebutkan dua kedudukan yang luar biasa, yaitu sabar dan syukur. Sabar di atas cobaan dan ujian, dan bersyukur ya terhadap nikmat dan keleluasaan hidup. Seperti misalkan Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Dalam surat Ibrahim ayat yang kelima. Yang serupa di surat Luqman ayat 31, kemudian di surat Saba ayat 19 dan surat Asy-Syura ayat 33. Itu seperti itu, Allah sebutkan dua-duanya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan sangat bersyukur. Di situ disebutkan sabar yaitu sangat penyabar, dan syukur yang sangat bersyukur. Jadi sabar dan syukur. Kalau sebutkan kedudukan, dua sikap ya, yang mulia, yang agung, kedudukan sabar di atas cobaan, dan kedudukan syukur di atas nikmat. Jadi memang sudah sepantasnya para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, bagi hamba Allah yang beriman, jika kita memang ya, berusaha untuk menjadi hamba Allah yang beriman, kita sudah sepantasnya menyadari, sudah seharusnya kita sadar bahwa ternyata kelapangan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada ya sebagian kita, sebagian orang, berupa harta, kesehatan, perniagaan yang luar biasa, keturunan, ya, atau berbagai macam nikmat yang lainnya, itu ya adalah yakni satu karunia memang yang wajib kita syukuri. Namun ini bukan dalil atau bukti yang ketika itu Allah pasti ridho kepada dia dan Allah pasti memuliakannya. Sebagaimana sebaliknya para pemirsa, ketika seorang mukmin diberikan kesempitan hidup, ditahan sebagian rezekinya, susah hidupnya ya, penuh kesulitan, memang sikap yang harus dia lakukan adalah bersabar, tapi ini bukan dalil atau petunjuk bahwa Allah tidak ridho terhadap orang tersebut. Ini bukan dalil bahwasannya Allah sedang menghinakan orang tersebut, bukan. Tentu ini adalah satu persepsi dan prasangka yang keliru yang disangka oleh sebagian orang ya. Artinya ketika orang Allah berikan kekayaan, keleluasaan hidup, oh berarti ini orang mulia di sisi Allah, berarti ini orang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu.

بس. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Orang itu ya apabila Rabbnya Allah Azza wa Jal memujinya lalu memuliakannya dan memberikannya berbagai kenikmatan, lantas dia langsung berkesimpulan ya fayaqulu rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Sebaliknya ya, ketika Allah uji dia dengan kesulitan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa, Allah uji dia dengan pembatasan rezekinya, susah ya rezekinya, seret atau sempit, maka fayaqulu rabbi ahanan, dia langsung berkesimpulan Rabbku telah menghinaku, telah menghinakan diriku. Nah, Allah bantah ini di ayat yang setelahnya, surat Al-Fajr ayat 17. Kalla. Ya. Jadi tidak demikian. Nah, ini maksudnya urusannya bukan atau tidak seperti yang mereka sangka. Ya, keadaannya bukan seperti yang mereka klaim. Di barang siapa yang Allah lapangkan baginya harta, kesehatan, ya, anak, keturunan, dan selainnya, itu bukan bukti Allah pasti ridho kepadanya dan pasti Allah muliakan, bukan. Baliknya juga para pemirsa, ketika Allah sempitkan rezeki seseorang, Allah buat ya sempit kehidupannya, ini bukan bukti bahwasannya Allah telah menghinanya atau merendahkan. Akan tetapi kedua-duanya intinya sedang sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya dalam ujian. Nah, hidup ini sekali lagi ujian dan cobaan. Yang satu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya yang banyak yang melimpah ruah, dengan kesehatannya ya, dan berbagai macam kebaikan, supaya Allah lihat ya apakah ini orang bersyukur nikmat atau kufur nikmat. Sedangkan yang satunya lagi Allah uji dengan kemiskinan, penyakit, kesulitan-kesulitan. Ini supaya Allah bisa melihat ya, bahwasannya ini orang bersabar atau tidak. Dan dari sinilah sampai ada khilaf ulama. Ulama berselisih mana di antara dua orang ini yang lebih utama, yaitu apakah al-ghaniyyu syakir, orang kaya yang bersyukur, ataukah al-faqirus sabir, ataukah orang miskin, orang fakir yang bersabar. Sampai ada ikhtilaf mereka yang membahas apakah orang kaya bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang bersabar atau sebaliknya. Maka jawaban yang tepat sebagaimana dirajihkan oleh Syekhul Islam Premier dan muridnya yaitu Ibnul Qayyim ya, bahwa yang paling utama di antara keduanya adalah yang paling bertakwa, yang paling takwanya itu tinggi. Jadi tidak bisa kita pastikan orang kaya yang bersyukur pasti lebih baik daripada orang miskin yang sabar atau sebaliknya, bukan. Tapi yang paling utama dari mereka berdua adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya jika keduanya ternyata setara dalam ketakwaan, masya Allah dua-duanya orang yang saleh. Orang kaya yang bersyukur ini orang baik, orang miskin yang sabar ini juga orang yang baik, yang saleh. Maka keduanya pun setara dalam pahala. Karena yang pertama Allah uji dengan kekayaan, dia bersyukur, mampu dia melewati ujiannya dengan syukur yang benar. Dan yang kedua Allah uji dengan kemiskinan dan dia bersabar. Jadi masing-masing dari keduanya telah mewujudkan ubudiyah, ya, ibadah penghambaan yang dituntut darinya saat dia diuji. Saat dia diuji dengan kenikmatan, yang dituntut apa? Syukur. Dan saat seseorang diuji dengan kesusahan, yang dituntut dari sikap itu adalah abai. Jadi yang satu menang dengan pahala orang-orang yang bersyukur, yang satunya lagi menang mendapatkan pahala dengan orang-orang yang bersabar. Dan itu yakni menabluhkum bisyari wal khairi fitnah, di surat Al-Anbiya ayat 35 tadi telah Allah jelas yang bahwasanya kami uji orang itu dengan keburukan dan kebaikan ya, pada akhirnya Allah wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah

0: kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Allah memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat baik atas kebaikannya. Allah akan menghukum orang yang berbuat buruk, ya, atas keburukan. Itu hendaknya kita, para pemirsa rahimani orang Allah, sebagai penutup, kita bertakwa, ya. Kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, sungguh-sungguh bermujahadah, ya, berusaha menundukkan jiwa kita dalam kehidupan ini, ya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam menghadapi cobaan dan ujian. Nah, hakikatnya dunia ini ya cobaan dan ujian, ya. Baik itu berupa kenikmatan, ternyata kenikmatan juga cobaan dan ujian, apalagi ya lahirnya kesulitan. Jadi kesulitan ini kebanyakan orang masih menyangka yang namanya ujian itu cuma kesulitan aja, padahal ya tadi kenikmatan dan keleluasaan, kelapangan hidup juga ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah lah yang Maha memberikan kemudahan dan taufik, ya. Dan sampai di sini para pemirsa semoga bisa dipahami, ya, bahwa kehidupan dunia ini berkisar antara ujian dan ujian dan cobaan dan cobaan, ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, kalau kita kesusahan ya sabar. Kalau kita Allah berikan keleluasaan ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dengan syukurnya Allah akan tambah lagi nikmatnya. In syakartum la aziidannakum. Ya, tapi wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kami tambah itu nikmatku. Tapi kalau kamu kufur maka azabku keras. Demikian para pemirsa, atas segala kurang mohon maaf. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, ya, syukran Ustaz, ya, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, ya. Keluarga Muslim telah kita simak satu pembahasan, ya, ataupun materi di kesempatan pagi hari ini, ya, yaitu dari tentang hidup ini, ujian dan juga cobaan. Kita akan hadirkan untuk pertanyaan pertama di kesempatan pagi hari ini, ya, warga Muslim, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, minta nasihat, ya, Ustaz, ya, terkhusus dari permasalahan yang saya hadapi ini. Pak Ustaz, saya diuji ataupun mempunyai anak berkebutuhan khusus, Pak Ustaz, ya. Terkadang hati ini ada rasa capek dan juga nangis sendiri. Bagaimana Pak Ustaz agar kita tetap husnudzon kepada Allah, agar saya lebih ringan ataupun mudah, ya, dalam kita menjalankan kehidupan yang saya alami saat ini. Minta nasihat dan juga pencerahan dari Pak Ustaz.
2: Baik. Ya, tadi sudah kita jelaskan, ya, memang kehidupan ini berkisar antara ujian dan cobaan. Begitu terusnya berpindah-pindah dari satu ujian, satu cobaan, satu ujian, satu cobaan. Karena memang ternyata, ya, jangankan musibah, kesempitan, kesulitan hidup, ya, ternyata kesenangan, keleluasaan pun, ya, itu dalam penjelasan syariat itu, ya, adalah ternyata ujian juga. Nah, salah satu ujian yang tadi ditanyakan oleh yang bertanya, ya, yaitu tentang beliau memiliki anak yang berkebutuhan khusus, ya, di tengah keluarga, adalah salah satu bentuk ujian tidak syak lagi. Ya, salah satu bentuk ibtila, ujian yang cukup besar. Ya, di balik kelelahan dan tantangan kepengasuhannya, Allah Azza wa Jalla tentunya, ya, menyiapkan pahala yang besar, yang tidak terhingga kalau dia bersabar. Ya, kalau dia bersabar dan menyikapinya dengan iman. Nah, tinggal bagaimana panduan syariat dalam menyikapi ujian yang luar biasa ini, ya. Ini di antara kiat yang dijelaskan atau bagaimana menyikapi kita menghadapi ujian, terkhusus berupa memiliki anak ABK, ya, anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama, hendaknya orang tua anak tersebut yakin bahwa ujian ini merupakan tanda-tanda kecintaan Allah kepadanya. Ya, artinya yakin dan ridha bahwa takdir ini bukan bentuk kemurkaan Allah, melainkan justru ya ini tanda Allah sedang menginginkan kebaikan dan mengangkat derajatnya. Ya, semakin besar ujian kepengasuhan anak berkebutuhan khusus tersebut, ya semakin besar pula diharapkan balasan dari Allah yang Allah berikan, ya berupa pahala yang luar biasa. Karena memang kata Nabi SAW dalam satu hadis dalam Jami' Tirmidzi dan yang lain-lain, inna idhamal jazai ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala itu ya berbanding lurus dengan besarnya ujian. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Nah, ini juga satu hal yang harus kita garis atasi di sini, bahwasannya sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, pasti Allah akan menguji mereka. Faman tala dia falahur ridho, maka barang siapa yang dia ridho menerima ujian tersebut dengan sabar, maka Allah pun ridho kepadanya. Faman sakhita falahus sakhat, dan barang siapa yang berkeluh kesah, ya, marah-marah, atau seolah tidak ridho dengan takdir Allah ini, maka baginya kemurkaan Allah. Ya, ini barangkali kiat yang pertama. Yang kedua, ya, menyadari bahwa anak adalah memang ujian, yaitu fitnah dan cobaan, tapi sekaligus di situ dia merupakan ladang pahala. Ya, jadi memang setiap anak, ya, bukan hanya anak berkebutuhan khusus saja, ya, siapapun, kalau dia terlahir dalam keadaan fisiknya sempurna sekalipun, ataupun bahkan tadi yang sudah ditanyakan ini berkebutuhan khusus, ini bagi siapa orang tua yang mampu merawat dan menunaikan hak-hak titipan Allah tersebut, dia akan mendapatkan, Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Ya, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, memang. Dalam surat At-Taghabun, ayat 15, ya. Innama amwalukum, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian, fitnah, cobaan bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Nah itu, jadi begitu cara menyikapinya, ya. Tentu banyak cara yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Jadi intinya kita bersabar, mengharap pahala, ihtisab dari Allah, dan tidak berkeluh kesah. Ya, karena memang ya, yakni ujian hidup ini adalah ujian, wa nabluukum ya bisyari wal khairi fitnah walana bluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal, bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, ya, itu orang-orang yang bersabar, mubasyiri sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang bagaimana, yaitu di ayat berikutnya, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami semua, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, ya, jadi bersabar dan maksimalkan juga kasih sayang kita selaku orang tuanya kepada anak kita yang berkebutuhan khusus tersebut. Ya, sayangi, karena dia juga hidup begitu bukan kehendak dia. Ya, tapi Allah takdirkan demikian pada dirinya. Maka kitanya jangan malah memperparah kondisi dengan cara kita berkeluh kesah atau tidak mau mencurahkan kasih sayang yang ekstra kepadanya. Ya, tapi tetap sayangi, apalagi dia anak kita sendiri misalkan, ya. Maka disitulah ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan, ya, atas jawaban yang telah disampaikan. Kita bacakan ini, Ustaz minta diajukan saat, ya, terkait tentang berkurban di pembahasan di luar tema, ya. Diminta diajukan, kita bacakan untuk pertanyaannya dari pendengar kita yang telah bergabung di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah ketika berkurban itu wajib atas nama kepala keluarga? Dikarenakan katanya kalau atas nama kepala keluarga, nanti anggota keluarga yang lain juga bisa mendapatkan pahala. Dan apakah betul, Pak Ustaz, jika kurban kurbannya atas nama istri ataupun anak, maka pahalanya cuma buat istri ataupun juga anak saja. Anggota keluarga yang lain tidak ikut mendapatkan pahala. Terkait hal ini, pencerahannya Pak Ustaz.
2: Baik, adapun pertanyaan wajibkah ya berkurban atas nama keluarga, ya, ya tentu jawabannya tidak wajib, akan tetapi sebaiknya mustahab, ya, yaitu amat dianjurkan sekali bagi seseorang yang ingin berkurban itu untuk mengatasnamakan dengan nama kepala keluarga. Jadi hukum kurban itu sendiri memang terbagi menjadi dua pendapat utama. Yang pertama adalah yang mengatakan sunnah muakkadah, ya, dan yang kedua adalah wajib, ya, bagi yang mampu. Dan pendapat yang kedua ini lebih hati-hati, ya, wajib bagi yang mampu. Karena ada hadis yang berbunyi, man kana lahu sa'atun walam yudhahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan, keleluasaan rezeki, ya, kemampuan namun tidak mau berkurban, maka kata Nabi, jangan dia dekati tempat salat kami. Ya. Nah, itu. Nah, ketika kita sudah faham ini, terus kita ingin yakni berkurban, ya. Ini maka sebaiknya satu ekor kambing itu diatasnamakan kepala keluarga. Ini sudah mencukupi, ya, anggota keluarga yang lainnya. Ya, ada satu hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dalam hal ini dalam riwayat Tirmidzi, ya, beliau menceritakan bagaimana ketika beliau ditanya, ya, bagaimana kurban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian para sahabat itu bagaimana melakukannya. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, kana ar-rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Ya, kami dulu di zaman Nabi, maksudnya, ya, seorang di antara kami, maksudnya kepala keluarga, ya, suami, berkurban dengan seekor kambing atas nama kami, atas nama kepala keluarga tersebut, dan atas nama seluruh keluarganya. Lalu mereka memakan dari dagingnya dan memberikan sebagiannya kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa seorang kepala keluarga yang menyembelih satu ekor kambing saja, ini pahalanya, ini namanya istirakul ajr, ya, yaitu pahala yang bisa dicakup, ya, dengan kepala keluarga ini, ya, maka dicakup juga oleh seluruh anggota keluarganya, ya. Jadi ini sebagai bentuk syiar keluarga, bukan kewajiban individu per orang, ya. Sehingga dari sini, kalau ada pertanyaan, ya, apakah setiap anggota keluarga harus berkurban sendiri-sendiri, ya, jawabannya tidak, ya. Jadi satu kepala keluarga sudah mencukupi untuk semua anggota keluarganya. Tapi begini, ya, kata para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, seandainya ingin berkurban masing-masing karena banyak uangnya, ya, banyak keleluasaan rezekinya, maka itu boleh. Tapi pada asalnya kata beliau, ya, tujjasatu al-wahidatu 'anil rajul wa ahli baitihi. Satu ekor kambing itu sudah mencukupi bagi seorang laki-laki dan anggota keluarganya. Seluruh anggota keluarganya, in kasuru wa in kasuru, walaupun anggota keluarganya banyak. Ya. Tapi kalau dia mau menyembelih, ya, masing-masing, ya, maka tidak masalah. Tapi intinya bagi yang terbatas, ya, mungkin budgetnya atau dananya, ya, maka hukum kurban yang berkisar antara sunnah muakkadah atau fardu bagi yang mampu, ini, ya, dianjurkan sekali atas nama kepala keluarga, ya, cukup satu ekor kambing atau domba atas nama kepala keluarga, ya, berarti ayah, ya, atau suami, dan pahala tersebut mencakup seluruh anggota keluarganya walaupun banyak, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Syukur Ustaz, jazakallahu khairan, ya, atas jawabannya yang telah sampaikan. Ustaz, kita ajukan pertanyaan kembali saja di kesempatan pagi hari ini. Dari pendengar kita, tampaknya seorang, ya, tidak, ataupun seorang ibu tidak menyampaikan, tidak menyebutkan nama dan juga alamatnya. Hamba Allah di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, jika kita diuji oleh bagaimana Pak Ustadz, apakah kita bertahan demi anak atau diperbolehkan untuk berpisah ya ataupun bercerai? Yang pertama, yang berikutnya, apa Pak Ustadz yang diperbolehkan ataupun alasan yang diperbolehkan seorang istri untuk diceraikan oleh suami? Apakah terkait tentang orang ketiga ini dibenarkan adanya orang ketiga? Pencerahan dari Pak Ustadz.
2: Baik. Ya, tentang adanya ujian ya di tengah-tengah keluarga berupa hadirnya orang ketiga ya, maksudnya di sini barangkali suaminya digoda ya, maksudnya oleh wanita lain atau pelakor lah bahasa vulgarnya barangkali ya. Dan apakah dengan sebab tersebut yakni si istri disyariatkan atau minimalnya dibolehkan ya untuk minta cerai kepada suaminya atau khulu ya. Ya. Jadi lagi kehidupan ini adalah ujian dan cobaan. Dan salah satunya ujian dalam rumah tangga. Ya. Jadi ini bagian ujian dari takdir Allah yang memang wajib disikapi dengan baik ya, dengan hikmah, bukan dengan emosi dan marah semata-mata. Ya. Pertama ya, tentunya nasihat bagi suami yaitu menjaga diri dari fitnah dan segala hal yang bisa mendekatkan kepada zina. Ya, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Ya. Atau fitnah-fitnah yang lain. Demikian pula sikap istri ini juga dituntut untuk bersikap secara syar'i. Yang pertama adalah ya bersabar dan bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, karena ini takdir dari Allah yang memang harus disikapi dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa dan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Barangkali suami sedang sangat lemah iman, ya. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya suami disadarkan. Barangkali juga ya sebabnya karena istri yang kurang yakni memperhatikan kondisi suaminya, sehingga si suami merasa bosan di rumah. Ya. Atau sikap istri yang banyak tidak disukai oleh suaminya karena mungkin menentang atau melawan atau yakni berkata-kata kurang baik, sehingga suami pun akhirnya terfitnah dengan yang di luar. Ya. Tapi tetap ya beri masukan kepada suami dengan cara yang baik dan hikmah. Ya. Karena sifat istri yang salihah itu yang mereka taat kepada Allah dan suaminya, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Taat kepada Allah dan suami dalam kebaikannya, dalam hal yang ma'ruf, dan menjaga diri, ini sifat wanita salihah, istri salihah, menjaga diri ketika suami tidak ada. Ya. Nah, terus juga kalau bisa, kalau misalnya sampai butuh meminta bantuan pada pihak yang lain ya, atau hakam di sini, yaitu anggota keluarga, juru damai ya, yang bisa dipercaya baik dari keluarga laki-laki ataupun keluarga perempuan, dari keluarga suami atau keluarga istri, ini bisa diusahakan ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa itu ya. Kemudian ya, tentang bolehkah kalau sudah begitu istri minta cerai atau khulu ya, dalam arti kondisi seperti apa ketika si istri itu dibolehkan minta cerai ya. Pada asalnya khulu ini atau gugat cerai ini adalah satu hak yang syar'i yang sah ya, bagi istri jika terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkannya dalam rumah tangganya ya, karena memang itu syariat Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah wala junaha alaihima fi maftadat bih. Dalam surah Al-Baqarah ayat 259 ini tentang khulu ya. Tapi harus ada kompensasi berupa pengembalian mahar. Ketika waktu pernikahan itu dikembalikan, ya, mahar yang semisal ataupun bahkan lebih. Dan juga terjadi pada istri seorang sahabat yang mulia yaitu Thabit bin Qais. Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu ta'ala anhu, ini istrinya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin waladin. Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, suami saya itu sama sekali ya aku tidak mencela akhlaknya ataupun agamanya. Artinya suami saya itu sebetulnya Thabit bin Qais itu orang saleh. Tapi masalahnya walakinni akrahul kufra fil Islam. Aku tidak suka nantinya berbuat durhaka ya dalam agama Islam ini kalau aku tetap bertahan bersamanya. Artinya karena memang dia tidak mencintainya. Ya, sampai betul-betul tidak menyukainya ya. Karena memang kecintaan itu ya ya tidak bisa dipaksakan. Kan Nabi pun mengatakan ataruddina alaihi hadiqatahu, kamu ya mau kembalikan kepadanya kebun dia, waktu itu dijanjikan mahar ya, satu bidang kebun. Maka istrinya ini mengatakan ya ya na'am, iya ya Rasulullah, bahkan dalam riwayat aku tambahkan juga enggak masalah gitu ya, maksudnya saking tidak ingin bersamanya lagi. Ya. Nah, berarti di sini ya ada beberapa kondisi yang membenarkan istri boleh mengajukan gugat cerai ya. Ya. Dan ini banyak sebetulnya berdasarkan dari dalil. Pertama, misalnya suami tidak menunaikan nafkahnya, baik nafkah lahir ataupun batin. Suami misalkan berbuat zalim atau menyakiti atau KDRT ya, misalkan suami juga pelaku maksiat ya, tidak mau sholat lima waktu misalkan ya, atau tidak mau saum Ramadan ya, walaupun dia baik sekali sama istrinya tapi tidak mau sholat lima waktu ya, ini sudah alasan syar'i untuk istri minta cerai. Atau misalnya suami sengaja melakukan tadi perselingkuhan ya. Atau istri tidak sanggup menegakkan hak-hak Allah pada suaminya ya, seperti yang tadi kisah istrinya Thabit bin Qais bin Shammas ya. Dan hal-hal serupa, intinya penyelewengan syariat, maka ini adalah alasan-alasan syar'i untuk istri boleh minta cerai atau gugat cerai. Tapi hukum asalnya ya tidak dibenarkan. Gugat cerai itu ancamannya berat ya, kalau memang tidak ada alasan-alasan yang syar'i yang tadi sudah disebutkan. Karena kata Nabi, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapa saja istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium bau surga. Ya. Jadi seperti itu ya, kepada penanya, lihat dulu kondisinya, nasihati suami ya bagaimana yakni apakah bisa dipertahankan atau tidak. Tapi kalau tidak ya ya maka boleh berarti gugat cerai. Tapi kalau masih bisa diharapkan kebaikan suami, taubat ya, suami bertaubat, rumah tangga bisa diperbaiki, maka pertahankan rumah tangga dan cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian wallahu alam bisawab.
1: Nah, ya, syukran saja, jazakallahu khairan ya, dan yang telah disampaikan mungkin sebagai merupakan pernyataan terakhir saja ya, pagi hari ini mungkin sebagai kesimpulan dari bahasan atau tema kita di kesempatan pagi hari ini, betul Ustaz?
2: Iya, sebagai kesimpulan yang bisa kami sampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini adalah bahwa ya dunia ini tempatnya atau negerinya ujian dan cobaan ya, apapun kondisi kita, yaitu sesungguhnya kita semua sedang diuji. Kita miskinnya memang itu ujian, kita kaya juga ujian. Kita sakit yaitu sedang dicoba, diuji, kita sehat walafiat juga sama. Intinya bagaimana sikap kita kalau kita mendapatkan kesusahan, kesempitan, kesulitan, ya kita bersabar. Di situ ada pahala besar. Dan kalau kita mendapatkan kenikmatan, keleluasaan hidup, ya Masya Allah, ya kita bersyukur. Supaya Allah juga ridha ya, terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi antara sikap sabar dan sikap syukur. Itulah ya hal yang menakjubkan pada diri seorang mukmin, seorang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian ya para pemirsa rahimakumullah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua dan kemudahan untuk senantiasa bersikap benar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup ini, antara syukur ya dan antara sabar. Syukur yaitu berterima kasih ya, ridha terhadap apa yang Allah beri ya, dan sabar terhadap ujian dan musibah, kesempitan yang Allah timpakan kepada kita. Maka di saya semuanya baik, semuanya berpahala besar. Ya, demikian para pemirsa rahimani wa rahmatullah, atas segala kurang mohon maaf. InsyaAllah kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian ya untuk keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Telah kita hadirkan kajian bersama Ustaz Ari Budiman LC ya, dari hidup ini ujian dan juga cobaan, yang telah kami hadirkan, semoga bermanfaat. Dan terkhusus kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda keluarga muslim di pagi yang penuh berkah. Dan kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
2: Iya, Kak.
1: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
2: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
1: Kemana ya?
2: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
1: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
2: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
0: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
1: Dede, sebentar, Dek.
2: Kenapa, Kak?
1: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: Anidaul akhir tu'alilul hukukul jawiyatil arabiyatil saudiya.
4: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
5: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin.
6: Wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebutkan oleh para ulama 10 malam tersebut adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang-orang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari tersebut, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Akan tapi sangat disayangkan sedikit dari kita yang bersemangat menemui hari-hari tersebut. Jika kita dapati di awal-awal atau sebelum masuk Ramadan banyak acara-acara televisi, banyak sekali pengumuman, nasihat yang kita dapatkan di grup-grup WhatsApp atau media sosial lainnya tentang keutamaan Ramadan, tentang semangat kita beramal di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari ini sedikit sekali nasihat yang kita dapatkan agar kita bersemangat beramal saleh di 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwasannya di antara hari-hari tersebut ada hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia di hadapan para malaikatnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan untuk bisa berhaji. Yang kita tahu bahwasannya orang-orang yang mampu hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah, tidak ada balasan untuk dia kecuali surga. Maka apalagi yang dicari seseorang ketika ia telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di tanggal 9 tersebut ketika kaum muslimin sedang berwukuf kita bisa melakukan suatu amalan yaitu berpuasa di hari Arafah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasib 'ala Allah ayukaffiru sanah qablahu wa ma ba'dahu." Atau kama qala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Maka perlu kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut hari-hari terbaik tersebut. Hal yang pertama yang dinasihatkan oleh para ulama dalam amal soleh apapun yang akan kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa yang kita lakukan adalah penyebab dari susahnya kita melakukan amal soleh. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan niat yang kuat. Karena dengan kesungguhan, dengan azam yang kuat, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Alladzina jahadu fina lanahdiyana subulana. Orang-orang yang bersemangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah, di dalam beribadah kepada Allah, tentu Allah akan menunjukkan jalannya. Maka kita butuh kesungguhan tersebut. Kita siapkan perencanaan apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan dari awal bulan Zulhijjah tersebut sampai akhir tanggal 10 tersebut. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berpuasa. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berinfak, bersedekah. Di hari-hari tersebut kita lakukan sebanyak-banyaknya amal soleh. Karena amal-amal soleh yang kita lakukan di hari-hari tersebut lebih baik daripada hari-hari dalam setahun penuh. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan daripada apa yang telah Allah jadikan fadilah di dalamnya. Hari terakhir dari bulan Zulhijjah tersebut, bagi mereka yang mampu memiliki harta lebih untuk bisa berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurban yang diberikan merupakan tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk menguji kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membandingkan cinta dirinya dengan Allah dan juga cinta dirinya kepada anaknya, anak yang diharapkan dari dulu, anak yang didapatkan ketika umurnya sudah tua, anak yang dia tinggalkan ketika masih kecil, ketika ia bertemu kembali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihnya, menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan pisau di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala membenarkan daripada rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam, kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka inilah yang harusnya ada dalam diri kita. Ketika kita berkurban, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan hewan kurban tersebut adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PGPAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, bener juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: Zuhina lilladzina kafarul hayatud dunya, telah dihiasi yang sehingga kelihatan indah mempesona bagi orang-orang kafir kelezatan dan kesenangan kehidupan di dunia ini, sehingga mereka terlena dan terbuai. Dan mereka orang-orang kafir tersebut memperolok-olok dan menghina minalladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dianggapnya mereka itu manusia-manusia yang hina, manusia-manusia yang tidak punya akal, dan seterusnya. Itulah bagaimana mereka orang-orang kafir menghinakan orang-orang yang beriman dengan sebab harta dan kekayaan atau melimpah ruahnya kenikmatan dan kesenangan hidup yang mereka rasakan. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah, di atas mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti di akhirat kelak, orang beriman di atas orang-orang kafir di surga yang tinggi, sedangkan orang-orang kafir di bawah kerak api neraka.

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Malas memang menyenangkan. Malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas